0: café.
1: Mau lagu jadul. Lagu kenangan, lagu sedih, lagu senang, lagu gembira, atau lagu jatuh cinta. Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan, ini waktunya.
2: Sebelum request ya guys, gue mau ngajakin lo dulu buat nikmati malam yang sempurna barengan semua orang terkasih di pemandangan kota Bandung. Damai Delights ini hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar, yang mempersembahkan The Grand Table. Ini pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Ada setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam ya. Lo bisa nikmati hidangan Line and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan juga sahabat lo buat nikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic, ada steam barramundi, slow roasted Australian opera ribs, ada juga braised US brisket, barbecue grill station, ada pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di dalam restoran ya, dengan view kota Bandung yang indah. Makanya reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram di @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Selamat pagi dulu, gue mau menyapa ada kakak Susan Uban. Emang namanya Susan Uban.
2: Adek gue Uban.
1: Kakak Susan gak sanggup dengernya, dia lagi dengerin di mobil. Selamat pagi.
2: Aduh,
1: terus
2: abis
1: itu lagi-lagi ya, frekuensi kita tuh nomor satu loh di mobil orang-orang.
2: Oh my god, thank you.
1: Selamat mendengarkan siaran terakhir kami berdua. Kita ketemu sama ada Tristan.
2: Tristan
1: besok gak usah ngechat lagi ya.
2: Iya, Senin
1: hari,
2: gak usah
1: hari Senin
2: lagi.
1: Gak usah lagi ya. Bukan gak boleh. Nggak ada yang bacain nanti.
2: Nanti takutnya lu kayak, kok nggak dibaca-bacain
1: iya,
2: sih?
1: Iya, kok nggak diputer-puterin sih lagunya? Iya, nggak ada yang bacain soalnya. Mau request?
2: Terima kasih.
1: Glenn Fredly aja boleh, nanti kita putarkan lagunya.
2: Ini lagunya juga udah lagi, cukup sudah.
1: Cukup ya, menurut kita sih cukup ya.
2: Cukup ya, Endra.
1: Apa kabar Endra?
2: Oh iya dong, gue Endra. Takut kalian lupa, soalnya udah lama banget gue gak join WA. Tapi sebenarnya gue masih banget tetap dengerin TRL tiap pagi. Meskipun memang jujur agak sedih ya waktu Mas Ayu mutusin buat break Januari kemarin. Iya loh dia.
1: Dia sampai hafal loh.
2: Selalu kangen sama tektokan kalian yang selalu bikin ngakak.
1: Kok kita ngerasa kayak biasa aja ya?
2: Iya. Nggak tahu loh, kita kayak ngobrol aja temen gimana
1: kayaknya
2: sih.
1: Emang Pisces sama Taurus ini cocok ya.
2: Iya. Itu Taurus yang lain kan maksud lo.
1: Oh lo nggak mau. Taurus yang itu aja nolak apa Taurus yang lain ini?
2: Oh ditolak
1: kayaknya sih dia.
2: Oh ya Allah udah.
1: Dia kayaknya kayak you. Ngelihat gua
2: nggak, lo berarti harus revenge, lo harus balas dendam, lo tiba-tiba ikutan Miss Indonesia. Biarnya nyesel gitu loh. Eh gila, gue nyanyain Mas Ayu ini.
1: Kak kayaknya kalau Miss Indonesia agak susah ya. Uang kaget dulu kali ya. Atau termehek-mehek lah. Minimal ada di TV.
2: Bener. Kalau gak bedah rumah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Di kesempatan terakhir ini gue cuma mau bilang terima kasih TRL, terima kasih Ayat dan juga Mas Ayu selalu nemenin tiap pagi dan jadi mood booster sebelum menjalani aktivitas yang melelahkan.
1: Aduh.
2: Bakalan kangen banget, iya kan? Tapi ya namanya juga hidup ya, harus tetap berjalan benar. Karena nggak ada yang abadi. Sukses buat semua kru TRL Bandung. Dijawab pasti kalian berdua penyiar favorit aku, Endra.
1: Thank you, Endra.
2: Aku bakal terus ngikutin sepak terjang kalian berdua lewat sosial media.
1: Wow. Terkesannya tuh kita memang aktor dan aktris terbaik Piala Citra.
2: Hari ini mungkin aktif ya. Enggak ngasih loh sosial media kita memang cukup aktif.
1: Kebetulan ya, dari semua penyiar yang ada memang hanya gue dan Harith yang titik-titik.
2: Benar, kita doang aja. Udah.
1: Story-nya tuh panjang banget gitu karena memang kita senang orang-orang tuh tahu apa kegiatan kita.
2: Benar.
1: Ya. Request lagunya untuk terakhir kali ya, sometimes-nya Britney Spears lagi.
2: Okay.
1: Sometimes Nana.
2: Sometimes
1: nggak masuk.
2: Nggak masuk ya?
1: Aduh, nggak masuk.
2: Iya benar.
1: Ya. Kakak Dian, selamat pagi.
2: Jadi mampir sana pagi ini boleh banget.
1: Sini.
2: Karena si Nona juga mau kesini. Nona mau kesini. Dian cepet ya. nggak sanggup ah tulisan di WA mah cina gitu.
0: Iya kan? Apa-apa, kesini aja sekalian.
2: Gila loh.
0: Sekalian mampir, sekalian nanti berkegiatan, mau requestnya lagunya Mbap.
2: Mbap. Itu tuh requestan anak-anaknya Dian kalau pergi ke sekolah. Pasti aja gue puterin. Dan pasti mereka nyanyi.
0: Oh.
2: Aiva.
0: Anak-anaknya Kak Dian.
2: 3.
0: Dengerin lagu Mbap terus nyanyi.
2: Nyanyi.
0: Wow. Apa? Pasti kamu salah generasi ya.
2: Afia, diracunin emang sama dia.
0: Kamu salah generasi, Dek. Adek. Adek tuh harusnya dengernya MBG.
2: Mas.
0: Harusnya kamu denger lagu itu, Dek. Bukan dengerin lagu Mbap. Mbap.
2: Mas banyak ganteng.
0: Iya. Buah apa yang paling manis?
2: Mbak.
0: Ada kakak, selamat pagi kakak.
2: Ya Allah kakak, dia biasanya apa coba?
0: Apa?
2: WhatsApp ke kita ya, direct ya, karena di WhatsApp.
0: Oh,
2: di WhatsApp
0: iya,
2: kita
0: bener,
2: pribadi.
0: Bener.
2: Nanti kalau ini gimana ya, bintang gue nggak adain.
0: Lu kiri kanan lagi
2: bintang. Kiri kanan asli.
0: Lu nangis ya lu ya.
2: Kagak.
0: Lu nangis ya semalaman itu mata dalam pembintitan kiri kanan. Lu sih ngintipin gue.
2: Gila. Sorry.
0: Sekarang kalau ngintipin gue soalnya udah mulai kelihatan dari samping tuh udah. Apa tuh?
2: Aduh.
0: Ya kan? Apa tuh udah kelihatan. Kalau dulu nggak kehalangan kan.
2: Sombong.
0: Ya Allah baru turun sekilo aja sombong banget, ya Allah maafin.
2: Gak mungkin. M sekarang bajunya dia jar.
0: Sorry.
2: Gila gak lo. Morning guys.
0: Pagi mau request lagunya, mau request aja Shine a Light-nya dari McFly sama Tayo Cruz. Gue lagi dengerin streaming online by the way.
2: Oh iya deh.
0: Jadi gak ada lagi deh buat dengerin pagi dan sorenya. Iya ya, sebenarnya streaming kita bisa sih. Tapi kan kita bukan radio streaming.
2: Enggak lah, beda.
0: Iya. Thank you TRL dan semuanya, sukses selalu. Bentar gue mau ngamuk sama lo kak. Foto gue semalam kenapa kayak CCTV ibu-ibu warung yang
2: jelong banget sih beb.
0: Asli. Kenapa ya kok dia dapet ya ekspresi gue yang
2: kayak enggak. Itu tuh di zoom in banget gitu loh jadinya.
0: Iya sih.
2: Rada buram ya.
0: Tapi memang ekspresinya juga buram itu.
2: Itu nggak tega, hanya satu loh. Banyak loh.
0: Iya, kadang-kadang banyak salah ekspresi.
2: Sebenarnya butuh ekspresi. Mungkin kamu nanti akan belajar ya.
0: Benar.
2: Kimi Jayanti atau Oki Asokawati.
0: Aduh, aku nanti aku nggak bisa ngakak lagi nangis. Jangan nangis dong.
2: Ini Silvi yang apa mau anak lagu kafe lantai 11 Ajan.
0: Wow, with or without you.
2: With or without you too, you too.
0: Without you. Oh, oke, lagu Utu.
2: Ya sih, with or without you. Yeah. Lantai 11 itu kan berarti ini ya, Bang Lipo ya, Lipo lantai 11. Oh my god, Fame Station.
0: Mau lagu kafe lantai 11.
2: Iya. Yeah.
0: Kafe lantai 11 itu bukan radio lu yang lama lantai 11.
2: Enggak, itu 14 gue.
0: Salah ding.
2: Fame Station deh pasti.
0: Lantai 11 tuh Fame ya?
2: Iya, tuh zaman-zamannya berjayanya situ Triple O.
0: Ah, beda generasi.
2: Terus iya lu enggak pernah ya?
0: Dulu gue Fame, tapi Fame akhir-akhir. Oh, iya benar.
2: Iya kan?
0: Maaf, gue lupa tuh lantai 11.
2: Lantai 11 itu tuh kayak dulu zaman iya. SMA gue, ih dulu atau zaman SMA mah ya kita masih dianggap anak kecil banget ya, jadi kayak
0: iya.
2: Oh guest list,
0: iya bener, ada. GL ada GL nggak kak? Giles,
2: hah? Iya bener, Giles.
0: Eka, mbak-mbaknya sensi ke lu. Ah, nah ini adalah salah satu mimpi gue, kak. Memang mimpi gue tuh adalah orang tuh sensi sama gue, jealous sama gue. Akhirnya, kak, berarti kan aku cantik.
2: Oh.
0: Atau pikasebul.
2: Antara dua itu ya. Yang dua deh.
0: Bukan yang pertama.
2: Oh yang motonya sih mbak-mbaknya itu.
0: Iya mbak-mbaknya moto. Oh.
2: Dari CCTV berarti apa gimana?
0: Itu mbak-mbaknya yang moto. Bukan elu ya kak. Enggak, soalnya kita tuh mbak fotoin dong.
2: Oh. Pengen. Ini kita cerita pose dulu nih guys. Jadi kan tadi malam tuh kan si Mas Ayo sama anak-anak nih pada padel.
0: Iya.
2: Segitu tuh di grup tuh dikirimin lah foto dia lagi padel. Tapi muka dia tuh kayak.
0: Kayak. Kayak
2: ngeri.
0: Kalau di Instagram tuh suka ada video-video dari CCTV gitu POV-nya.
2: Asli.
0: Nah, muka gue tuh kayak mbak-mbak di itu di POV CCTV.
2: Ya buram lah, ya ngeri lah, muka lo ngotot lah. Takut.
0: Ternyata yang moto ini mbak-mbak dari tempat padelnya. Mbaknya sensi sama gue.
2: Kalau cantik.
0: Maaf ya mbak. Maklum nih, idaman duda. Hai, selamat pagi Javita. Pagi Kak Ait, Mas Ayu dan tim TRL semuanya. Makasih ya udah nemenin pagi-paginya aku dengan keberisikan dan kerendeman kalian. Sedih banget. Pagi aku bakalan sepi nih di kuping. Gimana kalau kalian bikin podcast atau live Instagram aja deh? Boleh tidak menambahkan beban hidup kami? Udah banyak nih beban hidupnya soalnya. Ngomongin hal-hal random aja gak apa-apa. Sukses selalu ya buat kalian semua. Ditunggu gebrakan barunya. Requestnya kalian nyanyi lagu.
2: Kalau Mas Ayu mah jago nyanyi, gue mah kagak bisa.
0: Iya, gue kalau nyanyi tuh nadanya kalau nggak lompat satu naik dua, gitu tuh. Jadi nggak pernah nada asli gitu. Kayak Ivales. Tapi gue ngerasanya enggak.
2: Enggak dia mah. Kita baru follow-followan sama Jovita kemarin gue di Instagram.
0: Thank you.
2: Kita nyanyi dulu yuk. Ini apa ya?
0: Apa coba di
2: lagunya Kahitna deh yang gue yang lo hatam banget. Tentang perpisahan apa? Nggak ada lagu Kahitna, masa sih?
0: Banyak sih perpisahan, tapi kan beda dong.
2: Perpisahannya hubungan ya itu mah.
0: Iya, itu sedih banget. Yang terbaru aja, yang terbaru, yang Titik Nadir.
2: Oh iya benar.
0: Titik Dahdir.
2: Dahigel di ujung mulut. Gue putih-putih gitu.
0: Lucu lagi.
2: Gimana sih refnya? Apa? Lu ngapa? Nyelek gua.
0: Sampai juga di titik nadir. Apa? Cinta ini semakin tak mungkin.
2: Oh si Restu, ya Allah ada Restu tuh.
0: Udah hadir
2: pagi banget
0: selamat
2: tuh.
0: Selamat pagi Kakak Restu.
2: Tunggu ya.
0: Kakak Restu ini adalah pendengar lo dari zaman Arden kan?
2: Iya, dari radio gue sebelumnya
0: sampai dengan sekarang. Abis ini ya kita ngobrol-ngobrol lah Kakak Refnya. Ini gue sedang mencari bagian refnya.
2: Coba Titik Nadir.
0: Meski hatiku untuk kamu.
2: Gue gak apa. Bentar dulu, gue kayaknya bukan Kahitna ya yang nyanyi itu.
0: Ya udah deh. Ya emang

0: tiba-tiba medley bersama dengan Yovie and Nuno. Iya.
1: Karena masih sub-management mungkin.
0: Benar. Segitu aja ya kita nyanyinya ya, Jovita ya.
1: Kita ketemu lagi
0: nih sama siapa?
1: Doni. Anak gue sedih pisan, radio ini yang menyebatani selera musik gue sama anak. Hah? Dan bikin anak gue jadinya suka Morrissey.
0: Wow. Bentar, gue kaget pas baca anak gue sedih pisan. Kenapa anak lu yang sedih bukan lu yang sedih? Oh, anaknya yang dengerin kita. Gak nyangka ternyata kita lintas generasi. Hai, adik-adik Alfa.
1: Halo, iya. Sama om dan tante ini. You're the one for me, Fatsi, you're the one. Ya Allah, ini mah jaman-jaman gue SM.
0: SMP
1: SMA tuh udah lagi edan-edannya banget sih Morrissey. Ya, SMP lah.
0: Ya ampun.
1: Dilihat-lihat kamu mirip Tasya.
0: Iya, emang.
1: Mas Ayu, iya.
0: Dari dulu dibilangnya mirip gembalanya. Lebih ke sapi dong ya. Iya kan, memang aku dibilang kalau gak mirip Tasya, mirip Tantri Kotak. Walaupun aku sebenarnya
1: kotrak, kotaknya. Kotak beneran kotak bentuk lu. Dulu. Kalau sekarang udah rada mulai lonjong.
0: Kayaknya lebih enak dibilang kotak ya daripada lonjong ya.
1: Enggak dong, kalau kotak tuh enggak berbentuk gitu. Edung gitu ta.
0: Iya, itu sampai lagi zaman Om Akai.
1: Ya Allah, Om Akai.
0: Oh ya Allah. Kak, kamu kangen sama Om Akai. Nanti ya video call deh sama
1: Om Akai. Ya. Dulu tapi pernah loh Om Doi siaran sama Om Akai.
0: Iya pernah ya. Jadi Om Akai tuh pernah jadi penyiarnya Rock FM. Sekali-sekalinya, dua kali dia pernah siaran bareng di sini. Dalam rangka apa ya, kenapa kita
1: ada
0: dia?
1: Siaran itu hari radio.
0: Oh, memang legenda-legenda ya.
1: Ada,
0: iya, kuncen-kuncen pemancar kita undang waktu
1: asli.
0: Itu.
1: Asli. Cuman karena ini ya nenek-nenek jadi susah. Tadi mau dibawa ke sini enggak mau.
0: Iya.
1: Dia terlalu banyak kehidupan di luar sana. Terlalu random nenek-nenek itu, nenek Akai itu.
0: Kehidupan yang kayak capek deh. Aku juga sama kehidupan kamu Akai.
1: Bisa serandom itu. Ya nanti kita bakal bacain ya. Ini iya, terima kasih sok apapun yang jadi apa namanya? Enggak kalau kesah. Hasil lebih ke kayak apapun yang menjadi
0: ini
1: enggak yang lo rasain aja gitu. Jadi iya, entah itu apa yang akan dikangenin.
0: Terus diam. Sebenarnya kita punya topik. Topik itu belum dibacain, tapi chat kalian banyak
1: udah banget. Jadi makanya udah sok apa aja yang lo rasain lah buat TRL lah. Ya di siaran terakhir ini, guys.
0: Iya.
1: Karena kita enggak bisa apa namanya? Info-info mah gak usah lah, gak penting.
0: Iya.
1: Ya info mah gak usah lah, udah hari ini mah udah aja itu.
0: Iya. Tapi menurut beberapa penelitian
1: kita kangen loh jar kalimat itu.
0: Sumpah, kita tuh rindu apa coba penelitian-penelitian yang ada. Karena selama setahun kebelakang gue tuh merasa menjadi orang yang pinter banget. Gitu kayak, itu tuh ada penelitiannya. Kata Fajar.
1: Fajar yang nulis, lo gak tau lah. Kayaknya dia memang udah aja terus gitu awalnya ya. Mau buat penelitian juga kayaknya beberapa penelitian.
0: Walaupun bukan penelitian. Jadi sebelum kita berdua pamit, bener-bener pamit nih ya. Rockstar kita pengen tahu lah kesan-kesan kalian
1: tentang TRL,
0: game HR, Drive and Jive. Selama ini ngedengerin mungkin dari zamannya. Oh, udah lama ya. Elmi sama Wanda aja ternyata penyiar di sini dulunya.
1: Emang iya?
0: Iya, Hard Rock dulunya.
1: Oh.
0: Emang pas gitu kayak kayaknya enggak cocok ya secara personality, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak cocok. Kita bikinin radio yang lebih mereka lagi deh. Makanya bikinlah iRadio.
1: Si suara ya sekarang.
0: Nanti kita akan balik lagi, kita dengerin dulu requestannya Rockstar pagi hari ini. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan kita juga akan teleponan sama penyiar-penyiar kita yang ada di Bali dan juga Jakarta.
1: Jakarta.
0: Pastinya masih di
1: The Rockin' Life.

0: Stay close to Throwback Track. Track from 90s to millennial era.
1: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
0: You are listening to Throwback Track, track from 90s to millennial era.

0: Jelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restaurant, di mana lo bisa menikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, dan menu khas Indonesia mulai dari sate kambing madu, nasi goreng kampung, dan dessert homemade gelato and pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam di The Papandayan Hotel Bandung, hanya Rp250.000 net per orangnya, dan lo bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus keluar negeri. Jadi bisa lo reservasi dari sekarang untuk weekend lo. Tinggal reservasi aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya di @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi rasa. Salah, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Gue baru mau ngomong gitu. Karena lo tau gak sih? Percaya gak ya?
0: Apa?
1: Takingan pasti ya adlibsnya itu lagi ya. Gue sampai apa lo?
0: Iya.
1: Every each sampai nomor teleponnya aja.
0: Oh ya ampun, sampai nomor teleponnya.
1: Sampai nomor teleponnya apa?
0: Tapi di save kan nomor teleponnya kan?
1: Nona.
0: Allah, halo.
1: Oh my god, Nona.
0: Hai Nona.
1: Masih Nona kelihatan gak dari sini ya dia? Gak, Nona bentar ya, ya Allah gila.
0: Kita juga akan menyapa pagi hari ini Nona, Nona from Bali Island.
1: Hai Nona, ini gila sih, gila. Wanita paling cantik di Bali ya dia.
0: Eh bukan lagi, Ketut.
1: Ketut. Kok Ketut sih?
0: Emang ada ya?
1: Halo.
0: Selamat pagi, Caput.
1: Wah, ada sih suara lo, Cak.
0: Suaranya kagak ada loh, bentar-bentar ya. Ini selalu terjadi ya, memang ya, ketika kita lagi telepon-teleponan jauh jaraknya.
1: Benar ya, guys. Cak. Eh, tuh
0: sebenarnya
1: dia tuh ada ngomong. Cuma bentar-bentar.
0: Tapi jauh banget.
1: Jauh banget ada suara lo, tapi bentar-bentar lo jangan ngomong dulu ya.
0: Harus ku cari. Benar, harus ku cari sih sesungguhnya. Kita ketemuan dulu deh kalau gitu sama Rockstar.
1: Yuk, ketemuan sama Tika. Ini Tika juga yang setiap pagi pasti dengerin gua Mama Sayu siaran. Dia tuh kayak gila, kita menemani saat dia S1, S2, dan sekarang S3.
0: Iya.
1: Gila sih.
0: Semua S loh ya.
1: S loh, gila. Tuh,
0: selamat pagi Kak Ait. Sedih tahu hari ini hari terakhir siarannya dari Kak Ait sama Tema Sayu. Kang Farhan juga bakalan denger radio ini lagi.
1: Bakal kangen.
0: Salah. Bakal denger. Bakal kangen denger radio ini lagi. Kangen suara Kak Ait sama Teh Mai Sayu. Dan Kang Farhan, oh dia memang ngulang-ngulang ya. Soalnya tadi tuh gue kayak udah beres baca, ternyata gue baca lagi, maaf deh. Sebenarnya dari sejak S1 sampai sekarang lagi S3, bakal kangen suara-suara heboh kalian.
1: Oh.
0: Kangen kalau lagi baca-bacain request aku yang panjang sambil curhat.
1: Asli.
0: Soalnya kalian tuh mood booster buat aku di pagi hari yang selalu dar-dar-dor. Di kala macetnya Bandung, Jatinangor, yang sekarang kalau pergi ke Dago. Dan sekarang kalau pergi ke Dago, oke. Semoga nanti Kak Ait sama Tema Sayu sama Kang Farhan bisa siaran lagi ya.
1: Amin.
0: Serta semua penyiar lainnya dan tim dari TRL lainnya sehat selalu. Sumpah, amin, amin. Asli ngetiknya bikin mewek banget. Bikin podcast atuh biar seru. Kita tuh sebenarnya dulu punya podcast. Kayak gue sama Farhan sama Putih tuh punya podcast.
1: Iya benar, bertiga.
0: Tapi apalah daya, memang kami generasi mager ya.
1: Lebih ke situ ya. Jadi kayak minggu ini ada, minggu depan kagak gitu.
0: Dia
1: ada kesibukan masing-masing dan lain-lain.
0: Maafin juga belum bisa ketemu sama Ait sama Mas Ayu karena waktunya belum sempat aja dengan studi sambil kerja juga. Lagunya See You Again dari Wiz Khalifa aja, pokoknya sukses selalu buat Kak Ait sama Kak Mas Ayu. Dan aku tunggu lagi gebrakan-gebrakan heboh lainnya di media sosial. Yes, thank you ya. Terus terima kasih juga teh Mas Ayu sama Kak Ait yang udah nemenin aku dari 2012 sampai dengan saat ini. Wow. Padahal Harit baru masuk
1: 2024. Gue udah 3 tahun.
0: Iya. Oh iya, TRL itu ciri khasnya suka ada cerita-cerita kayak penelitian-penelitian gitu ya. Khas banget.
1: Si Fajar.
0: Emang kita tuh senang meneliti ya.
1: Ada, coba. Halo, Put. Cia. Kenapa Cik suara aku enggak ada, Cina?
0: Sumpah suara Putih dari tadi enggak masuk-masuk nih di sini. Padahal ada. Oh, atau kita todong telepon aja. Todong by phone.
1: Ya udin deh.
0: Ya udin deh kalau gitu dari siapa? Dari kamu?
1: Dari gue.
0: Boleh. Kalau gitu, sorry ya, caput ya. Kenapa sih suara aku gak ada? Aku udah teriak-teriak loh. Put, kita juga gak tahu kenapa ada apa gitu ya.
2: Nah. Ini masa video lah.
1: Ya video biar gue bisa ngeliat ekspresi elu, Cya.
2: Bener. Ya ampun, Om Swastiastu.
1: Nama budaya, ya, salam kebajikan.
2: Rockstars. Oh my god.
1: Gila loh, Cya. Kita Hai. dari radio yang sebelumnya kita bersama, ini juga bersama ya. Dan akhirnya iya, berakhir bersama.
2: Iya. Kayak flashback. Aduh, kita bertiga tadinya di radio yang berbeda. Mm-hmm. Terus aku sama Ait bareng, terus tiba-tiba sekarang bareng bertiga tuh kayak gimana sih? Terus sekarang berpisah lagi.
1: Aduh. Dan Matayu katanya pengen ini jadi penyiar di Bali. Penyiar di Bali.
0: Oh iya, pengen lah tinggal di sana.
2: Penyair aja lah sekarang.
0: Penyair.
1: Karena dia lagi jatuh cinta em.
2: Oh, ada bener. Kemarin lakinya katanya nonton Persib gaya bener kata gue ada.
0: Jabut ya. Jabut nggak nyangka ya kita tuh 10 tahun loh ternyata di sini.
2: Iya itu dah. Gue juga kayak. Hah? 2016 ya. Terus sekarang 2026. Wow, 10 tahun tuh kayak. Udah kelas 4 SD gak sih anak? Aduh, tetap ke anak.
1: Karena lu cinta banget sama anak ya.
2: Iya.
1: Kayak ya. Tapi ya gitu dia. Jadi ada fun fact-nya banget nih. Jadi gue tuh pernah jadi saksi banget. Mm-hmm. Waktu pas gue lagi di Bali. Nah, kalau dia siaran tuh se-effort itu loh. Jadi jadi lu tau gak? Dia tuh masuk ke selimut. gitu.
0: Nah, sumpah.
1: Sumpah.
2: Iya, bener banget tuh lagi mau nge-MC kan.
1: Iya.
2: Ikut di hotel, kamar hotel lu ya.
1: Di kamar hotel gue. Terus gitu dia masuk ke dalam selimut biar si suaranya tuh gak noise gitu. Gue bilang kayak, Caca lu ini dulu apa namanya tapping dulu gitu buat siaran di Bandung akhirnya gitu. Terus kayak, oh ya Allah gini caranya ya wanita ini ya, penuh effort juga gitu.
0: Siapa sih bakalan kangen ya masuk dalam selimut? Bakalan kangen dong masuk dalam selimut ya, Cak ya.
2: Ya masuk dalam selimutnya mah bisa kapan aja sih.
0: Maaf deh, gak pernah.
2: Ya kan kalau pakai AC kan dingin.
0: Oh iya benar.
1: Maksudnya lebih ke masuk ke dalam karung, Cak.
2: Coy. Ya gue suara tepit gak sih Mas Ayu?
1: Gitu-gitu. Tapi, gimana sob cerita?
2: Jadi pas aku pindah ke Bali 2022. Mm-hmm. Itu kan tetap sama Koko Fukin kayak oke Neng, enggak apa-apa kan hybrid aja gitu ya. Karena kan itu sempat pandemi juga kan kita siaran di rumah gitu kan. Nah, pas aku udah pindah ke Bali terus tetap boleh siaran ya itu dengan cara tapping gitu kan. Sebisa mungkin itu noise-noise enggak ada dan alhamdulillahnya nih Rockstar memang banyak yang tertipu ya. Maaf banget. Kayak teman-teman gua aja gitu. Ya misalnya Isya lah, Caca gitu ya, pada bilang lagi di Bandung, enggak di Bali kok suaranya gitu, enggak itu tapping, ha gila ya kayak di studio gitu kan ya, jadi kayak oke, gue masih bisa tetap menyalurkan si
1: hobi.
2: Ngomong sendiri ini, ngomong sendiri ya Cya,
0: iya.
2: Dan kalau misalnya VO juga kan biasanya suka masih tuh Ridwan kayak tek ini dong, iklan ini, iklan itu gitu kan ya. Walaupun akhirnya di 2024 Desember itu program gue di weekend dihapuskan ya guys gitu. Terus jadinya hanya jadi lipester. Misalnya kalau Om Doi harus siaran Drive and Jive-nya, Drive and Jive Akustik, nanti yang di studionya putih ya. Tapi tetap tapping dari Bali gitu ya. Pokok gimana caranya suaranya tuh masih pengen nemenin Rockstar yang ada di Bandung gitu. Dan sekarang kayak udah deh suara kita gak bisa didengar lagi dong. Biara.
1: Asli, kita juga kayak aduh ya Allah. Kaget ya Cak. Speechless.
0: Jujur.
2: Kalian kayaknya emang gak bisa kayak lagi karena 3 jam ya, pagi ini 3 jam siarannya.
1: 3 jam, jam 9.
2: Masih gak cukup gak sih Plus untuk nih. Kayak cerita dan mencurahkan gitu.
0: Sorry Cak, bukan gak cukup buat cerita Cak, gak cukup duitnya.
2: Coy.
0: Cuma 3 jam dong, makannya sama 5 jam kalau bisa. Iya.
2: Benar. Aduh 3 jam gak kerasa ya.
0: Gak kerasa apa-apa.
1: Ya Allah.
2: Kenapa
1: tapi
2: dia jujur banget sih?
1: Kenapa?
2: Kenapa dia jujur banget?
0: Karena kan udahan.
1: Karena ya udah. Besok udah gak ada lagi. Ya tapi berarti lu kebagian yang di Sulanjana gak sih atau enggak?
2: Enggak. Gue jadi 2016 akhir itu.
1: Oh 2016 udah di sini.
2: Udah.
1: Oh ini udah lama juga ya berarti kantor ini ya.
0: Iya.
2: Jadi gue tuh di kantor yang lama, di radio yang lama itu kayak cuma jeda sebulan. Pokoknya langsung Farhan tuh sebagai PD kita ya.
0: Bener.
2: Itu langsung kayak tahu gue cabut dari radio yang lama langsung kayak cia gitu yeah. Kan. Udah yuk cus kata dia gitu.
1: Oh ya jalannya emang harus kayak gitu ya Ca, gila sih.
2: Bener. Terus tiba-tiba loh gitu kan. Terus kayak ya ampun. Aduh.
0: Semua bergabung akhirnya di.
1: Ya udah lo ngomong sendiri aja Ca, enggak apa-apa. Lagi iya, jalan kayak di rumah di sekolah si Kaya gitu-gitu.
2: Enggak ada salahnya kan.
1: Ya. Paling orang menilainya. Lu pakai mic yang lain kok dalam selimut.
2: Aduh, bener idenya itu.
1: Iya kan.
0: Rock your day.
1: Banyak keselaknya. Aduh ya Allah. Ca, tapi ya udah. Pesan-pesannya buat The Rock in Life apa?
2: Kayaknya pegawainya sama apa lagi?
1: Iya, tenang aja. Lanjutin.
2: Iya, sabar.
1: Ca. Apa pesan-pesannya buat TRL, Ca? Buat semuanya.
2: Pesan-pesan lah. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Kan besok udah gak ada.
0: Aduh, iya udah gak ada besok.
2: Tapi emang speechless sih. Cuma thank you, ada thank you.
0: Emang speechless sih.
2: Ya kan, tapi thank you sih. Gitu, Hard Rock FM 10 tahun ini gitu kan. Jadi memang apa ya, si vibes-nya tuh vibes kenyamanan yang beda ya kalau Hard Rock itu. Karena memang waktu gue di 10 tahun di Radio Anak Muda kan riwe gitu ya dari dia dulu. Nah kalau bisa di Hard FM tuh memang beda aja suasananya gitu. Emang kerasa banget lah mature-nya.
1: Lebih ke banyak ini ya apa namanya
2: nature dan mature, Cina kan suka bocor.
0: Iya sih, nggak salah, betul.
2: Nggak salah kan. Banyak kayaknya tuh emang ngatrok FM tuh kan ini ya masalahnya bukan masalah sih, si obstacle-nya Azik. Banyaknya tuh kayak seperti kayak rumah tangga gitu ya, tentang toilet lah, tentang ceiling bocor lah gitu ya.
0: Iya benar ya, rumah gitu. Iya rumah tangga itu tuh terjadi di sini.
2: Ini dewasa gitu, jadinya dapat banget dewasaan. Apa jar
1: sana?
3: Iya Mas Ayu pernah lagi siaran interview artis dari film gitu, case nya kesini terus banjir. Mas Ayu
2: nature banget gitu, ada arum jeram.
1: Iya benar sama kayak ya ngomongin tentang rumah tangga dari yang gue kan waktu siaran sendiri kan, terus gitu jam 6 pagi kan sebelah kan sih suara jam 7 kan. Gue tuh dari yang jam 6 gue datang kesini, gue kayak kok ada yang ngeliatin siapa gitu ya. Sampai akhirnya gue mah ya udah aja cuek.
0: Oh,
1: mistis ya, ini lebih ke mistis.
0: Oh, ada yang lihat.
2: Ya, kenapa

0: Ya, jadi kita mau bertemu-temu dulu.
1: Seru. Kalau gitu beneran thank you banget. Aduh.
0: Iya, ya, chat lu last ini dong. Last statement dari lu cepat. I'm signing off gitu-gitu.
1: Gitu. Iya. Ih, gua kan mau thank you dulu Ari.
0: Iya, boleh. Boleh, boleh.
1: Bebas kita. Thank you Heart Rockers, Rockstar juga, terus udah gitu operator, produser gue yang pertama tuh sama Agung ya, operator Agung jadi produser, terus udah gitu dapat Fajar juga. Tapi kalau dapat Fajar produsernya tuh pas gue udah di Bali, jadi cuman kirim-kiriman skrip aja. Gue teror, Jar, mana skrip? Gue mau sekarang tappingnya. Aduh, Sash, baru melek kata Fajar. Atau enggak kayak dia habis dari mana roadshow, gitu kan, kayak Jar, mana skrip? Bentar, cina ya, baru nyampe Bandung gitu kan ya. Thank you udah diteror-teror, terus bisa tetap jalan gitu ya programnya kita dulu gitu kan. Terus udah gitu terima kasih pokoknya buat semua staff juga, operator, terus udah gitu produksi ya, Ridwan gitu kan, terus radio sebelah juga Iswara gitu, kalau siaran juga suka bikin hidup suasana ya, seru gitu kan ya. Terus buat security juga, ya ampun, yang kayaknya udah lama ya nggak datang ke Atrok, maksudnya udah lama di layoff gitu. Buat security juga,
2: udah lama di layoff. Mulut ya. Nah,
1: kalau ya kita mau terbuka juga aja ya kan, besok itu udah metong. Ya.
2: Lucu terus lagi darah.
1: Aduh, pokoknya Atrok dan tapi jujur salah satu apa ya namanya, salah satu wishlist gue, maksudnya pencapaian gue kalau siaran, gue

sekali lagi Putri Nika Sasti signing off ya dari A7.7 The Rocking Life, where everyone can be a rockstar. Bye bye bye bye.

The Rockin' Life, Jakarta, Bandung, and Bali. Stay close to throwback track, track from 90s to millennial era. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. You are listening to Throwback Track, track from 90s to millennial era.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: At 7.7 The Working Life, where everyone can be a rock stars. Yay! Masih di last airing of The Working Life hari ini. Dan spesial banget ini kita kedatangan ini yang pasti kalau lagi ada topik mereka selalu join, mereka selalu ada, terus udah gitu juga selalu nemenin gue siaran, jadi kayak gak ngerasa sendirian siarannya, guys. Pagi hari ini kita ada siapa aja, Mas Ai?
2: Selamat pagi, ada Nona, ada Kakak Dian, dan juga Kakak Restu. Selamat pagi. Ini yang biasanya tiap jam 7 itu udah on, ya kan? Jam 7 udah on.
3: Dari
2: setengah 7. Udah request. Kalau enggak tuh nanti gini, topiknya apa ya? Kok gue kelewat? Emang belum. Topiknya belum gue kasih. Belum gue kasih.
1: Tapi kalau akhir-akhir ini si Dian emang sering telat. Jadi dia mah, kalau gini, patokannya adalah kalau dia telat nganterin anak siaran, telat dengerin kita juga.
4: Jadi itu si Dian mah udah pasti. Modelnya gini nih, sambil nyetir terus gini.
1: Iya gila, gue bilang kayak lu multi talent sih.
4: Sama sih.
1: Sama lo juga, sama si Nona juga
4: 15 kan dari rumah.
1: Iya benar. Terus
4: jadi pasti udah headphone tuh sudah di sini. Sudah di udah banget di sebelah gue kan nyetir. Terus ya udah begitu jam 7 untung udah nyampe ya, begitu jam 7 dia nyampe sekolah anak gue yang pertama. Jadi langsung cut gitu, Kak, bentar ya.
1: Dan mereka tuh gak pernah sedikit gitu, tau gak sih? Kalau ngechat tuh pasti panjang.
4: Terus nanti anak gue udah tau telat ya kan, Bunda ayo, itu kan kalau pengen panjang tuh kan pasti minggir dulu sebentar gitu kan nulis. Bunda ayo, Bunda.
2: Ya ampun. Coba cerita dulu, kenapa request Mbak pagi hari ini tapi buat anak? Karena menurut gue kayak jauh banget generasinya. Asli. Gitu loh, Ayit.
4: Yang paling kecil sukanya Mbak tuh, yang paling gede sukanya Kahit. Nah kan itu generasinya jauh sukanya, emang racun emak ya.
2: Ternyata diracuni ya oleh bunda-bundanya.
4: Lagu yang bisa mereka nyanyiin kan gampang tuh kan, Mbak kayaknya.
1: Iya benar-benar anak kecil mah Mbak mau nempel ya gitu kan. Tapi anyway, kalian dengerin TRL dari kapan sih? Dari Nona, dari Dian, dari Restu. Restu kapan?
5: Sama dari zaman radio sebelah kali ya. Zaman
1: oh iya, kalau dia mah ngikutin gue karena
5: aku
1: dari
5: Ait dari awal masih kurus-kurus, kinyis-kinyis, lucu-lucu gitu ya. Terus nontonnya aku enggak di mobil, tapi aku di radio rumah, masih pakai radio zaman baheula.
1: Ya Allah, masih ada.
5: Masih ada di rumah. Jadi kalau ini sempat dengerin Hard Rock pagi kalau mau sebelum berangkat, kadang dari HP sambil makan. Tapi dimarahin sama si mama.
1: Karena
5: aku
1: ambil makan.
5: Sambil makan, sambil main apa ini headset, iya riwe, paciwe gitu kan.
1: Tariwe ya.
5: Tariwe.
1: Kalau Dian?
4: Kalau aku dari mulai nganterin anak sekolah kayaknya berarti 3 tahunan terakhir lah berarti ya
1: tahun.
4: Sejak
1: ya berarti pas gue masuk sih 3 tahun mah.
4: Sejak masih sama Afif ya kayaknya.
1: Afif.
4: Jadi kayak terus kan aku baru balik dari Pekanbaru tuh.
2: Iya benar.
4: Terus kan masa-masa kayak sempat hilang lah tuh.
2: Yeah.
4: Mendengarkan radio Bandung teh gitu kan. Terus balik pandemi kan. Pandemi juga enggak pernah kemana-mana. Terus ya akhirnya nganterin anak sekolah. Ya nomor satu sih emang channelnya udah.
2: Tuh kan. Itulah kerennya The Rockin' Life tuh tiba-tiba selalu ada di nomor satu. Iya. Karena apa? Angkanya 2 depannya.
1: Iya benar.
2: Ini angkanya 3. Jadi pasti di belakang. Kakak Nona. Kakak Nona ini ternyata dengerin aku dari zaman radio yang sebelumnya.
4: Iya.
2: Iya. Lama
4: dengerin
2: banget.
4: Mas Ayu dari ya dulu lah.
2: Dari Os.
4: Terus pas denger kayak kira-kira 2024-an sih baru denger Hard Rock.
2: Berarti aku sabudah sama Harit ya.
4: Iya. Jadi kan selama setelah pandemi itu benar-benar nyari radio lagi yang harus menemani aku pagi gitu kan ya. Belum dapet aja. Jadi begitu ada suara, ini kok gue kenal ya suaranya. Terus sempet waktu itu kayaknya ada Decil ya.
2: Iya.
4: Oh itu kenal gitu kan. Jadi kan aku kenal. Oh jadi dengerin terus. Akhirnya memberanikan diri untuk request tuh kayaknya pas lihat di chat nih ya. Baru Oktober 2024 gue.
2: Oktober 2024. Tapi cukup lumayan lama ya, hampir 2 tahun berarti kan ya, sampai dengan 2026 ini masih mendengarkan radio yang menemani, yang sampai kita tuh hafal gitu loh. Nona tuh udah pasti dengan Backstreet Boys-nya.
1: Benar.
2: Kalau Dian tuh dengan, kalau gue senengnya adalah kulinerannya. Ya kan langsung. Ini ada sarapan ini di sini. Oke. Okay. Ini ada makanan ini di sini. Bahkan gue tuh tiket-tiket konser tuh sekarang ngobrol lah sama Kak Dian.
1: Sumpah.
2: Gitu. Udah dari WhatsApp kantor sampai ke DM handphone.
4: Ayo kita nonton FC.
1: Aduh ya Allah, tapi beneran loh ya, artinya kalian buat kita tuh gede banget. Gue tuh jujur kayak misalnya waktu itu udah sempat gini, waktu pas gue siaran sama Mas Ayu di bulan Januari itu, gue udah kayak udah gue gak usah ngangkat topik gitu di siaran gue, jadi kayak info-info aja. Tapi itu gak bisa, malah sekarang yang gue harapkan adalah ya gue topik untuk dapetin insight dari yang ngedengerin gitu, dari Nona, dari Dian, dari banyak deh gitu. Sekarang akhir-akhir ini malah yang kayak muncul nama-nama baru gitu-gitu, happy banget. Pas saat kita udah mau udahan ya Beb.
4: Ditinggal lagi sayang-sayangnya
1: asli. Oke, tapi apa doa kalian dong, wishnya buat kita TRL, buat tim semuanya juga, karena hari Senin mungkin lo akan mendengarkan radio lain ya. Coba.
2: Gimana coba? Mau ngasih pesan apa?
4: Ya, berharapnya sih akan kembali lagi.
2: Amin.
4: Udara gitu loh, dengan suara-suara yang gue kenal, karena serius menemukan penyiar dan radio yang cocok untuk kita tuh buat gue terutama itu susah. Jadi ketika gue udah dengerin ini misalnya TRL, akan berlanjut, gue akan dengerin yang lainnya juga pasti gitu. Dan sekarang kayak kehilangan satu radio tuh, wah gue besok dengerin apa ya di mobil.
2: Ya.
4: Walaupun kita bisa denger Spotify sebenarnya, tapi kan yang kangenin adalah suara penyiarnya itu.
2: Oh.
4: Jadi kayak merasa ada teman ngobrol gitu loh kalau penyiar tuh.
2: Mulai ngembeng. Mulai ngembeng nih. Kakak Dian gimana, Kakak Dian?
3: Enggak suka deh, perasaan belakangan itu ya, kemarin anak gue baru lulus-lulusan tuh ngomong tercekat gitu. Terus masa sekarang ngomong tercekat gitu lagi ya. Ya Allah. Jadi ya sebagai generasi FC lah ya.
2: Iya, benar. Kita generasi milenial.
3: Generasi FC itu emang mendengarkan radio ya, bukan mendengarkan Spotify. Betul. Itu kan apa sih diselingnya sama iklan gitu kan ya. Kalau ini kan diselingnya sama iya, ada premium rugi.
2: Iya, benar. Premium kayak dong, gitu. Bu. Iya sih, benar, enggak salah.
3: Buat beli tiket FC.
2: Benar.
3: Ya jadi kayak mendengarkan ya itu, ada yang nemenin, ada yang ngajak ngobrol, terus ada yang maksudnya biar kayak anak-anak ya, karena sekarang kan jadi macan ternak ya, jadi kayak pagi-pagi tuh maksudnya ngebangun vibe pagi-pagi gitu, mengenalkan, meracuni anak-anak dengan lagu-lagu zaman emak ya, daripada nyanyi MBG kan.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Anak aku udah nyaris apa juga, jadi mending gue racunin yang lain. Lagunya kayaknya bahaya. Ini sekarang
2: lagu bunda aja.
3: Lagi aku racunin lagu FC kan sebenarnya. Tapi cacing-cacing katanya. Lebih susah.
2: Iya, kamu harus nonton dulu dramanya.
3: Aku enggak tahu nanti aku mesti bilang apa sama anak-anak aku hari Senin pas nganterin sekolah, kemana Kakak Ait katanya.
2: Nanti kita ketemu di event-event aja ya, adik-adik ya.
3: Sukses terus ya.
2: Amin.
3: Langit mah masih banyak ya, nanti kita bakal
1: ketemu. Amin. Juga udah kesini, makasih banyak loh, gila.
2: Iya. Kakak Restu, silakan.
1: Apa tuh?
4: Aku sedih banget soalnya galau 2 hari 2 malam.
2: Aduh, 2 hari 2 malam loh. Ditinggal lagi sama Harit. Emang Harit mah hobinya ninggalin.
4: Harit jadi dia tuh kalau udah lagi hype, udah mengudara lagi tuh ya. Ah, asik nih mengudara lagi nih suaranya, mulai nih suara-suara renyahnya Ait gitu kan. Pasti Teh Mas Ayu, alah sih ya, Masya Allah, Tabarakallah. Iya, aku kudu innalillahi, apa kudu kumah.
2: Bubar lagi,
4: tapi semoga nanti TRL ada lagi dengan sinyal yang baru.
1: Amin.
4: Harus
2: amin.
4: Ada kalau bisa. Ini mah bosnya kalau dengar tolong ya.
2: Wah, langsung ke bosnya. Bos dengerin, bos. Bos gimana nih, bos?
4: Ini mah bos.
1: Kita foto dulu, guys.
2: Sip, kalau gitu terima kasih banyak. Aduh, ini buat Kakak Nona, buat Kakak Dian, buat Resti yang sudah hadir pastinya. Kita benar-benar happy banget karena kita merasakan bahwa kalau dulu mungkin di radio sebelumnya gue merasakan oh ya pendengar dan penyiar. Kalau ini tuh enggak, jatuhnya tuh kayak ada apa ya, ada apa ya. Jadi
1: sumpah,
2: iya jadi temenan gitu. Karena banyak hal yang bisa dibahas. Terus udah di usia-usia kita juga ya. Jadi kayak seneng aja.
5: Oh maaf, pasti muda gue mah. Kelahiran 95, sorry ya. Paling muda kayaknya di sini bukan macan ternak.
2: Sama gue juga.
1: Iya. Benar juga. Generasi ya benar.
2: Generasi ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan kita juga mau bilang mohon maaf kalau mungkin selama kita siaran ada bercanda-bercanda yang kurang. Kita nemeninnya juga lebih banyak lagu daripada kita ngobrol. Itu kalau banyak lagu daripada kita ngobrol kita tidur berarti.
5: Oh itu udah tahu pasti.
2: Itu fun fact.
5: Kalau anteng bukan ya. Tidur kalau Ayut aku datang ke sini. Bentar ya tuh ya aku tidur dulu.
2: Iya. Tidur ya. Tidur itu selalu ya. Yang pasti terima kasih sudah mau menjadi teman untuk mendengarkan obrolan kita yang kadang-kadang kita juga lupa ya ngobrolin apa. Sukses juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan penyiar-penyiar lainnya. Akan ada Elmi dan juga Wanda setelah ini. Yang nggak tahu tiba-tiba pengen aja siaran di sini.
1: Ya
2: nanti kita akan balik lagi pastinya masih di GMHR The Rockin' Life.

0: GMHR. Only on The Rockin' Life.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
4: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
3: Serius? Ada apa aja?
4: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
3: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
4: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
3: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
4: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
3: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
4: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
5: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right

0: Yeah.
1: Ah, ya Allah, apa tuh tadi?
2: Tiba-tiba.
3: Apa sih?
4: Ada biasa penampakan.
1: Eh, gue mau baru nge loh kalau ternyata kalian pernah siaran di Hard Rock FM.
4: Nih, jangan salah. Ih,
1: gila loh.
4: Kita tuh merintis karir tuh dari Hard Rock FM Bandung.
1: Oh, awal mula.
4: 87.7 Hard Rock FM, this is your only lifestyle and entertainment station.
1: Wih, masih apa coba?
0: Apa enggak? 87.7 Hard Rock FM, this is what you are.
5: This is what you are. Oh iya, this is what you are.
4: This is what you are. Si mana-mana.
0: Smoking. Smoking, I love you.
2: No smoking, I love you. No
1: smoking, I love you. Guys, aduh ya Allah. Pernah nyangka gak sih waktu ini akan hadir?
0: Aduh. Jadi gimana, buat yang belum tahu, kita memang mengawali karir itu di Hard Rock FM dulu.
1: Iya.
0: Dulu awal saya siaran sama Elmi itu di Hard Rock FM, awal siaran jam 2 subuh.
4: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Asli mengawali siaran jam 2 subuh. Huh? Acaranya acara sahur sampai jam 5.
1: Oh, itu awal mulai.
0: Biasa, dulu kan? Didampingi kita sebagai penyiar baru dulu pertama siaran itu jam segitu, didampingi sama Valian Budi Yogi.
2: Ya. Oh,
4: Bupi,
2: adiknya
4: si Bupi.
1: Yogi, Yogi, Ayogi, Ayogi.
4: Bupi, ya. Bukan si Bupi, si Valian Budi, Bupi.
1: Adiknya Ayogi,
4: pengarang, Yogi. Pengarang buku apa tuh?
2: Iya, adiknya Yogi.
0: Adiknya Yogi
2: atau teh? Adiknya Yogi.
4: Kayaknya bener
0: ya. Iya, awalnya itu. Terus? Siaran tuh jam 2 sampai jam 5 subuh pas bulan puasa. Jadi pertama kita siaran tuh
1: itu.
0: Terus ya, akhirnya kita dikasih program sama dulu PD-nya tuh Kang Benny Junior
4: yang bikin
1: emang ini udah selama apa sih Hard Rock FM
4: tahun 2000 Madison Avenue pertama kali di Sabuga, nah itu launchingnya.
1: Jadi enggak, emang FM itu ada di Bandung.
4: Iya di Bandung, ya,
2: Bandung.
4: Di
2: Bandung.
1: Kenapa?
0: Tapi ya, masih senioran awam dengan sama Iwan sih.
1: Enggak, karena buat gue si awal mulanya si Hard Rock ketika Om Doi pindah. Jadi gue mikirnya teh sejak itu aja si Hard Rock ada. Karena sebelumnya gue
4: lu mah gak gaul ait ah.
1: Gaul banget aku teh.
0: Iya itu teh. Kamu terlalu gaul.
4: Itu teh.
1: Oh 2000.
4: Jadi tahun 2000-an tuh.
1: Ah gila.
4: Si
0: kita juga masih mulai kuliah itu teh.
4: Ya, kuliah semester berapa ya di Vicom ya?
0: Vicom.
1: Gitu. Oh berarti belum terbentuk si Urban teh ya?
0: Belum. Jadi setelah kita siaran di Hard Rock, Kang Benny sebagai PD Hard Rock kasih kita program seminggu sekali namanya Dongeng Urban, Dongeng Urang Bandung.
1: Oh karena itu.
4: Itu jam berapa coba? Jam 10 malam sampai jam 12.
0: Oh. Hari Minggu.
1: Hari Minggu. Oh. Kantornya
4: di
2: Sulanjana. Di
4: Ponogoro. Oh,
2: Ponogoro dulu ya.
4: Sate Cinta sekarang.
1: Sate Cinta.
0: HDL.
4: Ah, ini HDL.
1: Oh, HDL. Itu HDL. Tuh dulu atur di situ.
0: Ya, banyak juri di situ.
2: Perlu. Semua tempat yang banyak. Di sini juga.
4: Dan kalian juga harus paham.
1: Gimana?
4: Jadi kenapa kita di situ? Soalnya si pemancar kita di RRI di depannya.
1: Oh, dekat.
4: Jadi kalau kita masih numpang lah ya. Jadi kalau nyalain pemancar apa tuh tinggal nyebrang doang.
1: Oh ya Allah.
0: Penunggunya yang sampai terakhir masih ada di sini ada penunggu pemancar teh.
1: Mas Adi.
0: Dia dulu tuh Pak penunggu di pemancarnya RRI dia tuh.
4: Jadi kenapa Mas Adi punya Indigo?
2: Kasarum gitu. Iya. Punya Indigo.
1: Dia jadi Indigo ya.
4: Dia bisa lihat Hansip loh.
2: Saya juga bisa kalau
0: saya lihat
2: kalau
0: ada tukang nasi goreng mau dagang tuh bisa lihat.
4: Ya. Jadi gini, dulu itu Hard Rock FM itu kan segmennya A+. Jadi untuk menjaring pendengar yang Bandung banget itu meng-hire penyiar.
0: Dicarilah penyiar yang dianggap Bandung banget.
1: Oke. Okay.
0: Kita ikut audisi dulu saingan kita tuh Tria vokalisnya Sang Cuter sama Uri. Uri tuh vokalisnya Kuburan awal.
2: Oh,
0: dari
2: iya.
0: Kalima, dia Kabaret 5.
2: Oke.
0: Okay. Oh. Kabaret 5. Nah, kita lah yang terpilih. Ya. Tapi mereka lebih sukses.
2: Nah, itulah makanya kenapa kalian yang terpilih kan? Karena mereka sudah punya jalan suksesnya sendiri.
4: Anak baru siaran, simpennya subuh.
1: Iya, selalu.
0: Ya. Dulu tuh kita siaran tuh setelah bulan puasa beres, kita siaran itu akhirnya dikasih program Dongeng Urban itu bertiga. Sama satu lagi On itu
1: dari Oon. Oh, bukan.
0: Dari Oon anak Kabaret 5 juga.
4: Di dulu itu tandem siarannya Tony The Well.
1: Oh, tahu Tony The Well host tuh gua pernah dengar.
4: Tony The Well tuh penyiar Hard Rock juga akhirnya kan.
1: Gitu. Ya Allah, kalian udah lama banget ya berarti. Tapi berapa lama berarti siaran di Hard Rock?
0: Sampai dari 2001 sampai adanya iRadio. 2005. Nah, kita tuh jadi backup kalau penyiar pagi pada nggak bisa. Dulu Tiga sama Panji, kalau mereka syuting, kita yang ganti.
1: Emang Tiga sama Panji itu siaran di Bandung?
2: Bandung dulu.
0: Penyiar GMHR tuh Panji Pragiwaksono sama Tike Priatnakusuma. Mereka kan mulai sibuk. Panji, Tike Extravaganza. Panji kena deh.
1: Stand up ya gitu.
2: Kena deh. Yang itu loh.
1: Oh, iya, Allah,
2: di acara itu loh. Kena deh.
0: Memang dicarinya enggak yang orang yang enggak terkenal loh, kena deh.
4: Iya, beneran.
0: Jadi Panji yang terpilih.
4: Jadi orang lagi duduk nih misalkan presiden Indonesia yang pertama teh naon?
1: Iya.
4: Soekarno kena deh, bere duit.
1: Iya.
0: Kita gantiin itu, gantiin mereka kalau mereka sibuk gitu.
1: Sampai ternyata sih suara tuh ada Aetoy Radio tuh 2025
4: 2024. Jadi gini,
2: di radio 2005
4: kan kieu urang teh jadi nuturkeun Jakarta karta, tapi muka mah heulaan urang sataun. Muka mah urang heula sataun.
0: I Radio Bandung.
4: Jadi ikutnya
0: 2004 pindah ke Radio Bandung.
4: Ikutan sama Jakarta. Ya.
0: Jadi dipilih di penyiar haturnya, wah ini kurang lifestyle nih, pindahin aja isu di radio gitu. Kita pindahin.
2: Kamu dipindahin gara-gara apa?
0: Kurang lifestyle.
4: Karena dulu itu pantrang banget ngomongin warung, ngomongin angkot. Ai urang ngalebok di warung.
1: Ngerti.
0: Jadi gitu dipilih.
1: Segmentasi ya dulu teh.
0: Dulu tuh yang pindah dari penyiar hard rock ke I Radio ada Firly Zakaria, istrinya Mo Sidik, kemudian juga Kang Iwan Zen.
2: Iwan Zen juga sempat di hard rock dulu ya.
0: Iya, di hard rock dulu terus dipindah
2: ke Iswara. Baru pindah ke Iswara.
0: Kulut tuh sebenarnya.
4: Iwan Zen itu untuk menggrab penyiar apa lagu-lagu ya sangatan HP Maleholo lah.
2: Beliau sih udah
1: gokil sih, udah.
4: Dari Jakarta untuk kan acara Rock the Night tuh ada dulu untuk acara-acara rocknya di Iswara gitu.
1: Gila sih.
2: Pindah.
4: Sedih banget lah.
0: Jadi iya, jadi bagian awal karir kita tuh Hard Rock FM gitu FM. Maksudnya mengawali jadi penyiar tuh siaran jam 2 subuh. Prebu sejam tuh berarti keluar.
1: tapi iya ada zaman-zaman dulu. Itu kan berarti kalian 2000 aku belum jadi penyiar sih.
2: Iya.
1: Cuma maksudnya udah.
2: Itu udah gede loh. Soal pas yang gitu turun lagi harganya.
1: Kita goceng cuy.
2: Iya kan.
0: Kita gede prebu karena pindahan subuh siaran.
2: Kita lebih turun lagi.
4: Jadi Ait, saya sama Wanda itu merasakan susahnya masuk ke dunia kerja khususnya dunia radio. Karena kita tahu enggak ada yang percaya kita penyiar hard rock. Ait juga enggak percaya.
1: Enggak.
4: Orang lain tuh, mana penyiar hard rock FM bisa naon mana? Teu apaleun urang.
2: Iya, padahal
4: untuk menggrab pendengar-pendengar yang Bandung banget. Itu. Karena orang Bandung mah segmentasi AOG masih kene dahar di warung.
1: Bener.
4: Masih kene Sunda,
0: masih penghasilan gitu ya walaupun penghasilannya itu.
2: Itu karena Bandungnya, bener.
4: Dongeng urban tuh nama acara kita, dongengnya urang Bandung gitu
0: tuh, urban. Jadi konsepnya memang ngomong Bandung juga, kenapa di Bandung banyak daerah namanya Ci. Kenapa apalah banyak lah. Tentang Bandung gitu siaran tuh. Yang bikin program itu Benny Junior dulu.
2: Wih, keren.
0: Yang bikin Smash juga. Dia kan yang bikin Boys Band Smash juga Benny Junior itu.
4: Podcast Mas, Podcast Mas nama.
0: Podcast Mas juga di belakang Podcast Mas tuh Benny Junior.
2: Adalah Kang
4: itu. Ben. Dan sekarang tuh saya bilang sama Fajar barusan, seperdelapan hidup tuh Elmi sama Wanda mah di radio
1: maksudnya. Oh gila sih.
0: Ya sekarang jadi sakumahnya kalau sekarang memang harus harus
2: sabar, jangan nangis.
0: Aduh kusuk sih, kenapa kusuk? Maksudnya
2: nanti lulus nangis nih ya.
0: Jadi hari terakhir siaran Hard Rock FM atau apa?
1: TRL.
4: Yo tamat nak ye.
2: Kalau
4: soalnya ki baretonya ini sebuah lagu dari Outer Bright.
0: Iya. Kita banyak dimarahin. Tapi kita jadiin itu gimmick. Kan lawannya itu juga gitu aja.
4: Outer Bright. Jadi bahasa Inggris Garut. Dulu itu Hard Rock FM itu penyiarnya jadi panutan bagi penyiar-penyiar lain. Noni Wibisono,
0: Chandra Ginting.
1: Gak tahu gitu.
4: Kemudian juga ada Iwet.
2: Iwet. Wet sempat Bandung ya.
4: Marco
2: Bandung.
4: Anjas Moro.
2: Oh, Marco juga Bandung.
0: Itu. Kalian Budi.
4: Kalian Budi. Sekarang
0: Yogi oke. Okay.
4: Yogi itu suaranya kan ayu juga sampai
1: kelepek-kelepek. Ah, gila jatuh cinta dia sama Om Yogi. Syarat
2: buat Om Yogi. Iya. Om Yogi kita terakhir nih siaran.
4: Dulu itu PD-nya Mbak Rena. Mbak Rena itu istrinya Kang Iyang.
0: Kang Iyang Project. Oh. Terkenal galak. Dia tuh galak tegas lah ya, sebagai PD memang bagus itu. Begitu kita tahu pas yang ngejemput, nah ya Kang Iyang ngejemput. Jadi ketakutan itu menghilang. Kita tahu pas suaminya Kang Iyang. Suaminya mau bodor.
2: Itu nah. Kenapa dia bodor? Dia tertekan. Gitu
0: ternyata. Tapi memang didikan Mbak Rena, Mas Willy dulu tuh luar biasa. Kita mulai siaran masih setel pakai CD loh kita. Kalau awal siaran kita pakai CD. Pilihin track, dilemparin CD salah putar pernah.
1: Ya Allah, gue gak pernah eksek ini udah selama itu.
2: Iya, udah selama itu.
4: Ayo tong anggap sepi kan alami jengka mana teh itu.
0: Enggak, kita lain anggap sepi. Asya, Kak. Itu bosan-bosan sampai di dewa.
4: Anggap sepi, siapa ya. Waduh, wani ngalawihan. Elmi jeung Wanda mah aya nu ngalawihan we goceng. Ngalawihan goceng per jam. Cabut. Vivino Vidia itu ya.
2: Aduh,
4: mau nge-hijack ke OS barengan ditinggalikeun kontrakna. Mundur. Urban Urban FM datang ke Bandung, tinggalkeun kontrakna. Sony tanu ngayatana, Sony Bastian. Mundur.
1: Ya Allah.
2: Cuman ini emang.
0: Yang tapi luar biasa sih, luar biasa sih didikan di sini dari
2: yang
0: diatur saya belajar bagaimana kumanya, maksudnya jadi memperbaiki diri kan diatur lu dituntut untuk bahasa Inggris harus
1: bagus. Ya, ya ngerti lah ya.
0: Sementara kita basicnya juga nggak seperti itu gitu ya. Kita pada akhir orang Sunda nusok kere gitu. Cuma harus itu harus tahu hal-hal yang belum pernah kita alami gitu ya. Jadi kita harus buat sudut pandang gitu. Jadi maksudnya kalau diatur karena segmennya beda, kita harus ngomongin kafe atau kafe kayak jarang. Kumanya sudut pandangnya jadi belajar bagaimana sudut pandang kita orang yang pengen kesana gitu.
2: Tetap
0: bisa relate. Pertama kali naik pesawat
1: terbang
0: gitu kan, itu pengalaman yang
2: belum pernah ya pada saat itu ya. Sampai sekarang ya kalau nggak salah.
0: Udah dong.
4: Wanda tuh paling sering naik pesawat telepon.
0: Jadi luar biasa lah intinya malah maksudnya.
4: Kalau
0: di sini tuh gitu maksudnya
4: ini, di Hard Rock ini. Dan Mas Ayu yang saya pelajari di Hard Rock ini mah tentang kedisiplinan.
2: Ya.
4: Kedisiplinan dan
1: ketegasan. Jangan ngomong gitu enggak enak ini.
4: Enggak gini.
0: Ya dulu.
1: Dulu.
0: Sekarang mah kan
4: Elmi banyak paling nyeri hati, Elmi pribadi.
0: Banyak pemakluman ya sekarang.
2: Iya.
4: Elmi pribadi ya nya jujurnya paling nyeri hati dicarekan teh make bahasa Indonesia. Lu tuh gak bener Elmi, tete nyeri hati. Tapi lamun orang bahasa Sunda di anjing-anjing ya hare.
2: Oh,
1: bodo amat ya gitu ya.
0: Karena dia gak ngerti gitu.
4: Jadi asa kumaha benang. Lu yang bener atuh mi, cek si Panji. Ini gimana salah muterin, tete benang. Tapi lamun ku Beningnya ngomong terbalik sih mami, terbalik atau balik gitu. Eta mah nyasel, oh ya oh gitu.
2: Oh,
4: gak baturan, lebih kesana lah.
2: Mutia
4: Kasih masih ada waktu itu.
0: Dulu tuh ingetnya gini ya.
1: Wow.
0: Kita kan sempat dulu ada ajang pencarian bakat apa Indonesian Idol. Banyak penyiar yang ikut. Terry, Steri ikut. Gamila terus apa? Rising Star.
2: Iya. Yeah.
0: Terus si Panji ikut, Gamila ikut. Kita juga ikut dulu tapi audisi pelawak TPI.
2: Api.
1: Aku juga dong
0: lagi siaran, nonton. Lagi siaran di
2: Kan itu kalian jangan, juara kan? Juara terakhir.
0: Enggak, kita lima besar.
2: Oh, lima besar.
1: Juara terakhir.
2: juara terakhir.
4: Seperti raja itu raja terakhir.
2: Wah. Wow.

0: Iya iya iya.
1: Siti Arel Noyang.
0: Siti Arel. Iya iya iya. Paham banget.
2: Siti Arel Noyang Oyang di nama nanti.
3: Oyang. What the meaning of Oyang?
1: Corong banget.
2: Ya, ya dia
1: adalah
2: tahu ya tiba-tiba ada yang minat dengan karena dianggap frekuensinya menjual
3: gitu. Itu gara-gara siapa?
2: Enggak tahu.
3: Ada Om Hadi.
1: Bukan.
3: Oh, bukan. Oh, kirain ada Om Hadinya.
2: Sebagai penunggu tower.
1: Mancang. Penunggu tower. Kebagian sih adik kata kebagian
2: sama Om Hadi. Tapi ini juga pokoknya apa ya, kita intinya si Atok ini jadi tempat kita awal memulai karir ini,
3: yeah.
2: yang luar biasa dan
0: iya benar. Ya
2: gagal gimana kalau Atok hari ini harus jadi siaran terakhir.
1: Gini, kita tadi sebutnya antara konsisten banget, ya, karena nggak pernah pindah selama karir tuh, nggak pernah pindah di MRA. Sama satu lagi, emang nggak mau nuani ya?
0: Benar.
3: Beda goceng kayak mundur.
1: Lucat beda goceng ya.
3: Iya, jadi.
0: Oh my god.
3: Itulah yang terjadi gitu ya, bahwa yang memang harus sudahan adalah kami dari teman-teman The Rockin' Life. Tapi bukan berarti teman-teman gak bisa dengerin Iswara. Jadi walaupun kita sama-sama ada di MRA Media Bandung, sama, ya. Betul, Iswara akan tetap mengudara. Iya,
2: kita juga akan tetap mengudara di Iswara, sahabat saudara. Dan kita sudah mulai lifestyle sekarang ya.
3: Yeah. Betul. Oh. Iya.
1: Kita spill ya.
3: Spill.
1: Iswara nanti berbeda aja.
0: Oh ya.
3: Per Juni 2026 ya.
1: Yang ada pengen lagu-lagu barat.
0: Bisa. Oh, udah beda konsep lagi nih.
2: Bisa ke Ardan kan.
3: Enggak usah.
0: Balik ke
3: radio
0: lagi
3: Anda dong. Aja sebelah ya.
0: Balik lagi dong.
3: Ada hadir. Aduh, ada Dieng. Dieng juga hadir.
2: Ini para alumni Hatrock FM ya.
3: Ini yang resign gara-gara Iwan The Big One.
1: Sudah. Tergeser. Yang masukinnya tergeser.
3: Tergeser.
1: Masukinnya malah terusir. Si Agi
3: karunya juga terusir.
2: Banyak orang-orang di sini yang luar biasa ya, yang saya kenal ya di dari dulu gitu. Ah, luar biasa.
1: Urang mah jadi apal dunia teh anu sabenerna teh apal di
0: hayang. Kayak gimana?
2: Kita mengalami party-party itu zaman dulu
3: di Hadro.
1: Tak urang teh kerak nyaho. Kieu pisan jelema.
2: Rupa-rupa ning orang tuh dulu kan kita polos banget. Polos banget tahu di aku. Party sampai naik-naik meja-mejanya rubuh.
0: Iya.
1: Dudung-dung-dung party.
2: Dudung-dung-dung party. Kita walaupun depan pusdai.
1: Iya. Iya. Iya beneran.
3: Jadi mau mengucapkan apa mungkin untuk mungkin kita lebih dekat sama Hard Rock ya, karena The Rockin' Life baru setahun terakhir gitu ya. Sama Hard Rock, sama The Rockin' Life, teman-teman yang pernah ada di sini ingin bilang apa, mungkin jadi closing statement-nya dari Wanda dan juga Elmi.
2: Kalau saya mah lebih ke gini aja, apa ya? Terima kasih Atok FM sudah jadi tempat saya belajar banyak hal, mengenal banyak hal, tahu banyak orang, dapat banyak ilmu, itu aja
0: maksudnya. Best.
2: Luar biasa lah maksudnya ya. Dari zaman awal, generasi awal sampai generasi sekarang juga selalu ada pelajaran yang saya dapat gitu, banyak dari teman-teman di Hard Rock ini.
3: Duh, iya dong,
2: pasti. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama
2: untuk buat kalian juga ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Elmi,
1: kalau dari Elmi pribadi mah
3: sedih nih.
1: Satu kata. Terima kasih dan jangan percaya. Adek-adek asik.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti Sate Jando Marangi, Lotek Bandung, dan Sop Buntut, hingga hidangan internasional seperti Quattro Formaggio Pizza dan Spaghetti Carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail Bonteng Kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: ada suara lah. Ada. Coba yang ini deh kalau enggak.
1: Nah, nah, ini nembaknya di lo coba.
2: Yes.
1: Nah, gitu aja. Semoga dengar suara kita ya, Liv. Oke, okay, ini masih di last day, last airing of the Rockin' Life, guys. Tinggal beberapa menit lagi, udah sih harusnya sampai jam 9, tapi ya udahlah ya.
0: Ini asam lambung gue kumat lagi.
1: Naik lagi tiba-tiba. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Putih Sasti dari Bali, ya guys ya, broadcaster kita. Nah, sekarang ini juga yang saya lagi sibuk banget di Jakarta.
0: Bukan lagi, gue 2 tahun gak ketemu nih sama nih orang.
1: Asli, sibuk. Dan lo sempat siaran GMAR barengan sama cowok yang satu ini. Afif, selamat pagi.
3: Afif. Morning.
1: Wah. Morning.
0: Kita dulu punya mabar. Ya, Mas Ayu Afif Akbar.
3: Siaran terakhir gue nih.
1: Asli, asli. Siaran terakhir. Afif, apa kabar sih?
3: Aduh. Alhamdulillah sehat. Kalian apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, walaupun hati ini hancur ya. Wah.
3: Wow, tenang.
0: Sedih.
1: Tenangkan diri kamu, Mas Ayu. tapi lu update-update nggak sih berita tentang kita, Viv, di Jakarta?
3: Update dong.
1: Kalau di grup nanya,
3: tembok, tembok di Jakarta berbicara.
1: Oh, bener.
0: Tapi kaget nggak tahu kita siaran terakhir nih semua?
3: Tahu dari kamu.
0: Last minute. Lebih last
1: tapi
0: minute.
1: Tapi gue mau ucapin terima kasih dulu buat Afif karena Afif lah yang membuka jalan gue siaran pagi.
0: Iya. Kalau nggak ada Afif yang keluar, nggak ada Harith yang masuk.
1: Benar-benar. Jadi gue hanya penyiar pengganti. Afif, tapi berapa lama berarti lo di Hard Rock di The Rockin' Life?
3: Berapa ya? 2 tahun apa? 2 tahun kali ada aja?
0: Iya, 2 tahun.
3: 2 tahun.
1: Terus gimana apa yang lo rasain, pengalaman lo selama 2 tahun di Hard Rock atau di Rockin' Life ini?
3: Ya gak nyangka aja sih sebenarnya, karena kirain gue tuh terakhir di si radio sebelumnya kan, kayak ya udah dia udah beres kali ya. Taunya ternyata masih kepake ya skillnya untuk siaran pagi di Hard Rock. Dipanggil lah sama Mas Ayu dan Fajar untuk tandem siaran pagi. Waktu itu orangnya kayak agak ragu sih untuk menerima tawaran ini kayak.
0: Kenapa?
3: Aku jadi morning person lagi, masih bisakah aku
0: gitu.
1: Yeah.
3: Tapi ternyata masih berjodoh, ya udahlah gitu akhirnya. Join lah bersama pieces-pieces itu.
0: Ini benar.
1: Iya,
0: itu
1: benar.
0: Adalah momen yang menurut gue paling gong karena semuanya Pisces, semuanya baperan.
1: tiga baperan.
0: Jadi kayak wow.
3: Bener.
0: Gesekannya banyak ya pada saat itu ya. Tapi kita bubar baik-baik kok. Bukan karena ada.
3: Walaupun selama siaran bertiga ya pasti ada banyak drama-dramanya ya.
0: Banyak.
3: Mostly gue sebagai penengahnya.
1: Ya sama posisi lu. Si Taurus ini juga mengalami.
0: Aduh, 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita punya satu program GMHR nama programnya, tapi kita ngasih sub nama lagi namanya Mabar, Mas Ayu Afif Akbar, ya kan, main bareng. Di mana dulu tuh seru kita jalan-jalan. Kita sampai liburan ke Wahu tuh gara-gara Mabar
1: itu. Ya, Mabar.
0: Iya, iya. Di situ tuh Harith masih
3: jadi Putri Duyung ya.
0: Iya.
1: Gua mah replacer waktu itu.
0: Betul. Bahkan Harith tuh belum official tim dari Hard Rock FM atau The Rockin' Life, tapi lo udah join sama keseruan-keseruan kita gitu. Jadi kayak banyak hal-hal bahagialah yang dikenang akhirnya ya bersama dengan GMHR ini. Nah, ini mungkin menjadi closing statement juga sekalian pamitan dari Afif Akbar.
1: Silakan, Afif.
0: Di on air kali ini mau bilang apa aja sih sama pendengar lo yang dulu dengerin.
3: Ya ampun dari hard rocker terus jadi rockstar kan ya sekarang ya.
0: Betul.
3: Panggilannya pokoknya terima kasih banyak buat semua yang udah dengerin selalu kita semua yang siaran di Hard Rock atau The Rockin' Life sampai sekarang. Yang pastinya mungkin radio banyak banget udah bergeser ya, udah banyak yang dengerin lagi. Mungkin mostly juga yang dengerin cuma di mobil doang. Tapi it means a lot untuk kita semua yang siaran di sini. Karena kadang WhatsApp dari teman-teman yang lagi dengerin tuh bisa nge-boost banget kita yang lagi siaran gitu loh.
0: Betul.
3: Lagi dengerin, terus mereka request lagu dan sebagainya. Semoga apa yang mau nyuruh dengerin lagi kan udah gak ada radionya
1: ya. Gak ada, Beb. Bukan lu siaran terakhir, ini mah kita radionya siaran terakhir.
3: pokoknya semoga keep in touch terus buat pendengar-pendengar Amin. Yang masih setia sampai hari ini. Semoga bisa kita ketemu lagi di siaran-siaran atau frekuensi lainnya ya.
0: Amin. Gitu aja sih. Nanti kita bareng-bareng lagi ya. Wah, kita hijack lagi radio-radio iya. lainnya. Closing dong, Afif.
3: Ih, closingnya gimana sih? Gue hampir lupa loh.
0: Gak apa-apa, versi lo aja. Kalau lo masih hard rock, ya hard rock aja.
3: Ya udah, rockstar. Gue Afif Akbar signing out dari The Rockin' Life. And have a hard rockin' morning.
1: Yeah. Thank you, babe.
3: Bye-bye.
1: Sehat-sehat di sana di Jakarta ya.
3: Sehat-sehat kalian semua juga.
1: Iya.
0: Love you.
1: Bye.
0: Kalau sekarang sih kita berdua yang akan pamit ya.
1: Iya, sok.
0: Sejujurnya ini berat banget buat
1: gua. Gua dulu karena kan maksudnya kalau buat lamanya gua baru 3 tahun, baru mau jalan 3 tahun. Mm-hmm. Jadi ya mungkin enggak terlalu banyak kenangan, tapi akhir-akhir ini tuh di minggu-minggu terakhir ini, bulan-bulan terakhir ini lah gitu. Gua maksudnya banyak banget nemuin jiwa gue di sini ya, semenjak itu siaran berdua sama lu gitu, gue siaran sendiri, tapi ya itu dialah, gue happy banget siaran di The Rockin' Life ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain ya guys, bisa dengerin suara gue, suara Mas Ayu lagi. Tapi terima kasih TRL sudah menjebatani untuk gue masih tetap bisa menjalani hobi gue yang sangat gue cintai ini. Sampai tato ini adalah I'm an announcer, dan gue gak tahu nanti ini akan berlanjut lagi perjalanannya kemana, gue gak tahu lah. Tapi terima kasih banyak, sukses terus buat semua-semua yang ada di The Rockin' Life. Silakan, kalau saya 3 tahun, kamu lebih panjang.
0: Iya, walaupun gue masih merasanya gue seperti yang baru, baru-baru dan baru. Tapi sejujurnya gue sudah 10 tahun dan ini menjadi tempat siaran gue terlama dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya gue cuma 6 tahun di sini,
1: iya kan? 10 tahun.
0: Banyak banget hal yang kayak, aduh, gue dari siaran weekend, ya kan, cuman weekend doang. Dulu tuh ditariknya sama Farhan Bashir, thank you so much Farhan sudah menemukanku dengan Hard Rock dan juga Drakin Live. Terus yang selalu support gue juga ada Agi Ginanjar, dia yang kayak, lo tuh siarannya Hard Rock banget yuk, lo harus masuk ke Hard Rock. Dari zaman dulu tuh Agi yang gitu. Terus ketemu sama Abah Gusti lagi, kita dulunya sama-sama di OS, ada Ilham, ada siapa, Ube gue lupa nama dia, ada Ube, ada Masinu, terus teman-teman off air lainnya, produser-produser yang luar biasa gue ngalamin dari Bayu Kibo, Fajar, Chansai itu udah pernah di sini juga, yeah, gitu bener, loh kayak banyak ya teman-teman kita. Terus kalau penyiar jelas gue sangat berterima kasih sama senior-senior gue dari Iwan The Big One, Sony Bastian, Didan, Edi Brokoli. Gue pernah siaran lagi sama siapa lagi ya senior ya? Yogi gue belum. Yogi pernah sekali. Siapa? Oh bener, Vivi Novidia. Oh my god, Masta. Semoga Masta juga terinfo ya kalau kita bubar ya. Nanti pas dia dengerin, kenapa radionya obat semua? Enggak, bukan radio kita itu. Jadi punya orang lain gitu. Banyak-banyak kenangannya. Jujur gue sesedih itu. Karena waktu Januari gue meninggalkan siaran pagi, gue gak begitu sedih. Karena gue masih ada di sini, walaupun gue siarannya sedikit-sedikit aja. Tapi kali ini gue sesedih itu karena perjalanan karir gue hampir 16 tahun mau gak mau harus berakhir gitu. Dan gue belum ada persiapan untuk pindah kemanapun ya. Belum tahu apakah nanti ke Iswara atau mungkin ke radio lainnya, masih menunggu. Tapi yang pasti terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Ya, aku mau nangis tapi gak mau. Buat teman-teman semuanya yang udah support gue, jadi teman yang baik, jadi keluarga. Gue merasa ini menjadi sebuah keluarga. Buat pendengar-pendengar juga terima kasih banyak. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata selama gue siaran, gue belum maksimal, kadang-kadang ketawa gue terlalu lepas dan bikin pusing. Terus sukses buat semuanya, walaupun kita gak bareng-bareng lagi, tapi di kehidupan nyatanya. Semoga kita bisa bareng-bareng untuk event-event selanjutnya, acara-acara selanjutnya, dan semoga acara kita tiap tahun ketika lagi puasa tetap ada ya. Aku masih pengen loh dapetin hotel pakai kostum-kostum yang seru, karena gue merasa gue punya geng namanya Bringka. Bringka tuh isinya adalah kita-kita nih, penyiarnya dari Hard Rock atau The Rockin' Life. Dan gue happy ketika semuanya masuk ke sini jadi satu lagi. Jadi keluarga gue tuh ya kalian, yang pasti sukses buat semuanya. Terima kasih banyak. Sudah segitu aja, nanti nangis.
1: Iya. Oke. Ini closing statement ya guys ya. Mungkin lo gak akan dengerin kita lagi di hari Senin ya kan. Tapi mudah-mudahan hari-hari lo berbahagia selalu. Temukanlah frekuensi lagi di mana lo akan nyaman. Mungkin tidak senyaman di sini, tapi ya ya semoga kita bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan lah ya.
0: Betul.
1: Alright, abis ini ketemuan sama ada Temanik, ada Didan, bakalan siaran nih. Mungkin buat lo yang kangen banget sama suara mereka,
0: mereka
1: juga.
0: Mereka tuh cuma punya waktu 1 jam ya. Dari sekarang udah 9.12. Kita tambahin ya, mereka bisa siaran sampai jam 4 sore.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa banget.
1: Nanti kita sore juga bakal ketemu nih. Dodi lebih gila lagi sih kayaknya. Asli, ya.
0: Gue yakin dia nangis karena dia sudah bikin story pagi hari ini yang bikin gue nangis juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau gitu rockstar Mas Ayu Hamdani.
1: Ya Allah, lagi gue kayak gak sangka gue akan ngomongin lagi. Kayak Sandy Novi itu tuh gila berat banget tau.
0: Ya lo tunggu dulu lagi. Ini udah partnya gue udah.
1: Anjir. Gue kesel.
0: So rockstar.
1: Benar dong Mas Ayu, gue studioin dulu. Karena aduh ya Allah. Nih kejadian lagi loh for the third time. Apa tapi sih? Waktu pas yang gue, waktu di gue di radio yang pertama tuh kayak udah gue pamit gitu.
0: Iya.
1: Ya, kalau yang radio karena kedua gue gokil sih.
0: Lu radio pertama, radio kedua, lu itu pamit karena lu yang mau pamit. Ini kita gak mau pamit, disuruh pamit. Itu permasalahannya.
1: Iya, itu berat.
0: Dan
1: gue
0: sedih banget.
1: Itu berat banget, anjir.
0: Kenapa? Enggak, gue gak mau pamit, tapi gue harus pamit. Gitu, makanya sedih.
1: Gini. Itu tuh kayak, lu harus putus, padahal lu gak mau putus.
0: Gitu. Lalu kami ini adalah Pisces dan Taurus yang setia. Kebayang gak? Kayak, gak mau, tapi oke. Gitu. Ada obrolan itu disimpan channel. Kenapa sih harus dari, enggak, kenapa lu gak recordnya dari kamera aja? Kenapa takut harus dari story? Oke. Kalau gitu rockstar, udah jam 9 pagi. Gue Mas Ayu Hamdani. Dan
1: gue Aris Sudah Prakasa.
0: Kita berdua harus pamit undur diri selamanya dari frekuensi ini.
1: Terima kasih untuk 87.7. Thank you so much ya. Angka yang luar biasa sekali untuk kehidupan kita berdua. See you in the next chapter deh kalau gitu ya. Rock your day with
0: The Rockin' Life. Bye-bye. Terima kasih semuanya.
1: Thank you Rockstar. Thank you.
0: Thank you so much. Abis ini masih ada penyiar-penyiar hebat lainnya yang akan bersiaran untuk terakhir kalinya.
1: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you guys. Bye-bye.
2: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

atau lagi hangout. Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 107.7 Hard Rock FM, your only lifestyle and entertainment station. Good morning Hard Rockers, bersama Mandi, Manik, Didan.
1: Guys, ganti radionya namanya.
0: Aduh, guys, ganti radionya.
1: Namanya sudah ganti. Oh, iya. Sekarang mah The Rockin Life alias Terrell.
0: Terrell. Terrell ya.
1: Mandi. Mandi pagi ya?
0: Mandi pagi.
1: Manik Didan pagi hari.
0: Itu dia.
1: Terjambung ya. Kuruna mandi pagi, mandi eh mandi pagi.
0: Mandi pagi.
1: Manik Didan pagi nari.
0: Aduh. Pusing ya.
1: Eh, kamu mau udah kayak Bu Aja sekarang, udah siarannya Bu Aja.
0: Assalamualaikum semua. Jadi hadis pagi ini ya. Ampe lagi tiba-tiba hadis.
1: Aduh, sedih ya tadi dengerin penyiar terakhir.
0: Iya benar.
1: Tugas cerik deh, wah.
0: Kenapa sih gue hadir di sini ketika suasana harus
1: siapa cerik? Terakhir dia cerik di pangkuanku, pangkuanku, di pelukanku, ya. Di pelukanku itu di ruangan pojok di Sulanjana. Gara-gara diputus.
0: Baru mau bilang nangis kita tuh banyak ya kan.
1: Putus kamu tuh gila-gilaan. Bener.
0: Duara eta. Hey, hey. Udah ada banyak yang denger. Aduh, tapi pagi ini beneran deh Dan. Tadi sangat emosional gitu ya. Bukan ambek-ambekan ya, tapi emosional dalam artian yang sesungguhnya. Sedih karena pernah gue tuh pamitan, kita pernah pamitan ya.
1: Gara-gara
0: gara-gara udahan aja.
1: Udahan
0: kan,
1: aja.
0: Waktu itu.
1: Bukan enggak mau baca ellipse ya, bukan ya?
0: Bukan. Dong. Bukan. Emang ada?
1: Ada.
0: Oh, ada
1: kan
0: ya.
1: Kan sudah beda kamu sama gitu.
0: Nah, tapi tadi tuh kita menyaksikan bagaimana perpisahannya.
1: Yes.
0: The real The Rockin' Life. Yep. Penyiar gitu ya, broadcaster, yaitu Mas Ayu sama Harit.
1: Aduh, bisa dipisah Mas Ayu, eh.
0: Iya, 10 tahun loh Dwi ini.
1: 11, 10.
0: 10.
1: 10 tahun. Manis berapa tahun?
0: 15 tahun.
1: Kurang 14 tahun.
0: Tuh,
1: beda satu.
0: Man.
1: 2005 berarti kan? Eh, Manik.
0: Berarti itu masuknya 2004 gitu apa 2003?
1: Pas jadi Penogoro.
0: Sampai 2012 berhenti dulu, ngelahirin apa segala macem. Ya udah gitu, terus gabung lagi sedikit.
1: Oh, iya maneh bahasa itu mau budak ya? Oh,
0: iya, ribet benar.
1: Eh, di sebelah kita ada Dieng nih.
0: Ada. Good morning, Dieng.
1: Produser kedua ya. Kedua dari Manik Didan.
2: Ketiga.
1: Hah, ketiga?
2: Ketiga, gue 2010.
1: Oh iya, pertama kan ya, Yona.
0: Yona.
1: Si...
0: Kalau Hard Rockers ingat, ya, di edisi Yona. Yona itu semuanya politik ya.
1: Ya, politik.
0: Yang dihadirkan sebagai bintang tamu, karena dia lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
1: Politik. Waktu politikus siapa yang bawa Hamfi kesini? Terus Hamfinya mogok di jalan tol.
0: Lupa gue tuh.
1: Yona sibuk.
0: Pokoknya ada Ramli.
1: Ah, Riza Ramli.
0: Riza Ramli.
1: Yang waktu itu kan mogok juga kan, bawa mobilnya.
0: Dan pernah foto bareng sama Murdiono. Gue waktu itu siaran
1: Murdiono.
0: Sama Maya Marcella loh.
1: Oh ya?
0: Iya, sekretaris negara yang hadir di laporan khusus. Itu hadir di Hard Rock FM.
1: Yona, ayo kita foto.
0: Aduh. Nah,
1: kita slow-slow kan, Murdiono santai kan. Kita foto dulu di sini. Ayo kita foto bersama. Kan santai ya.
0: Iya,
1: gitu. Yona ya, bawa politikus waktu itu. Terus sering ngasih tiket Alicia Keys dikasih 10.
0: Itu dia kita nonton bareng waktu
1: dari siapa
0: itu?
1: Yon? Dari bapak itu.
0: Nah.
1: Terus yang kedua?
0: Yang kedua adalah Jimmy.
1: Jimmy. FC.
0: Dia FC. Kebetulan nanti juga tampil ya. Datang hari
1: ya.
0: Ini ya.
1: Jimmy itu kayak wocele ya.
0: Wocele banget dengan FC. Rambutnya ya kan.
1: Hari ayana sih gak naon. Sih kayak koko-koko tamim.
0: Gitu aja ujung-ujungnya. Koko-koko cibadak ya kan. Tapi kejayaan akhirnya Mandi itu produsernya adalah Dieng. Cuy, kejayaan emangnya bagaimana kita?
1: Pas gue nanya, kenapa sih lu namanya Dieng Rompis?
0: Asik. Nyonan? Kenapa tuh, Yeng?
2: Ya, begitulah.
1: Begitulah. Jadi dia
0: tuh fans banget sama Vincent.
1: Vincent Rompis.
0: Oh. Benar ya? Enggak juga ya? Nah, itu tiba-tiba. Tuh,
2: jadi ada nama keluarga gua. Ini keluarga gua nikah sama Marga Rompis.
0: Oh, lu catut aja itu.
2: Karena gua selalu setiap kuliah tuh, zaman kuliah tuh kayak nama gua kan Dieng Sasongko.
1: Enggak suka lu sama nama Sasongko.
2: Jawa ya? Kamu orang Jawa ya? Gitu. Terus kan bukan pasti orang Manado.
1: Oh. Nah. Lu lebih bangga jadi orang Manado gitu.
2: Enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Tapi lu lebih mantap Jawa sih.
1: Di framing. Gitu ya. Aduh.
0: Yang tapi gue pengen nanya. Gue sama Didan waktu itu lu mengalami sebagai
2: shock gue.
0: Oh, shock kenapa? Wah. Saking artis besarnya.
1: Artis yang sudah tidak asik lagi.
2: Ya kaget lah, maksudnya pertama kali diterima tuh 2010 ya. 2010 akhir. Itu langsung disuruh pegang morning show ya.
0: Benar-benar. Nah,
2: sama siapa? Sama Didan MA, sama Manik Laluna.
0: Oh sih. Nah.
1: Kenal Manik Tete?
2: Enggak.
1: Oh, enggak maksud, enggak kenal gitu.
2: Ya tahu lah pasti dong.
0: Oh tahu datang, tapi ya yang penting pagi, itu sih.
2: Yang penting tahu. Pagi diem dulu di pojokan, main-main komputer kan.
0: Iya.
2: Halo Teh, halo Mas. Gitu kan awalnya
1: iya, kan. Iya. Wah tapi, ini ada ini ada yang nge-WA nih.
0: Apa, apa katanya?
1: Si Adut, Kang Adut.
0: Oh aduh. Wah,
1: alumni.
0: Adut juga alumni. Dulu juga sempat
1: di produser. Turunin mic-nya dikit, over cara suaranya.
0: Oh.
1: Angger ke dia.
0: Teknis ya orangnya.
1: Ada duta teknis. Tapi pada dengerin semua deh. Oh jadi Dian Teh itu tadi
0: deh. Betul.
1: Deg-degan
2: lah masih awalnya.
1: Terus sebelumnya kerja di mana, Yang?
2: Sebelumnya baru lulus kuliah.
1: Baru lulus kuliah.
2: Baru lulus kuliah.
1: Harus kolot banget mana kerja itu?
2: Enggak dong.
0: Aduh.
1: Aduh. Jadi gini, pertama pertama siaran gue tuh diajakin Manik waktu itu. Nik, orang yang siaran nih KKK. Jadi saya di MRA Group ini gara-gara Manik.
0: Masya Allah. Tabarakallah.
1: Si Pajarek moto.
0: Oh iya iya iya. Terus udah gitu.
1: Diajakin Manik kan. Terus dan ini ada siaran di sini. Karena dulu kita pernah masuk list penyiar 99ers, inget ya? Waktu awal-awal buka.
0: Oh dulu.
1: Jadi ada nama-nama.
0: Oh gitu, gue masuk.
1: Ada nama-nama Manik, Didan, itu band-band Bandung lah, Andi,
0: gitu
1: masuk jadi penyiar gitu kan. Terus nggak gue ambil. Terus tahun 2005 apa 2006 waktu itu si ngobrol sama Manik nih, kayak siaran. Udah siaran di diajak.
0: Nah,
1: pasti Jalan Sulanjana ketemu Kang Iyu ya. Kang Iyu teh, oh udah sok. Trial dulu aja lu sama Yogi cenah. Besok tuh sore-sore kan. Trial dengan Yogi, besoknya dipanggil terus ya udah stripping aja cenah siaran. Stripping teh apa, Kang? Siaran tiap hari. Hah, tiap hari.
0: Wih.
1: Asat tuh mungkin gitu ya. Pengennya kan siaran cuman ya gitu aja karena waktu itu kan masih ada kesibukan lain gitu kan. Saya aja stripping dan akhirnya sama Yogi gitu. Nuhun Rek Manik,
0: Bu Hanca.
1: Jadi saya mengenal dunia radio dan enggak pindah-pindah sampai 2021.
0: Wah luar biasa ya. Dan ini juga duet gue yang terakhir ya. Maksudnya di Hard Rock FM di morning show itu sama Dida.
1: Dulu sama Abang.
0: Sama Chandra,
1: Chandra.
0: Betul, Macan. Jadi Manik Chandra. Segitu aja. Terus mandi Manik Didan Kuki tuh ya terusnya. Gak kreatif kan.
2: Mandi ini kalau pas gue masuk ya, itu tuh siarannya cuma Selasa, Rabu, Kamis.
1: Itu sana itu
0: ya ampun Anu. Anu. Ya Allah ini Anu juga hadir. Wah. Itu Kang Hadi juga. Ini anak-anak lama.
1: Nuh, kemana wae, Nuh?
0: Jadi Anu dulu operator ya, Nuh ya?
3: Iya.
1: Mana jadi bapak
0: kurus dia,
1: sopan.
0: Kang Hadi. Si Kang Hadi.
1: Wah, ibu kepanggil wae mah.
0: Demo. Iya ya, tapi ngomong-ngomong soal Good Morning Hard Rockers Show, kita kayaknya mau coba nelpon seseorang yang lebih duluan lagi siaran di Hard Rock FM Bandung. Ini gila, ini duet terkenal banget ya. Ini adalah halo Teh, Teh Ike.
4: Hai.
0: Teh Ike ini langsung on air loh. Dari HP maklum karena udah tutup jadi teleponnya teh udah di line-nya juga udah diputus. Gelo ya radio Teh.
4: Aku sedih.
0: Eh kamu mah bukan Teh Ike mah sok nangis langsung ya mah.
1: Bener sedih ya.
4: Karena saking khawatirnya gila diputus loh teleponnya.
1: Si Manik framing ya ta framing. Framing si
0: Manik. Aduh Teh Ike, tapi kumaha sehat Teh Ike?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ini aku Manik sama Didan kan lagi kita juga lagi apa ya nostalgiaan sebagai yang memegang dampuk kekuasaan GMHR ya di tahun 2000-an sekian itu. Tapi kan Teh Ike udah hijrah ke Jakarta waktu itu. Nah sekarang Teh Ike, tapi Teh Ike mau dong cerita-cerita soal Teh Ike tuh GMHR pertama kan sama Panji?
4: Sebetulnya GMHR pertama itu aku sama Abi.
0: Oh.
4: Abi Priyo Sudarmo sebelum Panji.
0: Terus?
4: Gitu. Terus Abi memutuskan untuk sekolah di Australia gitu karena kan dia orang kaya ya.
0: Oh iya.
1: Dahat dong bahagia sama karaya kan.
4: Gantilah si muka mencong itu jadinya siaran jeung Panji gitu.
0: Oh si muka mencong. Ya emang rada nyengled ya. Terus tapi kan itu lama juga kan sampai akhirnya yang benar-benar terkenal mah apa namanya Panji Tike, Tike Panji kan.
4: Panji Tike terus sempet Panji Iwet, abis Panji Iwet baru Tike Panji Iwet sempet bertiga.
0: Oh gitu. Kenapa tuh sampai mesti bertiga gitu?
4: Karena ternyata nggak naik waktu sama Iwet.
1: Eh dulu mah sekejam itu ya di ya. Hanok Bandungnya ya.
0: Langsung formasi diganti gitu ya. Tapi kesan yang paling luar biasa dari menjadi penyiar GMHR itu apa sih Teh?
4: Membuka segalanya sih.
0: Ah oh, ya benar-benar.
1: Baju.
4: Rezeki. Oh, rezeki. Kerjaan gitu. Karir dan iya, segala macamnya dari GMHR. Karena kebayang tuh bahwa dulu teh kan memang dari dulu pengen jadi penyiar radio. Tapi kebayang penyiar radio itu harus cas-cis-cus dalam bahasa Inggris gitu kan.
0: Iya.
4: Diterima di radio namanya aja udah Hard Rock FM yang isi gena teh harus bersiaran dengan bahasa Inggris gitu. Ternyata tidak.
0: Ternyata Sunda ya.
4: Ternyata Sunda.
1: Ternyata okay. Sunda. Terakhir tandem sama Panji berarti di sini.
4: Bertiga terakhir.
1: Tuh. Oh yang nomor tiga tadi. Udah itu ya. Setelah itu hijrah semua ke Jakarta.
4: Betul. Namanya dulu teh IP.
0: Apa tuh?
4: IP teh Iwet Panji Ike.
1: Wah, menik. Oh, IP. Kreatif namanya. Kreatif.
0: Namanya bener ya, menik. Kreatif.
4: Terinspirasi bisa dari vitamin.
0: Jadi maksudnya biar vitamin mengisi vitamin dari Hard Rockers gitu ya.
4: Betul.
1: Gitu. Tadi juga salam dari Panji. Panji itu lagi transit katanya. Dia lagi mau ke Indonesia, lagi transit Tokyo. Jadi salam buat semua yang udah yang saya kenal.
4: Nah, si Panji mah pindah ke New York nanti duitnya di Indonesia kayak Agnes Monica.
0: Aduh, ya udah tuh Teike.
1: Teike nuhun.
0: Atuh nuhun pisan ya.
4: Iya.
0: Ada pesan-pesan Mani buat
4: Hard Rock sukses ya.
0: Iya, ya, oke. Okay. Ya siapa tuh ya, ya Teh?
4: Iya, dadah.
0: Dah. Da. Itu dia.
1: Sigana disangkanya orang teh masih siaran di dia sih ya. Padahal ente. Padahal ente gitu. Jadi abis era Teike tadi yang tiga itu, baru Manik.
0: Iya. Eh, enggak.
1: Belum.
0: Belum masih perguntar gantian dulu. Gunta kata aku.
1: Aduh. Gitu. Aduh, ya pokoknya gitulah ya. Di depan kita juga Ridwan. Ridwan itu berarti operator berapa ya?
0: Itu dia. Kang Kumara.
1: Sulanjana. Sulanjana udah ada. Waktu itu pagi saha mana?
2: Enggak, dia kan gue ganti rolling.
1: Entah maksudnya urangna pertama siaran GMAR pertama Ridwan jadi operator GMAR saha?
2: Si Decil ya.
3: Decil Bobby.
1: Oh, berarti era
0: oh,
1: sini.
0: Oh iya benar.
1: Sebelumnya saya Bambi ya?
2: Ada Bambi.
0: Ada Bambi terus.
1: Agi.
2: Enggak, Bambi terus si Agung.
1: Agung.
0: Si Fuji juga si pernah adik gue.
1: Fuji.
2: Gue masuk Fuji capa cabut tuh.
0: Iya iya benar.
2: Sama si Bagus
0: yang giginya patah.
1: Bagus tahu.
2: Bagus
0: ada si
1: Bagus. Oh Bagus Pohang.
0: Benar.
1: Bagus Awu operator.
0: Justru Bagus Awu itu adalah fans
1: kita
0: Hard Rockers biasanya.
1: Si Bagus Awu itu dulu fansnya Mandi.
0: Iya benar.
2: Kami di Ridwan tuh banyak ketemu Neng Manik itu pas siaran sore ya.
0: Iya, weekend.
2: Benar. Sebagai pengasuh Mirkal.
0: Oh,
1: mana bala budak teterekelan.
0: Oh, aduh. Sempet kakoet juga dia sama alat-alat ini.
1: Iya,
0: aduh,
1: gitu. Pokoknya nanti kita cerita-cerita lagi lah ya.
0: Oke, okay, Hard Rockers masih kita tunggu ya SMS-nya di
1: SMS-nya.
0: Bener loh, gue masih apa loh? 081321877877.
1: Formatnya BDG
0: spasi Hamas spasi Umur.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: We're rocking life where everyone can be a rock star. Rockstars. Nih, ini ada, jika Anda menyukai produk-produk kesehatan ya.
1: Aduh.
0: Ini ada produk baru untuk sakit kepala dan vertigo.
1: Ini beneran
0: buat rockstar semua.
1: Aduh. Ya.
0: Ini namanya Golerin ya. Wow. Jadi dengan ngagoler jangan sampai Anda dikafanin.
1: Gila. Duh, gue udah curiga sih ini mau bawa bacaan.
0: Ayai.
1: Aduh, gue tuh pengennya tuh ada colekan dulu apa gitu ya. Dulu kan kita sering Noun dulu
0: iya.
1: Habis itu langsung ini. Aduh,
0: ya, jadi ya, kehidupan itu jangan dibawa sulit ya Nick ya.
1: Benar.
0: Gitu, jadi kalau kita misalnya kemarin kan Idul Kurban ya. Terus orang-orang tuh berkorban untuk apa namanya, membuat bahwa perjuangan kehidupannya itu ada keterlibatan orang lain ya di sana. Jadi kalau keterlibatan orang lain itu sudah banyak, supaya happy itu harus apa?
1: Apa?
0: Kan colekan. Siap.
1: Apa enggak siap tuh ya aku?
0: Biar colekan deh.
1: Saking udah lama ya enggak siaran ya. Tapi tentunya kehadiran Hard Rock FM Bandung, The Rockin Live Bandung ya, dan radio tetangga kita juga semuanya tidak ada artinya apabila tidak ada Hard Rockers ya. Aduh, manggilnya apa sih kalau
0: Rockstar. Di mix.
1: Rockstar yang SMS dari dulu, telepon ya kan ke operator kita, dan kalau sekarang WA.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Kalau enggak Snapchat ya boleh.
1: Snapchat boleh emang.
0: Oh, kan zaman ayeuna.
1: Atau enggak chat Gojek boleh ya.
0: Chat Gojek. Waduh itu. Wah, itu percakapan tersembunyi itu chat Gojek. Ada siapa tuh Nick?
1: Selamat pagi Reni di Soreang ya. Bener kan?
0: Iya, di Soreang.
1: Aku denger GMHR dari tahun 2001 dan denger Mandi Manik Didan. Ternyata ada penyiar Hard Rock yang mundur ya sekarang ya.
0: Itu gak pernah pagi ya kalau di Soreang ya.
1: Kenapa gitu?
0: Ya ke Soreang.
1: Oh, terus pernah dengerin juga Faisal Hasan.
0: Oh, katanya. Faisal Hasan. Oh iya, di Bali.
1: Bali sayangnya sekali.
0: Aduh. Kembalikan Bali.
1: Kamu ya lagunya masih Yopilatul ini udah.
0: Enggak, maksudnya kembalikan Faisal ke sini lah.
1: Oh,
0: jangan di Bali karunya saya tadi Bali.
1: Tutup. Maaf, kembali juga udah tutup ini.
0: Udah tutup. Gitu. Okay. Faisal dulu banyak banget fansnya ya.
1: Benar.
0: Banyak banget Faisal. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ada lagi Ila Fira.
0: Mana Ila Fira?
1: Ini ya.
0: Hai,
1: Teh Manik dan Kang Didan, seneng deh denger kalian siaran bareng lagi. Meskipun di hari terakhir gini, as

0: jadi sedih katanya. Dulu denger mandi itu sekitar tahun 2010-an. Iya benar ya?
1: Iya.
0: Pas awal-awal baru keterima kerja. Terus akhirnya banyak pergantian penyiar sampai akhirnya Mas Ayu sama Ait. Dan sampai sekarang aku sih masih tim radio katanya.
1: Yes.
0: Dan sampai hari terakhir ke hari ini aku masih dengerin radio. Makanya patah hati Hard Rock bakalan udahan. Ya.
1: Sama teh Mandi katanya beberapa kali ketemu pas Laluna manggung terakhir di UPI kemarin yang ada mosing itu teh.
0: Oh iya.
1: Dijabar mosing cuman Manik doang ya?
0: Dijabar mosing gue. Aduh cucu juga tuh. Terus itu teh katanya kalau sama Kang
1: Denurul Manika, Denurul.
0: Gue kan voice of Bacepro.
1: Oh iya dong. Kalau Kang Didan pernah di acara kantor istrimu, teteh satu company sama aku waktu itu sama aku. Oh, berarti di Niaga.
0: Oh, di Niaga.
1: Di Bang Niaga ya. Walau sedih, Hard Rock akan ada lagi, tapi semoga penyiar dan kru semua di sana sehat-sehat selalu ya. Big hug semuanya katanya. Ada gitu.
0: Ya. Ini juga emang banyak juga ini selain dari rockstar ya. Ini banyak juga dari para penyiar dan tim Hard Rock FM zaman dulu nih.
1: Oh,
0: di
1: ya?
0: Budak MRA adalah ada yang pada dengerin nih Kang Aib ya kan, ada Darina, oh pokoknya semua dengerin.
1: Pada enggak bisa ke Bandung ya?
0: Pada enggak bisa ke Bandung. Darina kalau enggak salah hari ini ke Bandung ya. Tapi pokoknya lagi pada dengerin deh. Dan sekarang kita juga mau telepon seseorang nih Dan.
1: Oi, telepon lagi?
0: Telepon lagi karena dia adalah penyiar Hard Rock zaman dulu yang Hard Rock banget. Hard Rock banget karena ini benar-benar segaya hidup lah sama yang diharapkan sama ini.
1: Nanti cerita gaya hidup ya.
0: Ya. Okay. Halo Terry Ibrahim.
2: Halo Rockstars, halo Hard Rockers. Masih boleh kan ngomong Hard Rockers ya?
1: Boleh.
2: Rockstars. Halo Manik, halo Didan. I miss you guys so much.
1: Aduh. Sama-sama Ter, di mana ini? Lagi diangkut pakai tas Elvika?
2: Oh iya, tentunya diangkut R&B ya, Riung Bandung Dago dengan sepatu Prada.
0: Dengan sepatu
2: Spring
0: Prada.
2: Summer 26.
0: Oh. Yang mana kalau si Terry cerita gue teh kagak ngerti.
1: Pengertinya. Ya cerita soal ini apa namanya? Grade.
0: Yo.
1: Dari merek-merek dunia yang paling bawah ini paling atas ini baru tahu ternyata gitu ya. Ada ininya, ada peringkat-peringkatnya.
0: Benar inilah yang benar-benar diharapkan ya Terry dari seorang penyiar Hard Rock dulu tuh ya kayak lu gitu ya.
2: Padahal itu ya. Ini mau masuk ke Hard Rock dan susahnya setengah mati gitu.
0: Oh, gimana?
2: Harus
0: gimana?
2: Usaha. Karena gue termasuk batch ketiga. Jadi batch ketiga itu dulu kalau mau masuk dulu dibukalah lamaran kan ya. Ceritanya itu dulu. Kemudian you have to bring your personal self. Lo harus menunjukkan sesuatu yang lo punya yang mungkin orang lain gak punya.
0: Okay.
2: Kebayang gak sih Bandung itu kan penuh dengan orang-orang kreatif ya yang luar biasa gitu. Yang pinter lah, yang gara ranteng ah pokoknya lah. Awedan lah. Sementara gue tidak termasuk di antara itu semua gitu kan ya. Yang gue punya hanyalah kepercayaan diri yang berlebih. Cuma itu aja kelebihan gue. Selain berat badan. Kemudian udah di interview gitu ya. Surat lamaran dulu, surat lamaran teh nggak boleh yang konvensional. Lain gitu yang harus pakai apa? Gue teh dulu bikin kayak buku dibendel penuh dengan gambar-gambar coret-coretan plus gua isi dengan glitter.
0: Yo ampun.
2: Jadi begitu orang buka buku itu surat lamaran gua, eta glitter bom edan terbang semua. Itu sampai dulu shout out to Bang Benny, Bang Ben.
0: Benny
2: itu
0: Junior.
2: Dulu dia bilang pas gua masuk, kamu siapa namanya? Terry Ibrahim. Oh, kamu ya yang bikin satu kantor kotor gara-gara surat lamaran kamu penuh glitter.
0: Pokoknya bikin kaget dulu gitu ya.
2: Bikin kaget dulu, shock terapi gitu.
0: Iya.
2: Jadi seenggaknya ada mereka manggil gua, kemudian barulah gua gitu kan dengan segala ketidaktahuan gua tapi kepedean dan kelebihan itu gitu. Akhirnya lanjut masuk tahap pertama, kita dimasuk dalam satu kelas, ada sekitar hampir 30 orang gitu. 23 orang kalau enggak salah, 30. Dan itu semua hebatnya nih dulu ya. Semua orang tuh berbeda. Tidak ada satu orang pun yang sama. 30 orang atau
1: 20 jadi
2: orang
1: unik-unik
2: gitu,
1: ya.
2: Semua punya karakter masing-masing.
0: Dan waktu
2: untuk
0: itu
2: jadi penyiar.
0: Okay, dan waktu itu lu menampilkan apa tuh? Kan disuruh penampilan dulu kan? Perform gitu kan?
2: Gua tiba-tiba balet sambil nyanyi Seriosa. Kebayang tuh orang gitunya. Wah, edan gitu. Terus hebatnya dulu para bos, shout out to Mbak Rena, Mas Willy dan Bang Ben, itu mereka bisa straight face kayak ya udah ini anak mah gila kali ya gitu. Oh. Karena dipikirnya ya udahlah masukin aja daripada stres kali ya nantinya gitu. Ya geus asupkeun weh gitu.
0: Iya iya iya.
2: Jadi lanjut sampai training kemudian akhirnya on air. Dan gua di Hard Rock FM itu dari tahun 2003 sampai 2006 di tentunya Drive and Jive pernah. Kemudian kalau yang masih ingat dulu ada Movie Lab.
0: Movie Lab yang ngobrolin filmnya.
2: Kemudian ada backstage
0: yes.
2: bersama almarhum Kang Iwan Zen.
0: Oh iya
2: yang tercinta. Kemudian Weekend juga itu dulu tempat aku bercokol ya.
0: Aduh, gitu. Ih suaranya juga masih ya tadi ya, Ibrahim ya.
1: Banget ini suaranya nih.
2: Walaupun sekarang sudah jauh dari Bandung ya, tapi Bandung is always in my heart gitu.
1: Aduh. Oh. Sekarang di mana Ter?
0: Halo Ter.
2: Kenapa?
1: Lagi sekarang teh tinggal di mana? Ya. Tinggal di mana sekarang teh?
2: Kenapa? Sekarang gue tinggal di Palembang.
1: Oh di Palembang.
0: Buka pempek deh ya sekarang.
1: Oh di Palembang.
2: Iya pempek ya. Sekarang gue ini apa namanya jauh dari kehidupan hingar bingar lifestyle and entertainment yang dulu sangat digaung-gaungkan ya.
0: Gitu. Tapi tetap liburannya kan tetap ya.
1: Tetap liburan.
0: Mewah ya gebiar ya.
2: Ya tetap aja lah kalau macul walaupun kita sekarang kuliah ya, dan macul ya tetap. Bootsnya setengahnya kan Loro Piana ya.
0: Aduh. Apalagi
1: itu Teri Eta. Okay. Eta signature-nya itu.
0: Teri banget ini. Ya udah Ter, kalau gitu aduh seru banget. Senang banget bisa berkangen-kangenan sama Teri Ibrahim ya kan. Dan mungkin pesan terakhir iya. buat The Rockin' Life Bandung.
2: The Rockin' Life sukses buat semua kru, buat semua penyiar, buat semua orang yang pernah terlibat. Tanpa kalian Terry Bright itu gak akan pernah ada. Karena menemukan kepercayaan diri dan membuka pintu buat segala hal setelahnya lah. Aduh. Luar biasa pokoknya pengalaman selama 3 tahun itu. Duh, orang yang cerik.
0: Oh, aduh. Semua pengen cerik ini saat ini ya. Terry, terima kasih banyak sekali lagi. Salam banget dari Kang Hadi katanya. Ini ada di sini, beneran?
2: Oke, sama-sama. Hei, Kang Hadi.
1: Bisi. Sokak
2: dulu ke Palembang, yuk kita kuliner, mangga.
1: Bener. Ya? Bisi modif, kita non, rek modif pempek, cenah sok. Di kabelan.
2: Di sini kita bisa berfoto dengan latar belakang ininya ya KW-nya Golden Gate Bridge.
1: Oh iya.
0: Oh iya benar. Iya
2: udah. Iya, Golden Gate Bridge.
1: Siap.
2: Tapi tentunya tidak dengan barang KW ya.
0: Oh. Oh. Oke, Teri Ibrahim. Bye bye.
1: Nah, itu yang pernah dengerin Teri itu ya. Mungkin udah orang lama banget ya orang yang dengerin Teri. Jadi waktu itu Teri, ada Dita, ada siapa lagi ya? Yang maksudnya bukan di pagi banyak. Sama sore kan
0: iya, Dita,
1: weekend
0: terus Firly Tri tapi pada ke Iradio waktu itu
1: pada
0: ya.
1: Ke Iradio gitu Elmi Wanda juga dulu di Hard Rock
0: gitu. Aduh dan ini luar biasa banget ya tapi ini masih akan berlanjut terus
1: masih akan
0: nih
1: lanjut terus.
0: Rock apa tadi gue mau bilang Hard Rock
1: mulu
0: rockstar. Ah, gak apa-apa lah ya kalau sekali-kali kita
1: gak apa-apa udah tutup ya isu.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Bersama Manik Didan, Mandi.
1: Masih sedih ya, mau bubar. Ridwan juga, aduh, dengar-dengar jadi peternak sekarang ya.
0: Oh ya?
1: Peternak lele.
0: Beneran? Ya ampun.
1: Pembudidaya lele.
0: Aduh.
1: Jadi berarti bubar, Hard Rock doang kan ya, atau TRL, tapi Iswara tetap. Berarti mixer bisa dijual atau dibeli lah kurang.
0: Buat podcast
1: ala. Buat podcast ya perlu dijualan ya, mixer, komputer, bener Tarik. Tapi kenangan paling kerasa Manik tah. Yang paling apa, yang paling mau sedih, mau happy gitu ya. Pas di Hard Rock, mau di Sulanjana, mau di Didi sempet ya Manik ente ya?
0: Enggak,
1: Sulanjana kan.
0: Sulanjana aja.
1: Jadi itu baru ya.
0: Baru.
1: Berarti enggak terlalu nostalgia. Oke,
0: jadi kalau di sini ya kan.
1: Ruangannya juga beda ya. Naon tah?
0: Tapi yang paling istimewa sih gini, di Sulanjana itu kantornya ya, secara kantor itu kan
1: saya mau bikin warung depan. Bikin warung depan.
0: Seperti bikin warung ya.
1: Warung si warung sa? Wah, pas
0: lupa lah.
1: Si warung Mang Etanya.
0: Ya enggak tahu lah pokoknya mah itu kan. Oh, warung depan.
1: Warung depan.
0: Oh iya, itu tempat anak-anak beda ngutang ini.
1: Eta kangen sih orang. Pas pindah ke dia eta kangen eta warung si warung A eta.
0: Gini, beda banget sama zaman sekarang kan. Kalau sekarang tuh kayak kopi tuh bertebaran kan. Kalau dulu tuh kopi instan.
1: Iya, terus beli teh di dinya. Ariana mah kan tinggal ojol we gitu kan datang kopinya kan. Kalau dulu mah kan aduh kopi teh ya kudu kasih AA
0: harus. Harus ke A depan sama Indomie-indominya lengkap. Kalau sore yang dikit cuanki ya kan.
1: Eta.
0: Tapi yang paling itu terus udah gitu itu adut. Hai.
1: Ah, datang adut.
0: Tapi yang paling menyenangkan adalah gini, di Sulanjana itu kayak transitnya orang-orang. Kita kan semua dulu kalau Didan sih kayaknya dulu udah ini ya, udah berpasangan gitu kan, udah nikah juga waktu itu. Sementara kalau kita-kita kan banyak yang jomblo. Jadi dikit-dikit ke kantor. Meet up dikit di kantor gitu kan.
1: Bahkan karena posisi strategis
0: juga. Nah itu strategis. Terus pokoknya semua aja di situ. Berbagai kegembiraan, keriaan, kenakalan ya kan, semua ada di kantor.
1: Jadi malah misalnya siaran beres tuh gak pulang gitu. Karena di sana deket kemana-mana. Mau ke dapur dulu deket. Mau nge-FC tinggal jalan ya. Mau ke depan kemana. Mau ke aduh nasi rames apa segala macam kan di semua banyak ya.
0: Iya benar.
1: Untuk mendidikan liar atau kasih boleh toko bangunan. Itu ada gudang plafon dengan box.
0: Masa kita mau paku sekilo ya kan. Paku sekilo.
1: Oh jadi itu.
0: Itu kalau Didan?
1: Saya mah kalau ada acara kalau ada acara kan dulu di halaman ya.
0: Iya benar.
1: Di halaman saya ingat waktu itu Kang Iu digetok huluna ku wadokers ting listener.
0: Pas itu bos kita ya.
1: Bos kita Kang Iu itu waktu itu pakai baju ini, pakai baju
0: Hansip.
1: Hansip. Dia petugas keamanan. Jadi dulu kalau ada acara tuh orang-orang pakai baju apa? Saya pakai baju karate, Manik pakai baju apa? Itu acara terus sempat juga kita kolaborasi sama Ma Ichi inget tuh.
0: Oh iya.
1: Ada itu. Geisha.
0: Bener.
1: Lagi nyanyi terus tiba-tiba rame ngantri Ma Ichi.
0: Ternyata ngantri Ma Ichi jadi ya.
1: Lain nonton band.
0: Jadi Rockstars dulu itu Ma Ichi itu adalah kayaknya pionir dari keripik-keripik pedes kan.
1: Pedes, booming dia.
0: Booming dengan gaya.
1: Viral kalau zaman sekarang.
0: Viral bener. Dengan gaya ngantri di mana-mana lagi buka di mana terus orang-orang pada beli gitu kan, memburu itu.
1: Terus dulu tuh kan namanya tuh jenderal-jenderal gitu kan. Jenderalnya ada di mana? Mobil merah jenderal di jalan Ahmadiyani. Ngantri sejajalan kan. Waktu itu kita buka di Hard Rock waktu itu
0: di Sulanjana.
1: Wah, eta
0: rame
1: epic,
0: banget
1: ya. Rame banget sekaligus ada acara.
0: Nah, gitu. Itu dia. Tapi kalau yang paling gue inget lagi di acara kita nih GMHR khususnya itu adalah di terakhir-terakhir itu ada satu sesi yang itu berlanjut juga Decil tuh kemarin mengingatkan gue sama acara itu. Decil posting acara nyanyi-nyanyi.
1: Nah.
0: Itu apa Friday Amin Lodge?
1: Friday Amin Lodge ya?
0: Kalau nggak salah deh, pokoknya kita tuh bawain cover kalau zaman sekarang.
1: Pokoknya nama acaranya itulah Friday I'm in Lounge. Ya benar ya itu.
0: Friday I'm in Lounge. Jadi setiap hari itu kita nyanyi.
1: Setiap Jumat.
0: Kayak Kamis deh kalau nggak salah waktu dulu tuh.
1: Kamis atau Jumat ya?
0: Lupa lah. Pokoknya karena kita tuh isinya kebetulan GMHR nyanyi semua. Lu gue. Terus,
1: jadi konsepnya penyanyi tapi nyanyinya nggak penyanyi.
0: Nggak penyanyi gitu. Pokoknya mah gimana caranya bebas lah.
1: Bebaskan ya kan? Lah gitu.
0: Tapi tema-temanya beda-beda. Terus gue sama
1: yang dangdut.
0: Dangdut. Belum lagi disco gitu ya, pantura. Itu juga pernah. Dan itu kayaknya kalau di TikTokin tuh kayaknya bagus ya.
1: Kalau dulu kalau sekarang kan udah Ah telat tentunya dengan ada yang isuk
0: usuk. Ah udahlah.
1: Oh satu kenangan lagi nih Manik. Apa? Pernah dulu teh kalau saya ya siaran pagi teh pasti beli bubur kacang hijau inget te.
0: Aduh.
1: Terus Manik teh nitip ya.
0: Di mana sih itu lupa?
1: Nah di Gasibu kalau enggak di Ciamplas. Terus balik-balik orang sukuna getihan inget te.
0: Aduh kenaun sih.
1: Di motor teh labu. Terus dibawa sama Jimmy. Rumah sakit.
0: Oh, yang lucu mah terus itu kayak ada-ada aja ya. Itu di dan terus gua mah yang gimana tuh yang waktu itu telat itu loh.
1: Oh, sebanding mah telat, terus telat. Ah, iya telat parah iya.
0: Gara-gara
1: dia telatnya dua nih. Satu dia telat nih.
0: Terus karena
1: mobilnya mogok. Lain mobilnya mogok.
0: Habis bensin.
1: Habis bensin.
0: Enggak
1: habis bensin dulu yang di rumah. Pokoknya di rumah enggak jalan mobilnya. Terus Manik teh diantar sama Fuji.
0: Enggak, Fuji di adik gue tuh lagi di sini, lagi di Hard Rock, lagi di operator.
1: Terus mana tadi antar kusaha. Terus di tengah jalan mogok oke. Motorna.
0: Ya pokoknya gitulah.
1: Jadi di rumah tuh mobil enggak jalan. Terus diantar. Terus nah datang Manik teh ternyata di daerah Istiqomah mana gitu. Mana mogok oke motornya tuh nganter. Dua kali bisa nganter.
0: Gila ya.
1: Terus enggak kunci kusaha lagi pernah kamu Maya. Jadi suaminya pergi duluan, Maniknya masih di dalam, digemok dari luar.
0: Jadi gue
1: jadi bisa siaran.
0: Ada-ada aja deh pokoknya.
1: Serupa-rupa.
0: Aduh, ya seperti itulah ya,
1: Hard Rockers. Tapi kalau kita memang udah lama keluar dari Hard Rock kan. Jadi yang kena mah yang tadi Harit sama Mas Ayu.
0: Pasti sedih banget.
1: Pasti sedih karena dia yang terakhir siaran di sini. Gitu.
0: Dan juga seperti halnya yang dibilangin sama Tike Priatnakusuma dan Terry Ibrahim. Sebenarnya dunia radio itu adalah dunia yang membuka kita ke berbagai karir yang lain kan. Kayak misalnya gue, kan maksudnya tuh nyanyi gitu ya. Bedanya nyanyi dulu sebelum siaran sama sekarang udah siaran itu adalah berkomunikasi
1: nah,
0: di panggung
1: itu kayak
0: ngebantu banget ya. Bener. Kan
1: pas jadi penyiar radio jadi lebih cerewet di panggung.
0: Bener.
1: Lebih bisa kasih gimmick-gimmick apa-apa. Nah itu dulu mah kan waktu zaman MMA cicing we orang mah gitu kan enggak ngomong gitu kan.
0: Dan yang pasti kalau Didan kan sampai sekarang juga masih di dunia broadcast kan.
1: Gara-gara Hard Rock jadi presenter olahraga.
0: Nah,
1: jadi dulu waktu itu sore siaran sama Yogi, terus tiba-tiba ada orang dari MNC Group kesini Indovision dulu promo acara punya saluran olahraga.
0: Iya benar.
1: Nah orang teh kan mau koran bolanya, balanya.
0: Iya.
1: Lagi siaran, baca koran bola tiba-tiba nanya tuh salah seorang tamunya si Mbak Dani itu teh ternyata head of operationnya. Mas emang suka olahraga ya? Bacanya koran bola terus. Iya sama suka olahraga. Mau nggak cobain jadi presenter olahraga? Nah gitu tawarin langsung audisi. Nah kalau nggak ada siaran itu mungkin sekarang nggak akan jadi presenter olahraga gue. Gitu jadi ini pembuka jalan di sini.
0: Alhamdulillah ya.
1: Manik juga kan gara-gara ini mau nulis buku tapi itu jadi-jadi Manik.
0: Iya, aduh.
1: Nah sih bukunya kapan?
0: Iya nanti ya.
1: Manik Laluna aduh. Chronicle gitu.
0: Wih. Atau supernova mah udah.
1: Udah. Mantong.
0: Jangan-jangan ya.
1: Jadi gimana ini mau nyanyi nih?
0: Ya ini terakhir ya. Dan
1: Dewi Yul katanya nggak akan nyanyi ini.
0: Iya nih Odi Agam juga kangen.
1: Aduh
0: ya.
1: Odi Agam.
0: Kalau gitu. Rockstars kita kayaknya harus pamit juga karena habis ini masih banyak lagi penyiar-penyiar yang akan mengisi di hari ini.
1: Ada Sony Bastian juga yang gitu farewell ya. Di dua radio. Khawatir.
0: Iya benar ya.
1: Di radio itu farewell, di sini farewell radionya.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu, ya.
0: Kalau gitu kita langsung saja
1: ya.
0: Sebuah tanda cinta dari kita berdua Rockers.
1: Nah, kalaut itu.
0: Oh, kok kita udah ada di Batu Karas? Padahal masih banyak ya.
1: Oh itu si Dendi surfing, si Dendi ke surfing.
0: Ada Edi Brokoli.
1: Iyo ke dagang laut. Kala sudah di mana itu orang Pori?
0: Ini sekarang.
1: Ini ya.
0: Cereng.
1: Suatu hari.
0: Mang jauhin dikit.
1: Di kala kita duduk di tepi pantai. Dan memandang ombak di lautan yang kian menepi.
0: Burung camar

0: Baiklah, hard rockers, rockstars, terima kasih banyak atas kemeriahan hari ini. Karena kita juga harus pamit dari kamu semua.
1: Terasa kolotel.
0: Untuk udah lumpat.
1: Oh, udah lumpat. Manik runner.
0: Oh, kan jadi manik lumpat sekarang. Habarokin deh, bye.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Rock Your Day with The Rockin' Life. Special moment.
1: Asik. Hari ini ya. Ini kita duo kobra.
0: Duo kobra.
1: Kalau kata Elmi tadi, yeah. duo kobra is back.
0: Is back.
1: Is white.
0: Black and white itu. Ini momen yang luar biasa karena hari ini mungkin hari terakhir.
1: Yes,
0: dari betul sekali. The Rockin' Life Bandung.
1: Ya.
0: Ini satu-satunya stasiun radio yang membesarkan kami juga.
1: Benar,
0: benar. Zaman kami di Sulanjana.
1: Jadi ya, saya sama Mang Andi itu zaman dulu kan dikenal sama Dua Kobra katanya.
0: Dua Kobra.
1: Kolot Baragajul.
0: Betul, Mang Daniel yang membuat nama Dua Kobra itu waktu itu.
1: Itu zaman bahala wae geus kolot coba.
0: Betul sekali.
1: Kolot Baragajul.
0: Baragajul
1: kebayangan.
0: Kita baik-baik sebenarnya.
1: Gitu. Ya, sebenarnya kita juga baik-baik enggak Baragajul amat gitu.
0: Ini pagi apa siang? Masih pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nyebutnya masih apa?
2: Rockstar.
0: Oke, selamat pagi Rockstar. Ya, Andi Dinari dan Daniel
1: Edward di sini.
0: Edward tentunya bakal menemani Hard Rockers.
1: bukan. Apa sebutannya apa?
0: Rockstar sampai yeah. Ya, seini ya kita lah nanti.
1: Sampai nanti pokoknya. Jam maghrib katanya.
0: Itu juga kayak kalau nyampe maghrib ya. Karena kan kondisi juga begitu ya. Tidak apa namanya umur gitu tiba-tiba setengah jam kemudian masuk angin bisa
1: masuk
0: aja
1: angin,
0: kayak gitu.
1: Benar. Makanya betul. Ini sebenarnya kita teh apa namanya kan udah lama ya enggak siaran di sini ya.
0: Betul.
1: Kenapa coba? Ini karena AC terlalu dekat.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sekarang tuh musuh apa ya? Properti udah dengan umur tuh boleh kelihatan dari AC kita ngejauhi.
1: Benar.
0: Kipas angin kita jauhi.
1: Benar.
0: Kayak gitu-gitulah.
1: Tapi hari ini teh kita teh rencananya mau membawakan ya. Dulu zaman si Dua Kobra siaran ini kan orang-orang kenalnya kita suka bahas tentang salah satunya adalah tentang pedagang, Bang.
0: Betul, pedagang. Jadi salah satu kontennya itu countdown biasanya. Jadi
1: countdown,
0: 10
1: betul.
0: Tips atau enggak.
1: Ya,
0: 10
1: betul.
0: Apa namanya kemungkinan atau enggak 10 cara itu mungkin yang kita jagokan waktu itu. Tapi Bang Dari bakal cerita sedikit. Dulu tuh kita diada program siaran
1: gitu. Iya, naon atuh aing mah.
0: Namanya
1: apa?
0: Namanya Good Morning Hardcore Show
1: ya,
0: Weekend
1: betul.
0: Waktu itu kan?
1: Good Morning Weekend.
0: Sorry, Good Morning Weekend.
1: Yes, betul.
0: Sebenarnya program itu tidak ada awalnya.
1: Enggak ada.
0: Karena siaran cuma Senin sampai Jumat.
1: Iya.
0: Dikarenakan ada Dua Kobra.
1: Jadi ada.
0: Gaji pun sebenarnya enggak ada waktu itu.
1: Enggak ada.
0: Makanya ngambil dari APBD kan.
1: Iya, dulu kita ngambil dari APBD.
0: Enggak tahu udunan.
1: Betul,
0: dan dari juga teman-teman kan radio.
1: Naon sih Wanda?
3: Nah, pas ini nanya ini acara temu ormas bukan?
0: Ada di ruangan yang tepat, di zona yang tepat.
1: Aduh. Apa ada
3: ini spesial
1: apa?
3: Ya buat Rockstar.
0: Rockstar.
3: Kalau Rockstar punya masalah dengan ormas hubungi Pak Daniel
1: ya. Ada gelo.
0: Dengan tadi ketik reg spasi itu ya. Yeah, kita masih pakai SMS atau gimana Wanda?
3: WA.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Sekarang WA. Coba ada masalah apa Wanda? Ada masalah apa?
3: Enggak, ini
1: coba.
3: saya takjub sekali dengan Dua Kobra ini sahabat apa? Rockstar ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Karena mereka ini dulu di Hard Rock FM ya.
1: Ya.
3: Terkenal dengan ini apa duet paling berani ya, paling bahaya ya.
1: Paling bahaya, membahayakan.
3: Ya.
1: Lebih jurang. Mengkhawatirkan.
3: Yang satu rapper cabul ya.
1: Kan sekarang profesi barunya ya. Dengan profesi baru ya sekarang.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya, begal itu ya. Khusus ke cowok lagi. Tapi
3: begal payudara cowok.
1: Ternyata ke cowok.
0: Iya.
1: Ini naon deui Dieng, apalagi?
3: Ini Dua Kobra harus dirayakan nih.
0: Kebetulan ada produsernya.
1: Apalagi ini produser kita nih.
0: Produser kita ada Dieng Rompis.
4: Produser datang hari Sabtu pagi bawanya biasanya es alpukat kelapa.
0: Iya itu.
1: Alpukat kelapa. Benar.
0: Dulu kita ketemu Dieng masih kurus.
1: Benar.
0: Iya kan dulu belum menikah waktu itu.
1: Belum.
0: Tapi
3: sudah menikah berarti gemuk ya?
0: Gemuk.
3: Cocok susunya ya.
0: Gizinya juga bagus. Gizinya bagus, dia yang sekarang makmur terlihat. Kami pun sebenarnya bener. Sama, kecemplung minyak tanah hampir 4
3: Daniel juga. Bobotnya bertambah Daniel.
1: Ya, makanya
0: saya bisa nyamain Wanda.
1: Makanya kalau saya makan siaran itu bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan berat badan.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Siaran zaman saya siaran kan itu 25 kg yang lalu itu.
0: 25 kg tahun yang lalu, iya.
1: 20
0: kg itu naiknya.
1: 25 kg yang lalu, gitu. Tuh,
0: yang penting sehat.
1: Yang penting masih sehat.
0: Teman-teman sekarang lagi untuk diri juga.
1: Daniel.
3: Pendengaran kurang.
0: Salah satu kendala ya memang.
1: Iya betul.
0: Nanti kita bakal seru-seruan, bakal ngobrolin tentang hal-hal yang apa yang dilakukan orang ketika menjelang umur 50 tahun.
1: Betul.
0: Terus juga duo-duo yang terkenal.
3: Kalau ya, kita dulu jelita jelang 50 kalian sudah ya.
1: Karet,
3: kan jelang, kita kan jelang.
1: Baru juga.
3: Kalau saya jelang itu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi lah melalui iya, iya. 50 kalian sudah ya.
0: Alhamdulillah nyampe.
4: Berarti lagu-lagu masuk tembang kenangan ya.
1: Iya, betul. Itu. Bersama Kusin Drago
3: dan Ebet Kadarus. Aroma bau cap kampak tercium.
0: Ya dapat dulu namanya minyak itu tuh cap kampak
1: sebenarnya. Cap kampak. Benar.
4: Benar. Tendang beda jauh sama Aks ya.
0: Ya, Aks itu yang
1: itu. Aduh.
4: Kampaknya beda tapi ini Aks kampak beneran.
0: Aks beneran. Bang Daniel pun sekarang pemadanya pakai lavender itu.
3: Dan terakhir nanti bau dupa ya.
0: Nanti kita bakal seru-seruan tapi kebetulan juga hari ini ada spesial. Tamu. Kita punya tamu.
1: Kita punya tamu.
0: Beliau-beliau ini adalah dari GH Universal.
1: GH Universal.
0: Mereka ini rajin sekali placement iklan di kita.
1: Benar.
0: Di apa namanya di TRL.
1: Yes. Makanya kita pengen tahu sekarang.
0: Betul.
1: Gimana kesan-kesannya?
0: Iya, gitu rugi ya, atau tidak gitu. Karena kita pengen tahu, beliau ini adalah yang sudah bekerja sama lama dengan kita.
1: Benar, benar.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Akang Teteh, selamat pagi.
0: Akang Teteh. Akang Teteh dari GH Universal.
5: Iya, betul.
0: Selamat datang di The Last on Air-nya.
1: Yes.
5: Ngomong-ngomong The Last.
0: Tapi ini dan siapa dulu, kenalin dulu ada siapa aja.
5: Hai, saya dengan Anti Puramasari, Marketing Communication Manager dari GH Universal Hotel.
0: Betul, Mbak Anti, terima kasih, selamat datang. Dan ada Kang
5: Kadi, fotografer.
0: Okay. Baik-baik. Ini kita langsung aja nanya ya, karena kan mungkin GH Universal sama TRL udah bekerja sama lama.
5: Iya. Dari terima mulai kasih. Hard rock kali ya.
0: Zaman hard rock.
1: Zaman hard rock.
0: Pertanyaan kita simpel sih, rugi apa enggak? Enggak, bukan itu. Kesannya gimana gitu?
5: Kesannya. Sebenarnya agak kaget dan yeah. Juga sebetulnya dari saya sih sebenarnya setiap ada seasonal event seperti iftar, terus ya. Juga tahun baru itu tuh pasti on air di TRL ataupun Hard Rock FM. Jadi memang udah inilah. Apalagi kan segmennya udah itu memang beda ya dari yang lain. Jadi memang banyak dikangenin gitu. Pokoknya sayang, tapi mungkin akan comeback in the new konsep yang keren kali pasti.
0: Mudah-mudahan. Mohon doanya.
5: Ya, pokoknya sehat-sehat deh buat teman-teman.
0: Sama juga
5: penyiar.
0: Teman-teman GH Universal juga sehat selalu.
5: Ya,
0: mungkin nanti ada kejutan atau tidak, tapi yang penting kan ada Mia.
5: Iya.
1: Yang penting ada Mia.
0: Itu dulu yang penting.
1: Hari
0: kami betul.
5: Iya. Dan sebenarnya bukan Hatuk FM.
0: Iya.
5: Hatuk Mia.
0: Mia betul. Saya tidak langsung teman-teman dari GH Universal ini juga menyambung hidup kami lah.
1: Benar. Dari mana lagi kita kan?
0: Hidup
1: kalau nggak iya benar
0: dari beliau-beliau ini
1: apa namanya selama bekerja sama atau berkolaborasi apa yang paling berkesan kapan
5: berkesan itu
0: masih ingat apa ya
1: masih ingat apa gitu
5: sebenarnya
1: ditelepon Mia tengah malam gitu apa gitulah apa itu aja
5: kalau,
1: itu mah
5: kalau lebih bukan dari sekedar klien ya lebih dari itu kayak Bandung kan
0: iya
5: pokoknya dari bukan hanya klien tapi sudah jadi keluarga sih kalau Hard Rock dan juga Iswara gitu.
0: Betul.
5: Jadi sebetulnya pada saat talk show di sini kita nggak usah briefing apapun untuk penyiarnya mereka udah kayak udah go flow aja
1: udah
5: jadi mereka
1: paham udah aja gitu ya
5: itu dari GH sendiri jadi benar-benar thanks banget bisa menjadi salah satu bagian sejarah ada di Hard Rock atau TRL.
0: Jujur mau nanya treatment Mia gimana ke klien termasuk ke GH Universal?
5: Pokoknya nggak hanya ke GH mungkin ya.
1: Waduh.
5: Pokoknya mungkin kalau misalkan ada hotel baru pasti GM atau owningnya pasti nanya ke Mamia dulu.
1: Markom
5: yang pas yang mana.
1: Gitu.
5: Jadi harus deket dong sama Mamia.
0: Yes. Betul. Itu tadi ya maksudnya kita tuh
1: itu dapat besar itu mang
0: bersama GH Universal juga
1: gitu.
0: dari zaman Sulanjana lo kan
5: iya dong
1: dari zaman Hard Rock lo coba
5: brandnya bukan GH tapi udah engage sama Mamia tuh udah lama gitu jadi
0: betul,
5: sayang sebenarnya sih sayang tapi mungkin ini merupakan jalan buat TRL atau Hard Rock menjadi bangkit menjadi sesuatu yang baru mungkin nanti ya
0: betul terima kasih mudah-mudahan
1: terima kasih banyak
0: ada jodoh bisa ketemu lagi maaf kalau ada apa ya namanya hal yang emang tidak menyenangkan buat GH Universal ini salah satu klien yang luar biasa
1: tentunya. Dan juga tadi apa namanya kolaborasinya udah lama
0: sekali saling tahu sendiri
1: yes.
0: Maju bersama-sama berkembang bersama-sama juga sampai bertemu kembali di lain kesempatan
5: pokoknya sukses untuk MRA
0: terima kasih.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: Mbak.
5: Salam buat semua penyiar-penyiar yang udah berkontribusi di TRL ini. Terima kasih.
0: Yes, nanti kita akan kembali lagi. Kita punya sesuatu yang luar biasa buat Rockstars.
1: ngomong hard rockers ya.
0: Tadi kebiasaannya gitu.
1: Ya, kebiasaan hard rockers. Tapi enggak apa-apa, nanti Daniel sama Andi balik lagi ya.
0: Yes.
1: Siapin aja pertanyaan-pertanyaan kalau mau nanti.
0: Boleh.
1: Bisa tuh sih. Kok bisa? Nomor nama masih nubah lah.
0: Masih.
1: WhatsApp.
0: Masih ingat enggak?
1: 081 321 877 877.
0: Hebat, 2 Cobra will be right back. Yeah.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long. Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybit Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian. iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: with the Rockin' Life. Dan tentunya ini adalah spesial momen buat dua kobra.
1: Yes, betul.
0: The Last on Air di TRL ini.
1: Ya,
0: sesuai dengan namanya dua kobra ini. Kenapa saya penasaran dulu sama Mang Daniel? Kenapa ya. Dulu Mang Daniel menamakan program kita ini dua kobra? Dulu
1: kalau
0: ceritanya
1: Jul. Awalnya gitu.
0: Dari apa itu teh?
1: Nggak tahu, kata anak-anak mah, kata teman-teman kan baragajulan lah.

0: Waktu itu ya?
1: Iya, katanya yeah. kalau siaran atau kalau ngobrol teh tepi jurang katanya gitu. Betul. Padahal nggak paham juga tepi jurang teh naon gitu.
0: Iya, padahal kita waktu itu emang flow aja seperti itu.
1: Flow aja.
0: Dan memang kebetulan mungkin yang banyak yang tahu juga buat teman-teman Rockstar, kalau terbiasa mendengarkan banyak apa namanya orang siaran di radio gitu, menjadi duo tidak gampang.
1: Benar.
0: Emang harus kayak kawin gitu, harus sama, harus nyambung segala macam.
1: Iya.
0: Dan kalau kita ngomongin soal duo di dunia showbiz,
1: iya,
0: itu
1: banyak sekali. Benar.
0: Nanti kita bakal bahas ini adalah 10 orang
1: ya,
0: atau mungkin nanti lebih orang yang down di show business as a duo.
1: As a duo.
0: Yang itu pertama
1: banyak banget.
0: Betul. Pertama Bang Daniel bisa ngasih tahu siapa?
1: Yang pertama itu yang ada terkenal. Ateng Iskak.
0: Betul. Kenapa Ateng Iskak?
1: Iya benar, dah benar.
0: Betul.
1: Itu duo loh, Ateng Iskak.
0: Betul. Ateng Iskak ini komedian.
1: Komedian, betul.
0: Aktor juga.
1: Benar.
0: Dan sebenarnya kalau kita tahu dulu ada Ateng Iskak, ada Darto Helm, ada segala macam. Cuman emang Ateng Iskak ini selalu berdua.
1: Iya.
0: Di film-film
1: Ateng itu mereka berdua tuh.
0: Betul sekali. Dan khasnya tuh Ateng ke Iskak tuh kak. Kayak gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya, Ateng enggak boleh gitu kalau Iskak seperti itu. Itu dua yang paling terkenal zaman tahun mungkin 70-an, 60-an.
1: 70. Kemarin saya tuh kemarin terakhir nonton teh apa namanya
0: filmnya
1: apa sih Ateng Minta Kawin ya?
0: Ateng Minta Kawin
1: itu kan itu rame juga tuh Ateng Minta Kawin.
0: Ya saya belum tahu kalau yang... mungkin Rockstar pernah tahu juga yang kita nggak tahu kalau film Ateng Iskak teh yang ada cuma Atengnya doang, Iskaknya ada nggak yang kayak gitu Atengnya sendiri gitu nggak ada
1: selalu
0: ada Ateng dan Iskak.
1: Benar, makanya duo teh ya,
0: duo tadi
1: gitu kan.
0: Boleh,
1: itu 70-an
0: di tahun 90-an atau late 80s.
1: Ya, late 80s benar.
0: Betul, itu juga sama pelawak mungkin Rockstar pernah ingat Doyo Kadir. Doyo Kadir. Mereka datang dari Srimulat. Sorry, Kadirnya.
1: Kadirnya Srimulat.
0: Kalau Doyok itu sendiri.
1: Doyok sendiri benar.
0: Mungkin tergabung dalam grup pelawak. Cuman kita enggak begitu enggak.
1: Doyok Kadir
0: terkenal. Film-filmnya pun banyak waktu itu tahun 80-an.
1: Itu kan zaman Orde Baru tuh.
0: Zaman Orde Baru. Selalu khas filmnya itu adalah dengan cowok-cowok cantik.
1: Bener, Shelly Marcelina. Iya kan? Sama Feby Lawrence.
0: Ya.
1: Iya kan? Doyok Kadir tuh.
0: Doyok Kadir.
1: Bener.
0: Zaman ya Malvin Saina itu ya. Malvin Saina. Itu. Doyok Kadir nih jadi karakter yang emang berdua ini klop lah gitu. Kekurangan Kadir sama Doyok
1: ditutupin.
0: Kebalikan kamu sama kayak gitu. Itu Doyok Kadir tahun 80-an di era Order Baru. Selanjutnya ada
1: 70-an ada Ateng Iskak.
0: Betul.
1: Late 80s ada Doyok Kadir.
0: Betul.
1: Itu dari seni peran. Dari penyanyi.
0: Penyanyi, silakan Bang Daniel.
1: Ada Fauzi Fauzan.
0: Betul sekali. Fauzi Fauzan ini adalah kembar. Dulu tahun berapa ya Fauzi Fauzan? Tahun 80 kah?
2: Enggak
1: sih, 90-an kali ya.
2: Akhir 2000 dia masuk di Tembang Kenangan.
0: Masih Tembang Kemenangan, betul. Tembang Kenangan. Betul sekali. Fauzi Fauzan ini represent as Everly Brothers Indonesia.
1: Everly Brothers Indonesia, benar.
0: Karena mereka mirip banget ketika nge-cover lagu Dreams itu. Wah, terkenal banget.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ya gitu. Oh iya, ntar kita cari ya. Ntar kita cari.
0: Fauzi Fauzan ini duo terkenal. Sebelumnya mungkin seniornya ada Kembar Group. Ada
1: Alex Yakob
0: itu. Juniornya ada Fauzi Fauzan. Di setiap acara TVRI itu kalau ada acara musik, karena dua orang ini acara Tembang Kenangan terlebih adalah kalau reunian pejabat-pejabat atau ibu-ibu.
1: Benar, Fauzi Fauzan tuh.
0: Selalu ada Fauzi Fauzan karena membawakan lagu Everly Brothers. Itu dari seni peran. Dari seni musik. Selanjutnya ada?
1: Ini kita masih juga punya dan masih dari seni musik juga.
0: Betul. Tahun berapa ini? 70?
1: Ini 70-an kayaknya.
0: Mas Hadi mungkin ingat Frankie and Jane.
1: Ya. Frankie Sahila tua.
0: Betul.
1: Benar.
0: Frankie and Jane ini salah satu duo yang memperkenalkan musik folk sebelum folk rame. Anak-anak tahun 2000-an
1: bener,
0: sekarang, bener. Beliau udah folk dulu zaman waktu itu.
1: Benar.
0: Mereka ini suami istri bukan sih sebenarnya?
1: Yang suami istri bukan ya?
2: Ini aja dekat aja. Oh, dekat aja.
0: Bapaknya dianya. Kita juga kebetulan dengan produser kita ada Jeng Rompis di sini.
1: Benar.
0: Frankie and Jane banyak menyuarakan lagu tentang
1: lagu-lagu sosial. Tentang isu sosial.
0: Frankie and Jane sama Kang Iwan Fals.
1: Benar.
0: Betul. Selanjutnya.
1: Terus ada lagi kita punya
0: dari seni peran lawak lah ya.
1: Iya. Komedi juga. Ada juga Jojon dan Cahyono.
0: Betul. Jojon Cahyono ini.
1: Keren itu.
0: Nama itu grup, keren, bener. Ada grupnya namanya.
1: Namanya apa Om Hadi?
0: Jayakarta Group. Di sana sebenarnya ada Jojon Cahyono, ada UU,
1: ada sama Esther. Joyce, Esther.
0: Esther. Tapi yang paling terkenal duonya itu Jojon Cahyono karena yang paling yang ngumpan Cahyono digolin sama Google seperti itu ya. Jojon Cahyono terkenal. Ini ngomongin soal
1: UU, betul.
0: UU sama Joyce ini.
1: Aduh.
0: Kenapa kita ngomongin soal dua-dua karena kebetulan kami dua kobra jadi ini.
1: Benar, jadi duo.
0: 10 orang. Tuh. Spesialis ini ya, apa namanya, pasangan dua jadul terkenal. Setelah Jojon Cahyono, masih ingat
1: ini masih sinetron? Masih di sinetron ya. Masih betul. di zaman-zaman 90-an.
0: Betul. Yeah.
1: Itu ada Tuyul dan Mbak Yu.
0: Betul. Tuyul dan Mbak Yu. Ini
1: pemerannya siapa, ayo?
0: Pemerannya
1: Oni Sarya.
0: Dan Diana Pungki, bukan? Dan
2: Diana.
0: Bukan?
2: Dominik Sanda.
1: Iya benar. Iya benar.
0: Baik, kalau kami salah tolong dikasih tahu
1: Rockstar. Tolong di ini ya Rockstar ya. Tolong ya. Dikasih tahu di WhatsApp ke kita. Eh bisa kan ya?
0: Iya, iya. Bisa. Selain Tuyul dan Bayul, ya. Yang masih satu genre adalah Jin dan Jun. Ya. Jin dan Jun. Itu kalau ini kan jininya ceweknya kan, kalau Tuyul Bayul kan. Kalau Jin dan Jun itu cowoknya gitulah, itu mungkin aduh, begitu ya?
1: Iya.
0: Mata tiga dimensi. Betul sekali. Mata tiga dimensi. Yes. Selanjutnya Bang Daniel.
1: Ini ada Dewanti dan Dewinta Bauti.
0: Betul. Ini adalah penyanyi favoritnya Neng Manik. Dewinta dan Dewanti Bauti ini adalah penyanyi tahun 80-an.
1: Benar.
0: Mereka emang kembar.
1: Itu teh ada ibunya ada. Ibunya teh siapa gitu?
0: Bukan Anissa Bahar kan?
1: Bukan. Kalau enggak salah tuh ada ibunya.
0: Oke,
1: ibunya teh artis juga lah kalau enggak salah.
0: Baik. Dewinta dan Dewanti Bauti.
1: Benar.
0: Itu terkenal tahun 80-an waktu itu seangkatan Nadine Piscesa,
1: ya,
0: Tommy J. Pisa, siapa namanya? Hedy Diana.
1: Iya, Hard Rockers boleh kasih tahu kok Hard Rockers sih?
0: Rockstar.
1: Rockstar boleh kasih tahu juga ke kita ya.
0: Betul.
1: Bisa WhatsApp juga di 081-321-877-877.
0: Nah, yang ke-8
1: ada siapa?
0: Ini juga karakter dalam film.
1: Yeah.
0: Film remaja tahun 80-an tahun 70-an yang paling terkenal, Mas.
1: Benar.
0: Itu diperankan oleh Yesi Guzman dan Rano Karno. Ada satu karakternya dua pacaran.
1: Benar.
0: Gali dan Ratna.
1: Yuk,
0: mana juga Gali dan Ratna cenah. Bukan tuh lengket terus.
1: 80-an. Sekarang kan ada lagi tuh yang dibikin karakter pasangan.
0: Yeah.
1: Kalau 80-an Gali dan Ratna.
0: Betul. Di atasnya Gali mereka memikat janji. Janji setia abadi. Gitu. Oh, selanjutnya adalah Puspa Indah Taman Hati setelah Kita Cinta dari SMA itu ada sequelnya.
1: Benar, Kita Cinta dari SMA benar.
0: Masih mereka juga kan?
1: Mereka juga.
0: Masih mereka bener, juga.
1: Bener.
0: Tapi di atasnya mereka seniornya lebih ada lagi duo yang paling terkenal.
1: Itu siapa itu?
0: Till Death Do Us Part. Sopan Sopian dan Widiawati.
1: Aduh, benar. Sopan Sopian dan Widiawati.
0: Mereka menikah.
1: Benar.
0: Dan sayang sekali almarhum Sopan Sopian yaitu
1: kecelakaan ya.
0: Kecelakaan waktu itu. Jadi dulu zaman saya ketika ngelihat Widiawati itu, Mbak Widiawati itu sesuatu yang, oh ini perempuan yang perfect.
1: Oh, iya benar ya.
0: Seorang ibu ya.
1: Iya.
0: Pas banget kebetulan pasangannya Sopan Sopian.
1: Bener, terus dua-duanya teh kayaknya teh apa ya, ngelihatnya adem aja gitu.
0: Adem aja.
1: Iya kan?
0: Tidak pernah kena gosip.
1: Iya.
0: Gak pernah, mereka itu.
1: Mungkin dulu belum ada infotainment kan? Kenapa ya?
2: Dua-duanya sopan. Walaupun yang sopannya cuma yang lakinya aja.
1: Dua-duanya sopan.
3: Filmnya Pengantin Remaja.
0: Pengantin Remaja filmnya, betul. Pengantin Remaja. Dan mereka selalu berbarengan.
3: Betul.
0: Apalagi filmnya selain Pengantin Remaja?
1: Pengantin Dewasa, bukan?
0: Ya?
1: Nggak, ini ya kali aja.
0: Iya.
1: Apalagi?
0: Pengantin Remaja itu paling terkenal. Betul sekali. Dan itu dari film. Kalau dari musik,
1: film.
0: Memang Daniel tahu banget. Kalau dari musik?
1: Ini, dari musik ya. Ini ada juga yang legend, itu ada Duo Kribo.
0: Duo Kribo.
1: Ahmad Albar.
0: Dan?
1: Dan Ucok Aka.
0: Beliau ini adalah musisi rock lah. Zaman waktu itu tahun 70-an.
1: Benar, 70-an ya Om Hadi ya?
0: 70-an. Nah, ketika waktu itu emang rock di Indonesia ya apa terinspirasi dari The Purple, bener, segala macam, mungkin Black Sabbath segala macam. Duo Kribo ini terkenal dengan nasi panggungnya dan kebetulan dua-duanya emang rambutnya kribo.
1: Kribo.
0: Sayangnya ketika Ucok Aka meninggal, Kang Edi enggak gabung.
1: Aduh.
0: Harusnya diganti sampai Edi
1: Brokoli. Iya. Kalau ini mungkin ya bisa ya. Mang Edi ya di Brokoli bisa bergabung
0: membangun kembali Duo Kribo tadi.
1: Tapi Duo Kribo tuh yang makan-makanin binatang enggak sih?
0: Itu Ucok Akanya.
1: Ucok Akanya ya.
0: Ucok Akanya salah satu stage act-nya.
2: Juga ada tapi kayak makan gurame.
1: Kalau itu iya, itu beda.
0: Itu konsumsi.
1: Itu beda. Itu konsumsi namanya, bukan iya, makan di panggung. Betul,
0: tapi memang Ucu Akal itu terkenal dulu dengan kelawar. Ya hampir mengikuti apa yang dilakukan Ozzy Osbourne waktu itu, yeah. Makan kelawar, makan kelinci hidup apa, karena sebagian dari stage 8-nya dia digantung dari yang kaki ke atas kepala di bawah, itu bener, terkenal bener. Satu. Terakhir.
1: Terakhir.
0: Duo Kribo yang paling terkenal jadul versi duo Cobra adalah
1: Petruk Gareng.
0: Ini punakawan sebenarnya kan?
1: Punakawan.
0: Ada punakawan itu siapa aja?
1: Ada itu.
0: Semar.
3: Petruk Gareng.
1: Oh. Petruk Gareng.
3: Mm-mm. Terus sama Petruk Gareng. Satu lagi Astra Jingga ya kalau.
0: Astra Jingga?
1: Iya. Itulah.
0: Ya pokoknya ada lima lah itu.
1: Iya.
0: Itu ini kan Pandawa Lima kan?
1: Pandawa Lima.
0: Betul. Tapi yang terkenal Petruk itu Gareng
1: Petruk
0: ini.
1: Petruk Gareng.
0: Nakula Sadewa yang kembarnya. Betul betul.
1: Nah itu tuh dulu mungkin apa Rockstar ya?
0: Iya.
1: Rockstar juga mungkin dulu inget zaman-zaman kita kecil itu Petruk Gareng itu kita nonton di Ria Jenaka.
0: Di Ria Jenaka, ya
1: tampilnya
0: mereka.
1: Iya kan?
0: Dan yang memainkannya tetap Ateng Iskak.
1: Ateng Iskak.
0: Ateng Iskak juga di situ.
1: Jadi ya memang kan? Jadi memang legend sekali ya.
0: Betul,
1: Petruk Gareng. Ateng Iskak itu menjadi Petruk Gareng itu legend pisan.
0: Betul sekali.
1: Gitu.
0: Jadi itulah duo-duo yang terkenal dalam dunia showbiz.
1: Okay.
0: Kalau luar negerinya ada Tom and Jerry lah.
1: Tom and Jerry.
0: Tommy and Juminten. Apalagi ya?
1: Juliet.
0: Juliet ya mas Juliet, ya? Udah Pak. Berubah.
1: Juliet. Enggak. Juliet. Ya, ya. Juliet. Dari lagi? Dulu Juliet.
0: Emang gitu ya?
1: Emang Juliet.
0: Iya. Itu tadi. Silakan. Kalau ada mungkin rockstar yang...
1: Ada yang lewat. Punya duo, kasih tahu ke kita.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
0: Tadi nomornya berapa?
1: 081-321-877-877.
0: Dia mah ingat kita kembali lagi dari... Kobra.

0: Rock Your Day with The Rockin' Life, Duo Cobra Special,
1: yes.
0: The Last On Air, Andy Denari dan Daniel Edward.
2: Duo Cobra is back,
0: yeah.
2: Is white.
0: Is black, is white.
2: Itu ngomong apa sih dia?
0: Is black, is black,
2: is white.
0: Betul.
2: Nene.
0: Itu
2: yeah,
0: lagu.
2: Yeah, itu.
0: Yes, itu lagu rasism karena dia sempat jadi bener. Awalnya kulit hitam jadi orang kulit putih.
2: Orang kulit putih, benar.
0: Jadi tapi itu lagu salah satu lagu represent ya end of racism lah. Walaupun sekarang di Amerika tidak berhenti.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Tapi
0: itu.
2: Kemarin si itu ya si MJ ada.
0: Yeah. Filmnya udah rilis kemarin.
2: Ada, ya filmnya rilis dan kemarin ada ya. Sempat di sosial media tuh katanya. Tertangkap kamera,
0: yeah.
2: Dia ada di bis
0: yang mukanya look like kalau dia lagi tua kan,
2: yeah.
0: Sempat lihat. Saya rada bingung sekarang ketika ada teknologi AI ini, itu antara ini benar apa enggak?
2: Benar.
0: Tapi sebenarnya tahun 80 Kang Dul Sumbang udah duluan mengenalkan AI. AI.
2: Iya sih, iya benar. Nggak salah sih, iya benar. Nggak salah, benar.
0: Ada singlenya juga
2: dengan lagunya.
0: AI, kan?
2: Jadi, jangan-jangan. Jangan-jangan Kang Dul udah tahu duluan loh.
0: Udah tahu duluan Dul Sumbang lah.
2: Iya.
0: AI.
2: Iya,
0: lagu
2: bener,
0: itu.
2: Bener.
0: Emang AI kan?
2: AI, benar.
0: Ya AI tadi.
2: Iya,
0: anyway, kita akan bacain WhatsApp.
2: Ini ada yang WhatsApp ya?
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Dari 2 juta pendengar tuh yang denger satu nih.
2: Ada WhatsApp ya. Tadi berapa pendengar kita? 2 juta ya. Ada ini kira-kira 1 2 3 4 1.
0: Soalnya yang 7 spam.
2: Siapa, aduh, man? Ini ada siapa sih? Hai, Duo Cobra. Mpeo.
0: Mpeo, apa kabar, Mpeo? Mpeo ini dulu adalah produser,
2: benar.
0: Iridio.
2: Benar.
0: Ya, betul.
2: Ya. Rindu pisan dengar suara kalian on air. Semoga ada radio yang menampung kalian on air lagi. Ah, jadi gini, Mpeo, gini. Jadi gini, kami dulu itu kita kan job MC itu banyak sekali ya, alias jarang karena kita mematok kita teh mahal
0: 3 miliar waktu itu.
2: 3 miliar saat itu kita buka harga tuh 3 miliar.
0: Kenapa saya nanya ke Mang Dani, Mang, kenapa kita tuh emang gak laku apa gitu?
2: Enggak, karena kegedean aja mintanya 3 miliar.
0: Terakhir dipanggil ada yang dibayar pakai Bitcoin dah. Kita mau butuh duit cash.
2: Iya benar.
0: Baik, selanjutnya.
2: Gitu.
0: 10 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Maaf, yang ini aja. 10 ini. Barang-barang.
2: Nah,
0: yang selalu dibawa sama orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas.
2: Benar.
0: Atau enggak dari umur 48 rawan 50.
2: Benar.
0: Barang-barang kan, apa aja yang ada di dalam tasnya?
2: Bener.
0: Based on tasnya Neng Manik.
2: Ya, ini kita kebetulan risetnya. Kita habis lihat-lihat tasnya Neng Manik. Jadi langsung kita catat ya.
0: Ya betul.
2: Orang-orang yang menjelang 50 tahun
0: ya.
2: Karena mungkin rockstar juga mungkin ada yang
0: sama,
2: berumur pasti. Segitu gitu.
0: Saya
2: kan.
0: Yakin ada.
2: Saya yakin
0: beberapa
2: banyak
0: barang yang kita sebutkan.
2: Ya, ini kita sudah mencatat beberapa ya.
0: Betul.
2: Ini mungkin rockstar juga setuju ya. Jadi yang pertama itu
0: ya.
2: Yang pasti ada di tas itu adalah tolak angin. Hubungannya sama AC Dewa ya.
0: Ya betul. Karena gitu ya. Ketika kita, aduh, bertambah umur, kenikmatan itu mulai diambil.
2: Benar.
0: Sama Allah tuh cenah. Nih, yang biasanya kita kuat begadang.
2: Iya. Yeah.
0: Ini mah enggak makan aja kita masuk angin. Enggak sarapan juga. Tadi tuh lihat sarapan dulu kan enggak sarapan zaman dulu ya.
2: Benar.
0: Angin pasti ada karena sering
2: bener.
0: Masuk angin. Selanjutnya 10 barang yang selalu dibawa sama orang-orang yang udah berumur 50 tahun ke atas.
2: Yes.
0: Yang kedua koyo.
2: Benar. Itu ada tuh, betul, itu apa betul. Namanya koyo cabe, Mang.
0: Iya, betul.
2: Koyo cabe yang bolong-bolong.
0: Betul. Ditempelnya di mana aja?
2: Biasanya? Di pinggang. Atau di leher.
0: Di leher.
2: Suka ini teh gini mah nyeri ngalieuk teh gini. Enggak bisa nengok.
0: Itu gara-gara apa?
2: Katanya salah tidur.
0: Oh gitu.
2: Bener, kalau yang
0: tidak ini posisinya tidak bagus. Ah,
2: bukan, harusnya di kamar dia, di kamar mandi, mungkin gitu. Salah tidur teh mungkin gitu, mungkin ya.
0: Ya
2: mungkin.
0: Iya, itu koyo.
2: Kita sama, kan enggak tahu.
0: Kalau di kaki pegal-pegal biasanya gitu, makanya selalu ada koyo itu tadi.
2: Iya.
0: Sekarang mungkin teknologinya apa? Gantinya koyo.
2: Ada enggak gantinya koyo sekarang?
0: Yang tidak terlihat ih, ngapain pakai koyo gitu?
2: Nah,
0: ada enggak sih?
2: Ada enggak sih?
0: Gak ada ya, bentuk itu enggak ada ya.
2: Kayaknya masih koyo deh.
0: Masih ada.
2: Masih koyo.
0: Baik.
2: Yang katanya kan tempelkan di bagian yang terasa sakit.
0: Iya.
2: Kita bagian sawak-awak.
0: Karena saya jarang juga ngelihat anak Gen Z pakai koyo. Jarang lah gitu ya.
2: Sok coba sekarang Mang Andi ya datang ke coffee shop mana gitu. Ada yang pakai koyo di
0: nu.
2: Apa namanya? Di pelipis teh gini.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Masih umurnya 50 tahun ke atas atau menjelang umur 50.
2: Benar.
0: Yang ketiga, baju anget atau kardigan gitu
2: pasti. Kardigan.
0: Mas Daniel seru standby karena Anda ini seorang apa namanya? off-roaders, orang yang apa namanya?
2: Pemotor.
0: Pemotor, sebutnya apa pemotor itu?
2: Riders.
0: Iya. Harus pakai jaket dong.
2: Pakai jaket sama hal seduk.
0: Terangkan hal seduk
2: lah. Hal seduk itu apa ya? Hard rockers DIY.
0: Rockstar. Anduk kecil.
2: Bukan, hal seduk tuh kayak sial. Kayak sial tapi tebal.
0: Oke. Okay. Dililitkan di leher.
2: Dililitkan di leher.
0: Biar tidak masuk angin.
2: Biar tidak masuk angin.
0: Kardigan, hal seduk atau enggak baju
2: anget. Okay. Itu mah pasti.
0: Pasti.
2: Itu kalau lihat tasnya Neng Manik ada pasti.
0: Saya yakin ada.
2: Yakin ada.
0: Betul. Bener. Yang keempat pun pasti ada yakin di tasnya Neng Manik.
2: Itu
0: karena
2: ada.
0: Akan menjelang umur 50 tahunan.
2: Iya.
0: Fresh care. Gunanya fresh care.
2: Iya.
0: Itu
2: ya.
0: Luar biasa ya kalau pusing gitu ya.
2: Pusing diolesin.
0: Diolesin.
2: Terus suka di ini juga, Mang, suka dihirup.
0: Oh iya, kayak inhaler. Bisa, sekarang fungsinya udah bagus.
2: Bener, pokoknya macam. Pokoknya yang jelang-jelang 50 tahun
0: ya.
2: Gitu ya, begitu jalan-jalan rada kelembang ke atas sedikit, dihirup itu tuh langsung.
0: Iya.
2: Bener.
0: Yang tujuannya ke Cafe I Love You kan.
2: Eh udah enggak ada.
0: Ada.
2: Udah enggak ada.
0: Ada. Cafe tempatnya jadi baru.
2: Oh iya.
0: Tetap namanya tetap. Tempatnya masih di situ letaknya, cuman bangunannya jadi
2: masih
0: baru.
2: Ada.
0: Masih ada. Itu wajib nanti siaran-siaran lah di sana.
2: Cafe I Love You.
0: Oke, okay. Yang kelima
2: itu
0: Mang.
2: Itu. Yang kelima,
0: barang-barang yang selalu dibawa sama orang yang udah berumur 50 tahun ke atas atau
2: menjelang 50 tahun.
0: Silakan.
2: Ini ada barang-barang yang kalau habis makan batagor perlu sekali ini ya.
0: Makan daging. Stick kayak gitu ya.
2: Stick yang gitu-gitu.
0: Apa tuh, Mang?
2: Itu ada toothpick atau tusuk gigi.
0: Betul. Ini penting banget toothpick. Jujur aja toothpicknya harus ada karena entah kenapa menjelang tua mungkin formasi gigi kadang tidak sinkron dengan
2: katanya ngegeser, Mang. Iya, benar. Asli katanya mah ngegeser.
0: Selalu stand by kira banyak yang nyelap gigi tuh kan.
2: Enggak
0: enak ya dilihat sama.
2: Benar.
0: Apa namanya sama orang-orang kalau lagi
2: ngobrol. Orang benar.
0: Toothpick tuh ada dulu zaman muda mah, mana mikirin
2: enggak ada mana ada bawa-bawa toothpick.
0: Iya, yes, itu penting padahal kecil kan. Apa namanya barangnya tapi itu penting banget.
2: Mang, paling rodet mah habis makan stick, Mang.
0: Iya.
2: Lagi masih kayak nyelap daging.
0: Betul. Ya kalau nyelapnya daging.
2: Menyelap
0: tulang.
2: Ese. Aduh.
0: Baik, yang keenam, Mang.
2: Yang keenam kita ada nah, ini. Ini penting sekali.
0: Ini sebenarnya sterpaknya nin-nin bisnya.
2: Nin-nin biasanya ada kalengnya tipis bulat berwarna biru ya.
0: Ada biru ada merah.
2: Ada biru ada merah. Itu ada pagoda pastilles atau fresh mint candy.
0: Harus ada.
2: Bener.
0: Entah kenapa. Apa betul biasanya maaf ya yang menjelang akan 50 tuh pencernaan. Itu kurang bagus. Jadi kalau ngobrol itu maaf ya. Katanya rada bau belenuk tuh apa bahasa ini? Ya, karena mungkin udah apa pencernaannya udah ini kali ya.
2: Iya.
0: Makannya udah enggak benar atau
2: bener, gimana? Benar.
0: Padahal lebih tua tuh makannya lebih dijaga sebenarnya.
2: Benar.
0: Tapi pagoda pastilah selalu ditemukan kalau ya kita punya ibu dulu punya gitu ya.
2: Jangan
0: segala macam atau enggak permen-permen min lah gitu yang jadi apa namanya biar segar gitu kalau.
2: Benar. Ya. Tapi kan itu juga bikin anget ya.
0: Bikin anget.
2: Dari dalam.
0: Yes.
2: Nah, ini berikutnya ada yang bikin anget dari luar, Mang.
0: Apa itu?
2: Itu ada hot cream
0: hot
2: atau
0: cream.
2: Remason.
0: Ya. Remason udah enggak musim sebenarnya. Gantinya
2: masih hot ada, and masih cream. Ada enggak sih sekarang?
0: Enggak ada kan. Remason, Tarason gitu. Gantinya hot
2: gak
0: and
2: ada,
0: cream.
2: Mang. Hot and cream sekarang.
0: Iya, kayak gitu kan. Itu hampir sama fungsinya dengan
2: dengan
0: Tarason itu sebenarnya bukan kayak hot and cream. Hot and cream itu untuk
2: ya otot kali ya dia
0: otot
2: ya?
0: Dia tuh.
2: Benar.
0: Karena kita kesel otot. Pas bangun pagi tiba-tiba encok gitu ya. Hot and cream itu jawabannya.
2: Benar.
0: Kita mengenal counterpain waktu itu.
2: Counterpain.
0: Yang iklannya itu tali itu pabaliut gitu ya. Tiba-tiba
2: ya, si otot pabaliut, pabaliut gitu kan.
0: Diolesin itu langsung lurus lagi.
2: Benar.
0: Nah, sekarang tuh hot and cream namanya.
2: Hot and
0: itu
2: cream.
0: Pasti ada dalam tas manusia-manusia yang akan menjelang umur 50 tahun.
2: 50 tahun.
0: Atau 50 tahun.
2: Betul.
0: Nah, yang ke-8 ini penting. Ada salah satu obat penambah darah. Mungkin kalau zaman sekarang saya enggak tahu apa.
2: Akbar.
0: Zaman dulu ada namanya Filiron.
2: Filiron penambah darah.
0: Itu penambah darah betul?
2: Iya, benar.
0: Iya.
2: Kalau zaman dulu itu apa namanya? Hah?
0: Sangobion.
2: Sangobion
0: itu sama Filiron hampir darah. Satu itu.
2: Itu mungkin buat apa namanya? Buat rockstar yang sekarang kalau dari duduk gininya terus berdiri pusing.
0: Kunang, ada kunang-kunang. Itu Filiron wajib.
2: Filiron.
0: Namanya obat untuk penambah?
2: Penambah darah.
0: Penambah darah.
2: Benar.
0: Kalau yang lupa-lupa itu obat apa namanya?
2: Ginkgo. Iya. Ginkgo biloba.
0: Harus ada. Siapa tahu pas ngobrol sama teman, ini siapa ya?
2: Daniel.
0: Minum dulu obat ginkgo biloba tadi. oh iya Mang Daniel, padahal itu teman lama, yang
2: bener,
0: sampai lupa kayak
2: bener.
0: Gitu.
2: Ya. Terus berikutnya juga ini juga mungkin Rockstar juga ngalamin ya, dibawa-bawa juga.
0: Dulu alat ini emang gede.
2: Gede, sekarang udah kecil, udah digital sekarang mah.
0: Betul sekali.
2: Itu ada alat tensi.
0: Pendeteksi tensi betul.
2: Iya kan?
0: Karena bentuknya kan kotak Mang.
2: Iya. Jadi alat itu mendeteksi apakah Rockstar sudah perlu minum apa namanya amlodipin atau belum.
0: Gitu ya. Hari itu juga.
2: Gitu
0: hari. Belum main ke dokter kayak
2: bener,
0: gitu teh.
2: Bener.
0: Ke klinik kan pengen bener nyoba gula darah.
2: Bawa sekarang ini mah.
0: Nah, ini dibawa
2: sendiri.
0: Di tas.
2: Sekarang bawa sendiri ini mah.
0: Itu kayak first aid-nya lah.
2: Bener. Jadi ketahuan. Jadi kalau kayak apa namanya Rockstar lagi habis, biasanya habis makan ini nih padang. Habis makan padang tuh,
0: habis makan tunyang, pulangnya,
2: tuh,
0: anduk,
2: waduh, ditensi mah.
0: Setelah itu tensi langsung.
2: Langsung ditensi itu.
0: Ya, kan? Dulu waktu muda tidak akan peduli hal kayak gitu.
2: Nggak
0: tapi
2: peduli.
0: Ketika menjelangnya, di umur menjelang 40 atau 50 itu wajib. Karena kita bisa mengatur pola makan kita seperti apa.
2: Benar.
0: Itu.
2: Jadi ketahuan kita teh tensinya lagi di berapa.
0: Lagi di berapa.
2: Aduh.
0: Ya, apalagi yang terakhir Mang Daniel, mungkin ada yang lupa.
2: Kalau saya mah yang terakhir ya, dulu itu tadi kaitannya dengan Sangobion, Viliron dan lain-lain.
0: Iya.
2: Zaman dulu mah 80-an teh ada yang namanya Engran sarapan kedua. Iya benar.
0: Iya.
2: Engran sarapan kedua.
0: Deh, gimana Anda sedang sibuk? Orangnya tuh rush hour sekali, kadang tidak lupa dengan sarapan. Ini kan penting ya. Anaknya tuh rush hour banget gitu. Harus buru-buru dengan sarapan enggak keburu. Nah, Engran ini,
2: Engran sarapan kedua.
0: Sarapan kedua. Bentuknya adalah pil sebenarnya. Ya kan? Tapi dalamnya
2: multivitamin.
0: Kapsul.
2: Benar.
0: Gambarnya kayak gambar pis gitu kan?
2: Iya, benar. Gambar pis benar.
0: Iya kan?
2: Gitu.
0: Itu tadi Engran sarapan kedua. Sekarang tuh mungkin energen sereal mungkin.
2: Kayak gitulah.
0: Ya, tapi bentuknya pil waktu itu.
2: Benar.
0: Tadi adalah 10 barang-barang yang biasa.
2: Benar, yang biasa dibawa gitu ya sama orang-orang yang menjelang 50 tahun.
0: Menjelang ke umur yang rawan.
2: Bener.
0: Itu udah setengah abad loh. Alhamdulillah loh.
2: Iya benar.
0: Kita udah nyampe 50 dan saya yakin juga Rockstar juga ya pendengarnya ini ada yang umur 50 tahun.
2: Bener.
0: Sehat selalu.
2: Sehat selalu.
0: Panjang umur.
2: Panjang umur dan juga jangan lupa happy.
0: Happy terus.
2: Iya kan?
0: Betul sekali. Dan tentunya momen ini adalah momen yang luar biasa buat kami berdua.
2: Benar.
0: Sekali lagi Dua Kobra, Daniel Edward dan Andi Dianardi dibesarkan di zaman dulu Hard Rock FM.
2: Hard Rock FM, betul.
0: Selanjutnya
2: 15.
0: Ya, ya. Dan menjadi kehormatan juga untuk menutup acara Drokin Live alias on air-nya Dua Kobra untuk jam saya kita ya.
2: Jam kita.
0: Karena setelah ini bakal ada Mang Sonai sama Iwan Big One.
2: Yes.
0: Bakal seru-seruan lagi juga.
2: Aduh sedih.
0: Iya. Ya. Ini kita mau terus sampai kapan di siaran nih?
2: Katanya mah kita mah sampai maghrib katanya. Kita mah.
0: Iya.
2: Ini kan terakhir kan?
0: Ini kan terakhir. Okay. Baik. Terima kasih buat.
2: Terima kasih.
0: Dieng Rompis.
2: Dieng Rompis. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak.
0: Operator kita.
2: Apalagi buat apa namanya?
0: Klien-klien.
2: Rockstar ya.
0: Rockstar.
2: Buat
0: klien-klien yang memasang iklan di TRL tentunya masih zaman Sulanjana termasuk ya Universal.
2: Ya.
0: Yang sudah menghidupi kami karena kami hidup dari mana lagi kalau dari
2: iklan. Lagi kalau bukan dari situ ya.
0: Betul. Tadinya sebenarnya saya masih punya satu obrolan lagi cuman karena waktu udah habis. 10 kemungkinan kenapa radio tutup. Nanti aja lah ya. Sudah ada sudah disiapin cuman nanti aja lah.
2: Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Terima kasih
2: buat semuanya. Mudah-mudahan ke depan semua makin lancar, semua makin jaya.
0: Mang Ridwan terima kasih.
2: Kan terima kasihnya.
0: Iya.
2: Belum bisanya. Aduh sarara dihkianya.
0: Iya. Miao Hui terima kasih atas undangannya.
2: Terima kasih. Iya benar sekali.
0: Tadi ada Manik dan juga Didan. Selanjutnya bakal ada Sony
2: dan Iwan.
0: Dan Big One.
2: Dan juga buat apa namanya buat Rockstar. Barangkali tadi kan ada yang WA juga, ada MPU juga katanya. Barangkali ada yang mau nampung apa segala macam. Bisa. Selama 3 miliar mah bisa lah. Insya Allah.
0: Di Panti Redatama mungkin.
2: Panti Redatama.
0: Andi Dianardi.
2: Daniel Edward pamit.
0: Oke, see you. Bye bye. Dah.

0: 7.7 Hard Rock FM.
1: Bukan.
2: Enggak, kan generasi kita tuh eranya Hard Rock. Hard Rock FM, kita tuh enggak ngalamin The Rockin' Life.
0: Yes.
2: Jadi kita dengan senang hati menyapa Hard Rockers.
1: Anjay, kita siaran di sini Sony Bastian.
2: Iwan the Big One, Sony Bastian hari ini datang
1: parah.
2: Di Jalan Supratman nomor 1.
0: Yes.
2: Terakhir kita siaran bareng di sini 5 tahun laluan, 2021.
1: Enggak kerasa ya, Sony?
2: Enggak kerasa.
1: Kok di sini kita lebih powerful ya?
2: Mungkin karena dulu divaksin.
1: Gila banget. Ini hampir 3 tahun ya, Son ya?
2: 5 dong,
1: 5 coy. Tahun kita enggak siaran di sini dan finally kita kaget banget mendengar cerita ini, Son ya.
2: Betul.
1: Bahwa ternyata radio yang pertama kali kita dipertemukan
2: ya
1: mesti matiin lampunya.
2: Betul. Dan ya. Datang lagi nih. Ini maaf nih, sebentar.
1: Lo kalau siaran enggak usah bawa kakek lo, Son. Makanya
2: kek udah tadi udah. Ya.
0: Mana?
2: Apa nah,
0: bukan kakek lo.
2: Daniel Edwards.
1: Ya, aduh. Sekarang stop siaran hayang kena naik di dia. Terima kasih Daniel Mananta.
2: Woi.
1: Salah.
2: Daniel Edwards tadi udah dua kobra barengan sama Andi Dianardi.
0: Oke.
2: Teman Bi jadi teman Bi.
0: Bukan teman Bi dong.
1: Hard Rockers
2: kan enggak akan ditegur.
1: Oh iya.
2: Soalnya kan ini selesai.
1: Tenang Hard Rockers.
2: Iya.
1: Kita udah izin sama bosnya dari
2: Lu.
1: Oh iya,
2: gua kan udah selesai.
1: Saya udah izin sama
2: bosnya dari
1: Ardan Group.
2: Betul sekali. Udah boleh menyapa Hard Rockers.
1: Betul.
2: Ini terakhir kali kita kumandangkan 5 tahun laluan.
1: Betul sekali.
2: Dan gua sama Iwan baru dapat infonya itu kurang lebih 2 hari lalu. Kabarnya The Rockin' Life.
1: Yes.
2: Yang dulunya Hard Rock FM.
1: Betul.
2: Ini akan matiin lampu studio atau close mic.
1: Nah, betul banget nih Hard Rockers. Thank you banget nih buat Hard Rockers yang memang stay tune terus, yang selalu setia mendengarkan, karena memang tanpa kalian kita gak akan mungkin bisa on air kayak gini.
2: Kenapa?
1: Ya, karena kota tanpa kalian sangat kedengekin. Mudah-mudahan. Bener deh.
2: Betul ya. Dan yang dengerin kita dari era Good Morning Hard Rocker Show,
1: ya,
2: mohon maaf nih, harus pindah waktu itu ke Burning Bee in the Morning.
1: Terima kasih. Karena,
2: iya, benar. Ya, ya. Loyalis kita ternyata enggak loyal dengan radionya.
1: Betul banget. Karena
2: pengen dengerin kita berdua.
1: Betul banget. Jadi ada sebenarnya gini, apa namanya Hard Rockers? Enggak usah khawatir ketika memang Hard Rock FM ini nanti akan matiin lampunya.
2: Ya.
1: Rockin' Life matiin lampunya.
2: Kenapa ini?
1: Enggak usah khawatir.
2: Why?
1: Karena saya masih ada di Burning.
2: Jadi hari ini kita ngobrolin tentang kenangan, memori.
1: Iya, betul.
2: Buat Hard Rockers yang ngikutin dulu kita ketemu pertama 2014. Dulu tuh kita masih siarannya di Sulanjana.
1: Betul banget, Son. Dari awal Sulanjana kita berpindah ke sini tentunya. Sampai akhirnya kita pas pindah ke sini pun alhamdulillah sudah ada pendengar yang memang paling setia ya, Son ya.
2: Iya.
1: Ngedatengin kita akan ngirim komplain.
2: Terima kasih untuk kenangannya dikomplain sama klien. Salah sebut.
1: Bukan klien. Apa? Pendengar.
2: Bener.
1: Ternyata owner. Dia datang tatoan.
2: Tapi gak apa-apa, itu yang bikin
1: gua
2: seru.
1: Gue juga temen tatoan. Cuman kayak ayam sayur.
2: Badannya gede banget.
1: Iya,
2: terima kasih juga nih. Kita belum ketemu klien yang dari zaman kita.
1: Betul banget.
2: Nanti gue juga janjian sama beberapa teman yang era kita siaran, Wan. Itu tuh juga mereka masih klien. Sekarang hotelnya udah enggak.
1: Teman-teman hotel
2: sebut ya, saja Winda.
1: Oh, Winda.
2: Dulu kan di Hilton.
1: Winda yang mana, Winda?
2: Hilton Bandung.
1: Winda
2: Hilton Bandung.
1: Oh iya. Kok gak disebutin?
2: Winda Hilton Bandung. Terus ada Rindi. Dari Sheraton
1: ya.
2: Juga ada
1: Meme juga.
2: Meme ini dulu di sebelum Nexa tuh apa sih? Nexa ya?
1: Oh,
2: sebelum Nexa. Jadi Mercure.
1: Iya. Gitu. Tadi sempat gue telepon-teleponan juga.
2: Sama siapa tuh?
1: Sama teman-teman klien kita dulu.
2: Oh.
1: Ada Sisi, selamat
2: siang.
1: Selamat siang. Sisi. Udah capek aja ngomong namun nyebut Sisi. Sisi
2: ya. Dulu di ini Amarosa.
1: Amarosa. Betul sekali ya.
2: Kok teman-temannya perhotelan semua kita. Mana emang klien kita yang lain?
1: Nah, belum. Ya. Kalian yang lain tentunya kita akan sebutin nanti.
2: Iya, nanti.
1: Ya, karena memang kita enggak cuma saat. Karena kita on air opening dulu lah.
2: Opening dulu.
1: Kita akan kangenan dulu pokoknya teman di Hard Rockers ya. Pokoknya jangan kemana-mana.
2: Yes.
1: Kita bakal sampai jam berapa siaran?
2: Sampai jam berapa? Kurang lebih 1 jam ke depan lah.
1: Atau aing mau jumahan.
2: Atau kudu lah. Siapa?

0: Mau sabar dulu nih, udah ada hardworkers yang nyapa.
1: Serius loh? Siapa? Siapa? Ada juga.
0: Selamat siang untuk Kak Susan.
1: Kak Susan.
0: Kak Susan ini dari Nabati.
1: Oh gitu.
0: Dan Susan ini dengerin kita dari era Good Morning Hardworkers Show.
1: Oh gitu.
0: Dulu. Sampai sekarang pun. Tapi sayangnya dia nggak ngikut kita waktu kita kebi.
1: Oh gitu.
0: Karena dia tuh hardworkers banget.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm, dan ini lagi menyapa. Ah, seru sekali mendengar kalian lagi.
1: Iya.
0: Makasih sudah dimention nama aku. Kenapa lu capek? Lu nggak bisa ngapain sih?
1: Naik tangga. Ini kantor kagak ada lift ya?
0: Kagak. Aduh. Ya terima kasih yang masih masih kembali membawa memorinya.
1: Yes.
0: Masih ingat sama Good Morning Hari Kershaw era kita.
1: Betul, Son.
0: Kita siaran 7 tahun yang mudah-mudahan meninggalkan kesan baik ya, Wan ya.
1: Betul. Dan memang teman Bi. Dan memang Hard Rockers. Ini merupakan satu perpisahan di mana nggak cuma studionya yang berpisah.
0: Iya, apa lagi?
1: Kebetulan Sony juga partner gue juga harus cabut juga nih dari Radio B-nya karena beliau memilih untuk berpindah provinsi.
0: Betul.
1: Jadi memang katanya, konon katanya nih, ceritanya sampai saat ini di waktu jam 11.44 Sony memutuskan untuk tidak siaran lagi di Bandung.
0: Di Bandung.
1: 11.44 nih. 11.47 nggak tahu nih.
0: Jangan dulu.
1: Ya, pokoknya dulu. Ini merupakan satu perpisahan, nggak cuma pribadi Sony, tetapi juga memang perpisahan radio secara besar.
0: Tapi memang ini bukan tentang gua, bukan tentang kita, Wan.
1: Betul, betul.
0: Ini tentang Hard Rock FM.
1: Betul.
0: Yang berapa tahun terakhir sih, Wan? Jadi The Rocking Life tuh tahun berapa sih? 2023an.
1: Berarti kurang, The Rocking Life.
0: The Rockin' Life. Kita kan era kita masih Hard Rock FM.
1: Oh iya,
0: makanya pendengarnya masih kita sapa Hard Rockers. Tapi sekarang tuh jadi the apa Rockstars.
1: Rockstars. Oke.
0: Okay. Nah, kita belum terbiasa pakai Rockstars, kita panggilnya teman Bi aja ya.
1: Oh. Jangan dong. Ini seru, maksudnya gini loh.
0: Apa itu?
1: Perpindahan nama dari Rockin' Life dari Hard Rockers, Hard Rock FM ke Rockin' Life.
0: Rockin' Life.
1: Hard Rockers ke
0: Rockstars.
1: Rockstars. Ini mewakili juga sebetulnya sama announcer-announcernya.
0: Apa tuh?
1: Waktu zaman gue sama Sony kan lagi banget ya. Hard Rockers. Iya enggak? Iya kan? Langsung ke langsung ke mana? Rocker Star apa?
0: Rockstars.
1: Rockstar.
0: Oh. Rockstar.
1: Makin jauh banget kan? Iya kan?
0: Iya. Iya. Dulu tuh mana kalau cerita dikit nih. Gua itu pertama kali masuk ke sini ya. Termasuk kan kita bareng nih. Lu duluan baru gue masuk. Gue ganti Decil.
1: Oke.
0: Nah, tapi waktu itu Hard Rock ini identik dengan penyiar-penyiarnya itu artis.
1: Artis semua ya.
0: Di dan Me.
1: Me.
0: Apa kan Me dibaca Me?
1: Me.
0: Oke, Me.
1: JOL. Major.
0: Di dan Me. Manik Laluna.
1: Iya.
0: Daniel Edward Supersonic.
1: Iya.
0: Andi Dianardi Kung Pao Chicken.
1: Iya.
0: Terus Edi Brokoli Harjai.
1: Betul.
0: Jadi memang identik dulu kita punya angkatan pertama itu Panji sama Tike.
1: Oh iya. Nah, waktu masih di Ponegoro.
0: Di Ponegoro.
1: Iya.
0: Di seberang Pusdai.
1: Betul.
0: Betul, itu yang ngerem supaya tetap soleh.
1: Amin.
0: Kalau enggak bablas.
1: Iya.
0: Nah, itu makanya gue pertama kali masuk sini merasa terhormat aja bahwa ternyata penyiar-penyiar di sini tuh memang udah punya nama besar. Ya,
1: betul banget. Betul banget nih Hard Rockers. Jadi memang begitu gue juga ditawarin pertama kali di Hard Rock FM dulu sama Agi kan.
0: Sama Agi.
1: Agi nawarin gue untuk
0: Agi Padel ya. Sekarang namanya Agi Padel.
1: Agi Padel, betul.
0: Agi Padel.
1: Agi Padel dulu nawarin gue waktu masih di Sulanjana.
0: Dan lu dari 99ers kan dulu?
1: Iya, dulu pas 99ers apa kelihatan kapal oleng gitu kan. Finally
0: enggak usah.
1: finally gue di hire sama Agi buat bergabung di Hard Rock FM gitu kan.
0: Saat itu lu sama
1: Vivi Novidia dulu.
0: Lu Vivi dulu ya?
1: Iya, sempat sama Vivi Novidia.
0: Vivi cabut,
1: Decil ganti masuk. Sama Decil.
0: Oh. Sorry, Decil dari mana dulu? Os.
1: Decil dari enggak, Decil duluan.
0: Yeah.
1: Iya, Decil duluan yang Decil duluan.
0: Decil Vivi.
1: Decil Vivi lah ya.
0: Betul, Decil makanya lu tuh sama Decil.
1: Oh iya, benar.
0: Jadi Vivi itu nge-backup.
1: Iya, Decil Vivi. Udah gitu abis Decil Vivi.
0: Ah, nanya kunci motor lagi nih si Didan.
1: Enggak ada kunci motor.
0: Apa? Remote AC mau?
1: Remote AC. Jadi oh iya Decil
0: sama Vivi. Vivi cabut.
1: Gua masuk
0: sama Decil.
1: Iya benar.
0: Kalau lu atau Decil ada yang izin, Vivi yang nge-backup.
1: Nah, gitu kan. Benar.
0: Decil cabut, gua masuk. Kita di 2014.
1: 2014 ya barengan ya.
0: Disitulah mulai itu inget banget ya kalau Hard Rockers inget kita tuh dibangun dengan konsep siaran paling manly di Bandung.
1: Iya benar. Siaran cowok banget ya.
0: Cowok banget.
1: Ember.
0: Dulu tuh memang dibangunnya gitu.
1: Siaran cowok banget. Akhirnya kita bertemu dengan program Woman on Top ya.
0: Nah lo.
1: Ada beberapa program-program yang memang menggelikan.
0: Menggelikan.
1: Ya. Menggelikan dan juga menjadi favorit untuk Hard Rockers yang khususnya hidung belang.
0: Belang. harusnya kalau saat itu kita udah ngebangun WhatsApp grup ya,
1: iya, iya,
0: kes loba etala lagi.
1: Wah, loba. Soalnya kenapa Hadokers kita ngomong kayak gitu? Setiap kita ada acara breakfast attack, ya. Itu yang ditanyain bukan kita berdua. Mana tuh woman on top? Mana tuh woman on top?
0: Anu poe eta.
1: Anu poe eta.
0: Anu model
1: teh. Anu tatone nyambung keur di handapnya. Hai sia.
0: Itu salah satu program bikinan produser kita Dieng. Dieng Rumpis waktu itu kita bareng-bareng. Dan itu tuh bikin program woman on top.
1: Woman on top.
0: Dulu ya, emang konsepnya kalau secara nama ya, kita akan mengundang wanita-wanita yang punya karir di kota Bandung.
1: Betul.
0: Makanya women on top itu maknanya perempuan yang ada di puncak karir.
1: Nah, betul.
0: EPT di tengah-tengah.
1: Bahkan sareksi, betul. Nah, di tengah-tengah teman teman bilang lagi. Di tengah-tengah nih Hadrokers. Lagi sukses-suksesnya tuh program. Tahu apa yang terjadi?
0: Apa tuh?
1: Secara on air bagus.
0: Tapi
1: secara rating bagus.
0: Bagus tapi
1: dengan aing di imah. Dengan aing di imah terancam.
0: Betul.
1: Betul. Unggal poe naon teh parbonya?
0: Senin.
1: Senin gitu
0: Senin, Iwan.
1: Unggal

0: Dokter Fani Dewi. Iya. Terus hari Jumat akhirnya kita punya yang namanya Playlist Cowboy.
1: Playlist Cowboy.
0: Disitulah kita menunjukkan skill bernyanyi kita.
1: Betul.
0: Yang tidak dimiliki oleh penyiar lain di kota.
1: Nah itu dia, betul. Hmm. Menghadirkan ini kalau emang Hadokres tahu, pemain gitar namanya Obi. Asalnya dia tuh gak bisa apa-apa.
0: Kok gitu? Dia yang udah jago.
1: Dia gak bisa apa-apa.
0: Lu tau gak?
1: Semenjak gabung di sini dia jadi jago gitar.
0: Gue sempet kontak dia kemarin.
1: Terus?
0: Bi, kapan?
1: Oh iya, Erik bareng dia kan?
0: Jumat, lu nyantai gak? Soalnya, buat ngiringin Didan Manik, siapa? Daniel sama Andi sama kita. Ternyata siapa di Jakarta. Dia lebih milih anaknya, aneh ya?
1: Gini,
0: dia lebih
1: milih ngasuh anak. Gini mas, gini mas.
0: Mana?
1: Gini, yang pertama, hidup di dunia yang pertama adalah anak. Yang kedua uang. Nah, di kita gak ada dua-duanya.
0: Terlalu bejat.
1: Di sini enggak ada dua-duanya.
0: Iya.
1: Emang kita tiba lain ya?
0: Ini ngomong-ngomong menjelang Jumatan.
1: Iya, betul.
0: Jadi Iwan The Big One akan Jumatan dulu ya, Wan.
1: Betul.
0: Enggak usah diria-ria dong. Lu Jumatan enggak?
1: Emang siaran sore enak. Urang.
0: Jam buru-buru enggak? Buru-buru enggak? Soalnya kalau jam
1: setengah 1.
0: Jam
1: 1 aing kan udah on air lagi di studio.
0: Sana.
1: Santai gimana lu? Ada absen.
0: Oh iya ya.
1: Ya udah.
0: Oh iya.
1: Kalau gitu ini sesi gue terakhir berarti ya.
0: Ah seriusan?
1: Hah?
0: Lu Jumatan terus cabut.
1: Aduh.
0: Masuk cuma masuk 2 slot.
1: Iya.
0: Kalau gue sih Norris.
1: Siapan Kristen, Dad.
0: Ya udah lu pamitan.
1: Ya udah kalau gitu. Hard Rock Girls, thank you banget sekali lagi udah stay tune terus di 87.7 Hard Rock FM-nya
0: ya.
1: Waktu zaman Iwan The Big One sama Sony Bastian. Ini satu kebanggaan buat gua, senang banget bisa close mic bersama di radio ini. Radio di mana ini adalah radio menurut gua, ini adalah radio pertama, memang bukan radio pertama gua, tapi ini radio pertama gua menemukan partner gua, Sony yang beda agama.
0: Gue pikir akan tapi, ada puji-pujian.
1: Enggak.
0: Ternyata beda.
1: Maksudnya partner gue Sony ini yang ternyata memang berusia panjang gitu kan. Baik di radio ini maupun di radio yang sekarang gitu kan.
0: Radio sekarang juga udahan lu katanya.
1: Kenapa?
0: Radio sekarang juga katanya udahan ya.
1: Iya benar ya mas. Udahan juga nih ya si bajingan ini. Nah. Iya. Kadang-kadang memang partner gue ini menyesatkan, tetapi jujur li dia selalu melindungi gue. Ya udah sekali lagi sukses buat Hard Rockers, Iwan The Big One sign out untuk di Hard Rock FM Bandung.
0: Have a heart-nya dulu dong. Have a heart.
1: Have a heart rocking day. Hai.

0: 107.7 Hot Rock FM. Hai.
1: Terakhir
0: ya,
1: kita ini satu mic, ya. Nah, satu mic lah, maksudnya satu
0: studio.
1: Satu studio. Hmm. Pagi ya waktu itu ya. Hmm? Saya gantiin partner Anda
0: atau saya gantiin partner Anda?
1: Ya gitu.
0: Kita waktu itu sempat interview Tiwi tahu.
1: Oh iya. Tiwi Titu.
0: Tiwi Titu.
1: Iya iya, dia cerita soal dia tuh dulu ternyata dia geng motor kan?
0: Dia dan dia tuh di Kopo.
1: Iya,
0: itu anak Kopo.
1: Betul.
0: Dan siaran kita waktu itu juga mendapat respon baik dari beberapa teman-teman di Ardan Group. Tah kieu.
1: Iya iya iya. Tah kieu katanya.
0: Tah kieu.
1: Apa kabar Bang Sonai?
0: Baik, baik Bang Andi. Ya, ya, ya, ini ya. Hardrockers, kalau saya mau flashback dikit ya. Ini adalah salah satu penyiar Andi Dianardi ini dan dua kobra bersama Daniel Edwards. Saya enggak bosan-bosan tiap kali saya ketemu mereka. Saya selalu angkat topi saat mereka itu siaran weekend. Apa dulu namanya sih nama programnya? Mangan.
1: Good Morning Weekend kalau enggak salah.
0: Good Morning Weekend ya?
1: Good Morning Weekend itu sebenarnya enggak ada kan dulu tuh? Enggak ada.
0: Kok bisa?
1: Ada itu pas karena emang ada dua kobra. Jadi Kang Hari.
0: Oh, dia ada itu.
1: Ya karena kan dana buat bayar penyiar udah enggak ada kan. Akhirnya ngambil dari APBD itu.
0: Kayaknya terlalu serius deh. Dana buat bayar penyiar.
1: Enggak, mie patungan gitu. Patungannya buat si Mang Andi sama Mang Daniel, kasihan. Kasih spot di hari weekend. Enggak tahu juga ketang. Keris ya.
0: Jadi akhirnya itu siaran Sabtu Minggu kan?
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu pagi
1: jam 10 gitu.
0: Sama Minggu pagi.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, saya ingat banget dulu itu saya tiap pulang gereja.
1: Ya.
0: Saya selalu pakai headset naik motor.
1: Headsetnya masih ada kabel.
0: Masih ada kabel.
1: Belum ada yang
0: belum ada, iya. Belum ada. Karena saya selalu dengerin dua kobra ini di jalan naik motor.
1: Oh iya.
0: Dan membuat saya berpikir, kenapa ada mereka di dunia?
1: Karena
0: bahasannya tiap kali mereka siaran di Hard Rock FM itu tuh yang membuat saya berpikir, kok yang gini kok dibahas sih gitu.
1: Betul. Karena kami berpikir hari Minggu gak ada yang dengerin radio gitu.
0: Makanya ngomongnya itu panjang.
1: Betul sekali.
0: Itu satu cutnya bisa 20 menit.
1: Iya iya.
0: 20 menit itu saya dengar.
1: Operator Agung sampai udah berapa kali? Apa namanya?
0: Udah.
1: Enggak kita denger.
0: Enggak
1: kita lihat.
0: Dan episode yang saya ingat yang saya pernah cerita, mereka membahas tentang tukang jual bilik.
1: Iya, betul.
0: Tukang jual bilik, saya lagi di jalan pakai motor.
1: Iya.
0: Saya ikut merenung, Pak.
1: Betul.
0: Saya ikut mikirin sesuatu yang tidak harus saya pikirkan dan tidak ada dampaknya untuk karir saya.
1: Tidak relate.
0: Iya. Saya mikirin tukang bilik itu berangkatnya dari mana?
1: Betul, itu
0: dari mana? Itu gimana? Apa? Kalau seingat Anda ya, yeah, sebagai yeah, pelaku,
1: betul.
0: Kok bisa ngebahas tukang bilik?
1: Sebenarnya tadi di siaran Les Dua Kobra di TRL ini,
0: yeah,
1: ada 10 pekerjaan yang tidak apa boleh.
0: Sih? Apa sih?
1: Sorry, 10 pekerjaan jadul yang sudah hampir punah.
0: Hmm.
1: Salah satunya adalah tukang bilik tadi. Emang sudah punah kan? Sekarang kita udah jarang banget ngeliat tukang bilik.
0: Iya betul ya,
1: dia tuh malu-malu kelihatan cuma kakinya aja.
0: Kakinya aja.
1: Tidak open minded kan, tidak terlihat mukanya. Yang kita kaget adalah ketemunya di Ledeng kan. Saya tanya sama Mang Daniel
0: di
1: waktu ini, kami lagi di
0: Setiabudi, kawasan Setiabudi.
1: Terus Kang, ada Kang ini jalan dari mana? Dari ujung Berung. Saya mikir kela, gimana cara ngangkut bilik itu? Kalau naik angkot gak mungkin gak masuk
0: mungkin.
1: Pasti dia jalan.
0: Jalan.
1: Gimana ceritanya dia bisa jalan dari Bandung Timur ke utara.
0: Utara dengan kondisi bilik nutupin pandangan kan.
1: Betul.
0: Dia gak bisa lihat kanan kiri.
1: Tidak
0: bahkan
1: bisa.
0: Bahkan lampu merah.
1: Betul.
0: Sampai bisa selamat.
1: Bisa selamat
0: dari kan ujung Berung ke Ledeng.
1: Ke Ledeng jalan kaki dong. Pulangnya juga gimana. Gak mungkin dia sewa mobil bak. Kan mungkin kosnya tinggi.
0: Iya betul.
1: Bilik belum tentu terjual.
0: Akhirnya
1: ya itu tadi, ini menjadi konsen kita untuk ini pekerjaan luar biasa gitu kan.
0: Dan akhirnya saya juga mengantar ke pemikirannya Mang Andi ya, ada sesuatu yang tidak usah kita pikirkan solusinya. Biarkan saja itu tetap menjadi misteri.
1: Flow gitu ya.
0: Flow.
1: Ya, ya.
0: Terserah si Mamang Bilik.
1: Iya.
0: Udah, terserah, udah biar aja.
1: Dan kita sampai hafal starter pack-nya beliau. Dia pakai celananya pasti sontok.
0: Oh, harus sontok.
1: Iya, pasti begitu. Terus
0: sontok.
1: Sarung itu diikat di pinggang.
0: Oke.
1: Okay. Pasti begitu di apa diiketin gitu. Sama hampir sama kayak gitu.
0: Oh, fungsinya apa? Kalau secara profesi ya,
1: iya,
0: dagangnya
1: iya,
0: bilik tapi sarung diikat di pinggang.
1: Karena memang itu udah ini ya, udah ID-nya, udah identitasnya mereka yang seperti itu.
0: Itu kayak aksesoris wajib untuk aksesoris, profesi tukang bilik.
1: Sepertinya seperti itu.
0: Dan
1: sekarang kan jarang lagi, udah nggak pernah ngeliat lagi kan yang jualan.
0: Betul.
1: Tukang bilik seperti apa? Tapi itu tadi maksudnya
0: masuk ke 10 profesi,
1: yang hampir punah.
0: Ini Hard Rockers ya. Ini yang membuat saya waktu itu saat bergabung di Hard Rock FM.
1: Iya.
0: Selain siaran Anda, Saya juga pernah dengar siarannya Yogi Kartasasmita. Iya. Tutorial menangkap buaya.
1: Tutorial menangkap buaya dengan tangan kosong.
0: Ini yeah. yang membuat saya, ini radio apa? Kenapa
1: hal kayak gini?
0: Kenapa hal gini yeah. harus dibahas?
1: Betul.
0: Dan enggak selalu relate dengan keseharian, tapi kok saya dengerin.
1: Iya. Yeah.
0: Itu dia.
1: Apa iya gitu ada orang yang emang niatnya gitu, ah kami cita-citanya menangkap buaya dengan tangan kosong. Enggak ada.
0: Kalau enggak wah lagi luang nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya seru buaya. Nih.
1: Ada gitu kayak gitu. Enggak enggak, tapi
0: enggak ada, tapi dibahas.
1: Dan didengerin lagi aneh ya.
0: Kalau Yogi mungkin saya mengerti karena yeah. suaranya kan irgasm.
1: Sangat irgasm.
0: Untuk yeah, yeah. untuk cowok-cewek ya, bahkan betul. Cowok pun mendengar suaranya Yogi Kartasasmita.
1: Iya. Yeah. Betul. Langsung irgasmnya bener. Kalau zaman saya itu banyak pendengar ketika datang ke SRI. Banyak
0: sorry, SRI itu?
1: Sorry. Masih ada gitu.
0: Jelasin dulu, takutnya ada yang lupa.
1: Iya, iya.
0: Takutnya ada yang lupa.
1: SRI itu adalah badan survei.
0: Survei.
1: Untuk media radio, betul.
0: Benar ini sih? Kali.
1: Hah?
0: Nielsen.
1: Nielsen, ya
0: Nielsen.
1: Gitu. Nielsen.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kan kami nanya, kalau siaran Dua Kobra itu paling banyak tuh gender male atau female? Ternyata transgender di mana? Saya juga bingung kenapa.
0: Gimana? Gimana transgender?
1: Yang paling banyak.
0: Itu kebaca emang.
1: Hah?
0: Maksudnya secara data kebaca?
1: Kebaca waktu itu ada
0: male,
1: ada,
0: female,
1: ada. Dan transgender.
0: Transgender.
1: Iya, ditanya ini satu lagi yang tidak bisa terbaca adalah ini apa? Oh, ini apa mas? Kemungkinan transgender. Gak apa-apa aja sih. Cuman maksudnya kenapa gak perempuan yang banyak dengar? Gak ada siapa penting juga. Gak mungkin kata perempuan.
0: Karena sebenarnya konsep siaran dua cowok
1: iya.
0: ekspektasinya pendengarnya cewek.
1: Betul. Ini enggak.
0: Bahasan Anda pak. Ngebahas tukang bilik
1: iya.
0: Perempuan mana iya. segmen A kan. Kalau Hardrockers kan Hardrock FM kan
1: iya.
0: segmennya AB.
1: Betul.
0: Di Bandung cewek mana segmen AB
1: iya.
0: dengerin tukang bilik.
1: Padahal dia yang rompis as a producer waktu itu bilang
0: iya.
1: Mang option lain ada gak ngomong skincare kayak gitu. Skincare atau enggak apa namanya jamu-jamu kesehatan untuk
0: iya,
1: gitu gini.
0: Iya, iya.
1: Enggak ada dia yang udah itu aja cara menangkap apa sih cara menangkap cara apa namanya 10 pekerjaan yang hampir punah.
0: Ya, hampir punah.
1: Betul. Sama tukang patri itu kan.
0: Tek tek trek trek trek trek trek trek.
1: Iya, iya. Kan sekarang mungkin ibu-ibu muda sekarang ketika panci bolong mending beli lagi kan.
0: Betul. Karena ada promo kan.
1: Ada promo
0: tangga.
1: Betul.
0: Dan itu lebih murah pak.
1: Betul. Dulu tuh enggak.
0: Enggak ada yang gitu-gitu.
1: Sampai apa namanya diusahakan untuk tetap ditambal. Ini hampir punah kan. Ditambalnya kan pakai aluminium juga.
0: Betul.
1: Ada teknik tertentu juga.
0: Itu memang butuh skill khusus.
1: Betul.
0: Makanya
1: sekali.
0: Sekarang semakin jarang. Karena infonya enggak diturunkan pak.
1: Info tidak diturunkan tuh. Dan tadi yang Mang Sony bilang promonya juga banyak.
0: Promonya banyak.
1: Sama tukang abu gosok tadi. Itu juga benar. Itu udah enggak ada lagi.
0: Sekarang,
1: pernah dengar tentang sabu gosok itu untung gak untung tetap tepuk tangan kan? Maksudnya itu kan
0: udah gak ada ya, ya
1: tapi karena mana belinya murah.
0: Iya dulu abu gosok ini jadi pilihan utama buat ibu-ibu dan ART di rumah
1: ya, ya.
0: Yang memang kalau sabun cuci piring itu ya. Lebih mahal
1: satu lebih mahal betul sama belum ada
0: kawat
1: sponge kawat.
0: Betul. Ya,
1: belum ada waktu
0: itu. Makanya ya. Karena supaya untuk membersihkan noda yang nempelnya yang lama
1: ya gosok.
0: Butuh karena kasar.
1: Betul sekali.
0: Jadi pas di ngek-ngek
1: ya.
0: Pas di ngek-ngek itu lepas.
1: Lepas tadinya
0: abu gosok.
1: Sekarang udah gak ada. Saya juga bingung untung gak. Untungnya berapa gitu. Tapi namanya usaha gitu kan.
0: Betul.
1: Ya dijalankan sama itu kerja pria luar biasa. Sama bengkong.
0: Bentar bengkong tuh.
1: Kayaknya orang Sunda yang tahu.
0: Gini, Hardrockers mungkin ingat ya. Dulu itu kita dipesenin sama manajemen Hard Rock ini segmen A. karena berkacanya ke Hard Rock FM Jakarta.
1: Ini downgrade ya.
0: Hard Rock FM Jakarta itu.
1: Ini ke F.
0: Kalau Hard Rock FM Jakarta marketnya itu
1: ya.
0: Pekerja kantoran.
1: Iwet itu kalau ngomong tuh tentang eksekutif muda.
0: Eksekutif muda. Lu kerjaannya ngantor, siang nge-gym, nongkrong di Starbucks.
1: Itu Jakarta.
0: Jakarta. Sekalinya di Bandung tukang naon tadi?
1: Tukang bengkong. Gosok, bengkong. Bengkong itu.
0: Rusak.
1: Itu rusak. Bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda.
1: Mantri sunat keliling. Iya bener, namanya bengkong.
0: Mantri sunat keliling.
1: Betul, jadi di Cianjur dulu tuh. Ada namanya bengkong. Bengkong ini adalah dulu kan sebelum ada laser sekarang.
0: Iya betul.
1: Itu manggil bengkong. Dan cara
0: sunatnya, teknisnya sunat
1: teknisnya
0: gimana?
1: Itu sangat ekstrim. Kalau olahraga itu ekstrim sport lah ya.
0: Oke, kita bicara alat kelamin pria. Karena betul memang sekali. Kan proses sunat nih ya.
1: Betul, pakai bengkong.
0: Gimana?
1: Ada pakai bambu.
0: Ah.
1: Betul, pakai bambu dijepit.
0: Sorry, bambunya dibentuk jadi alat gitu.
1: Alat
0: atau
1: betul,
0: bambu
1: buat ngejepitnya. Buat ngejepitnya betul. Jadi, nah setelah itu disiapkan pisaunya itu khusus kayak kelewang tapi kecil, kayak kayak arit tapi kecil.
0: Di bius nggak sih?
1: Gak ada, kita nggak pakai bius, maaf ya.
0: Kalau saya udah pakai bius,
1: bingung tuh nggak pakai bius, nggak langsung.
0: Ini nih, kalau yang nanya mengiris kulit manusia tanpa betul bius sakit dong.
1: Dulu tuh saya ini produk bengkong loh. Dan emang tanya ke semua laki-laki yang udah pernah dulu dieksekusi sama bengkong, tampilannya bagus. Tapi tidak bisa custom ya,
0: kayak ya, okay,
1: main golop Donald Trump tuh nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Jadi tapi hasilnya pasti bagus.
0: Dijamin ujungnya nggak akan rawing.
1: Gak, pasti bagus.
0: Mantep.
1: Mantep. Oh, mungkin ini tidak juga mau apa ya, mengintimidasi atau mendiskriminasi yang sekarang modern.
0: Iya iya.
1: Nah kenapa dulu manual pakai bambu itu, and then pakai pisau khusus buat beko dan nggak pakai bius, maaf.
0: Oh sakit dong ya.
1: Sakit.
0: Tapi kan hasilnya kita sepakat nih helm tentara kan.
1: Tentara.
0: Bukan topi ulang tahun kan.
1: Bukan. Helm tentara. Hasilnya
0: helm tentara kan.
1: Betul.
0: Pang pang gitu.
1: Ya iya betul. Paling cara mengeringannya pakai PK namanya.
0: Apa itu?
1: PK itu semacam pengering.
0: Oh, ya, kayak sulfanilamid.
1: Yes itu. Warnanya ungu apa biru?
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Dicelomin ke sana jadi biar kering. Biar kering mang itu tuh. Biar dulu entah sekarang masih ada apa PK tuh. Hampir kayak wantek lah. Tapi tidak berubah ya, warnanya tetap seperti itu, tapi hasilnya yang penting.
0: Iya, iya.
1: Hasilnya itu saya pikir lulusan eksekusi dari bengkong tuh bagus lah ya.
0: Oh iya iya. Ya. Dan kalau perlu menurut saya nih mang ya, harus ada komunitasnya. Alumni
1: ya?
0: Sunatan
1: bagus.
0: Bengkong.
1: Bosan lihat komunitas otomotif ya banyak.
0: Pencipta reptil banyak.
1: Apalagi,
0: apa? Ini komunitas sunat oleh bengkong.
1: Ide bagus.
0: Ya.
1: Saya buat proposal. Juga ya. Nanti karena siapa kira-kira produk yang bisa placement di situ ya?
0: Banyak produk-produk.
1: Sultanilamid salah satunya.
0: Betul, sulfanilamid bisa masuk.
1: Ya, ya.
0: Tapi yang saya lebih concern ini adalah kegiatan hariannya.
1: Sewing gitu, sewing. Hah, ini hasil. Hasil dari bengkong.
0: Ini maksudnya menyamakan. Saya khawatirnya ada beberapa penyusup. yang ngaku-ngaku bengkong
1: si juga ya.
0: Ini kan kita akan studi banding nih.
1: Iya.
0: Coba si A, si B, si C. Loh, kok beda satu?
1: Ini pasti bukan bengkong.
0: Pasti bukan bengkong.
1: Tapi kita juga harus tahu dulu ya kalau memang lulusan dari eksekusi bengkong itu seperti apa kriterianya, harus apa
0: juga. Itu harus by numbers misalkan. A panjang sekian, lebar sekian. Bentuk. Itu ada ininya dulu, kriterianya.
1: Ini ide bagus ya.
0: Sangat Pak, yang gini-gini mah. Ini mungkin yang sekarang lagi pada jumatan atau lagi pada kerja ya, nggak apa-apa. Ini kita sampein aja.
1: Iya. Siapa tuh ada yang menampung hal kayak gini?
0: Betul.
1: Itu ini siaran terakhir.
0: Ya nggak tahu juga, cobain aja ya. Adalah dengar 1-2 orang. Oh ya, Hardokers kalau lagi dengar boleh dong WhatsApp. Nomor di sini berapa sih?
1: Nah itu tadi.
0: Mana sih?
1: Aduh mana ya nomornya?
0: Nol.
1: Bang Daniel kok bisa hafal tadi?
0: Aduh Chris, berapa sih? 6. Berapa gitu. Ini harusnya ada sih.
1: Ada. Pokoknya ujungnya 877877.
0: Iya, itu 081221 ya. 08
1: Astagfirullahaladzim.
0: Yang udah punya. Kalau enggak ini deh Instagram aja lah.
1: Ya boleh, boleh.
0: Ya apapun lah pokoknya. Nanti kita ngobrol lagi deh. Kita
1: boleh?
0: Mau dengar lagu dulu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Kita boleh milih lagu sendiri tahu?
1: Hah? Boleh?
0: Kita boleh.
1: Mau
0: lagu apa?
1: Apa ya? Masih inget lagu Right Set Fred enggak? I'm too sexy for my love. Yang dua gundul
0: itu. Itu seera sama Milli Vanilli.
1: Iya betul.
0: Sama zaman-zaman itu.
1: Red Set Play itu jarang banget orang tahu itu.
0: Jarang ya. Siang-siang gini. Atau mau yang udah ada playlist. Tunggu
1: boleh
0: saya
1: lah.
0: Boleh nyari nih. Apa
1: silakan
0: tadi? Loh, saya ngetik.
1: Red Set Fred. I'm too
0: apa
1: sexy
0: sih?
1: For my love.
0: I'm too sexy.
1: Iya. Kayak harusnya punya. Karena ya segmen lah.
0: Enggak keluar.
1: Berarti nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Yang ada aja ya.
1: Ya udah.
0: Ya udah. Hardokers, kalau yang mau request, jangan dulu ya. Kita nggak tahu caranya.

0: from the best radio station in town. Ice. Dulu tuh gitu-gituan banget tuh kita.
1: Lagu ini paling sering diputar lah di zaman waktu itu. Ini 2000-an awal.
0: The Muffets. Aku ingetnya si Clint ya. Clint yang main bass, yang rambutnya tuh poninya blonde, tapi rambut selain poninya hitam.
1: The Muffets itu late 90s apa early 2000?
0: Early 2000.
1: Early 2000.
0: It's like crazy. Muffets ini dulu sempat terkenal waktu collab sama Jill, ingat gak?
1: Pernah sama Jill, betul. Dan head to headnya Muffets itu adalah Hanson. Cuman mungkin Hanson lebih
0: mainstream lah.
1: Dan memang lebih banyak terkenal Hanson.
0: Dan saya mau sedikit confession ya. Saya gak tahu, mungkin bukan cuma saya, tapi saya sempat ngecengin Taylor Hanson karena saya kira dia perempuan.
1: Di video. Tapi emang banyak yang cerita.
0: Video klip, video klip Mbap. Pertama ngelihat, eh cantik gini keyboardisnya. Ternyata lo kok Taylor.
1: Dan keluarga Taylor ini, Hanson itu anaknya keluarga. Jadi
0: Isaac, Zach, sama Taylor.
1: Dan mereka masih punya siblingnya banyak.
0: Siapa itu?
1: Ada adik-adiknya.
0: Selain mereka bertiga masih ada.
1: Dari bawah Zach itu masih ada lagi. Isaac itu paling sepertinya paling tua. Dan ini FYI, jadi trio Hanson ini emang kayaknya keluarga besar. Satu orang itu Zach aja.
0: Si drummer kan? Zach itu yang paling kecil
1: yang
0: kan?
1: Yang paling kecil. Anaknya tuh banyak. 6. Taylor juga berapa? 6, 7. Banyak-banyak. Mereka keluarga besar ternyata.
0: Mereka di tahun berapa hidup? Gak tahu KB.
1: Di sana tuh KB apa namanya itu? Iya. Tapi benar mereka emang keluarga besar.
0: Saya paham, mungkin di sana belum ada Golkar lu. Bro.
1: Belum
0: Golkar
1: ada.
0: Kan lu kan 90-an kan promonya gitu, dua anak cukup.
1: Iya, mereka
0: kalau cuman... kampung-kampung di Jawa kan gitu. Iya, dua anak cukup, Golkar.
1: Betul. Mereka cuma mengenal Republik dan Demokrat kan, itu aja dua.
0: Ada suara lain nih.
1: Nah, ini ada Jimmy Jacobus.
2: Tes.
1: Ada. Jimmy Jacobus tuh pertama kali masuk Hard Rock FM dulu ya. Itu masih Sulanjana.
3: Di Sulanjana.
1: Tahun berapa, Jim?
3: Operator.
1: Waduh.
0: Waduhnya
1: 2000 berapa,
0: 10 kan? 2010?
1: Enggak,
0: soalnya saya masuk 2014, Jimmy udah gak ada.
1: Iya.
0: Dieng
1: itu 2010.
3: Kayaknya enggak ada.
0: 8
3: kayaknya. 8 ya? 7 atau 8 kayaknya.
0: Dulu apa sih pertamanya, Jim?
3: Lu operator.
0: Operator
3: berapa tahun, terus ngegantiin Agi jadi produser.
0: Operator kita kan di Hard Rock kan per program ya? Lu game AR.
1: Per program.
3: Operator pernah dua-duanya. Pernah di pagi, pernah
0: drive
3: di malam.
0: Drive and Jive sama malam.
3: Ya di sore, di
0: Oh, Drive and Jive sama Good Morning Hard Rocker Show.
3: Ini pertama kali kalau enggak salah di Drive and Jive.
0: Oh, sore. Nah, itu era siapa penyiar?
3: Maya
0: Yogi. Oh, udah Maya Yogi ya?
3: Iya, Yogi. Drive and Jive itu. Terus pindah ke pagi di Malik Didan.
1: Malik Didan.
0: Oh, tadi udah siaran. Nanti Didan balik lagi jam 1 kan.
1: Balik lagi ya.
0: Masih pengen siaran katanya.
1: Betul.
0: Bosen siaran olahraga.
1: Iya, benar.
3: Padahal duitnya lebih gede di sini.
0: Iya, pengen siaran yang charity katanya. Soalnya di apa Smackdown dibayar.
1: Bosen dibayar terus.
0: Bosen dibayar.
3: Oh, di sini enggak.
0: Di sini. ini dalam rangka rasa cinta terhadap alma mater. Soalnya katanya sekarang Didan tadi sombong tersirat. Sekarang aku UMR New York katanya.
1: Iya betul. Didan tuh gajinya tidak pernah diambil tahu.
0: Kok bisa?
1: Iya karena saking banyaknya pendapatan.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi dia yang penting tiap bulan dia tahu ada yang
0: ada yang masuk.
1: Iya.
0: Dia tiap kali gajian bulanan ditelepon BI tahu. Pak, ini modal katanya.
1: Iya.
0: Dia masukin kartu ATM.
1: Betul.
0: Geter. Mesin ATM-nya geter, mulai keluar-keluar tuh.
1: Iya.
0: Si uangnya dari mesin.
1: Unlimited itu.
3: Kalau di Excel itu udah bintang-bintangnya. Betul.
1: BI nelpon gitu. BI nelpon karena banyak yang transfer.
0: Iya.
1: Legal maksudnya.
0: Legal.
1: Saking banyaknya ini. Jadi mungkin charity apa? Dia sekali-kali gitu.
0: Dan kan lagi nyata jam 1 gue siaran katanya. Oke, nanti bertiga aja bareng.
1: Betul sekali.
3: Oh, berarti Didan tuh salah satu yang tidak terpengaruh dengan dolar naik ya?
0: Dia malah seneng karena penghasilan dolarnya naik. Dolar naik buat dia benefit.
1: Kebalikannya.
0: Makanya sekarang dia mulai kemana-mana tuh dia kampanye Trump tau.
1: Dia Republikan ya? Framing. Dia Republikan.
0: Republikan ya.
1: Oke.
0: Makanya sekarang rambutnya mulai tipis kan? Terus mulai dicet pirang.
1: Saya belum pernah melihat kalau dia pirang ya.
0: Didan.
1: Iya.
0: Ini apa dulu model apa itu yang penyanyi rap si Didan tuh?
1: Dia di Cornflow. Ini
0: Cornflow
1: ya,
0: kan?
1: Iya di apa? Ini ya di
0: apa
1: Corn namanya di
0: Corn kan?
3: Apa sih?
0: Itu zaman
3: yang di
1: Chris Cross kan?
0: Chris Cross. Tadi gue pengen bikin ngomongnya dreadlock bukan ya?
1: Bukan.
0: Dreadlock mah jatuh kan?
1: Dreadlock itu yang ya di apa pakai wax gitu? Itu dreadlock.
0: Itu dreadlock.
1: Kayak lu siapa ya? Mungkin
0: gue. Oh, gue tahu. Cornflakes.
1: Cornrow, Didan tuh di Cornrow.
0: Cornrow.
1: Cornrow, iya namanya Cornrow.
0: Itu
1: tapi enggak tadi.
0: Loh, itu yang daging dari Makassar konro.
1: itu konro tuh ya tadi kayak jagung ininya jajarannya.
0: Row. Row barisan.
1: Iya. Iya kayak gitu. Criss-cross kayak gitu enggak sih? Ya hampir banyak lebar kayak gitu. Emang dia juga kan representnya emang dandannya seperti itu. Iya,
0: apa tuh criss-cross enggak tahu. grup musik duet macam apa? Wow,
1: grup musik apa yang terkenal? Enggak terkenal.
0: Enggak tahu criss-cross jam-jam
1: yang rap gitu.
0: Yang rap gitu enggak tahu.
1: Jam apa selai?
0: Jam.
1: tapi Jimmy selama di Hadok itu apa yang paling berkesan buat Jimmy? Ini pertanyaan standar sih.
0: Standar. Saya pengen tahu ya.
1: Iya.
3: Jadi tadi barusan ngobrol sama Mang Andi.
1: Iya.
3: Jadi dulu tuh gua tuh di tes kepribadian tuh 80% plekma.
0: Sorry, ini psikotes masuk sini.
3: Enggak.
0: Oh, bukan.
3: Saya ngetes sendirilah. Ada teman dulu teman punya teman di kuliah itu anak psikologi.
0: Okay.
3: Jadi pasti terpaksa harus isi-isi
1: survei. Iya, ternyata
3: 80% pragmatis.
1: Pragmatis artinya?
0: Pragmatis itu apa sih? Gampangnya tuh? Simple. Maksudnya
3: paling gampang introvert lah. Introvertnya tuh parah.
1: Parah banget. Iya.
3: Setelah keluar dari sini 50% introvert, 50% extrovert.
1: Jadi 50-50.
0: Sekarang tuh istilah ambi bukan sih itu? Bukan ambivert jadi ya.
3: Enggak.
0: Soalnya kalau ambipur wangi.
1: Itu parfum.
3: Gua tahu lagi.
0: Jokes bapak-bapak lagi semuanya ngerti lagi.
1: Bapak iya.
0: Soalnya sekarang ada yang bilang ambivert. Lu tetap bisa sendiri tapi lu enggak keberatan banyak orang sosial hidup.
3: Jadi kayaknya ekstrovertnya gara-gara kerjaan aja sih.
0: Mengharuskan lu berinteraksi dengan orang lain.
3: Kan mau kerjaannya apapun harus sekarang kan jualan diri sendiri kan harus ya.
0: Yeah. Nah, dari situ jadi, dari hasil tes itu
3: ya jadi turun si plekmanya jadi turun jadi 50% plekma, 50% apa sih yang extrovert
1: di opposite-nya?
3: Opposite-nya
0: introvert.
3: Bukan.
0: Hah? Ada lagi.
3: Kan kalau plekmatis, melankolis, ada dua lagi kan?
0: Ini sanguin.
3: Sanguin. Plekmanya 50, sanguinnya 50.
1: Which is itu adalah bagus.
3: Ya jadi
1: ada berubah
3: jadi lebih ekstrovert.
0: Bukannya aja. kepribadian lu bukan bagus buruk kan? Ya, maksudnya bukan, memang untuk untuk kita mengerti aja kita harus bagaimana kan ya.
1: Karena dia tidak terbiasa berhadapan dengan banyak orang Jimmy tapi pasti di operator otomatis dia ngobrol dengan
3: jadi waktu di operator kan diharuskan ngobrol. Setelah jadi produser lebih parah lagi.
0: Betul, harus waktu interaksi.
3: Waktu produser itu stres banget, apalagi ngangkat telepon, orang itu stres banget tuh.
0: Kenapa? Karena itu dia, lu tidak terbiasa, tapi harus.
3: Tapi diharuskan karena
0: apalagi kadang interaksinya sama orang-orang terkenal, katakanlah bintang tamu, artis,
3: orang yang benar-benar belum pernah kenal, belum pernah ketemu.
1: Itu kerasa ini ya, apa tekanannya
3: kerasa lumayan.
1: Introvert banget. Tukang bilik introvert kan?
0: Loh.
1: Dia menutup diri aja.
0: Menutup diri. Tapi ada ekstrovertnya.
1: Apa tuh?
0: Bilik. Ya, membuka obrolan, bro.
1: Bilik tuh tukang bilik gimana bunyi? Emang kayak gitu ya?
0: Ya juga ya. Iya, kan harus ada suaranya dong. Dan dengan dia ditutupi bilik, gaung.
1: Iya juga sih.
0: Iya, tukang
1: ada resonansi itu ya.
0: Ada resonansi.
1: Bilik. Iya, kan sate kita tahu.
0: Iya,
1: sate.
0: Gitu, benar. Bilik. Gitu, benar.
1: Terus, tadi kita ngobrolin gitu.
0: Ke distriknya sama bilik lagi ya.
3: Terus dia 5 detik itu tukang bilik. Apa ya?
1: Lu tahu tukang bilik kan jualan
0: tahu kan? Nah itu.
1: Ini introvert
0: kita bahas lagi.
1: Kelihatan kakinya doang. Tapi menutup diri.
3: 5 detik tuh gua mikir apa?
1: Menutup diri.
0: Terus akhirnya lu ketemu siapa waktu itu? Jim pernah nginterview siapa gitu ya yang buat lu minimal wah gua harus effort nih dan
3: yang paling pertama kali itu Java Jazz.
1: Enggak usah.
0: Masih diarahin produser kita.
1: Masih
0: sok ngarahin udah mau selesai kagak? Bebas hari ini. Bodo amat.
3: Lagu.
0: Enggak ada. Mau ngomong terus.
1: Abis ini mau masuk adlibs kan. Ada. Iya kok kita tidak ada itu ya yang dibacain.
0: Ada, kita bacain ini.
2: Soalnya
0: benar
2: masuk.
0: Iya. Oh, sama ini adlibsnya promoin radio lain. Isuara.
1: Iya.
0: Program Isuara.
1: Oh iya.
0: Erket apa Java Jazz, Java Jive?
3: Java Jazz yang di Jakarta. Jadi
0: ada bintang tamunya.
3: Reporter.
0: Oh, reporter.
3: Jadi pertama kali kerjaan nge-reporter di sini itu ya Java Jazz.
1: Langsung ke sana.
3: Iya. Saya ngelihat Afgan waktu masih di
1: panggung kecil lah.
3: Panggung kecil.
1: Ya, masih belum populer waktu itu ya.
0: 2008 menjelang 2010 itu.
3: 2010-an kali.
1: Wah. Iya.
0: Oke. Okay. Lesung pipinya masih ada? Masih sama ya? Nah,
3: itu kan belum saya belum tahu ya.
0: Afgan. Oh. Ya, Afgan. Ya, Afgan ternyata. Dan lagu itu masih Terima Kasih Cinta saat itu. Ya, Afgan pertama kan?
1: Yang pertama ya, single pertama.
0: Terima Kasih Cinta.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Lu reportase di sana.
3: Nah, itu cukup stres buat saya.
0: Interview juga, interview.
3: Enggak, untungnya enggak.
1: Oh. Ngeliput aja.
3: Liput aja. Oh,
0: iya. Jadi buat
3: live report doang dari sana.
0: Nah, buat hardokers yang belum tahu, kalau memang reporter dikirim ke event, itu tuh harus reportase. Yeah. Bentuknya tuh bisa ditelepon dari studio.

0: Ya dulu Jimmy itu kurus.
1: Oh iya. Oh iya, 2008 itu.
2: Cuan.
1: Nah, ini Jimmy ini produsernya Didan Manik ya, ya dulu ya.
0: Pernah di pagi juga.
1: Pernah di pagi. Dan kita ngobrol apa? Oh itu jadi reporter. Yeah, yeah. Karena dulu kan dia masih pakai Star One. Jawa Jazz kan?
3: Iya yeah, waktu itu ada satu provider.
1: Iya satu provider. Nah dia masih pakai Star One, yeah. Makanya nggak bisa ngirim. Dia keluar dulu. Yeah. Baru
3: keluarnya waktu itu acara di Kemayoran, keluarnya sampai jauh. Di Cibubur gak ya.
0: Jauh banget itu.
1: Si paling Jakarta itu si paling ngerti. Lu kalau artis waktu di studio Jim pernah ketemu siapa? Yang bikin lu atau mungkin starstruck karena lu juga suka nih artis gitu.
0: Cherry Bell.
1: Pernah kan? Pernah interview Cherry Bell.
2: Pernah Cherry Bell.
0: Tapi dia kan operatornya?
1: Enggak
0: tahu lupa.
1: Apa?
0: Lupa.
2: Cherry Bell zaman Jimmy ya?
1: Mau foto? Oh iya, studionya berbagi dengan foto. Ya nanti
0: kita. Betul.
1: Oh Cherry Bell.
0: Enggak sih,
1: gua siapa?
0: Siapa ya?
1: Siapa sih dan nggak berarti?
0: Langsung gugup gitu tiba-tiba. Yeah. Naikin fadernya salah. Gitu.
1: Karena karena saking introvertnya tadi.
3: Oh, jadi jambrut ya? Bukan.
1: Kalau nggak Cherry Bell, mungkin gua kali Carebol.
0: Carebol.
1: Aduh. Dah mau dipakai foto dulu studionya.
0: Oh iya, boleh.
1: Nanti kita nyambung lagi ya.
0: Foto dulu.
1: Yeah.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
3: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi gerebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
5: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
6: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
5: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
7: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
4: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigudeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
8: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
9: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
8: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
10: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
8: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
4: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
11: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
2: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
11: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, Joko Purnomo mengatakan, dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya, bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Rasa bangga masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofyan mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
5: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
6: Untuk akupansi dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat Sabtu akupansi akan naik walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
5: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
7: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim. Musim ya, dari musim barat ke musim timur sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu karena kadang-kadang arusnya deras gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
5: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabarnau tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabarnau tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabarnau online melalui www.radioprssnijabar.net.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabarnau yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
10: When I first saw you.

0: Live from the best radio station in town, 87.7 Hard Rock FM, Sony Bastian. Yang hari ini, siang ini, masih ditemenin sama beberapa penyiar Hard Rock FM. Masih ada Didian Fitra Sakti, Adi Dianardi. Masih ada juga produser Jimmy dan juga produser Dieng. Sekarang kita keroyokan, coy.
1: Pakai operator. Masih apal?
0: Apal.
1: Mana Andi?
0: Andi ada.
1: Andi ada. Tapi mic-nya kurang.
0: Mic ada 1 2 3 4.
2: Bisa, Wan. Tapi bisa ya?
0: Bisa. Feedernya yang mana? Yang ini.
3: Sama itu dua-duanya tuh udah masuk.
0: Oh, udah feeder ini.
1: Udah?
0: Udah, ini aman kok.
1: Aman? Coba Andi.
3: Ada.
0: Ada kan?
1: Asik. Lagunya You Want The Big One banget ini. Kalau lagi melantai di fire. Ada.
0: Coy, terakhir nih hari ini.
1: Iya, kasihan ya.
0: Radio kesayangan kita kan.
1: Untung kita udah gak di sini ya.
0: Waduh. Malah bilang untung nih anak. Sebentar, dia gak ada suaranya soalnya.
1: Coba Dieng.
0: Gak ada, belum ada eh. Lu gak ada di monitor emang? Iya, berarti memang gak ada. Terus kenapa lu masih ngomong? Kenapa lu masih ngomong?
1: Oh, belum dicolokin atuh. Ya tuh di situ.
0: Belum ada juga. Hampir tuh. Berarti kayak kurang kencang. Atau mau dari studio iRadio gimana?
1: Ada. Oke.
0: Udah ada.
2: Di mobil lu di radionya masih ada 87,7 enggak sih?
0: Sorry ya. Nomor 1.
2: Iya, benar.
0: List nomor 1.
1: Sarua orangnya.
2: Iya kan? List nomor 1 pasti kan.
3: Karena gombang dari bawah itu kan. 8 baru
2: ya. Iya, betul.
0: Iya, 87,7.
1: Nomor 1 ya?
0: Nomor 1 gua.
1: Di radio enggak?
0: Nomor 2.
1: Oh. Kan bebas ke keluar ya. Gas keluar ya.
0: Juga ya. Iya, kenapa gua harus panik ya?
1: Gas keluar. Tunggu udah panik.
0: Oke.
1: Kalau Fox nomor 1 dia pasti.
0: Ada yang baru di SP. Baru di SP sama.
1: Saya boleh enggak siaran nostalgia sama Hard Rock FM? Boleh, tapi SP 1.
0: Siaran nostalgia. Sia katanya. Ini kita jadi Hard Rockers ini udah lama juga kita enggak ngumpul bareng dan kita dikasih kesempatan, seneng banget ya. Ini ada produser Dieng tadi juga sempat mau sharing karena produser Jimmy udah cerita pengalamannya, yeah. Bang Andi pas lagi di Java Jazz. Yeah. Dieng juga pernah ya. Nah, kalau Dieng ini lebih banyak cerita negatifnya. Pengalaman kok harusnya pendengar lebih dari pendengar hubungannya. Ini enggak cuman enggak cuman sekali dua.
1: Iya. Gimana masa ceritanya? Pendengar diturunin tengah jalan.
0: Mulai terlalu detail. Suaranya enggak ada ya? Lep-lepan. Berarti bareng-barengan sama Didan. Dia ini produser di lu masuk kapan? Tahun berapa?
2: 2010.
0: 2010.
2: 2010 gue. Jadi terakhir Jimmy tuh 2010 bulan November ya Jim ya.
0: Oh, ingat banget ya.
2: November 2010 tuh.
0: Apal banget. Oh, terus
2: 2010 udah mulai gantiin Jimmy untuk pegang si Manik Didan. Nah, di situ juga kan Jimmy juga sempat nge-brief gue juga untuk siala apa namanya buat reporting live. Live report.
0: Terus lu pertama langsung di GMHR ya?
2: GMHR
0: Record Show. Zamannya siapa?
2: Manik Didan.
0: Oh, Manik Didan tuh sempat sama Jimmy sama Dieng.
2: Iya, nyambung dia.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu terus gua pas live report itu pertama itu sama Java Jazz. Java Jazz
0: gitu. Oh, gitu. Ke sana sama siapa katanya sama pendengar ya?
2: Enggak dong.
0: Ya, mulai enggak jawab, ya. Mulai framing.
3: Enggak dong.
0: Ke sana sama siapa?
2: Berangkat sama si Agi.
0: Nah, ini. Kok pulang?
3: Agi waktu itu masih jadi
2: masih produser sore.
0: Produser sore.
2: Pulang ya. Kita terlunta-lunta di Jakarta. Ditolonglah oleh Bapak Didan.
1: Oh iya.
0: Iya. Kenapa terlunta-lunta?
2: Kita enggak tahu mau tidur di mana.
0: Lah, kan ada hotel biasanya.
2: Ada.
1: Enggak dikasih. Oh, enggak dikasih bilang aja.
2: Ya kali itu kali ya.
1: Suara orang ayah
0: ini mau dihalus-halus.
2: Akhirnya kita tidur di kantor Didan.
1: Oh, di Indovision.
2: Indovision.
1: Jadi gue itu kan belum ngekos waktu itu kan. Yeah. Terus kalau siaran bola malam, terus besok paginya siaran NBA. Basket NBA, itu gue nih nginepnya di di kantornya si bos. Karena kata bos tidur sini aja. Orang mau kasur,
2: di
1: bawa
2: ruangan,
1: PS.
2: Ya, ruangan.
0: Oh, ruangan tapi
1: selantai kayak gini nih.
0: Tapi lu bikin ada kasur, ada proper aja, enak
1: banget. Bawa kasur, lipat dan lain-lain. Di dia weh.
0: Gitu. Lah dari venue jauh enggak ke?
2: Lumayan,
1: jauh.
2: Kan di jalan panjang ya.
1: Di jalan panjang tuh di dekat RCTI. Dan
2: Mogot.
1: Ini nyawa orang enggak ikut rumahnya.
2: Tapi kita ketemu
1: gitu kan. Mana yang si Agi kan kita kan. Ini kemana jauh tempat kejadian kemana.
0: Enggak usah di.
2: Enggak, tapi kita ketemu waktu itu di.
0: Enggak usah di.
2: Janjiannya kita di Sarina.
1: Oh iya, di Sarina.
2: Janjian di Sarina.
1: Waduh.
0: Oh, air.
1: Di Filosofi Kopi bukan?
0: Belum ada. Belum ada, Mas.
2: Baru filosofinya doang.
0: Kopi belum populer zaman itu.
2: Sarina. Tapi kita ketemunya waktu itu kalau enggak salah di Jakarta Teaternya.
1: Tar dulu.
3: Sarina ditawar enggak?
2: Enggak dong.
0: Enggak lama, Mas. Salah Sari.
1: Belum ada Filosofi Kopi ya?
2: Belum.
1: Tapi mereka kan kesinian bola Filosofi Kopo. Filosofi apa ya? Kalau Kopo,
0: filosofinya. Sama ada juga di Mario Bros, Filosofi Kopa.
1: Cok, Filosofi Kopo, naon filosofina.
2: Banjir, macet. Jadi Kopo itu guys, kosong itu jalanannya dalam setahun itu cuma dua kali. Pas sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kosong jalanannya.
3: Iya, pada
2: betul gitu.
1: Persib main. Persib main kosong?
2: Pas pertandingan.
1: Oh,
2: beres pertandingan balik lagi kita guys.
3: Itu pun kalau berharap itu Persib main tiap hari ya pasti. Berharapnya gitu.
2: Capek. Tapi lu semua di sini udah pernah live report belum sih?
1: Udah, pernah. Di
2: event.
1: Udah pernah.
2: Itu kan di belakangnya kan pasti ada yang harus kita sebutin tuh.
0: Station ID.
2: Ah, bukan, jadi ada kayak this is the reporting live from Java Jazz for night. Itu ada, itu tuh suka kelibet kalau lu nggak.
0: Oh betul, dan itu kan memang latihan dulu ya.
2: Latihan.
0: Eh gimana sih cobain contohnya. Misalkan reportase nih.
2: Oke di Java Jazz.
1: Darboy.
0: Enggak segmen. Enggak segmen. Lo misalkan di
2: NDX.
0: Oh kami kan FC konser FC lo kemarin.
1: Pakai bahasa Taiwan.
0: Enggak usah.
2: Cepawa.
0: Misalkan opening
2: gue udah ngomong kan bisa kayak oke, sekarang gue lagi ada di acaranya konsernya FC di Istora Senayan. Sekarang acaranya perlu banget dan sekarang gue bentar lagi udah mau masuk ke venue-nya. Nanti kita bakalan ketemu lagi ya di sana gitu kan. Gitu.
0: Ujungnya.
2: This is Dieng reporting live for from Istora Senayan for FC live concert. Terus apa lagi ya?
0: Terusnya itu
2: for Hatrock FM gitu ya.
0: Oh ada gitunya ya.
2: Ada gitunya. Jadi ada 4 ya. This is Dieng reporting live
0: From mananya from lokasi
2: Mayoran. For Java Jazz
0: eventnya.
2: Java Jazz. Terus acara Java Jazz. Terus have a hard rocking life ya.
1: Itu wajib.
0: Oh iya.
2: Iya
1: ada gitunya tuh. Kalau ada yang miss mungkin lepon langsung.
2: Iya benar tuh.
0: Bukannya endingnya tuh kita kembali ke studio Bung Didan gitu.
1: Gala.
0: Salah.
2: Terima kasih Bung Dieng.
1: Gue penasaran. Dan dulu suka kebalik gak tiba-tiba pas lagi present gitu antara TV dan radio tiba-tiba Manik
0: gitu.
1: Bung Manik gitu. Wartata orang pernah waktu pertama kali siaran TV gak
0: live nih
1: live misalnya. Ya itulah tadi kita saksikan pertandingan A lawan B Rocker sempet. Sempet.
3: Itu live.
1: Sempet live.
0: Itu live.
1: Ngomong Hard Rocker.
0: Ditegur gak? Ya gitu-gitu ditegur gak sih? Atau maklum?
1: Ketawa sih produsernya.
0: Maklum karena lu memang siaran kan.
1: Iya hampir semua biar tuh ketika pindah juga kadang suka
0: jadikan
1: sesi radio yang dulu sebelumnya kadang suka kayak gitu.
0: Tadi juga gue sama Iwan langsung teman B-nya Pak. Aduh. yang susah itu sebenarnya penyiar kita nih Hard Rock FM jadi Rockin Live tau.
2: Iya.
0: Dari Hard Rockers jadi Rockstars kan.
1: Jadi Rockstars.
0: Itu juga penyesuaian juga.
2: Kemarin tuh ada
1: If you smell
2: the rock. Lu sempet gak sih ada ini ada istilah Drockers.
1: Drockers.
2: Oh iya. Drockers tuh
1: kayak fans Rock Dog.
2: Drockers tuh buat apa namanya karyawan-karyawannya timnya
1: Drockers.
0: Oh kru-nya disebutnya Drockers.
2: Kayak misalnya radio lain kan ada ya, namanya apa gitu kru-nya. Nah, kalau kita tuh dulu sempat ada Drockers.
0: Terus kenapa tidak di
2: populer? Nah, waktu itu enggak.
0: Karena sapaannya enggak ini kali ya, enggak.
2: Waktu itu jadi kita dari Drockers gitu
0: disebut. Drockers. Tapi kurang kece ya. Kita ubah gimana buat kedepannya biar bisa.
1: Udah enggak ada. Drockersnya berapa seri?
0: Drakor.
3: Terus dipikirin lagi gimana kedepannya ini. Data siaran terakhir
0: mesti buat apa kita? Kita bikin sesuatu yang baru. Sudah selesai nih guys.
1: Gitu.
0: Terlalu banyak cerita ya. Tapi di Bandung sendiri gue inget banget zaman pertama Hard Rock itu, gue selalu mengklaim diri sebagai Hard Rockers kan dari awal. Dan dari zamannya di Ponegoro ya. Mang Andi tuh ngalamin gak sih di Ponegoro?
1: Enggak. Udah selanjutnya.
2: Pangeran yang lama mah di Ponegoro.
1: Pangeran di Ponegoro tahun 1825
0: gitu. Sampai 1830
1: Pangeran tuh lama.
0: Iya benar sih Pangeran di Ponegoro.
2: Sampai pada akhirnya mereka ditangkap oleh Belanda kan.
0: Enggak usah dibahas lagi, udah selesai. Iya, Raden Saleh yang gambar Raden Saleh.
1: Benar. Kita breakdown lagi enggak usah siapa.
0: Gak usah dibahas itu. Iya, di Ponegoro gue sih gak pernah ngalamin. Tapi gue inget gue pernah di interview sama Manik Chandra Macan di Ponegoro.
1: Itu di interview sebagai
0: sore acara ini komunitas.
2: Gue pengen
0: dulu kan suka diadu tuh.
2: Rasanya di interview sama Macan gimana sih?
0: Menyenangkan coy. Gue gak ngeh lagi. Kecolongan gue.
1: Gue jawabnya serius. Di interview sebagai komunitas
0: jadi di komunitas pecinta musang.
2: Pantesan setelan COD musang.
1: Kebayang sih Sony sebagai komunitas RX.
0: Ini bentuknya.
2: Kayaknya kakinya gak nyampe.
0: Enggak, soalnya dulu itu Drive and Jive punya program ngadu komunitas, ngadu pengetahuan, quiz. Nah.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
2: Sampai Sulanjana juga masih ada.
0: Masih ada. Nah, gue waktu itu mewakili hukum Unpar.
1: Komunitasnya apa?
0: Bahasanya aja komunitas. Oh. Tapi yang penting kan mewakili entah itu institusi atau apapun. Nah, gue dari hukum Unpar.
1: Lawan
0: mana? Gue lupa deh.
1: Belna apal tuh Belna.
0: Gak usah.
1: Kalau menang gitu kan. Ngapain? Kalau kosmik. Ya, kita kalau dari kosmik. Ya dari itu dari apa? Dari
0: tim. 347 gitu.
2: Oh, research. Waktu itu bareng komunitas berarti sama
0: gue sama anak-anak
2: Kaligis, gitu.
0: Apa lagi dong? Terlalu kenceng bang. Enggak sampai sana. Jadi gue ingat banget karena produsernya dulu si Ayu mantannya Icun.
1: Ichan Stranger.
0: Pacarnya Ayu adik kelas gue. Makanya
1: terus dipacarin sama lu.
0: Bukan kesana. Kita ngomongin bintang tamu. Terus gue disuruh ngisi. Disitulah pertama kenal tuh Manik Chandra. Masuk ke studio radio beneran gitu. Tapi kita kenapa pindah dari sana sih? Ada cerita apa sih? Kenapa kita pindah dari Diponegoro?
1: Di sana kan? Diponegoro. Kalau Diponegoro
0: kan jadi Sate Sinta ya?
1: Kalau Diponegoro ke Sulibels gue gak tahu. Cuman kayaknya mah kontrak. Kalau dari Sulibels ini kan kontrak. Ini kan beli.
0: Oh ini bangunan.
1: Ini bangunan Supratman
0: beli
1: aset.
0: Dulu itu sebelum di Sulanjana itu bangunan apa sebelum jadi kantor kita dulu?
2: Sulanjana.
1: Kantor PPAT itu ya, bukan?
2: Rumah. Kalau enggak ya Kak. Rumah aja sih.
0: Okay. Soalnya secara desain enggak unik. Atasnya itu tambahan enggak sih? Yang ada kaca tempat studio kita?
1: Itu tambahan.
0: Memang studio. Dibangun khusus untuk studio.
1: Betul. So, mungkin kamar utama kan mungkin. Kamar utama sih kayak gitu.
2: Bener, view-nya juga bagus sekali, view dibuka ya langsung jemuran gitu.
0: Ini tadinya rumah biasa ya?
1: Kayaknya rumah deh. Rumah Van der Buy.
2: Kalau enggak salah ini bangunan dulu. Yang punya rumah di Ponegoro sama yang punya rumah di Sulanjana itu sama orangnya kalau
0: enggak salah. Oh, pemiliknya sama. Jadi cuman pindah ngontrak aja nih.
2: Pak siapa kalau gitu namanya?
0: Soalnya Pak Haji siapa? Kan Pak Haji. Kalau gitu Haji biasanya Haji. Haji siapa? Haji Willy.
1: Dari antara tiga tempat tadi yang paling nyaman itu di mana?
0: Sulanjana.
1: Sama Sulanjana.
0: Ini mangga enak di sini, Mas. Woi. Dapat tutup. Noris.
1: Sulanjana itu di tengah banget itu enak.
0: Ada klien. Kalau ada klien.
1: Nia U itu klien hebat ya.
0: Iya. Ini kita mau interview GM. Iya, kita Om Pimpa ya, siapa yang interview?
1: Kan tam siaran orang di mana.
2: Interview. Tapi bikin skripnya dulu kok gitu ya.
1: Enggak usah.
0: Tapi bener buat gua Sulanjana. Karena homie.
2: Ya, tapi memang kita enggak ngerasain langsung di kalau gua pribadi sih ya, enggak ngerasain langsung di Diponegoro sih memang. Tapi sama. Sulanjana itu memang homie banget.
0: Iya.
1: Tengah lagi.
2: Gua itu sering banget tidur di sana.
0: Lu maksiat paling banyak di Rok. Lo maksiat kan banyak mah modelnya.
1: Buka-buka.
2: Maksiat gua mentoknya ngomongin orang lah.
1: Sulanjana ya, Sulanjana. Udah pernah di Ponegoro tapi jadi bintang tamu aja. Siaran-siaran malam.
0: Oh ini. Siaran.
1: Okay, sama siaran. Sama Marco waktu itu.
0: Del Vecchio.
1: Bukan. Dari kiri dong. Nyerang dari kiri. Jangan sampai ngomong polo. Marco polo. Lebih tua lagi. Si Marco sama Polo Sri Mulat.
0: Si Marco sama si Polo.
1: Polo Sri Mulat. Dulu sebagai guest announcer. Guest announcer sama si Denny.
0: Oh, Denny
1: Sabri.
2: Acara apa sih?
1: R&B Night biasa lah. Os pernah. Di situ pernah. Cuman berapa bulan? Gak usah 3-4 bulan.
0: Lagu-lagu lu yang playlist lu yang bikin ya?
1: Iya mereka.
0: Mereka punya R&B. Oh ada MD-nya. Siapa sih lu MD? Ponogoro. Soalnya MD di MRA yang kita tahu kan Prita tuh.
1: Prita.
0: Itu Veno itu kayak Wikipedia musik berjalan ya. Semua orang admire dia sih,
2: The Phenomenon.
1: Ronaldo. Ronaldo atau
0: itu. Ngapain bahasa
1: Ronaldo? Kalau itu, kalau enggak itu apa? Siapa? Darso The Phenomenon. Kan The Phenomenon kan. Julukannya bener
0: Darso Phenomenon. Iya. Terakhir sih Sukma Ayu ya, gua tahu sinetron yang jadi Ronaldo. Almarhumah.
1: Iya,
3: jadi Ronaldo. Kenapa ya, Pak? Prita itu. Songlist yang ada di Harapan Bandung tuh, kenapa harus It's My Life itu Bon Jovi? Gak ada yang lain ini, sorry ya Prita ya.
0: Iya.
2: Masih ada
3: Batman itu.
2: Ya apa yang lainnya ya sebenarnya ya. Yang...
0: Sebagai Bon Jovi mania.
2: Nah dia Bon Jovi It's mania nih.
0: Bon Jovi mania. Gue juga berhenti di album This Day 97. Bener. Album This Days-nya Bon Jovi 97
2: buat gue. This Day apa?
0: This Day itu. This in a Love Song. This day. Love song. Betul.
2: Always.
0: Always sebelumnya Crossroads 94.
1: Setelah itu emang. Yang mana albumnya?
0: Nah, It's My Life itu.
1: Oh, It's My Life itu setelah
0: album terakhir. Setelah. Album terakhir. Oh, enggak belum.
2: Setelah masih itu ada masih ada itu. Yang
0: Thank You For Loving Me.
2: Sama yang ini.
0: Yang apa tuh? Yang Cintaku Kandas di Ujung Batu Karas.
2: Di antara hatiku hatimu.
1: Nah, tembok kenapa berhenti di situ?
0: Musiknya menurut gua lebih suka klasik rocknya itu. Terakhir di tahun 97 album This Day.
3: Dari segitu banyaknya hits Bon Jovi, kenapa Prita itu ngasihnya It's My Life
0: terus kenapa Bandung itu? Wow gitunya kan.
3: Neng itu beda lah. Itu lagu itu
1: Midnight in Chelsea udah baru ya.
3: Living in a Prayer.
2: Enggak, itu sebelumnya itu Bon Jovi itu.
0: Oh, Midnight in Chelsea mah solo.
1: Solo.
3: Iya. Kalau Bon Jovi
0: itu tadi It's My Life yang wow teng gitu. Gua juga udah selera, Pak. Gue juga udah gak cocok. Gue juga udah gak suka Queen yang kemarin baru keluar.
2: Sama yang itu juga udah gak oke sih kalau menurut gue. Yang si Have a Nice Day.
0: Setelah itu gue kurang cocok. Udah bukan. Ya namanya juga selera ya. Tapi Prita kabarnya memang megang ini kan, Hard Rock, E-Radio, Brava. Dulu masih track sama Cosmo. MRA ini kan 5 radio ya. Hard Rock FM, E-Radio, Brava, Trax, Cosmo.
1: Nah gajinya berapa tuh?
0: Kok gitu?
1: Gajinya berapa?
0: Bener. Jadi gak bahas gaji.
3: Gajinya berapa ya? Bener.
0: Soalnya masing-masing punya karakter. Tapi terus terang ya, kalau ke Jakarta gue dengerinnya Hard Rock. Trax itu kemana sih segmen?
2: Anak muda? Anak SMA?
3: Anak skena.
2: Anak SMA?
0: Oh iya. Nggak, dulu kan Surya Molan kan?
2: Trax itu anak SMA.
3: Iya.
1: Anak SMA?
2: Anak SMA.
0: Oh, Cosmo?
2: Cosmo cewek-cewek.
0: Oh itu female radio ya?
2: Female radio, Cosmopolitan kan?
0: Oh Nia Elvira sempat pindah
2: kan? Yes, betul. Ivy Batuta dulu ya.
0: Ivy Batuta?
2: Iya, betul. Itu kan lebih ke cewek.
0: Kalau Brava itu radionya Brava. Para pengambil keputusan. Anjir keren ya.
2: Oh, iya.
0: Radio for decision maker, bro.
2: Iya,
0: kita enggak pantas ada di sana.
2: Ini Bro Didar kan sempat
1: ditawarin.
0: Lu serius ditawarin Brava?
2: Dulu dia studionya di itu ya, FX ya.
1: FX. FX. Siaran di Jakarta kan lu siaran di Brava aja cobain. Wah, tuh cocok pisan juga orang.
0: Wah, lu bakal sering ke.
3: Tapi harganya sebenarnya bagus.
1: Hah?
3: Harganya bagus.
1: Ya belum ngomong sampai sana.
0: Tapi kan dia kan pengennya memang mampir ke teater JKT.
1: Waduh,
0: FX. Kalau di FX dia ke teater JKT.
1: Itu tiap hari itu penuh.
0: Wah.
1: Masih ada enggak sih?
0: Masih ada JKT. Kabarnya WC dekat situ bau ini, bau apa? Bau pandan.
3: Seri, ada beritanya. Ada beritanya. Katanya toilet di lantai itu.
2: Memang kan pewangi toilet itu kan memang ada yang aroma pinus.
0: Oh,
2: sih ada aroma pandan juga mungkin ya.
0: Iya.
1: Dia mulai ngaco nih ngomong udah kemana-mana.
3: Bener.
0: Coba dicek. Itu tuh ada bau pandan. Soalnya kalau bau maca kan sekarang.
3: Oh iya.
0: Maca. Aduh ya ampun. Sulanjana, Mang Andi juga di sana lama ya.
2: Sulibels.
1: Emang tuh sempat ini? Sempat
3: enggak pernah?
0: Enggak pernah. Mang Andi itu
2: cabut. Gua juga enggak di sini, Mang.
0: Hah?
2: Gua di sini enggak?
0: Hah?
1: Enggak sampai sini, Mang.
2: Gua di sini. Oh,
3: iya, dia enggak kesini.
0: Dia itu baik ibu.
2: Gua itu pas
0: gua tuh baik.
2: Gua pas terakhir itu pas lagi nyari tempat sama Fukin untuk nyari tempat yang baru. Sempat kita ada ke daerah Setra Sari juga pernah.
1: Oh, terus sempat di Sukaluyu juga.
2: Sukaluyu juga sempat. Sukaluyu itu udah hampir-hampiran.
1: Udah hampir. Cuma nggak jadi kan.
2: Nggak jadi. Tapi akhirnya nanti terpilih lah. Nah justru gue nggak sempat ikut survei yang
1: di sini. Lo keburu pindah kerja ke Neckerman.
2: Ya. Wah. Ayo juga pakai.
0: Tahan dulu karena nanti kita pengen ngobrol alasan kita cabut dari sini.
1: Ya.
0: Siapa yang paling kontroversial ya?
3: Iya.
0: Karena kita udah tahu beberapa karena konflik internal ya.

0: 7.7 Hard Rock FM. Hadokers, jadi salah satu bentuk apresiasi adalah untuk para klien yang selama ini mensupport kita ya.
1: Betul.
0: Karena kan banyak yang nanya, radio hidup dari mana sih? Ya dari iklan.
1: Betul sekali.
0: Betul, dan ada beberapa klien kita yang hari ini hadir juga. Nanti kita mau ngobrol bareng, bareng sama Didan. Tembak aja dulu. Tembak aja ya, biar gak santai dia.
2: Didan dan Sony ya, karena di jam kita, Son.
1: Buat semua klien.
2: Banget.
0: Betul. Klien-klien kita tuh, zaman Mang Andi dulu ada siapa aja klien-klien yang diinget aja? Soalnya kalau Didan,
2: zaman gua,
0: lu kan
2: Boeing.
0: Boeing. SpaceX.
2: Sama Apple.
0: Enggak, soalnya Didan bisa
3: dari Malang ya?
0: Didan tuh bahkan bisa jadi sportcaster salah satunya karena kan ada klien dulu kan.
2: Betul. Karena ada klien dulu dari Indovision.
0: Betul.
2: Terus gua baca koran bola. Terus tanya, mas, bang doyan olahraga? Enggak, siapa doyan koran bola aja.
0: Kok gitu sih? Kan gak gitu ceritanya, bang. Yang benar gak gitu, bang.
2: Saya doyan koran bola aja. Oh gitu.
0: Yaudah, jadi gak masuk nih materi bola. Jadinya.
2: Iya, terus ditawarin. Oh suka, yaudah. Mau gak cobain jadi...
0: Sportcaster?
2: Komentator tadinya. Mau cobain jadi komentator.
0: Casting itu ya, bang?
2: Jatohnya gak casting. Pertandingannya apa? Milan lawan apa gitu. Yeah. Pas kesana, kayak langsung aja syuting. Langsung syuting kan?
0: Untung lu suka langsung bola ya?
3: Langsung syuting
0: langsung. Nggak, langsung gua ngambil senapan katanya. Syuting.
2: Syuting langsung saya jadi komentator, bla bla bla. Udah, terus akhirnya ditanya sama si
0: Klien
2: Badani, ada program direkturnya. Kamu lu bisa nunggu dia komentator atau jadi
3: presenter.
2: Saya lu bisa nunggu dia jadi mbak.
0: Kok gitu?
2: Jadi presenter. Oh,
0: mulai kurang aja.
1: Jadi saya bisa menafkahi mbak. Tidak lagi. Ada yang nampak nanti. Ini maksudnya apa?
2: Dan akhirnya Indovision terus. Kan orang bilang kan ada kesempatan tuh manfaatin dengan semaksimal mungkin kan. Itu mungkin gue pas, dapet nih kesempatan. Masuk TV susah, manfaatin. Udah jadi.
0: Jadi akses lu sekarang jadi sportcaster gara-gara klien di Hard Rock FM kan?
2: Akses gua ke Hard Rock FM gara-gara Manik.
0: Lu masuk ke Hard
1: Rock kan,
2: diajak sama Manik. Manik, orang yang siaran, kalem kayak orang nanya ke si Kang Yu
0: kosong tuh. Itu awalnya.
2: Heeh, dari Manik.
0: Nah, lu waktu di ngemis-ngemis di jalan, itu waktu itu ketemu Manik. Waktu jadi manusia silver. Itu Manik ngelihatnya di mana?
3: Kami ke Silver Boy ya.
2: Gitu. Jadi ada apa ya? Ada sejarahnya gitu. Jadi sangkut pautnya. Terus dari Manik kan? Akses ketemu Manik dari mana? Dari musik.
0: Oh iya, kan La Luna sama MA.
2: Walaupun udah kenal dari zaman SMA. Gue SMA di SMP. Nah, sepupunya Manik itu teman sekelas kurang.
0: Mantan.
2: Bukan.
0: Iya, enggak apa-apa kalau bukan.
2: Kan sepupunya laki-laki.
0: Boleh. Kita tetap berteman dan kalau
2: terus
0: kita resah.
3: All good.
0: Orientasi yang silakan.
2: Manik jadi La Luna kan? Adidan, aku tuh sepupunya Nodi, inget gak? Oh iya inget, jadi akhirnya kenal di dunia artis. Kenal sedikit.
1: Dari klien, bisa sebutin kliennya siapa?
0: Mana? Indovision
1: tadi ya.
0: Indovision tuh, tahun itu tuh
2: lagi edan-edan.
0: Iya, Indovision. TV Cable kan?
2: Dia tuh lagi, iya TV Cable lagi promo saluran olahraga baru. Dia punya saluran olahraga baru, berbayar. Promo lah di Bandung.
3: Jadi Son, waktu itu kalau Didan ngobrol sama lu gak akan relate. Karena kan Indovision TV Cable ya berbayar lagi ya. Kalau di lu
0: gak ada. Decoder RCTI pertama di komplek gua yang punya. Nonton Plastic Man sama Night Rider.
2: Program lu kan masih pakai parabola.
0: Decoder.
1: Program unggulannya Walk with Yan kan.
0: Siang.
1: Kalau zaman gua itu City Trans awal.
3: City Trans.
1: Masih Andre.
0: Andre.
3: Benar.
2: Mang Daniel belum kerja di situ.
0: Belum masuk. Daniel Edwards belum.
1: Belum.
0: Karena era pertama Mang Andre Pak Andre.
1: Pak siapa namanya?
0: Andrew.
1: Itu awal mereka mempromosikan karena mereka juga belum armadanya belum begitu banyak.
0: Karena
1: juga
0: travel di Bandung baru mulai menjamur tuh.
1: Yes. Betul sekali.
2: Masih Baraya doang.
1: Extran.
0: Ciamplas.
2: Extran sih, bukan Baraya.
0: Bukan. Extran. Nah itu mulai ada City Trans.
1: Yes, itu awal tuh sering promonya cuma di Hard Rock FM Bandung ya, kalau nggak salah ya.
0: Itu bahkan sebelum Daniel Edwards ada di sana kan.
3: Justru karena perkenalan itulah.
0: Oh sama kayak Dida.
1: Ini kalau nggak ada Maya nggak seru nih.
0: Jangan dong.
2: Jangan dong.
3: Kalau klien gue sih ya.
0: Tolong Jimmy dan Dieng jadi pager dong. Ini 14 nih.
3: Gue yang kocak.
0: Satu dulu mulai 14 nih.
2: Maya bukan sama Bus Bahagia.
0: Tolong diluruskan. Tolong diluruskan.
3: Kalau zaman gue baru masuk itu lagi pegang Richie's Factory.
1: Awal-awal.
3: Setiap hari kita ke PVJ baru buka makan di sana.
1: Kita buat konten makan pedes paling
3: pedes. Nah, itu dia.
0: Which is better ya?
3: Kita di Bandung baru dia.
1: Itu baru di PVJ
3: awal. Baru di PVJ, itu first store-nya mereka.
1: Udah pedes dari awal?
3: Udah pedes.
1: Udah pedes. Sampai level berapa ya? Level
0: 5. Ya tergantung kan kalau yang gak pedes, sampai gak pedes bang. Kenapa pedes semua? Yeah. Oh itu Richie's Factor.
3: Richie's Factor, kita setiap hari kesana makan.
1: Wah. Wow. Itu tuh siapanya si NC Music Factory sih? Siapanya si NC Music Factory? Siapanya? Richie's Factory.
0: Everybody. Oh itu saat itu Richie's Factory sama apa tadi? Siti Trans. Siti Trans ya?
1: Ya itu awal-awal Siti Trans, awal ini lah awal mereka.
3: Iya. Kita sempat bikin eventnya juga kan kalau nggak salah di Cibok, di PVJ juga sempat.
1: Mereka sama naruh salah satu demonya tuh mereka naruh ini apa PS 3-4.
3: Oh iya iya iya.
1: Di dalamnya
3: gitu. Di dalamnya buat main.
0: Oh orang biar bisa main.
3: Sama atraksi parkur.
1: Parkur beneran.
0: Ya makasih. Asik.
1: Ya makasih.
3: Emang di setting ada tempat apa namanya rintangan-rintangan parkurnya.
0: Oh,
3: itu tuh.
1: Richie's Factory. Ya. Dan ya klien-klien lama Richie's Factory,
0: terus City Trans,
1: Indovision. Mana ya Peci Mang Iming kan? Waktu kamu masuk
0: Jiming.
1: Waktu M Iming bukan?
0: Jiming. M-nya itu belum bukan Mang.
1: Apa sih? M-nya apa?
4: Haji Iming.
1: Hah?
4: Haji Iming.
1: M kan?
4: Iya.
3: Mas. Lah. Mas. Mas Haji Iming.
0: Ya? Mister.
1: Kan M-nya apa ya?
0: Ha Iming. M-nya dari mana?
1: H.M. Iming.
0: H.I.M.I.N.G.
3: Haji.
0: Haji Iming.
1: Kela.
0: Eh iya ding, M. Iming.
1: Iming.
0: Enggak, kalau yang gue tau Martabak Har. Yang kakek. itu juga ikon mic logonya. M. Iming. Eh zaman gue siapa ya?
1: M.
0: Siapa
1: Iming sih? Bener.
3: Zaman lu
0: itu. Zaman kita siapa ya? Domino sempet.
3: Kita Domino sempet.
0: Domino sempet. Itu dari Jakarta kalau enggak salah ya.
3: Iya benar. Domino suka membawa ini Mas ya.
1: Tuh benar, Mas Iming.
3: Mas
0: Iming. Oh benar Mas.
1: Benar dong. M Iming seorang perantau asal Pekalongan, mulai memproduksi dan menjual peci sejak 1918, Mas Iming. Berarti orang benar kan orang Sunda ya? Mang Iming.
0: Benar, cuma enggak penting aja kita ngebahas.
3: Zaman lu sih Son, ini Son.
0: Siapa sih?
3: Pas awal tuh kita lagi breakfast attack banyaknya.
0: Nah, oh, kalau kita tuh banyak kan local client.
3: Okay. Yeah.
1: Karena mas, kita sama tuh, dia ya.
0: Apa?
1: Mas. UMKM lah.
3: Ya.
1: Mas.
3: UMKM.
0: Ya, mau ke mana tuh?
1: Pas. Jadi breakfast Batak.
0: Jadi breakfast waktu Batak. Itu mah memang punya program breakfast attack asuhan Ican.
1: Oh iya.
0: Ican
1: oh, iya.
0: Karena kan yang nyari venue kantor Ican Sipari.
1: Jadi itu Rahang, Ican Rahang. Rahangnya
0: Rahang. Karena ngurusin. Karena ngurusin Rahangnya jadi tegas. Gue baru tau dia Batak jadi.
3: Itu Rahang. Maksudnya si apa namanya? Breakfast Attack itu. Awalnya kan gue bikin bareng Decil. Decil ngasih gue ngobrol sama Decil.
0: Oh, idenya Decil itu.
3: Decil, kita ngobrol. Ya kita ngasih-ngasih sarapan
0: ke
3: teman-teman di mana gitu. Awalnya kita bikinnya fun. Ternyata dijual oleh sales kita
0: jadi
3: akhirnya menjadi beban. Pagi-pagi harus udah nongkrong di kantor orang.
0: Iya. Tapi banyak lain yang masuk.
3: Akhirnya banyak
0: mulai yang dari betul. Brand UMKM betul. Jadi kayak cuman snacks atau makanan-makanan
3: ringan.
0: Hotel juga akhirnya
3: kita
0: ada.
3: Pernah sampai satu breakfast attack itu satu set gitu. Kita ada klien tuh 6 kalau gak salah.
0: Yeah.
3: Dan
0: betul.
3: Kita bawa setiap ini.
0: Dan kita promoin di kantor yang kita datangi.
1: Salah satu hal yang fenomenal adalah dari snack itu adalah masih ingat dengan Ma Ichi. Waktu itu kita pesan.
0: Itu zaman Mang Andi berarti.
1: Yes, betul. Waktu itu mereka ada stasiunnya di depan kita, sorry jualan
3: betul.
1: Ininya. Sempat kita kerja sama juga.
0: Oh, epic itu katanya.
1: Lagi rame-ramenya.
0: Jenderal-jenderal ya.
1: Jenderal.
0: Ya, gitu ya gitu. Nah, soalnya kan kalau jenderal ini diculik oleh kawan Didan.
1: Waduh.
0: Beda jenderal kepada kawan Didan.
1: Kita kan ngomong-ngomongin klien. Nah itulah kenapa tempat ini ambruk ya. Kliennya gak ada sekarang.
0: Emang beberapa kata itu ada pilihan lain sih. Cuma Didan lebih suka mengambil yang itu. Artinya jangan
1: harus masuk dua kobra sebenarnya.
0: In this economy. Termasuk Hard Rock FM ini identik dengan tanya klien hotel.
1: Yeah.
0: Nah, makanya banyak yang bilang banyak hotel-hotel di Bandung atau Jakarta itu pengen banget itu ngiklan di sini dan akhirnya kerja sama bareng. Termasuk yang ini nanti kita Didan bakal ngobrol
1: sama Sony. tadi kan itu. Ngomongin kenapa keluar dari sini? Nanti aja setelah hotel.
0: Nanti aja. Soalnya ada teman-teman dari GH Universal ya.
3: Iya. Ngomong-ngomong soal hotel.
0: Apa lu mau kemana? Layak-layak nggak?

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: RSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung sambut positif reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Reaktivasi Bandara Husein jadi lompatan ekonomi baru. 500 ton sampah di Pasar Ciwastra dibersihkan. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Farhan optimistis kebijakan reaktivasi akan mengembalikan peran strategis Bandara Husein sebagai penggerak ekonomi Kota Bandung. Farhan mengatakan proses kajian reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara sedang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan mencakup skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Menurutnya karena anggaran tahun 2026 sebagian besar telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek pengembangan Bandara Husein nantinya memanfaatkan skema pinjaman luar negeri yang pengelolaannya akan ditentukan pemerintah pusat.
4: Husein rencananya sih ya mudah-mudahan tahun ini Bappenas yang hitungin. Bappenas akan menghitung, nanti Bappenas akan menentukan investasi pemerintah pusat berapa, investasi pemerintah provinsi berapa, investasi pemerintah kota berapa. Bappenas nanti yang menentukan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya. Kan kalau dilaksanakan sekarang, anggaran 2026 udah jalan semua, maka mungkin menggunakan pinjaman luar negeri. Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak nih mengelola uangnya? Karena siapapun yang berhak mengelola uangnya, maka berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena statusnya PLN atau pinjaman luar.
3: DPRD Kota Bandung merespon positif rencana pembukaan kembali atau reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang ada di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar Bandara Husein Sastra Negara segera direaktivasi. Asep mengatakan dengan beroperasinya kembali Bandara Husein, diharapkan roda ekonomi di Kota Bandung kembali pulih seperti sebelumnya. Selain itu, industri bisa tumbuh pesat dan ekonomi terjaga.
5: Tentu saja ini kabar baik buat kita semuanya. Apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, tentu saja ini menjadi bagian penting. Karena dengan reaktivasi Bandara Husein, itu insya Allah perputaran ekonomi akan semakin baik di Kota Bandung. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi dari masyarakat, baik itu kalangan wisatawan, kemudian juga para pelaku usaha ekonomi di Kota Bandung. Kita berharap betul bahwa Bandara Husein ini segera direaktivasi kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi instruksi dari Pak Presiden segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Dan ini sekali lagi menjadi kabar angin baik buat kita semua.
3: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung mengawal ketat pengangkutan sekitar 700 meter kubik tumpukan sampah di kawasan Pasar Ciwastra. Tumpukan sampah yang mencapai 560 ton tersebut ditargetkan selesai diangkut dalam 1 hingga 2 hari dan area tempat pembuangan sampah atau TPS di pasar tersebut harus kembali bersih. Pembersihan dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi area belakang Pasar Ciwastra yang dipenuhi ratusan ton sampah yang menggunung pada Kamis 28 Mei 2026. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan sebanyak 14 hingga 18 armada truk tronton dan non-tronton dikerahkan bergantian untuk mengejar target pengangkutan. Selain di Pasar Ciwastra, pembersihan intensif juga diprioritaskan di 5 TPS besar lainnya di Kota Bandung selama 2 minggu ke depan. Seiring dengan upaya pengangkutan sampah, pemerintah juga terus menyiapkan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF agar penumpukan tidak terulang lagi.
6: Telah dilakukan pembersihan atas perintah dari Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, kemudian dikawal ketat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat dan Pak Sekda Kota Bandung. Tumpukan sampah yang di Pasar Ciwastra ini kurang lebih sekitar 700 meter kubik atau sekitar kurang lebih 500 ton. Ini diupayakan dalam waktu sehari dua hari ini harus selesai, mumpung masih diberikan kuota yang cukup untuk mengatasi ini. Dan kita sudah memprioritaskan kurang lebih 5 TPS yang besar-besar untuk dilakukan pembersihan setidaknya di seminggu atau dua minggu ini. Jadi kita akan gunakan semua cara termasuk menggunakan teknologi baik itu RDF maupun teknologi-teknologi yang lainnya agar pengolahan sampah di Kota Bandung semakin bersih.
3: Tim Postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung memeriksa 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.065 ekor sapi serta 1.248 ekor domba dan kambing. Pemeriksaan dilaksanakan di 288 lokasi. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan hingga Kamis 28 Mei 2026 pukul 12 siang dan pemeriksaan akan berlangsung hingga berakhirnya hari Tasyrik. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, dari pemeriksaan tersebut, tim hanya menemukan kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan bagian organ yang harus diafkir dan tidak untuk dikonsumsi. Antara lain terdapat cacing hati di sebagian organ hati dan beberapa di bagian paru rusak seperti terdapat bercak-bercak merah atau terjadi pengerasan sehingga tidak layak dikonsumsi. Gingin mengungkapkan sebelumnya tim antemortem berhasil memeriksa hewan kurban lebih dari 17.000 ekor, terdiri dari domba 8.027 ekor, sapi 4.623 ekor, kambing 298 ekor, dan ada 1 ekor kerbau yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan 2 lokasi di rumah potong hewan atau RPH.
1: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 102.000 tempat duduk kereta api jarak jauh disiapkan untuk menghadapi masa libur panjang selama 7 hari sejak Selasa 26 Mei hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menjelaskan, jumlah tersebut meliputi 28 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. Kuswardoyo menambahkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada masa libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun ini cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 61.664 tiket telah dimiliki pelanggan atau sekitar 60,3% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.
7: PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi Daop Bandung telah menyiapkan sebanyak 102.186 tempat duduk bagi 7 hari perjalanan selama masa libur panjang Idul Adha. Kami menyiapkan 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Hingga saat ini, tercatat 61.664 tiket yang telah dimiliki pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 60,3% dari ketersediaan tempat duduk yang ada.
3: Seorang petugas keamanan sebuah hotel di Kota Bandung ditangkap polisi karena mengedarkan barang haram jenis tembakau sintetis. Tersangka yang berinisial FM 19 tahun nekat menjual barang haram tersebut dari pos keamanan tempatnya bekerja. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tertangkapnya tersangka merupakan pengembangan dari hasil penangkapan seorang pengguna narkotika di kawasan Cimahi. Kepada penyidik, tersangka mengaku nekat menjual barang haram karena tergiur keuntungan besar dari penjualan tembakau sintetis yang dipasarkan secara daring. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan pidana penjara seumur hidup.
8: Padanya telah ditemukan kurang lebih ada 33 gram tembakau sinti, di mana dia melakukan pengedarannya. Dia juga menjualkan dengan menggunakan modus ditempelkan di suatu lokasi, atau juga dia langsung COD, bertransaksi langsung di pos jaga satpam.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
9: The boy is mine. The boy is mine.
10: The boy is mine.
11: The boy is mine.
12: The boy is mine.

0: 7.7 The Rockin' Life. Halo Rockstars.
1: Aduh, Sonai is mine ini ya. Kamu baru farewell dari radio B. Sekarang kita farewell radio yang pernah membesarkan kita.
0: Betul, makanya ini
1: satu siaran pertama di sini kan?
0: Siaran prime time pertama di sini.
1: Enggak, kalau siaran pertama bukan di sini kan?
0: Di Urban. Cuma di sini prime time
1: prime pertama. Time,
0: ya. The Morning Harry Kershaw. Yeah.
1: Kalau saya mah masih siaran radio lain, jadi kayak SP mall.
0: Tapi kita pernah juga dulu siaran bareng kan Dan?
1: Iya pernah.
0: Zaman kalau Iwan lagi gak bisa kita suka
1: tandem juga. Tapi enggak tandem secara resmi ya.
0: Enggak
1: betul, kan? Jangan dong. Terakhir mah kan orang yang Manik. Terus udah gitu ada Decil sama siapa-siapa. Betul. Mana yang pertama siaran diri yang sa?
0: Iwan.
1: Langsung Iwan ya? Kalau Iwan gak bisa setiap hari Senin. Bener kan?
0: Kadang.
1: Bukan kadang.
0: Iya seringnya mah.
1: Woman on top setiap hari Senin dia gak bisa.
0: Betul.
1: Saya siaran Mas Wani. Gitu. Kenapa ya gak bisa woman on top?
0: Karena satu dan dua hal.
1: Oh iya.
0: Untuk keutuhan rumah tangga. Oh. Okay. Hari ini kita gak berdua juga di Dan.
1: Yes.
0: Ada Kak Fia dan Kak, maaf tadi, Astrid.
1: Yeah.
0: Fia boleh digunakan Astrid mikrofonnya.
1: Ya ini dari teman-teman kita dari hotel.
0: Kak Fia dari Area Duta, Kak Astrid dari Bellevue.
1: Bellevue.
0: Apa kabar?
1: Enggak senasib sama kita enggak kan?
0: Apa itu?
1: Enggak senasib sama ini.
0: Kan? Enggak dong, beda.
1: Oh beda. Jangan. Langsung nyebut.
0: Kita pengen ngobrol dikit aja nih. Pertama kita mungkin ucapin terima kasih ya untuk kerjasamanya yang telah terjalin. Udah berapa lama sih berarti bekerja sama dengan Hard Rock FM atau The Rockin' Life, Kak Astrid?
2: Lama banget.
0: Lama ya?
2: Sebelumnya.
0: Dari
2: hotel sebelumnya aku dari di Bandung, Jogja, terus aku ke Bogor, terus balik lagi ke Bandung.
0: Kerjasama.
1: Itu yang sempat bikin bingung kita juga ya.
0: Kenapa itu?
1: Satu orang di save nih misalnya. Sony Arya Duta. Interview berikutnya sudah ganti hotel. Interview berikutnya ganti hotel. Jadi tadi juga banyak banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Makanya karena terlalu sering pindah, udah biar aja.
1: Biar
0: hotel
1: aja.
0: Terakhirnya apa itu aja.
1: Itu aja.
0: Yang kita ingat namanya aja. Iya.
1: Sempat saya salah ngomong juga dulu ya. Ini dari ini. Oh, udah bukan di situ. Kenapa di save namanya masih itu?
0: Belum diupdate. Nah, udah kerja sama yang sekian lama nih. Kira-kira kesan-kesan bagaimana sih Kak Astrid, Kak Fia dengan The Rockin' Life atau Hard Rock FM?
1: Iya.
0: Seperti apa nih, boleh sharing dong?
1: Coba dulu.
3: Lebih ke pertemanan ya kita ya. Bukan kerjasama promosi jadinya ini ya.
0: Kerjasama pertemanan. Karena berawal dari klien, dari profesional kerja jadi teman, mulai akrab gitu.
3: Dari kerjasama hotel sampai kayaknya private.
0: Oh iya ada. Sampai tadinya klien jadi bestie ya.
1: Jadi bestie. Jadi udah berapa tahun kerjasama sama kita ini?
3: Wih, berarti kalau hotel aku sebelumnya aja hampir 8 tahun. Ini.
1: Wah, 8 tahun.
3: Ini tahun ke-7 aku di sini berarti 15 tahun.
1: 15 tahun. Wah, seriusan. Serius. Gua aja siaran baru 14 tahun di sini.
0: Oh, berarti udah kerja sama dulu sama Kak Astrid nih.
1: Ya udah,
0: si berarti waktu peletakan batu pertama. Ada. siapa tahu dari awal banget Dan.
1: Iya, bisa jadi.
0: Udah peletakan batu pertama mungkin.
1: Dia di aduk berapa tahun?
0: Masih di
1: 19 tahun.
0: Di Ponegoro atau Sulanjana?
1: Masih Sulanjana.
0: Oh, eranya Sulanjana. Dan Kak Astrid waktu itu pasti belum di Bellevue kan?
3: Belum.
0: Oh, Kagum Hotel.
1: Oh, sama Kakak Aldo.
0: Oh, dulu juga sama ini.
3: Sama
0: siapa?
3: Bunga.
0: Oh iya.
3: Cica Bunga ya.
0: Oh, Kagum dulu ya. Mungkin
2: keluarkanlah nama-nama itu ya.
0: Iya. Mungkin dulu kita pernah bertemu, maaf kalau lupa karena sudah lama sekali.
1: Yang paling sering waktu itu interview sama siapa di Sulanjana?
0: Di jam sore biasa hotel tuh di Drive and Jive kan?
1: Yogi Maya.
0: Kenapa Kak Astrid?
3: Enggak kan bukan Markom
0: dulu. Oh.
1: Bukan Markom.
0: Ibu GM.
3: Markomnya dulu di Bellevue juga.
2: Aku Markomnya dulu di Bellevue.
1: Oh, ini sering sama siapa dulu interview? Oh,
0: dulu di Drive and Jive ya sering.
1: Drive and Jive ya. Sering kalau
0: Om Doy.
1: Om Doy.
0: Dulu di 3D.
1: Om Doy udah Sulanjana ya?
0: Udah.
1: Oh, Sulanjana udah.
0: Kan bareng sama gua masuknya 2014.
2: Aku justru dulu sebelum dari hotel. Iya.
0: Dulu di mana?
1: Losmen, bukan?
0: Bukan Losmen.
1: Bukan Losmen.
0: Dulu kemah mana yang?
1: Amah Doy.
2: Dulu di IO gitu kan.
0: Oh, per-IO-an.
2: Event-event bener. Ketemulah dengan ibu ini.
0: Ibu Mia.
2: Segala macam. Terus pindah ke Jogja. Tiap media visit ke Bandung pasti mampir talk show. Pindah ke Bogor, media visit pasti talk show. Sampai akhirnya balik ke Bandung, ke Bellevue.
3: Nah, ini juga masuk ke Bellevue berkat
2: Ibu Mia.
0: Ibu Mia. Oh, iya betul. Oh. Mia, Anda tuh siapa sih? Siapa sih? Ya, kenapa jadi agen penyalur karyawan?
1: Anak saya pengen masuk SMA 3 bisa enggak?
0: Enggak bisa. Enggak bisa.
2: Bisa. Sampai dulu aku pernah interview dengan salah satu GM lah ya, pokoknya. Oke. Terus dia nanya, kalau Hard Rock PIC-nya sama siapa? Oh tentu Ibu Mia. Oke, langsung kalah. Mantap.
0: Ibu Mia
1: luar biasa.
0: Benar.
1: Ini Ibu kasih keberkahan ya.
0: Betul. Iya. Makanya dia kan penggemar banget Nokia, connecting people.
2: Duta relationship.
0: Yeah. Tapi terima kasih lo sudah bekerja sama untuk waktu yang tidak sebentar. Yeah. Tapi
3: kita
0: hari ini
2: Aduh. Iya, kita selalu dibantu sama Hard Rock.
0: Betul.
1: Tapi yang paling seru apa nih? Pernah sama Hard Rock?
0: Support event juga pernah
1: berarti kan? Support event atau apa?
2: Kita anniversary juga kita pernah ya di Bellevue. Terus buka puasa.
0: Oh, buka puasa. Oh ini Ramadan tuh apa?
2: Ramadan.
0: Cinta Ramadan. Biasa bawa artis kan kita kan?
2: Tolong.
0: Bener, artisnya siapa nih gitu. Dulu kita pernah nawarin Michael Jackson gak mau.
1: Michael Jackson gak mau.
0: Ya kali, siapa tahu mau. Freddie Mercury, Queen.
1: Iya, jadi IO-nya di sana aja.
0: Oke, tapi hari ini adalah hari terakhir The Rockin' Life Hard Rock FM mengudara. Kira-kira boleh disampaikan dong supportnya juga nih untuk teman-teman klien yang lain juga dan buat Hard Rock FM. Silakan lo Kak Fia, Kak Astrid.
1: Gimana? Misalnya pendengar Hard Rockers pindah dengerin di suara gitu misalnya.
0: Masih boleh.
1: Tolong pindah.
0: Tolong diarahkan.
2: Kita arahkan.
3: Berhenti di sini.
2: Betul.
3: Masih ada radio satu. Masih ada radio 5,1 kan ya?
0: Iya. Yes. Betul. Jangan lupa
2: daripada Markom. Iya.
1: Nanti pindah ke sana kerjasamanya ya.
0: Iya.
2: Benar kan?
0: Betul. Aduh, terima kasih.
2: Iya.
1: Pintar. Sekarang juga udah enggak Indonesia semua kan di sana kan?
2: Iya.
1: Enggak Indonesia lagu semua. Barat juga kan?
0: Beberapa lagu Kroasia, Maroko,
1: Maroko juga. Jauh.
0: Gak biar mungkin ada yang mau sampaikan, silakan.
2: Iya, sama sih Hard Rockers. Terus sekarang apa? Sekarang The Rockin'
0: Rockstars.
2: Pokoknya kita tetap kerjasamanya dimanapun ya kan. Kan udah jadi teman juga, udah jadi keluarga juga. Jadi tetap terus dimanapun nantinya kita berada. Betul. Hotel manapun kalau itu dibantu, ya kan.
0: Betul, karena yang close mic atau mati lampu studio hanya Hard Rock FM-nya saja. Ibu Mia connecting people-nya masih di sini.
1: Masih di sini.
0: Silakan ke Mia aja.
1: Masih ada. Di sebelah juga masih ada.
0: Masih ada.
1: Tenang aja ya.
0: Baiklah, ini karena keterbatasan waktu dan masih ada beberapa teman-teman dari hotel yang akan kita ajak ngobrol. Terima kasih Kak.
1: Terima kasih banyak. Masih di sini kan ya? Sampai nanti kita matikan siaran.
0: Betul. Jadi akan ada
1: Om Doy.
2: Oh ya. Yeah.
0: Betul, nanti akan ada sesi merubuhkan yang namanya tiang.
1: Jadi nanti kita dari berapa ini? Berapa berarti sekitar
0: tahun ya?
1: 4 3. Jam menjelang dead air ya.
0: Iya. Deg-degan ya. Deg-degan. Terima kasih Kavia, terima kasih Kak.
1: Makasih banyak.
0: Kita mau switch pemain.
1: Iya, switch pemain.
0: Karena tadi dari Bellevue dan juga dari
1: Arya Duta.
0: Mm-mm. Sekarang kita mau ngobrol
1: Arya Sinulinga.
0: Bukan dong.
1: Bukan.
0: Itu. Bukan.
1: Itu PSS.
0: Itu PSS. Itu PSS. Itu kan kadangnya Pak Erick Thohir. Itu dulu bos istri saya.
1: Oh iya, sama. Saya. Oh, nah, bos istri.
0: Bos istri.
1: Saya kenal dekat.
0: Nah, halo. Ini juga cukup dekat dengan Hard Rock FM juga The Rockin' Life. Halo, selamat sore kakak-kakak.
1: Ini pakai boleh?
2: Headphone
0: boleh dipakai headset.
1: Siapa dulu yang mau memperkenalkan diri?
2: Senior dulu atau senior dulu? Yang lebih muda dulu.
0: Yang lebih muda.
1: Oke.
0: Dengan kakak siapa ini?
4: Denisha. Dari Haris Cimbeluit.
0: Oke. Oh, sama Bunda di sana ya.
2: Bunda.
1: Bunda saya, Bunda Ivet.
0: Bunda Korla.
1: Bunda saya.
0: Iya, tanya aja. Pak Asep masih di sana?
1: Oh, Pak Asep.
0: Enggak mungkin enggak ada nama Pak Asep di semua institusi. Pasti ada.
1: Oh iya, pasti ada.
0: Kak Danisha. Oke, dan satu lagi.
5: Aku dengan Ninis dari Mercure Bandung City Center.
0: Nah, Kak
1: Mercure Ninis. Bandung City Center.
0: Lengkong ya?
5: Iya, betul. Ya,
0: kalau Hari Cimbuli itu yang di Cimbuli kan? Dari namanya jelas.
5: Ya, Budi. Maksa banget ya kayaknya ya.
0: Aduh, terima kasih sudah hadir di sini juga. Dan oh ada satu lagi.
1: Ada satu lagi. Ini satu dari lagi.
0: Boleh sharing dulu mikrofonnya.
1: Ini kalau tulisan H ini sudah dikenal nih.
0: Udah sama kan.
6: Halo, selamat siang Hard Rockers.
0: Selamat siang.
6: Iskil dari Hari Spesialis.
0: Iskil. Oh, kalau gitu
1: Iskil.
0: Iskil.
1: Dari
3: Haris Festival CityLink.
1: Oh, Festival CityLink.
3: Ini Haris and Paul Festival CityLink.
1: Okay. Oh, oke. Okay. Enak dalam mall, nempel
0: dalam mall. Makan siangnya jelas ini mah.
1: Jelas.
0: Yosino ya, Bro.
1: Oh ya. Tinggal nyebrang.
0: Tinggal nyebrang.
6: TPC.
5: Luar biasa ya.
1: Aduh. Luar biasa.
3: Kelihatan orang sana ya kayaknya.
0: Anak lama.
3: Oh, iya. Anak lama. Oke.
1: Okay. Festival City. Nih, yang seru dari Hard Rock FM atau TRL, apa yang pernah dialami?
5: Wah, kalau di sini aku tuh kayak udah bisa ceritanya kekeratan banget umurnya ya, udah 15 tahun ya.
1: Wah, kerja sama juga 15 tahun.
5: Kalau akhirnya
0: kurang lebih.
5: Ya kurang lebih lah ya.
1: Kurang lebih.
5: Tapi kan dari 15 tahun yang lalu. Aduh, jadi langsung mengecil suaranya. Kalau umurnya kan takut.
0: Tapi itu ya. Belum di Mercure City Center belum, ya saat belum. Itu ya. Pertama kerja sama.
5: Belum.
0: Dari hotel juga Kak Nis?
5: Dari hotel juga betul. 15 tahun lalu itu masih di, apa namanya, di hotel yang pertama kali aku bekerja gitu kan. Ya. Hotel juga udah gak ada sekarang. Sudah menjadi rumah sakit.
0: Betul ya. Dimana? Hotel jadi rumah sakit.
5: Ayo tempat dua kan yuk.
0: Soalnya kalau saya sama dia ada hotel Prodeo.
1: Hotel jadi rumah sakit. Ada yang
5: apa?
1: Bandung.
5: Bandung.
0: Hotel jadi rumah sakit.
5: Oke. Okay.
1: Melinda.
5: Lah, nice.
0: Melinda mana?
1: Ya, Melinda betul. Yang baru yang jantung.
5: Iya betul.
1: Yang Melinda. Tempat dugem kamu zaman dulu.
0: Mana ada gua dugem?
1: Yang nembus mana? Ke
0: Softbank.
1: Nembus kamu ke nembus ke apa itu? Apa mall deh? Mall kecil deh?
5: Iya, IP.
1: IP yang nembus IP. Ke hotel. Oh. Dulu di situ ada klub apa namanya?
5: Aduh,
1: 90s zaman 90-an.
0: Aduh, aku enggak tahu. Aku
1: ada
0: perpustakaan aku kalau.
1: Apa sih dulu klubnya namanya apa?
5: Aku juga lupa.
1: Apa nama klubnya?
5: Karena toko di sana juga udah nggak ada.
1: Betul. Kan? Hotel yang punya radio sebelah.
0: Oh itu.
1: Itu kan sekarang jadi pusat jantung Melinda Hotel. Ya,
0: oh
5: gitu. Bukan Melinda Hotel, Melinda Rumah Sakit.
0: Melinda Rumah Sakit.
1: Ya. Oh ya hospital Melinda Hotel.
0: Maksudnya ya, hospitality.
1: Betul, ya. Hotel.
0: Hospitality. Gitu.
1: Oh iya iya.
0: Oh dulu di sana.
1: Oh di sana.
5: Jadi emang itu pertama kau jadi Markom setelah kali mengenal dulu Hard Rock ya. Jadi kayak
1: udah oh selama ini hotel,
5: ya. Dan ini kan belum di sini waktu itu kan masih di
1: Sulanjana.
0: Sulibers kita bilangnya Sulanjana 15.
1: Sulanjana 15.
0: Oh itu awal kerja sama.
1: Jadi udah berapa pindah hotel? 15 tahun.
5: Sekitar 6-7.
1: Loh banyak.
0: Loh, tapi setiap kali pindah kerja sama-sama.
5: Oh iya dong. Hard Rock
0: FM. Iya
5: dong.
0: Berarti mengalami era-era penyiar kalau 15 tahun ya. Dari zaman lu pasti Manik Didan. Sorenya tuh Yogi. Sama Maya Marcella.
1: Maya Marcella.
0: Drive Enjoy.
5: Karena kan aku sempet meninggalkan Bandung kayak sekitar 5 tahunan gitu sih.
1: Okay.
5: Waktu itu
0: oh gitu.
5: Keluar, gitu kan. Ya,
1: berarti
5: ya.
1: Udah 6 kali pindah hotel ya.
0: Mm-hmm.
1: Berarti lu kacau sih Mia nya.
0: Kenapa?
1: Gak pindah-pindah.
0: Bukan.
1: Di Dewa.
0: Kacau dong.
1: Di Dewa itu.
0: Loyal. Kan 5 tahun itu di bau-bau ya kabarnya.
1: Jauh. Pindah paling jauh kemana?
5: Enggak, dekat-dekat masih di Pulau Jawa aja.
1: Oh, Pulau Jawa. Tapi kerjasama tetap kesini.
5: Kenapa?
1: Kerjasama tetap kalau ke Bandung.
5: Pastinya.
0: Oke.
5: Sama Mbak Mia tadi kan.
0: Sama Mia. Jadi sering juga kalau tiap kali talk show, interview, promo juga pasti ke. Biasa sore ya? Interview sore.
5: Sore biasanya.
0: Sore. Benar. Berarti Om Doi atau?
1: Ya Om Doi pasti. Itu hotel mah.
5: Berarti jam.
0: Biasa sore. Kalau pagi kayaknya acak-acakan nanti siarannya. Penyiarnya nggak benar.
5: Kayak siapa tuh?
0: Kita.
5: Ngaku ya, oke, baik.
0: Promonya nggak akan sampai.
1: Nggak akan sampai. Kalau pagi-pagi,
0: iya. Mana, bener. Oke, Kak Danesha ini dari Haris Cimbeli.
3: Oke. Kalau aku kan junior ya.
1: Yeah. Sering lihat Sony check in di sana nggak?
0: Hey, woi. Gak gitu ya. Gak gitu. Karena identitas disamarkan.
3: Oh, Kak Danesha. Ya. Kalau aku sih malah lebih ke pendengar Hard Talk juga ya dari dulu.
0: Oh. Hmm.
1: Dari zaman?
0: Dari zaman kapan nih?
3: Dari zaman SMA.
1: SMA
0: kan,
1: tuh.
0: Kan SMA-nya Kak Danesha kita gak tahu.
1: Iya, gak tahu nih tahun berapa.
3: Kebetulan sih.
1: 94.
0: Bisa jadi.
1: Enggak, ya.
3: Aku Gen Z.
1: Gen Z.
3: Oh. Kita Gen Z.
1: Berarti tahun 2010.
3: Ya,
1: SMA.
0: Belasan.
3: Kita dong 2018.
1: Baru atau 2018 udah zamannya
0: Mas Ayu.
1: Mas Ayu.
0: Ya. Mas Ayu sama Iwan masih.
5: Udah kita mending keluar aja.
1: Udah.
3: Tapi belasan. Dari dulu emang Hard Rock dan sorry The Rock yang live ini emang lagunya enak-enak.
1: Nah, oh, kesan yang didapat apa sih kalau misalnya dengerin Hard Rock teh, "Uy, asa gaya orang enggak dengerin Hard Rock."
3: Karena TRL. Lagunya enak-enak. Walaupun putar lagu lama pun yang memang terkenal terkenal jadi bisa sing along gitu.
1: Oh, gak kayak kalo, radio lu tuh lagu lamanya lama banget lagu lamanya.
0: Segmen bro.
1: Oh.
0: Kalau ini kan segmennya kesana.
1: Oh iya.
0: Ini kan live.
1: Julius si tanggang masih diputar
0: gak ada.
1: Gak ada.
0: Mana?
1: Di batas kota.
0: Di batas. Iya. Tapi kan sebenarnya memang secara segmen ini berarti selera Kak Danesha juga karena musiknya masih into banget relate dengan relate dengan keseharian. Nah, tapi untuk kerja sama-sama Hard Rock FM atau Rockin' Live sendiri itu
3: kerja sama karena kita under Ascot Limited ya.
1: Okay.
3: Di Ascot Limited itu malah kita sering banget dipanggil secara cluster ke sini.
1: Iya.
0: Oh, barengan.
3: Segmennya bener. Juga sama sore-sore kita sering bareng-bareng tuh berenam kita.
1: Dulu sempat saya interview 4 apa 5 iya, cabang kan, langsung kan?
3: Betul, karena di Ascot Bandung ini ada 6 properti.
1: Ada 6 properti ya.
3: Belit, Haris & Professor City Link, Okut Merdeka Bandung, Fox Majalaya, sama Kimaya Braga, dan Yellow Pascal.
1: Oh, Kimaya juga masuk
0: ya, sama? 6 properti ya, biasanya kalau ngobrol tuh langsung keroyokan.
3: Biasanya bawa program-program juga dari Ascot.
0: Gitu. Oke, dan biasanya itu momen-momen.
6: Udah kayak gak capek sih mas.
1: Iya, benar-benar. Waktu nanya satu-satu.
0: Benar. Jadi nanyanya satu, set, jawabnya 6 gitu kan. Pertanyaannya bahkan beberapa pertanyaan di WA aja, saya WA.
3: Penjelasannya soalnya di papannya.
0: Oke, dan ini memang kerjasama yang sudah terjalin lama. Terima kasih juga buat Haris Festival Citylink juga kerjasamanya.
1: Hard Rocker juga bukan dulu atau radio lain?
6: Kebetulan saya adalah asli Bogor.
1: Asli Bogor.
6: Dan begitupun di Bogor saya itu
1: Radar Bogor ya, bukan. Bukan.
0: Ini Tales FM, Bro.
1: Tales FM. Asa aja Tales FM.
0: Tajur FM.
1: Tajur FM. Oh, di Bogor radio apa sih? Radio apa? Yang nomor satunya gitu.
6: Jujur sebenarnya saya enggak dengerin radio orang Bogor.
1: Oh,
6: saya
1: dengernya
6: live.
1: Jakarta.
6: Namanya Hard Rock.
0: Oh, hard masih zaman Hard Rock.
1: Jakarta masuk enggak sih?
6: Jakarta masih.
0: Lebih dekat
1: justru, Bro.
0: Lebih dekat. Hard Rock Jakarta lebih dekat ke Bogor daripada.
6: Justru dulu saya setiap masuk kantor pagi 2021 2022 jamannya masih Gofar dan Surya.
1: Gofar Surya.
0: Oh, benar.
1: Gableng dan Kinoy.
0: Iya,
1: dia kemau.
0: Sama
1: Mas Sentot ya.
0: Itu Mas Sentot. Sama Mas Gary.
1: Sentot jangan sentot.
0: Sentot,
1: sentot.
0: Sentot.
1: Jangan nanti kepleset.
0: Oke, tapi makasih loh sudah itu
1: cuman
0: sudah
1: setahun doang ya.
0: Setahun doang.
1: Tapi paling gong.
0: Tapi
6: itu bahkan di Spotify itu masih ada.
0: Di Spotify ada. Saya juga dengerin itu. Jadi dibikin satu file khusus kan. Itu siaran-siarannya Surya Gofar waktu itu.
6: Itu jadi Epstein file ya kayaknya.
0: Betul.
1: Benar.
0: Keren. Tapi terima kasih ada yang mau disampaikan sih, disampaikan nggak sih buat The Rockin' Life nih buat kerjasamanya selama ini, silakan loh.
6: Untuk selama ini sebenarnya saya baru masuk hotel selama 1 tahun dan baru kerja sama bareng The Rockin' Life juga 1 tahun. Satu tahun ini sungguh sangat
2: mengesankan.
1: Baru 1 tahun.
6: Mengesankan ya. Meskipun 1 tahun kita baru sebentar, tapi kita sering bertemu.
2: Sedih gak sih?
0: Sebenarnya yang sedih yang Om Dong. Iya. Karena kita kan udah enggak di sini.
1: Udah enggak di sini
0: kalau kita. Kita kan bukan penyiar sini.
1: Bukan penyiar sini.
0: Kita
1: penyiar lama.
0: Kita penyiar lama yang hari ini. Jadi sebelumnya dipotong dulu ya Kang ya. Okay. Jadi memang hari ini tuh program spesial. Hard Rock FM ini mengundang kembali penyiar-penyiar yang pernah berkarya di sini. Siaran lagi kayak saya nih. Saya dulu Good Morning Hard Rock Show 2014 sampai 2021. Didan 2006
1: sampai 2021.
0: Enggak ada. Lu yang reguler sama Manik.
1: Oh, Manik.
0: 2016.
1: 2016.
0: Sampai 2016. Jadi hari ini memang penyiar-penyiar legendaris.
2: Oh, seniornya tuh.
0: Betul.
2: Nanti
6: kita SD mereka udah
0: siap. Oh, belum kenal Iwan. Belum kenal Iwan. Iwan itu yang mecahin kendi Bahteranu.
1: Ayam gitu. Oh, Bahteranu ayam mecahin.
0: Ayam kendi Iwan MC-nya. Iwan, ada Iwan.
1: Oh, ya, kayu jatinya. Kayu jatinya kan dari Jawa kan.
2: Itu acara ya.
1: Acara.
0: MC-nya Iwan mecahin kendi. Baru air bah.
1: Rek air bah.
0: Karena kayu Iwan itu lebih senior, lebih senior.
2: Itu undangannya siapa aja
0: kok? Wah, jangan dibahas.
1: Selamat datang kepada yang terhormat Bapak
0: Dua Jerapah masuk.
1: Wali Kota Bukit.
0: Wali Kota Gunung Arafat silakan. Silakan. Gitu.
2: Ustaz, ada
0: gitu. Ada.
1: Wali Kota Gunung Arafat.
0: Nah itu Iwan MC-nya. Lebih tua lagi.
1: Oh, tuh. Lebih tua lagi itu.
0: Istilah jam tangan dia tuh fosil.
1: Fosil.
0: Oke.
1: Ada hal itu merek anyar. Lain hubungan penting. Masih hubungan Seiko.
0: Judulnya kan fosil.
1: Ya jam tangan.
2: Panas dia kayaknya.
0: Sangat.
1: Dia lagi tadi siaran sini juga sejam langsung
0: siaran
1: pulang.
0: Siaran sini.
1: Capek cenah.
2: Capek.
1: Tadi gimana saya siaran sejam. Capek bro orang mah.
0: Dia harus siaran lagi.
1: Tadi juga siaran gitu kan sama Iwan. Klien.
0: Udah pakai alat bantu dengar. Buat dia ini bukan headset, alat bantu dengar.
2: Lebih jelas ya jadi.
0: Lebih jelas, bener, kasihan. Makan juga dia udah di blender sekarang.
1: Langsung nyuyup.
0: Betul, padahal itu wagyu.
1: Wagyu. Di blender.
0: Di blender.
2: Dia udah enggak. Kalau jalan masih aman jalan.
0: Pakai walker.
1: Oh, pakai walker.
0: Betul, yang digital.
1: Makanya dipanggilnya Iwan Skywalker.
0: Iya, nggak apa-apa kok manggil dia, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Iya, benar nggak apa-apa.
1: Nanti juga sini lagi lah ya.
2: Oke.
0: Boleh tadi diulang. Boleh dong kesan-kesannya dong, boleh dilanjut dong.
6: Oke. Untuk selanjutnya mungkin Kalau aku misalkan kerja di Jakarta pasti pengen banget lagi kerja sama bareng Broken Life.
1: Yes. Yeah, yeah.
6: Yang cabang manapun pasti nextnya bakal kerja sama
0: bareng. Di Bandung jangan lupa ada Iswara.
1: Iswara di sebelah.
6: Iswara pasti juga kerja sama bareng.
0: Oke.
1: Okay. Itu apa penyiarnya juga lebih gokil tuh ya.
2: Seperti
0: Dua urban. Ada Wanda Urban sama ada Elmi Urban.
1: Okay. Cuman kalau bawa makanan sama dia jangan kue-kue yang keren-keren ya, jangan
0: nggak nyampe
1: nggak nyampe
2: bisa dipunya
1: lenca bol.
2: Itu bukan kue ya. Nah,
0: tapi dia lenca juga yang goreng tepung ya,
1: yang goreng tepung.
2: Jukut
0: masuk.
1: Lecak goreng tepung. Itu.
0: Jukut sama Singapura. Boleh.
1: Dia mau naik mobil pakai AC aja. Tiris lah.
0: Ripo. Betul.
1: Janganlah, jangan bawa yang roti-roti.
0: Bagus-bagus jangan. Enggak masuk buat mereka.
1: Kopi, ya kopi ini saset.
0: Kata saya bawa luwaknya aja hidup.
1: Kalau kue pun juga paling jauh bolu ya.
0: Iya bolu.
1: Bolu udah
0: bolu. Bener.
1: Bolu dulu, bolu jadul.
0: Mereka taunya bolu granit bukan marmer.
2: Aku jadi sadar sih kenapa kalau promo hotel di sore ya bukan
0: Terima kasih loh Kak Danisha. Boleh dong kesan-kesannya Kak Danisha, silakan.
2: Oke, kesan-kesannya sih seru banget sih dari tadi kita ngobrol. Sama aja kalau sama penyiar siapapun di The Rocky Live pasti seru banget dan berkesan banget. Udah lama juga dengerin dan akhirnya bisa bekerja sama itu. Bersyukur banget ya, semoga kedepannya bisa lanjut kerja sama Iswara dan silaturahminya pun gak pernah terputus.
0: Amin. Ya,
1: bantu Mia ya.
0: Iya.
1: Supaya terus berjalan radio.
0: Lu jangan jadi kayak hashtag bantu Mia.
1: Hashtag bantu Mia.
0: Jangan jadi hashtag. Nanti nanti kita bisa masuk loh.
2: CNCORG
0: iya. Betul banget, jadi petisi
1: nanti untuk radio ini.
0: Bener. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sukses terima selalu kakak. Terima kasih banyak. Sudah datang hari ini ya. Selamat menikmati makanan yang dari anda-anda juga.
1: Pak Harisnya datang, Pak Harisnya?
0: Gak ada.
1: Oh gak ada.
0: Itu mas sate. Beda dong. Terima kasih Kak Danisha. Terima kasih mas siapa tadi, maaf mam.
1: Iskil.
0: Oke, Hardrockers, nanti jam 3 bakal ada penyiar
1: yang sebentar sih dulu, siarannya sebentar.
0: Oh iya ya.
1: Wina cuman sebentar.
0: Ada yang nanya bahkan ke gue, "Ai Wina irah siaran di Hard Rock?"
1: Nah, itu dia. Dulu ya, dia kalau enggak salah weekend.
0: Iya gitu.
1: Weekend.
0: Wan, Ari Wina.
1: Wina teh weekend ya dulu ya?
0: Ngalamin? Wina tuh siaran.
1: Wina teh weekend.
0: Seinget masih ada kami ya? Masih ada teman-teman hotel yang mau ngobrol?
7: Lagu dulu ya.
0: Habis lagu.
1: Oh, iya. Kalau Wina teh dulu weekend.
0: Wina
1: ya?
0: Tuh siaran apa sih?
1: Weekend kan?
0: Weekend. Soalnya enggak pernah ketemu. Gua taunya email. Weekend tuh email dia.
1: Oh iya, email.
0: Zamannya email.
1: Email.
0: Cuman Wina pernah siaran di Hard Rock juga. Nanti pernah. Kita tanya. Nanti kita interogasi.
1: Oke. Okay.
0: Ya udah, sekarang lagu dulu aja. Kita mau ada lagu ini ya, Mapai Jalan Satapak. Yuk, salah lagu.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya. Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro. Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220.

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angkat.

0: Your Lifestyle and Entertainment Station.
1: Halo, kami dari Hotel Nigeria.
2: Bukan.
1: Hotel mana jika klien kan di dia.
0: Ini segmen terakhir kita loh, karena nanti jam 3 ke jam 4 yang bakal siaran ada Farhan Bashir dan juga Wina Adi
3: Miharja.
0: Miharja.
1: Benar eta namana?
0: Benar eta.
3: Waktu sempat split juga gue ngomongnya ada Wina Jaja Miharja. Si
1: apaan tuh?
3: Bu Wina langsung bang salah. Oh iya lupa.
0: Mungkin Hardikers ada yang lupa, Wina itu tadi sempat kita tanya juga siaran weekend.
1: Dan lumayan setahun ya.
0: Lumayan.
1: Setahun.
0: 2012.
1: Sok. Alumni yang lu skip inget siapa?
0: Kan skip sampai sekarang juga.
1: Enggak, maksudnya sempat-sempat. Tadi email, kalau gua email.
0: Kalau gua masih ingat, soalnya masih sempat siaran bareng.
1: Jadi misalnya skip, ternyata dia pernah di sini.
3: Siapa ya? Kalau gua mah
0: Wina.
1: Mana Wina?
3: Wina. Ada di foto, ada Wina. Oh, di Hard Rock.
1: Iya, yang pernah berarti.
0: Wina ya. Saya kalau ngeliat di flyer yang kita lihat, semuanya gua ingat. Kayak Nia jam berapa, Wina. Gua langsung kabar Wina siaran di Hard Rock.
1: Kalau Om Yogi mah enggak skip ya? Kalau Om Yogi enggak skip ya?
0: Mana skip dia mah? Jelas, kan dia yang bikin tutorial menangkap buaya.
3: Pakai tangan kosong.
0: Materi siaran yang luar biasa itu.
1: Tutorial
0: menangkap buaya dengan tangan kosong.
1: Kumaha cenah?
0: Teuing.
3: Kalau lagi gabut.
1: Tadi dia lempar topik soal apa yang membuat dia keluar dari radio ini.
0: So, yang mana kita bertiga. Kita bertiga. Karena kan
3: dari sini, cerita. Dari sini kan
1: cerita. Jadi aku udah cerita. Siapa ke Bobo?
0: Belum tahu, siapa tahu ada yang lupa.
1: Oh iya.
0: Karena gini.
1: Tapi reasonnya jelas. Maksudnya jelas dalam artian tidak ada apa-apa ya, cuma itu doang.
0: Enggak, karena biasanya kalau kita pindah tempat kerja dimanapun itu ya, pilihannya kan satu sesuai dengan aturan, kondisi normal, kedua kondisi tidak normal.
3: Betul sekali.
0: Normal misalkan kontrak selesai.
3: Yes.
0: Atau mungkin mengajukan pengunduran diri.
3: Betul.
0: Kemudian pindah atau ada hal lain.
3: Kalau di penjara itu apa?
1: Kela.
3: Itu apa normal atau tidak normal?
1: Dia sudah sudah opening. Itu tahun berapa sih ini pohon orang?
3: Berapa Ndra? 2013, 12?
1: Iya,
3: 2012.
1: Ya, 2012 atau teh?
3: Iya, 2012.
1: Orang mikirnya teh 2015 ke sini loh.
0: 2013.
1: 13. 2013.
0: Karena gue inget gue masih di Urban. Gue masih di Urban, gue dapat berita. Karena gue ngobrol sama siapa?
1: Oh, jadi tersempat pasal.
3: Gak ketemu.
0: Gak ketemu. Gue ngobrol sama siapa? Kung Pao Bali.
3: Si Dorizo ya.
0: Dorizo sempat ngobrol.
1: Kela, 2012 mana acara Dua Kobra.
3: Dua Kobra juga.
0: Masih
3: gitu, number. Sempat juga mamanya di Driving Jab juga kalau gak salah. Iya, sore.
0: Makanya gue 2013 gue ingat karena gue masih di Urban dan gue dapat berita waktu itu Dorizo yang ngobrol.
3: Betul.
0: Mang Andi S2.
1: S2 cenah.
3: Kebon Waru bilang aja.
1: Mana pindah ke Kebon Waru FM?
3: Iya itu
1: mana. Pindah ke Kebon Waru.
3: Betul.
1: Kayak kejadiannya teh Manik balik siaran ya?
3: Itu balik siaran.
1: Balik siaran
3: okay. Malam terus lagi teleponan. Ya, tiba-tiba
1: jeng-jeng. Selamat malam.
0: Kami dari
1: Kebon Waru FM
0: akan membawakan dua buah lagu.
3: Ya. Sersen Narkoba Polda. Gue pikir ini bohong apa. Itu beri siaran loh, lagi beri siaran.
0: Serius, kan?
3: Pulang ke rumah dijemput lah.
1: Kenapa? Nah, si tengeles gara-gara AC.
0: Kena
1: AC
0: di kamar mandi. Betul. Jadi itu terkena dampak baunya. Positif tuh karena baunya.
1: Padahal gitu ngelesnya dulu. Gara-gara kena AC.
0: Bang, tapi lu sudah senyaman itu ngobrolin ini.
3: Oh iya, kenapa? Siaran terakhir.
1: Lain siaran terakhir. Emang Ima lain siaran terakhir.
0: Iya. Memang faktanya demikian ya.
3: Demikian. Kalau ngebohong masuk neraka.
0: Mantap. Oh itu makanya.
1: Jelas. Dia mah bukan faktor internal.
0: Bukan.
1: Bukan eksternal juga ya.
0: Bukan.
1: Ya emang karena keadaan.
0: Keadaan.
3: Itu apa? Disengaja apa? Bukan. Normal ya? Enggak normal.
0: Tidak normal. Karena
3: iya,
0: karena kan tadi pilihannya kalau normal tuh kontrak habis. Atau mengajukan pengunduran diri karena ada hal lain.
3: Dan sedihnya ketika udah beres, gue datang lagi ke Sulanjana kan. Intinya ngomong-ngomongin lah untuk propose lagi untuk gue masih bisa atau tidak.
0: Oh, comeback.
3: Manajemen itu memberikan jawaban yang ya ambigu lah, gray diantara yang mungkin gak enak ngomong ya. Lu tau sadarnya gue akhirnya, oh ya karena gue gak bisa lagi deh siaran di Hard Rock FM Bandung. Siapa coba? Pak Misna.
1: Pak Misna apa?
3: Jadi
1: dia gitu. Yang cepunya dia cepu.
3: Bukan.
1: Oh lain gitu. Cepu udah Pak Misna.
3: Main cepu aja lu. Pak Misna itu jadi gini. Mani mau kesini lagi gitu. Iya, Pak Misna tapi belum ada jawaban nih dari Jakarta. Pak Misa tiba-tiba Dek Misna sebenarnya, karena dia lebih murah.
1: Karena dia kelahiran 78 ya.
3: Betul sekali. Tiba-tiba dengan sekonyong-konyongnya beliau ngomong gini, Om Andi, menurut saya mah ya, kayaknya manajemen udah tidak mau lagi Om Andi di sini. Di situ langsung oke. Okay. Dan betul setelah itu sering datang hampir hampir tiap hari Dian, karena gue nanya ke Fukin kan, Fukin ini udah ada jawaban belum di Jakarta segala macam. Tapi Dek Misna hari itu,
0: lu kan harapannya ketemu manajemen, nah lu di depan ketemu security,
3: ya.
0: Menyampaikan demikian.
1: Kan bagian dari
0: manajemen, iya, tapi beda dong Dan.
3: Gue percaya langsung nge, hari itu gue nggak datang lagi ke
0: harapan. Kenapa lu ngikutin kata-kata security?
3: Gue percaya Dek Misna mau ya. Akhirnya Dan, ya juga ya, ya udahlah gitu. Akhirnya emang nggak datang lagi setelah itu, karena gue sadar, oh iya mungkin mereka nggak enak untuk menyampaikan. Dan gue paham juga, ya juga sih. Soalnya gue bermasalah gitu dalam hal ini kan, timnya tidak boleh lah.
0: Kondisinya tidak normal.
3: Tidak normal dan tidak baik. Dan sebelumnya pun emang gue ada rapot juga. Ada rapot jelek juga.
0: Apaan? Sebelum
3: Jojo itu masih zaman Twitter dan itu waktu itu sempat nge-tweet. Karena zaman ramai 2009 lah, gue aku banget sama Twitter. Gue sebagai penyiar Radio KPM juga yang tidak memperlihatkan
0: attitude
3: betul. Nge-tweet kalau yang ngerokok di angkot itu gay. Dan itu gue diserang banyak. Dan akhirnya ada yang ngomong, oh begini ya SDM penyiar Radio KPM Bandung. Manajemen lo perfukin juga sama itu si Andi siapa?
0: Kalau pandangan gue ya, pada akhirnya ya ranah sosmed adalah ranah sosmed.
1: Betul.
0: Tanggung jawab sendiri, tapi sayangnya.
3: Lalu tiba-tiba saya dapat SP. Itulah SP pertama deh. Mang, kita SP nggak apa-apa mungkin.
1: Bisa nanya deh. Kita SP nggak apa-apa?
0: Nggak. Minimal gue tahu alasan Andi nggak naik angkot lagi.
1: Hei, kamu saya SP ya? Iya. Kita SP nggak apa-apa?
0: Nggak apa. Iya. SP itu by consent ya. Kita SP nggak apa-apa? Oke.
1: Oke. Kalau nggak oke, ya udah nggak jadi.
0: Bisa gitu.
3: Itu masalah. Oh yaudah, nggak apa-apa. Gimana lagi?
0: Tapi setelah itu dampak personalnya ada nggak?
1: Makan? Kayak Onat kan jadi naik lagi kan?
0: Iya.
1: Kalau ini nggak. Kalau ini nggak ada ini.
3: Ada. Iya. Di presentnya nggak enak gitu. Esa kumpul chicken, apa yang mau dibanggakan dari kumpul chicken kan? Setelah itu kan tidak perlu juga naik lagi seperti apa? Udah lah.
0: Iya.
3: Tapi Dek Misna ini sangat apa ya?
1: Membantu
3: ya, akhirnya menyelesaikan apa yang gitu waktu sih. Saya tunggu ini. Manajemen kenapa enggak bilang aja kalau enggak gitu kan. Fokin pun enggak enak mungkin ngomongnya.
0: Betul. Mungkin saat itu kondisi ya. Kita coba substitute thinking aja nih.
1: Jadi zaman itu di kita itu sudah memperdayakan semua orang.
0: Betul.
1: Sekarang kalau kita ke bank, yang nanya-nanya satpam kan?
0: Satpam
1: siapa? Nah, itu udah mulai itu.
0: Betul, sudah mewakili.
3: Iya. Mungkin contoh dari satpam BCA jadi, kan Pak Misna itu. Setuju aja. Ya juga Pak Misna ya, selain itu kan tadi karena emang tahu diri ya.
0: Padahal kan ada Nobu Bank, kenapa harus BCA?
1: Nobu
0: Bank tuh banyak bro, iya. Ada Nobu,
1: ada China Trust,
3: ada Akulah.
1: Nah, kita udah harus udahan ya.
0: Nggak, nanti kita mau ngobrol sama sama klien, salah satu klien dari hotel juga. Kali ini datang dari Pullman Hotel.
1: Pullman,
0: Ini hotel Pullman. Dari Jamaika.
1: Pullman.
0: Ini mau sekarang atau nanti bentar lagi?
1: Oh,
0: kalau lu sendiri?
1: Kalau gue sih lebih kepada kan jadi penyiar pengganti.
0: Terus waktu itu enggak, lu reguler dulu.
1: Reguler.
0: Sampai 2014.
1: Terus jadi penyiar pengganti, nyaman kan? Terus waktu itu tiba-tiba pada tapping.
3: Waktu
1: ada tapping. Nah, kalau gue kan rada kritis ya soal tappingan begitu.
3: Sama.
1: Jadi ini kok pada tapping boleh, kenapa ini bla bla bla dan yang lain. Terus akhirnya yang siaran reguler bisa tapping, bisa itu, bisa ini kan. Terus gua protes, tidak digubris kan?
3: Iya.
0: Terus enak banget tinggal berulang sekarang ini.
1: Terus udah gitu ini gimana nih, udah habis kontrak pula dan pandemi pula gitu kan.
0: 2020
1: ke 2021. Terus akhirnya tidak ada pergerakan, maksudnya enggak ada yang gimana nih, oh kontrak waktu itu kejar, kontrak lagi enggak. Oke, tapi gue pengen benerin dulu nih yang dealingnya itu kayak gimana. Live atau tapping dan lain-lain. Tapi waktu itu gue mikir juga, kayaknya mesti slow down dulu, ini kan pandemi ya. Gue punya keluarga, ada orang tua di rumah. Kayaknya pas nih buat enggak interaksi dulu di radio yang dulu pakai mic di sini gitu kan. Terus akhirnya ketika ada kontrak, tidak ada tawaran kontrak lagi, nggak perpanjang. Ya udah gue nggak panjang.
0: Tapi ini Hardworkers dilihat ya, ini betul. Dengan manajemen dalam konteks manajemen juga pasti punya pertimbangan. Profesional pasti secara personal ke Mang Andi atau Mang Didan, itu tuh pertimbangan profesionalnya pasti ada karena namanya manajemen kan nggak
1: ya, punya aturan sendiri
0: betul.
1: Jadi kalau lu, ini mah pelajarannya, kalau lo misalnya nggak bisa ikut, nggak bisa follow the rules dari perusahaan, ya udah mendingan lo.
0: Betul. Kalau bahasa gue itu, selama kita masih bekerja untuk orang lain, take it or leave it.
1: Iya.
0: Itu aja. Kalau lo cocok,
1: lanjut. Juga kan dulu kan.
0: Nah itu nanti gue ceritain karena kita mau ada klien mau masuk. ada klien yang mau ngobrol sama kita. Ini dari beberapa hotel. Selamat sore kakak-kakak, silakan masuk. Silakan. Beberapa wajah familiar sekali ya, tapi maaf kalau kita lupa nama karena sudah lama tidak bertemu.
2: Dengan
0: Tika. Kak Tika ini dari
2: Arion Suite Hotel Bandung.
0: Arion Suite Hotel ya. Bandung. Dan Kak
4: Didan Dewi.
5: Ini mantan aku waktu SD.
0: Oke. Okay. SD, coy. SD, SD.
5: Enggak bohong, saya ngefans.
0: Iya, iya. Saya juga ngefans, tapi bukan mantan saya.
5: Oh, boleh. Agak
0: iya. Boleh pakai mic yang ini, Kak? Iya. Kak Tika tadi dari Arion.
2: Arion Suite Hotel.
0: Suite Hotel. Dan Kak
4: Dewi dari L Hotel Bandung.
0: Kak Dewi dari L Hotel Bandung. Nih, nih jadi keroyokan kita ya. Iya, terima kasih. Aduh, ya kaget semua. Soalnya setahu kita mantannya dia itu Bowo. Wawan. Wawan Wanisar. SD lagi.
6: Mantan
0: SD
6: di mana sih?
7: Cujung.
0: Ada Cujung. Impress ya? SD Impress ya?
7: Iya, dulu Impress.
0: Aduh maaf obrolannya 80-an banget. Kakak-kakak apa kabar nih?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik. Jadi kita pengen ngobrol singkat aja. Kita pengen nanyain kesan-kesannya. Gimana nih kerjasama dengan Hard Rock FM dan
1: tadi
0: The Rock
1: atau
0: Rock
1: Live ya?
0: Udah tadi, Aiman.
1: Saya pikir
0: gak ada,
1: gak ada.
0: Itu untung gak keluar. Itu dari tadi. Udah on. Gimana sih? Karena gak akan ditegur KPID.
1: Gak akan.
0: Terakhir bro.
1: Iya. Saya tegur kamu. Besok udah gak ada.
0: Iya. Besok saya hukum. Silakan.
2: Bebas ya,
0: bebas. Kita mau nanya dulu nih, gimana hari ini adalah hari terakhir mengudara 87,7 FM. Gimana nih kerjasama yang sudah dibangun? Berapa lama sih sebelumnya, boleh tahu Kak Dewi sendiri udah berapa lama kerjasama sama Kak Mia?
4: Kalau sama Mia tuh dari 2017 kita udah.
0: Boleh lebih deket, maaf Kak. Boleh lebih deket.
4: Nah, ya. Kurang deket ya.
0: 2017
4: untuk Hotel Hotel Bandung. Itu disupport sama Hard Rock selalu.
0: Aduh yeah. Oh masih Hard Rock ya 17 ya 2017 ya,
4: ya? Masih. Kalau sekarang udah ada
0: Rock The Rockin' Life. Betul.
4: Sudah gitu kayaknya gak keren aja kalau iklan hotel kita tuh gak ada di The Rockin' Life.
0: Asik.
4: Ya gak gitu. Sih? Kayak gak bergengsi gitu.
0: Iya iya iya. Kalau saya sih bebas ngomong iya, soalnya udah gak siaran.
1: Udah gak siaran
0: beban. Mau bilang iya, radio
1: bagus,
0: masih
1: bagus.
0: Mantau. Bosnya
1: apa-apa.
0: Masih mantau.
1: Memang namanya di sini keren banget. Cuman besok udah gak ada.
0: Ya kalau saya masih bisa nembalin.
1: Iya iya iya. Oh benar.
0: Terus oke, 2000. Oke. Akhirnya saat itu ngelihat, wah ini masih tetap harus jalan nih kerjasamanya.
4: Pasti harus jalan karena juga kan kita media yang masih bergengsi saat ini. Kita adalah salah satunya di sini.
0: Oke.
4: Jadi kalau nggak ada di sini, kayaknya belum naik belum nih. Bandung.
0: Betul.
4: Kayak belum nyampe nih ke masyarakat.
0: Soalnya gitu. Kan if everybody doing it, why don't we gitu. Wah hotel lain sini nih, go kita juga gitu kan. Mbak Tika punya ini yang sama, kesan yang sama?
2: Sama, kalau sama Mbak Mia sebetulnya lebih ke maintain relation ya. Karena memang kenalnya juga udah lama banget. Ada kali dari Mbak Mia masih di Hard Rock yang zaman masih di
0: Perang Diponegoro.
1: Sulanjana ya.
0: Sulanjana.
2: Jadi kita memang udah, karena kan saya udah beberapa kali pindah hotel, tapi selalu keep in touch sama Mbak Mia gitu. Jadi,
0: dan tiap kali pindah hotel
2: selalu tetap kerja sama.
0: Iya. Selalu kerja sama.
1: Nah, itu kesan-kesannya sama Mbak Mia gimana nih?
0: Bukan sama Mbak Mia.
1: Oh, sama ininya ya.
0: Institusinya.
1: Oh, institusinya.
2: Kesan-kesannya ya gitu tadi sama kayak Mbak Dewi ya gitu. Karena kita kan pasti kalau hotel kan ngelihat nih pendengar yang mana yang paling banyak yang ngedengerin ini yang mana.
0: Dan segmen terus, mana yang pas.
2: Feedback mana yang masuk berapa gitu. Itu sih oke banget sih.
1: Oke banget
2: sekarang,
1: ya.
2: Gitu ya. Sampai sekarang kita tadi malam baru ngedenger aja pas baca enggak ngedenger kita baca. Wow, ini apa
1: belum
2: ya?
1: Tahu.
2: Apa gitu. Ya baru tahu tadi malam.
1: Baru
2: kan?
1: Tahu
2: tadi
1: malam.
0: Si Mia nya enggak gitu, Mas. Memang ini benar.
1: Oh, emang gitu ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: kan kita udah di brief yang ini. Ikut dijelasin dong. Masih siaran di radio lain sih.
4: Jadi enggak fokus.
0: Iya.
4: Ya.
1: Iya.
0: Fokus. Cuma takut.
1: Cuma gitu. Jadi itu kesan-kesannya ya, gitu. Ya. Tapi tenang masih ada radio yang satu lagi
0: di suara.
1: Mau kerja sama Hiswara?
0: jangan kalimat tanya.
1: Oh iya.
0: Semoga berlanjut. Oh,
1: ya.
0: Gimana Mbak Tika?
2: Ya gitu pokoknya intinya kan dari maintain relation kan karena siapanya. Jadi akhirnya kalau misalnya kayaknya kalau Mbak Mia kemarin kita tetap ngikut deh gitu.
0: Okay. Oh gitu. Mbak Mia nanti mau jadi blogger sih dia.
1: Iya.
0: Mau jadi food blogger.
1: Mau pindah juga ke Kudus FM. Mau ikut.
0: Betul, betul. Dia mau ke Kudus sama Jombang, Jombang
1: sama
0: FM.
1: Jombang FM.
0: Sama Rian, Rian Jombang.
1: Kami mewartakan. Ada.
0: Oke, berarti boleh dong nih untuk hardworkers yang hari ini dengar, boleh disampaikan juga, boleh ajak juga, nanti jangan terputus karena masih ada Iswara yang untuk melanjutkan kerjasama ya, Mbak Dewi.
1: Ini hardworkers kan atau apa? Rockstar ya?
0: Rockstar.
1: Ini kan sedih nih, lagi sedih, lagi galau. Boleh dihibur silakan.
0: Enggak gimana? Gimana? Ini kan dari hotel. Dari hotel. Suruh hibur.
1: Ya hibur. Hiburnya gampang atuh.
0: Gimana?
1: Kalau Anda galau datang ke hotel kami gitu.
0: Oh iya iya.
1: Kayak lu kan kalau galau ke hotel
2: boleh,
1: kan.
2: Boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Bisa. Silakan lo Mbak Tika, Mbak Dewi.
2: Jadi untuk Rockstar sama Hard Rocker tadi ya.
0: Iya,
2: nah, jadi jangan khawatir karena kita juga sendiri masih kaget ya. Karena saya juga
0: enggak usah.
2: Masih agak kan gimana udah, gitu kan. Udah. Karena kita juga pendengar setia yang jam 6 sampai jam 9 pagi itu loh.
0: Yes. Yeah.
2: Anak-anak milenial lagu-lagunya.
0: Yeah.
2: Jadi nanti enggak tahu nih besok kita ngedengerin apa gitu. Cuman ya jangan khawatir.
1: Spotify aja.
2: Jangan khawatir, nanti kita tetap bakal masih ada kan.
0: Masih ada. Oke, terima kasih
2: banyak. Juga nanti datang ke Aryan Suite Hotel Bandung.
0: Nah, asik.
1: Sering lihat Sony check in kan?
0: Apa sih? Enggak ke sana ya. Mbak Dewi boleh silakan, Mbak.
4: Oke, kalau buat teman-teman dari Rockstar, semoga happy terus. Walaupun hari ini sedih, kita semua ngerasa kehilangan. Tapi bukan hilang, ternyata kita cuma geser channelnya aja. Suara ya, betul ya?
0: Iya, betul.
4: Karena dipanggilnya apa?
1: Suara is.
0: Suara
1: itu apa?
0: Suara is. Suara is. Apa sih? Sahabat suara. Sahabat suara.
1: Ini gampang.
0: Sahabat suara. Sahabat suara.
4: Yaudah kita daftar ya jadi sahabat suara.
0: Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mbak Tika. Ya,
1: makasih banyak. Sukses.
0: Tetap lanjut kerjasamanya dan semoga kita bertemu di program-program lain ya.
1: Oh, ya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Makasih banyak. Kita teriak 3 kali. Mia, Mia, Mia.
0: Apa sih? Terima kasih Mbak Tika, Mbak Dini.
1: Terima kasih banyak.
0: Tuh ini sesaat lagi
1: ini,
0: apa?
1: Ini juga.
0: Siapa yang say hi?
1: WA nih. Ada WA dari Rindi.
0: Nanti Rindi
1: setuju katanya. Hashtag bantu Mia. Next postingan aku tulis.
0: Ini juga Winda baru.
1: Ada
0: Winda
1: lagi?
0: Masih di sana, masih Kak Winda, silakan.
1: Ada lagi.
0: Selamat sore
1: Kak. Erek. Ini
0: jomblo loh.
1: Nah. Iya.
0: Ini jomblo.
1: Tadi kan ditanya.
0: Iya.
1: Mang Andi kenapa enggak berubah dari dulu sampai sekarang?
0: Apa katanya?
1: Dia bilang katanya belum nikah.
0: Oh.
1: Yang udah nikah tuh berubah.
0: Iya. Biasanya kalau promo-promo gini dampaknya H+1. Kan besok udah enggak ada.
1: Oh, udah enggak ada.
0: Jadi percuma promonya.
1: Iya, iya. Oke.
0: Okay. Hari ini ada yang sudah datang bersama kita.
1: Dua batik.
0: Kan batu batik. Dua batik. Oh. Versus satu batak. Satu botak.
1: Enggak botak.
0: Oh iya, saya misalnya.
1: Iya, botak.
0: Iya, botak. Kenalan dulu ah, Kak Al silakan.
2: Halo. Dengan Liza,
0: dari
2: Felicia.
0: Ini sama dari Pullman.
2: Iya, ya, betul sekali.
0: Oh, cuman Anda loh yang berdua masuk, yang tadi satu-satu loh.
2: Masa sih?
0: Ah, ya, sendiri-sendiri.
2: Kita eksklusif.
0: Oh, wes.
1: Oh, yes. Dari Pullman ini.
2: Kita
1: siap di depannya macet ya. Nanti dibelokin jalannya. Enggak boleh lurus lagi. Nanti siap macet. Enggak ditutup jalannya, hanya dibelokan ke Pullman.
0: Iya.
2: Wah, baru denger.
0: Potensi padatnya akan kerasa.
1: Akan kerasa ya.
0: Bener.
1: Orang yang biasanya lulus lewat gedung sate nih, sekarang belok ke Pullman, mampir.
0: Mampir.
2: Iya,
0: bener.
1: Buka di depan tempat makan pagi. Wih.
0: Iya.
1: Waduh, bener gak? Kan lewat.
0: Tempat makan pagi itu apa?
1: Iya, tempat makan sarapan. Gak lagi musim sekarang di pelataran hotel.
0: Oh, pelataran hotel.
1: Buka, bener. Kan pada belok sana mobil.
0: Iya, nanti tahu banget sih kalau hotel di Dan.
1: Tahu.
0: Aku percayalah kalau hotel kamu
1: iya,
0: di Dan.
1: Iya, tahu.
2: Tolong.
0: Oke, Kak Liza dan Kak
2: Felis.
0: Ini selama ini kan Pullman juga udah bekerja sama dengan Hard Rock FM dan apa Rockin Live ya terakhir ya. Maaf kalau kita salah sebut soalnya penyiarnya Tambelan.
1: Tambelan.
0: Ini
1: kita udah enggak siaran di sini.
0: Siaran di sini. Betul. Nah, ini gimana sih, boleh share dong kesan-kesannya gimana sih kerja sama sama Rockin Live?
2: Aduh, gimana ya? Aku sedih ya.
1: Udah berapa lama tadi kerja sama?
0: Kalau Pullman sendiri dari kapan sih Kak Liza?
2: Kalau Pullman kita udah, dan kita waktu itu mas dari awal ya, dari awal dan sampai terakhir kemarin kita
0: sorry, dari awal
1: awal Pullman.
2: Awal Pullman.
0: Soalnya kalau awal Rockin Live kan
2: udah Pak, Pullmannya juga belum ada.
1: Pullman tuh udah 10 tahun ada?
0: Belum.
2: Enggak, kita belum. 6 tahun.
1: 6 tahun.
0: Oh, jadi 6 tahun ke belakang saat Pullman berdiri ini sudah kerja sama dengan
2: kita sudah mulai kerja sama.
0: Okay.
2: Sampai terakhir ini.
0: Ini.
2: Gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Boleh dong di-share dong kesan-kesannya gimana sih selama ini dan apa sih yang membuat Pullman ini mau membangun kerjasama sama Rockin' Life?
2: Ini kok pertanyaan berat banget ya.
0: Oh, nah dibandingkan dengan
1: tahun depan udah nggak ada paket iftar lagi ya di sini. Udah nggak ada
0: di sininya.
1: Oh di sininya udah nggak ada. Ya,
0: kita bikin ringan pertanyaannya. Perihal embargo ekonomi.
2: Aduh. Itu yang kita tunggu.
0: Gimana Kak Feli, Kak Liza?
2: Sebetulnya kalau misalkan ini pertanyaan serius ya.
0: Serius.
2: Ya jawabnya. Kita yang pasti kalau dari dulu hard rock, kemudian The Rockin' Life gitu, kita pastinya udah nggak meragukan lagi dari sisi brandnya.
0: Yeah.
2: Kemudian untuk pendengarnya juga kita pasti udah tahu gitu, secara segmen lain sama kita. Makanya untuk maintain kerjasama menurut kita itu adalah opportunity yang bagus sekali gitu. Jadi sebenarnya kita sedih sekali pas diinfokan gitu ya.
0: Nggak apa-apa, sebentar lagi ada acara nangis bareng, acara di bawah. Betul, dipimpin sama Mang Andi Diana.
1: Karena
0: acara nangis bareng ya.
1: Iya, karena dalam 3 jam lagi kita tutup.
0: Betul. Betul. Kebetulan emang pas tokennya habis. Jadi pas parem tuh memang karena token habis.
1: Tapi mau dong jalin kerja sama lagi di suara nanti ya.
0: Betul. Memang,
2: kita kebetulan masih ada.
0: Masih ada juga. Okay. Karena nanti untuk beberapa klien memang akan tetap melanjutkan kerjasamanya di Iswara.
1: Iswara.
0: Iya. Kak Feli mau nyanyi lagu apa?
2: Mau di Ayunda.
0: Kak Liza kan udah jawab. Kak Feli mau ngapain nih?
1: Iya.
0: Oke, benar. Kabarnya mau debus.
1: Mau debus.
0: Audio. Tapi audio.
1: Iya. Ada kesan-kesan pernah kesini enggak interview?
2: Aku pernah.
1: Pernah.
2: Aku juga pernah.
1: Bareng Dodi.
2: Dari sebelum-sebelumnya juga sebenarnya sudah sering kesini.
1: Sudah sering kesini.
0: Biasanya interview sore ya, acara Drive and Jive.
2: Pagi, sore juga.
0: Dan itu orang makan Padang pagi sore.
1: Pagi sore. Anda sekarang apa lagi Sabtu Minggu sekarang?
2: In the afternoon.
0: In English. Adi Dianari jagonya kalau
1: English. Oh, jagonya dia.
0: Pau chicken. Oh gitu. Jadi memang sebelumnya udah sering juga interview di sini.
2: Iya,
0: oke, boleh dong harapannya dong ke depannya nih, Rockin' Life mungkin secara frekuensi sudah enggak akan ada, tapi masih ada Iswara, boleh mungkin diajak dong yang market dari Pullman juga dan juga yang biasa dengerin di sini boleh.
2: Pokoknya kalau dari kita tuh tidak meragukan ya, entah itu TRL atau Iswara, dua-duanya juga punya market yang oke, itu brandnya juga oke. Jadi dari kita sendiri juga sudah tidak ragu lagi ya untuk kalaupun harus berpindah kepada Iswara, itu enggak masalah sama sekali sih. Karena sejauh ini sih yang aku rasa kerjasama sama radio TRL atau yang sebelumnya Hard Rock itu sangat-sangat profesional dalam segala hal ya. Entah itu dalam pembuatan spot, entah itu talk show, benar-benar kayak gak pernah ngerasa ada hambatan apapun. Semuanya so smooth, orang-orangnya pada baik, dan juga kualitasnya gak usah diragukan sih.
0: Oke, itu jawaban dari Miss Pagarsih ya. Di acara Putri Indonesia itu kan, betul ya, itu luar biasa.
1: Nah, Miss Pagarsih
0: ya, kan ini kan perwakilan Bandung dah.
1: Rumahnya di mana? Rumahnya di mana?
0: Di Kopo.
1: Kenapa jadi Miss Pagarsih?
0: Iya, makanya satu kawasan dan satu tarikan itu.
1: Bukan
0: Pagarsih Kopo.
1: Indian.
0: Miss Inhofteng. Kan akan gak enak. Kafe. Terima kasih ya Kak Feli, terima kasih Kak Liza. Semoga kerjasamanya terus berlanjut.
1: Betul.
0: Nanti mungkin akan interviewnya berarti kalau enggak sama Wanda Urban, Elmi Urban. Saran kita jangan ke mereka.
1: Yuni aja sore. Sama mereka mah hancur. Terus nanti di DM.
0: Pesan program enggak akan nyampe.
2: Program enggak akan. Makasih lo udah di-spill duluan.
1: Udah tamat.
0: Kalau boleh milih sore aja.
1: Sore aja ya.
0: Terima kasih ya Kak Liza, Kak Feli. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih, kita sekalian mau pamitan ya.
1: Pamit ya. Akhirnya kita mau foto boleh? Akhirnya kita kita harus
0: kita mau closing dulu.
1: Closing dulu, sedih banget ya.
0: Iya.
1: Kita enggak bisa lihat pemandangan lagi gudang plafon.
0: Mas.
1: Ada nembox, ada disewakan.
0: Bedakan pemandangan dengan apa yang harus kita pandang. Itu sudah pilihannya bukan itu.
1: Sini.
0: Hardrockers pernah lihat gak sih foto sambil siaran? Nah sekarang nih kita lagi foto, lagi siaran closing tapi disuruh foto jadi gini nih. Gak kelihatan kan memang, tapi kerasa aja. Coy boleh sambil ngomong gak? Ini dead air kalau gak ngomong.
1: 3, 2, 1,
0: Rusuh. Terima kasih Kak Liza, Kak Feli, sukses selalu.
1: Boleh oh, di brokoli, naik ojol, motornya gak ada. Hey,
0: kelihatan dari sini kita bisa lihat di brokoli.
1: Bangkrut nih.
0: Woi. Santun-santun gini. Terima kasih loh kakak-kakak.
1: Terima kasih banyak.
0: Nanti kita ngobrol
1: salim
0: lagi.
1: Dulu.
0: Oh salim.
1: Salim dulu.
0: Salim. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Kita sekalian mau pamit nih.
1: Mm-mm.
0: Karena setelah ini bakal ada Farhan Bashir. Dan juga bakal ada Wina Adi Miharja.
3: Bener kan itu?
1: Kamu tuh mikirnya Adi Prakasa tadi. Miharja ya? Wina Adi Miharja.
0: Adi Miharja kan?
3: Adi Miharja.
0: Oke. Okay. Oh iya.
1: Lumayan lah ya.
0: Guys.
1: Waktunya ada 15. Sebenarnya harusnya 15. ke-14 16 kan. Ya jadi sekarang kepotong tadi 21 menit kalau Pak.
0: Iya.
1: Dibayar nih, eh ojol itu karunya nungguan. Oke, okay, sip.
0: Kita mau pamitan dulu. Terima kasih loh.
1: Teman-teman. Makasih banyak, San.
0: Sama-sama.
1: Cerik mana?
0: Nah, cerik. Gua mah cerik gara-gara pamitan dari yang tadi.
1: Dua farewell dalam satu hari.
0: Betul. Ya. Sony gua satu-satunya penyiar di Bandung yang dalam satu hari farewell di dua radio yang berbeda. Tapi yang uniknya farewell pertama radio terakhir gua. Kemudian farewell kedua radio yang bukan pertama gua.
3: Ini di setting gak sih dengan yang sama ini?
0: Enggak coy, semesta ini.
1: Semesta. Emang semesta udah gini.
3: Tajun ke Muri yuk.
1: Nanti bulan depan juga kita kesini lagi.
0: Mana kan udah tutup di dan.
1: Yang sebelah?
0: Isuara. Tutup juga. Parah lu. Ada. Enggak, karena lu masih promo radio lu sekarang kan. Makanya lu ngomong gitu kan. Supaya orang-orang
1: biar percaya. Biar percaya. Biar Fox lebih berdaya.
0: Abis ini bakal ada Farhan Bashir dan juga Wina Adi Miharja.
1: Oke. Okay.
0: Setelah itu bakal ada Dodi 3D barengan sama Eli Brokodi.
1: Okay. Brokodi. Andi, berjumpa lagi ya Sony. Oh, kita nggak bisa ngumpul di tempat yang pernah bersama-sama dengan kita.
0: Edi,
1: kabur asup sih. Ojol lah, gus bayar.
0: Jangan gus bayar. Tadi dagoan ojol. Mayar kes atau naon?
1: Ya udah. Nanti ketemu Edi Brokodi ya. Kita pamit dulu. Tadi siaran dari jam 9 orang.
0: Kalau gitu untuk terakhir kalinya Have a Hard Rockin' Day kali ya.
1: Oke, okay,
0: okay. Udah lama enggak ngomong gitu. Saya Sony Basian.
1: Saya Irwan Husada.
0: Mulai ngaco nih orang.
3: Saya Maya Istianti.
0: Kita sama-sama. 1 2 3.
6: Have a Hard Rockin' Day.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian. iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Hi, hi, it's 7.7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station.
0: Wow.
1: Oh my God, ini tuh kayak Waas banget, tau gak sih, Ce?
0: Coba, Waas itu apa, maaf, gak ada di dictionary gue.
1: Waas tuh kayak, apa ya, kayak mengulang waktu, dejavu, terus kayak... mengulang memori masa lalu.
0: Benar. Lu terakhir siaran kapan sih sebenarnya?
1: Gua terakhir siaran itu 2019. Tapi
0: dari radio sebelah kan.
1: Radio sebelah tahun 2019. Terus udah kalau di sini emang tadi juga Sony sama siapa tadi ya?
0: Didan.
1: Ah itu tuh pada kayak wondering. Lu tuh emang pernah di
0: Karena lu enggak lama ya.
1: Gue gak lama.
0: Coba sebutin dulu nama lu siapa ini.
1: Oh iya.
0: Ngemeng aja dulu. Rockstar, perkenalkan.
1: Hai Rockstar.
0: Ini juga aku salah satu broadcaster ya.
1: Mantan broadcaster Hard Rock. Karena zaman itu kan gue masih
0: di Hard Rock. Bener
1: kan? Tahun 2012 kalau gak salah cuma setahun. Aku Wina Dimiharja.
0: Wow, welcome back di 87,7 ya.
1: Welcome back, seneng banget siarannya.
0: Hari ini Rockstar siarannya akan banyak lagu karena pengen ngerumpi aja ya.
1: Gak mau, bisa gak ngomong terus, gak usah lagu.
0: Jadi
1: gue dari 2019 gak pegang, gak mic, gak di depan mic, gak ada, gak lihat mixer, gak mengudara suara gue, jadi gue mau.
0: 2019 it means 7 tahunan.
1: 7 tahun.
0: Jadinya mau diedanin hari ini.
1: Iya, aku akan ngomong, gue akan memanfaatkan jatah 2000 kata per hari gue di jam ini.
0: Cah, tapi sebagai lu, kalau gue kan memang walaupun di sini posisinya jadi replacer gitu ya. Anyway, gue Farhan Basri, Rockstar ya. Belum kenal, belum.
1: Ya lu kan emang masih siaran.
0: Ya benar, siapa tahu ini tadi kan rame-rame nih Didan, Sony, terus sama yang lain-lain. Ini kan udah ganti pemain.
1: Ganti ini ya, ganti penyiar.
0: Ganti penyiar nih ya, udah segmen selanjutnya nih. Ini tapi kalau ini ya sedikit flashback gitu, 2019 sampai sekarang biasanya apa sih yang bikin lu kangen? Pengen siaran gitu.
1: Yang bikin pengen siaran, karena kan kalau gue tuh setelah berhenti siaran pun gue masih tetap dengerin radio gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dan radio ini loh frekuensinya selalu standby di mobil gue. Karena memang lagunya kan relate ya, sama umur gue gitu.
0: Bener.
1: Kan kayak masuk gitu.
0: Bener.
1: Yang bikin kangen adalah ya itu gitu, terkadang kayak ih seru banget ya, kayak gue kangen deh suasana ruang siaran, terus
0: siaran.
1: Ngomong sambil mixing, terus kayak menyapa pendengar gitu kan, ya kangen sih.
0: Bener, kalau gue sih senengnya sebenarnya yang bikin kangen kadang-kadang kalau siaran itu bisa curhat colongan gitu loh. Apalagi zaman-zaman masih muda banget ya.
1: Sekarang ngekilin, udah gak muda ya.
0: Iya, enggak, sadar diri. Ngekilin orang, ngekilin gebetan kita dengan muterin lagunya.
1: Tunggu bentar, ngekilin,
0: iya gak sih?
1: Ngekilin gebetan via on air itu tahun berapa ya?
0: Tapi kan you been there. You been there also kan.
1: Been there banget.
0: Iya kan?
1: Been there banget. Cuma kan kalau zaman sekarang tuh kayaknya udah susah ya kode-kode gebetan.
0: Bener,
1: via on air.
0: Bener.
1: Kalau zaman dulu gue ngalamin banget request lagu terus kayak buat kecengan.
0: Bener. Enggak, kita sebagai penyiar pun kadang-kadang kayak flirting di udara. Wah, flirting
1: wow.
0: Di udara. Maksudnya nge-flirtin orang gitu sambil siaran kayak buat lo nih yang lagi di jalan, gue puterin lagu ini gitu. Kayak,
1: iya
0: kan?
1: Terus kasih kode-kode dikit.
0: Iya kan?
1: Ada yang lagi di jalan Supratman nih, hati-hati ya kamu.
0: Bener kan? Gitu, itu yang paling seru sih. Tapi lo masuk sini, masuk Hard Rock tahun?
1: 2012. Masih di Sulanjana.
0: Masih Sulanjana. Pegang program apa dulu, ingat gak sih lo?
1: Dulu kalau gak salah sih gue pegang Weekend.
0: Siaran Weekend doang?
1: Iya, siaran Weekend sama waktu itu kan ada Vivi Novidia ya, bareng sama Vivi Novidia. Pada saat itu Vivi Novidia
0: iya, zaman itu
1: juga kan. Jadi kadang ngegantiin dia lah sekali-sekali gitu. Jadi replacer dan Weekend. Tapi program yang pasti gue pegang sih Weekend Player.
0: Oh, terus yang lu inget dari perjalanan lu 1 tahun apa sih selain diceng-cengin senior?
1: Ada banget masa-masa itu ya diceng-cengin. Jadi itu ceritanya, gak apa-apa kan kita ngomong panjang?
0: Gak apa-apa banget ya.
1: Jadi ceritanya pada saat itu gue tuh kan baru saja berpindah dari radio anak muda.
0: Bener.
1: Ke radio dewasa muda.
0: Bener.
1: Tanpa proses training, ngerti gak sih, Cia?
0: Tapi memang di Hard Rock termasuk zaman gue jadi PD kan gue hire putih, gue masukin putih, Mas Ayu, ya semuanya ya instan aja udah, lu nggak perlu training karena kan udah jadi penyiar jadi istilahnya. Betul.
1: Cuman kan maksudnya si gaya siaran kalian muda sama dewasa muda itu kan beda. Kalau sekarang kan gue emang truly udah dewasa nih. Jadi udah kayak ya udah masuk pada larang, gitu ya. Kan. Tapi pada saat itu tuh gue tuh kayak masih belia banget, Jadi mungkin gaya siaran gue tuh kayak kurang hard rock pada masa itu gitu. Terus ada yang komplain lah via Twitter.
0: Bener.
1: Iya, ketika gue lagi siaran. Terus pokoknya kayak kayak
0: ngejudge gitu. Lu tuh terus, bukan gak hard rock banget gitu.
1: Ini tuh kayak gak hard rock banget gitu. Kayak gak cocok di sini. Ibaratnya, gue masih inget banget kata-katanya. Ibaratnya, lo tuh udah putus sama pacar lama lo. Pacar lama lo itu adalah hard rock. Lo udah putus sama pacar lama lo. Terus udah gitu ternyata pacar barunya dari si mantan lo ini tuh gak cocok sebenarnya. Tapi orang tua dari pacar lo tuh suka gitu. Gitulah. Intinya gue lupa deh kata-katanya, kurang lebih ada analogi seperti itu gitu. Tapi udah baik-baik aja.
0: Udah
1: clear namanya juga mungkin. Ya adalah kayak sense of belonging kita. Bener, sama
0: alma mater, bener. Apalagi kalau lama, bener banget.
1: Gue juga dulu waktu misalnya ngedengerin waktu di radio pertama gue, karena paling lama tuh gue siaran di radio pertama. Nggak apa-apa,
0: sebut aja, di radio OS kan.
1: Oh, di OS, ya. Di OS ini gue lama kan, dari tahun 2004 2004 sampai 2011.
0: Bahkan menurut gue memang brandingan lu ya OS banget sih.
1: Iya, 2004 sampai 2011 tuh berapa tahun ya?
0: 2004 11 sampai 8 tahunan.
1: Enggak dong.
0: 7 tahun.
1: 2004 sampai 2000 ya.
0: 7 tahun giling.
1: Iya 7 tahun. 7 tahun sih. 7 tahun gue di situ. Terus jadi ketika ada penyiar baru kayak ngedengerin, terus kayak kur tuh kayak jiwa-jiwa senior
0: bener,
1: tuh memang.
0: Benar, benar.
1: Tante
0: gencet
1: gitu,
0: ya, kan. Udah.
1: Kayak ini siapa sih yang siaran kayak enggak banget deh. Gitu kan. Jadi gue paham ketika pada saat itu, oh ya udah mungkin dia merasa kok aneh sih gitu.
0: Bener.
1: Yang kurang ada apa. Jadi ya udah, enggak apa-apa.
0: Iya. Sampai akhirnya masuk ke radio yang sebelumnya lebih smooth. Itu lebih lama ya lu?
1: Yang mana tuh?
0: Beres dari sini?
1: Dari hard rock. Gue pindah ke B.
0: Itu lama.
1: Ke B itu gue 2000.
0: Sempet jeda dulu kan lu punya anak apa-apa.
1: Oh enggak. Jadi yang gue punya anak tuh gue masih di OS. Gue melahirkan tuh gue masih di OS.
0: Gue gak inget padahal temen-temennya juga lama banget ya.
1: Iya, jadi gue masih di OS tuh pas habis lahiran. Abis itu, setelah itu gue pindah ke hard rock. Abis itu ke B 2013 2013 kali ya. Sampai 2019.
0: Ini ada yang mau nimbrung cena.
1: Siapa tuh?
0: Coba ya.
1: Coba-coba, siapakah dia?
0: Assalamualaikum Cik Haji.
1: Halo.
2: On air nih kak.
0: Ya iyalah, gila lu.
2: Keren lu ngelapan gue ya.
1: Kedengeran gak sih, coba back soundnya kecilin Cak. Ya,
0: coba bentar.
2: Katanya mau di Om Doy.
0: Gak apa-apa, di gue aja.
1: Karena kita juga nanti mau ngambil jatah jamnya Om Doy.
0: Bener. Cil.
2: Nah gue agak kurang denger nih Winenya. Kalau Farhan jelas banget.
1: Ya karena mulutnya Farhan, congornya depan handphonenya tuh.
2: Bener.
1: Lo gak bisa sambil dengerin radio gitu, streaming gitu? Gak bisa ya? Lagi
2: streaming, gue makanya heran kok nelfon ternyata streaming kan delay ya.
0: Bener, metong langsung
1: ya. Oh iya bener.
0: Chill.
2: Jadi lo masih ngobrolin yang Twitter kalau gue streaming.
1: Farhan nih pengen diangkat terus isu itu.
0: Ya kan penasaran ya.
2: Gak apa-apa kan, itu kan memorable ya.
1: Iya benar.
2: Sampai penyiar dari unit Jakarta pun terbagi, ada yang ngebela Wina gitu kan.
1: Iya. Benar. Pokoknya menjadi prahara gitu ya pada saat itu.
0: Anyway Cil, lu tahun berapa sih Cil? Masuk 87,7.
2: Gue setelah Wina, sebenarnya Wina duluan ya Win ya kayaknya.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, tapi kita sempat ketemu bareng Cil, sempat bareng kan?
2: Bentar.
0: Iya, setahu gue memang dia kan langsung masuk prime time kan saat itu sama Vivi Novi dia.
1: Jalur khusus
0: bener.
1: Ya.
0: Bener. Hmm. Terus yang gue denger, gue kan saat itu memang masih di radio tangga juga dan Niners kan. Tapi gue denger kan dia agak sedikit bermasalah dengan bangun pagi kan.
1: Iya.
2: Betul.
0: Jadi kerjanya komplainan mulu.
1: Oh, itu nyampe ke Jakarta juga?
0: Enggak, nyampe ke radio tetangga. Gua kan radio tetangga saat itu.
2: Gitu. Apalagi waktu zaman. Oh, kalau waktu sama Vivi itu karena gue masih anak baru juga, gue masih ada effortnya gitu ya. Gue bela-belain bangun pagi. Pas udah agak lama siaran, terus gue siaran sama Iwan kan. Iwan dong anak barunya, walaupun dia lebih tuir dari aku, tapi Iwan dong anak barunya. Jadi gue agak lebih sedikit leluasa ya.
1: Oh, gitu. Karena kamu senior pada saat itu ya.
2: Gitu.
0: Tapi lu lumayan lama kan, sampai akhirnya di blacklist.
2: Adalah ya dari Jakarta yang lebih berkuasa lagi, karena kan di atas langit ada langit.
0: Bener.
2: Ya. Benar. Kenapa di blacklistnya? Ini tadi kalau bahasannya tadi yang si Didan segala macam bahas tentang kenapa lu waktu itu keluar dari Hard Rock-nya. Kalau gue karena ditawarin lah di radio pertama gue. Jadi gue tuh keluar gara-gara gue ditawarin siaran bareng lagi sama Theo.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kan nggak kejadian kan?
2: Itu dianggapnya adalah pembelot.
1: Oh, pembelot.
0: Ya Allah. Gitu. Jadi lu siaran di MHR berapa hari? Berapa tahun?
2: Dua, pokoknya in total tuh gue 2012 sampai 2014 akhir lah. Berarti kurang lebih cuma 2 tahun.
0: Lumayan ya.
2: Setahun-setahun sama Vivi sama sama si
0: Iwan.
2: Gitu.
0: Tapi kan tetap namamu harum gitu.
2: Memorable dong. Dan gini ya, gue ada cerita ya. Ini karena juga udah mau, besok udah gak ada kan ya radionya ya.
1: Iya gak apa-apa. Coy. Gak apa-apa, bongkar aja. Gak apa-apa. Lu bisa on air ngomong apa aja karena udah gak ada.
2: Kalau kita di Bandung itu kan siaran weekdays itu pagi sore doang kan. Restoran Padang kali ya pagi sore. Apa namanya, abis itu kan biasanya relay-relay dulu kan. Terus gue pernah mau, gue terus tuh siaran ke bagian weekend, tapi Good Morning Weekend, bukan Weekend Player. Jadi kan si weekend tuh siaran paginya dari
0: 10-2.
2: Jakarta dulu tuh. Ada dari Jakarta dulu, relay dulu kan, yang paginya, yang morning bangetnya. Ada sedikit sparks nih gue tuh sama si penyiar Jakarta.
0: Anjir, siapa nih?
1: Ada sedikit apa dibilang?
0: Sparks?
2: Adalah.
0: Inisial dong.
2: Jangan dong.
0: Laki apa perempuan? Kok pertanyaannya saru?
2: Masa laki?
0: Wah.
1: Apa dia bilang?
0: Masa laki? Wah. Wow.
1: Ya gak mungkin laki dong. Lu gila apa?
2: Abis dia waktu itu kan masih BBM-an ya kak ya, kalau gak salah deh.
0: Bener.
2: Iya kan gak sih? BBM-an. Terus kalau zaman dulu tuh kan biasanya kalau abis penyiar Jakarta ke Bandung ya udah aja gitu kan.
0: Lepas aja gitu aja.
2: Dia closing nih. Kalau gue tuh di present sama nih orang
0: gitu. Oh, wow.
2: Di Bandung dengerin Decil ya gini
1: siapa
2: gitu.
0: Siapa anjir?
1: Siapa sih?
2: Abis itu terus dia nge-BBM siaran sampai jam berapa? Sampai jam 1 ya udah ini aku ke Bandung ya. Gue beres siaran dia ada di Hard Rock Bandung Jalan Sulanjana 15.
0: Wow.
1: Siapa sih Rian Ibram ya?
0: Kagak, Rian Ibram kayak masih di Bandung giling.
2: Siapa? Enggak dong, Rian udah di Jakarta. Udin. Masa lu enggak pada tahu sih?
1: Siapa sih? Tunggu.
0: Enggak tahu, enggak mungkin Marco kan?
1: Enggak
0: mungkin Marco kan?
1: Iwet.
2: Karena gue bawa ke Bojongkoneng. Jadi kan kalau dulu.
0: Oh ya Allah, iya. Tahu gue.
1: Siapa
2: Jody kan?
0: Bener. Yang dititipin KTP-nya kan? Siapa sih yang kemarin kawin?
1: Yang mana?
0: Tapi udah cermai.
2: Coy, udah.
1: Yang sempat jadi bosnya dia, bukan?
0: Enggak. Ntar
2: ya, nanti aja.
0: Off air aja ya.
2: Kayak gitu.
0: Oh ya jadi Allah.
2: Kan, kalau gue kan memang hobinya ini ya, apa memperluas jaringan.
0: Bener.
2: Jadi gue siaran ya, gue carilah apa yang lain gitu.
0: Oh wow, gila.
1: Ini juga sebenarnya.
0: Makanya lu berkesan banget ya siaran di Hard Rock ya.
2: Walaupun cuma 2 tahun dibanding yang lain, tapi cerita gue kayak lebih banyak daripada love semua.
0: Wow, tenang.
2: Emang zaman sama kayak Win, cuman di Sulanjana doang. Pas benar-benar gue cabut, baru pada pindah tuh ke sini yang sekarang.
0: Iya, ya, lu kan? Cabut, gue masuk soalnya. Bener gitu. Ya.
1: Ini tuh juga momen gue pernah siaran di Hard Rock pas di Sulanjana. Itu tuh gue ngubek-ngubek foto gitu, galeri itu kayak nggak nemu. Tapi si Decil punya tuh momen gue pernah meeting on air di situ ada ada ininya, ada fotonya.
0: Ada fotonya. Soalnya weekend pasti anak-anak
1: gue weekend.
0: Anak weekend tuh kadang nggak aktif gitu ya Cil ya.
1: Ember.
2: Nah kalau kita juga kan kayak waktu kan kita semua sama nih bertiga pada pernah siaran di radio anak muda. Kalau radio anak muda kan kalau meeting weekly gitu kayak sering banget dan full team gitu ya.
0: Benar, benar.
2: Kayak lebih mungkin juga banyak yang sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau waktu radio anak muda kan masih pada kuliah ya apa segala macam gitu, pengen main ngumpul. Kalau kita kan jarang juga ya meeting yang beneran kayak ngumpul semua gitu. Tapi kalau jadi nggak pernah lengkap juga nggak sih kalau meeting on air
0: asli,
2: gitu?
0: Asli, asli, asli, asli. Apalagi meetingnya tuh weekdays, jam kerja ya sulit ya.
2: Sulit, betul.
1: Dacil tuh ini loh udah meluangkan waktunya karena dia sebenarnya tuh mau ngedate.
0: Wow, makanya dimajuin Cil biar lu aman ngedate-nya jam 5.
2: Omdo ini.
1: Siapa sih kalau boleh tahu yang sekarang runner juga, runner.
0: Running date gitu enggak sih?
2: Enggak, kalau ini High Rocks date.
0: Wah. Wow, ngesang terus.
1: Oh, sweaty-sweaty date gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, gila ngesang di luar, ngesang di dalam enggak sih?
2: Kan kita ikut shifting ya, Kak, ya kan lifestyle zaman sekarang. Ya kan mantan penyiar Hard Rock gitu
0: bener,
2: loh.
0: Harus your lifestyle and entertainment station, bener-bener.
2: Lifestyle-nya kan udah mengurangi party ya. Kalau dulu gin tonic, sekarang kan isotonic. Nico.
0: Oh, wow.
1: Sebuah pancang loh.
0: Bener, ngeri banget.
2: Dulu rave, sekarang race ya kan.
0: Wow.
1: Gila keren banget punchline-nya, kayak cocok banget jadi penyiar gak sih?
0: Ngeri banget. Dulu di smash sekarang nyemes ya. Anjing.
1: Tapi dia tuh sekarang lagi rajin banget olahraga. Tapi gue seneng sih kalau melihat teman-teman gue yang udah mulai kayak udah nggak pernah party lagi, gitu kan. Sekarang rajin banget olahraga, ya jadi.
0: Cuma gue doang, dak.
1: Lu kan
0: konsisten,
1: nge-gym.
0: Ya nge-gym. Tapi gue enggak, pedal enggak. Gue ya prefer kado aja.
1: Daripada pedal, mending kado.
0: Benar.
2: Boleh.
1: Namanya
2: pudel.
0: Gogong dong gue, Cil.
1: Tapi oke lah, yang penting konsisten aja sih.
0: Bener.
1: Olahraga tuh harus, apalagi di umur-umur paruh baya seperti kita ini ya.
0: Kita lu aja kali, si Decil suka bilang gitu ke gua.
1: Dia juga udah paruh baya deh.
0: Bener.
1: Sosok muda, mentang-mentang sekarang dia gaulnya sama para
0: asli,
1: Gen Z.
0: Asli, gua komenin aja mulu tiap dia lari. Abis postingannya kayak aduh becek banget.
1: Apanya? Maksudnya jalannya.
0: Jalannya becek, pasti dia belum lagi sumber-sumber air gitu.
2: Hujan-hujanan gitu kan lari gitu kan. Tapi kan memang mencari komunitas itu harus yang bisa memotivasi lo dong, ya kan? Jadi gua ini kan supaya biar tetap semangat lari pagi apa segala macam, supaya harus gua tahu nih orang-orang yang nanti gua datengin ini bisa memotivasi gua atau enggak gitu.
1: Gila, visioner banget anaknya tuh.
0: Lu kayak pindah Jakarta, mindset lu berubah.
2: Milih komunitas tuh gue cek dulu IG-nya, ada kandidat IG komunitas, lihat-lihat orang-orang. Oh ini nih
0: ya, ini anjir. Oh ini yang tipe gue ya, Cil.
1: Udah pasti Dacil itu adalah menurut gue salah satu orang yang oportunis juga ya.
0: Jadi, bukan salah satu lagi, memang oportunis.
1: Paling oportunis ya. Jadi harus ada hidden agendanya.
0: Bener.
1: Gitu. Tapi gak apa-apa kalau
0: transaksional
1: jadi,
0: temenan sama Dacil.
1: Transaksional banget ya,
2: bener-bener.
1: Tapi kalau itu dijadikan gitu semangat untuk hal yang positif seperti jadi rajin olahraga, ya why not ya.
0: Bener. Kenapa kacang.
2: Tapi kalau ngomongin lagi zaman-zaman Sulanjana.

0: Aduh ya Allah.
1: Jadi pemandangannya tuh kayak Bronx ya.
2: Asli. Asli.
0: Apa coba?
2: Secara geografis oke. Okay,
0: nah itu menangnya betul. Cuma nah, itu ya. Doang.
1: Betul. Tampak depan oke okay ya. Fasadnya, fasad depannya okay. Ya.
0: Belum lagi sebelah tukang potong hits di Kota Bandung saat itu ya.
2: Jadi gue tuh kalau misalkan sampai yang artisnya kan kalau hadrock artis yang datang juga pada masanya kan gak main-main ya.
0: Bener.
2: Bukan yang baru-baru tiba-tiba bintang Lux lah lagi roadshow Luna Maya atau segala macam tiba-tiba mau ikut ke toilet ya harus kita bilang toiletnya lagi rusak mbak, ditahan dulu.
0: Tapi itu konsisten kocil.
2: Oh, konsisten.
0: Sampai sekarang pindah kan?
2: Agak signature. Ya,
1: ya. Jadi memang mengusung tema vintage ya, vintage.
2: Iya kan memang lagi musim ya yang vintage gitu kan.
1: Betul.
2: Kalau sekarang mungkin kalau mau ketanya silakan itu di pom bensin aja.
1: Sebelahan nih kebetulan.
2: Tapi seru banget sih ya gila ya.
0: Iya, lu akhirnya bergabung lagi ke
2: yang gue bikin seneng lagi karena kan gue juga setelah dari cabut dari Osombel akhirnya blacklistku memudar ya. Akhirnya aku balik lagi sebagai penyiar pengganti dan yang gue bikin seneng itu kena gabung di Hard Rock itu sebetulnya lebih ke di mana gue bisa akhirnya under one roof dengan teman-teman sepantaran gue yang asalnya beda-beda radio gitu kayak sama lo gitu sama
0: ya,
2: Sasti
0: bener.
2: Kan ya, kayak sama yang tadinya yang satu di dulu kita masing-masing bendera radio anak muda yang gak mungkin untuk kita bersatu ya kan.
0: Wow. Kayak ini lu kayak Romeo and Juliet deh.
2: Nah bener ya kan kamu Julietnya kan.
0: Wah wow, Juleha aku. Kamu Romi.
2: Aku Yuli. Ya itu jadi seneng gitu kayak ya. Ini kayak di saat ada misalkan pada udah pada gabung lagi ada grup juga misalkan kita grup MRA sama grup Brinka isinya sama orangnya
1: sama
2: say.
1: Banget
0: bener.
1: Sama ya kayaknya cuma gue gitu. Deh yang ini ya.
0: Enggak dong
1: yang...
0: sama Iwan. Enggak.
1: Oh Iwan kan Iwan kan sempat MRA juga.
0: Iya, tapi kan udah gak di grup sekarang.
1: Oh iya. Kak, bener, pas bener, pada saat si Brinka awal-awal.
0: Bener.
1: Kan Iqbal. Ya, gue sama Iqbal ya. Yang Ardan Group ya.
0: Bener.
1: Cuman kan ya gak apa-apa. Akhirnya tetap bersatu, tapi memang paling banyak dari Hard Rock.
0: Bener.
2: Oke loh, seru kok.
0: Alhamdulillah ya, bisa bersatu dalam satu payung. Wow. Tapi... yakin banget
2: payungnya
0: sih.
2: Payung fantasi gak
0: bener,
2: sih kan?
0: Bener, siapa dia dong. Ini bakalan jadi apa ya momen yang dirinduin gitu buat bisa jadi ngobrol ngobrol on air itu seru apalagi sama penyiar yang memang jadi teman kayak gue Maharin, Mas Ayu kan memang in real life ya memang yeah. Main bareng segala macam kadang-kadang obrolannya kadang obrolan-obrolan dapur yang
1: ya,
0: keluar
1: ya nyambung sih Cia karena kita tuh emang semuanya kan dasarnya memang sudah berteman dari sebelum Masehi ya.
0: Bener.
1: Ya. Dari zaman dulu banget. Jadi dulu kalau gue sama Decil kan satu radio tuh. Bener. Di radio yang pertama kita di OS. Decil tuh senior gue. Ih teteh gencet banget ya tuh.
0: Dari dulu udah begitu.
1: Ember. Dari dulu udah kayak gitu. Terus akhirnya setelah gue keterima ya akhirnya kan gue team up sama Decil sebagai teteh gencet di OS pada masa
0: bener.
1: Ya.
2: Sampai ada ya dulu ya di radang dulu sih ada anak training keluar kenapa gara-gara sama, takut sama Wina kan gila
0: siapa Yura Yunita ada bukan
2: dulu kayak
0: wah
2: gitu.
0: Yura Yunita
1: bukan, lu kenal deh kayaknya
0: siapa
1: lu kenal ya sekarang penyanyi kan bukan Yura tapi
0: oh, bukan Yura,
1: Yura adanya si Jay ya nggak sih
0: oke okay, ya
1: Gue maaf ya, Ge. Ya ampun.
0: Ya Allah, tapi kalau di sini kayaknya enggak ada senioritas. Apa ya. Lu ngerasain enggak, Cil? Zaman ya, lu masuk zaman dulu.
2: Enggak
0: ya, karena sih. Udah pada gede gitu loh, beda.
2: Beda gitu kan sedikitan gitu. Ya. Kan kita enggak semua program ada penyiar ya karena relay itu kan. Kan berarti penyiarnya cuma berapa orang. Ya udahlah gitu aja dan kitanya juga ngerasa ya tadi gue sempat dengerin lo awal opening sama Wina juga ya karena kitanya juga udah bukan maksudnya udah jadi juga gitu ya udah siaran udah jadi penyiar udah pas segala macam jadi pas masuk tuh ya udah aja sama semua gitu ngerti
1: sih jadi bukan nggak ada anak training nggak ada yang udah jadi penyiar karena begitu kita masuk ke Hard Rock mah ya memang udah penyiar jatuhnya
0: bener.
2: Kecuali misalkan tiba-tiba nanti gitu akhirnya kita kayak ih lama-lama sih ini kok gini ya gitu ada aja sih
0: lebih kenyinyir di belakang ya mbak.
2: Tapi kan biasa itu mah bumbu-bumbu aja ya
1: bumbu-bumbu benar.

0: Cil, tapi kalau misalnya ngomongin soal radio gitu kan, apa sih gitu yang paling lo kangenin? Tadi Farhan udah nanya sama gue nih. Siaran radio kan kita udah gak siaran lagi ya Cil ya. Gue udah gak siaran, Cil juga udah gak siaran. Yang paling bikin kangen siaran tuh momen apanya sih Cil?
1: Gue tuh lebih ke kayak gue gimana karena kan gue sempat podcast juga bikin gitu ya, which podcast tuh gak pakai lagu. Nah padahal emosi kita ngomong sesuatu dicampurin ke lagu tuh kadang-kadang itu yang kayak bikin the whole package.
2: Benar.
1: Ini loh gitu, kayak misalkan gue lagi ngomongin atau misalkan gue emang lagi pengen curhat, lu gue galau gitu, terus gue langsung pilih lagu yang cocok sama ini, itu tuh kayak
2: best
1: feeling ever gitu loh. Gitu
2: tiba-tiba yang lagi curhat pacar putus, tiba-tiba menangis malam Audi gitu ya.
0: Tiba-tiba lagi ngomong apa curhat tentang broken heart, tiba-tiba putar lagu One Last Cry.
2: Bener ya
1: kan? Atau Niada Niati
2: gitu. Gelas-gelas kaca,
1: sama juga.
2: Lu kayaknya salah radio deh itu Cil.
1: Oh iya salah.
2: Gelas-gelas kaca di Hard Rock Cil.
1: Sama adalah the perks untuk akses-akses
2: akses untuk eksis gak sih?
1: Bener.
0: Oh iya kan? Bener banget.
1: Konser-konser
2: asli.
1: Guest list party
2: asli gitu dulu ya, guest list ya. Sekarang masih guest list gak sih?
1: Dan kalau guest list party itu gak cuma tiket masuk doang ya, dapat table sama botol, jangan sedih.
0: Iya, zaman dulu ya, kita kan sampai setiap weekend itu gak pulang ya Cil ya.
2: Ngeri. Ngapain lu jualan?
1: Gue pernah nganterin Rino, bukan gue yang nyetir. Dong.
0: Dulu nganterin gue karena kita lagi memanfaatkan anak baru dijadiin.
1: Betul. Saking party kemana-mananya gitu ya. Nah, Silina itu kan rumah di Tubagus Ismail.
2: Tau
1: ya, di
2: gue.
1: Tubagus Ismailnya itu banget, pinggir jalannya banget, jalan utama itu. Nah, itu tuh kan kalau jam 4 subuh itu pasar tumpah, Far.
2: Benar, tahu.
1: Nah, kita nurunin ini cewek enggak sadar.
0: Di tengah-tengah penjual sayur.
2: Asli.
0: Yang tapi, ngampar di depan rumah gue.
2: Tapi gue juga inget, gue pertama kali yang memory core gue sama Wina adalah Wina ditipu.
0: Ditipu apa sih?
2: Itu yang baju yang jilbab si, itu gue. Itu lagi bareng gue soalnya.
0: Itu lagi bareng lu ya?
2: Iya, gue nemenin lu kok balik segala macem.
0: Iya, serius?
2: Asli, tapi gak bareng. Tapi setelah kejadian itu tuh lu ketemu gue gak inget momennya. Cuma lu tuh lagi riwa aja yang ditipu ibu-ibu nge-MC itu kan.
1: Iya, bener-bener di BTC ya kan?
0: Iya, yang gue dicolong satu tas, setas-tasnya.
2: Gila itu,
1: bener,
2: balik-balik makan tiung gue si Wina.
0: Ember, semua harta benda gue ada di situ. Gila ya. Nah itu juga momen ketika zaman-zaman gue siaran yang kayaknya gue gak pernah lupa sih. Ditipu buat nge-MC sampai tas gue dicolong setas-tasnya tuh gimana coba?
2: Ya Allah, Cil, thank you ya.
1: Apa coba yang apa? Momen gue nggak bisa lupain dari Hard Rock itu adalah kalau lagi bulan puasa.
2: Asli.
1: Waktu kita di Sulanjana itu kan banyak banget tukang tajil ya di daerah
2: Baltos
1: segala macam gitu. Terus Uni dari Iradio itu selalu beberengkes gitu setiap menjelang maghrib. Jadi kita tuh kayak di itu kan dulu ada kursi baso ya kak di lantai 2 itu kan. Di balkon itu isinya jajanan semua.
2: Benar.
1: Seru
0: ya di balkon sambil melihat pemandangan atap rumah orang itu kan.
2: Sama taman di bawah itu, taman tengah.
1: Gitu. Benar.
2: Taman tengah yang penuh dengan betrak betruk. Dan pemancar karatan itu gak sih lu?
1: Oke, pokoknya terima kasih ya semuanya Hard Rockers, Rockstar. Kalau aku sih juga pengen shout outnya adalah ke Fukin sama ke Agi Ginanjar, karena mereka yang scouting aku waktu itu.
0: Oh iya, sama-sama gue juga scoutingnya sama Fukin sama Agi.
1: Terima kasih banyak kesempatannya. So happy to be a part of Hard Rock FM and the Rockin' Life Bandung.
2: Wow. Sedih gak sih akhirnya ada di titik ini gitu, setelah radio lu juga mati gitu enggan ya? Sibuk hidup tak mau.
0: Ember.
1: Apalagi Wina, coba Dena tadi gue dengar juga lu kan dengerin kalau misalkan lihat radio kita yang dulu itu terus lihat penyiar-penyiar zaman sekarang, ya Allah, say gitu. Menangis. Coba cek lagi deh IG-nya.
0: Say, aku sempat dengerin nih sekarang-sekarang gitu kan. Begitu gue dengerin si radio itu tuh terdahulu kita kayak, oh my god, di training kagak sih nih penyiar?
2: Cil, closingan dong, Cil, versi lu.
1: Closing, kalau di Hard Rock tuh kan gak ada closing biasa.
2: Have a Hard Rocking day, have a Hard Rock it night, have a Hard Rock it kayak gitu loh. The Cil Prapanca shining out.
1: The Cil Prapanca shining out. Aduh, gua tuh seringnya kan pagi kan, jadi have a Hard Rocking morning. Enggak, Rocking day ya?
2: Have a Hard Rocking day dong.
1: Oh iya betul. Oke, terima kasih Rockstar, Hard Rockers, for the good memories. The Cil Prapanca shining out and have a Hard Rocking

0: 107.7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station.
1: And you're listening to The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Still with me Farhan Basir dan Wina Adimi Harja.
0: Rockstar, sekarang kita udah gak cuma berdua aja.
1: Bener.
0: Karena kita udah kedatangan, ini adalah apa ya, klien-klien yang
1: tersayang.
0: Loyal.
1: Bener.
0: Dari zaman hard rock.
1: Bener, dan ya, mereka kayaknya memang apa ya, kayak perjalanannya juga bareng sama si hard rock, bareng sama si rockstar sih gitu ya. Boleh dikenalin lagi sekali lagi ya. Dari sebelah kiri, wah, wow. Depan kita nih.
2: Oh iya, yeah. Halo rockstar, hard rocker.
0: Hard rocker, suaranya tuh kayak.
1: Ya penyiar juga gimana sih?
0: Ya mer-mer-nya.
2: Izin dulu di sini ya. Senang sekali ketemu Wina lagi, Farhan lagi.
0: Gila, lama banget ya Fanju kita gak ketemu ya.
2: Luar biasa. Dan yang pasti hard rockers dan rockstar ya, kita dengerin terus pastinya ya. Masih ada di kota-kota lain ya kan?
0: Masih dong.
1: Ya ada.
2: Happy banget bisa kembali di ruangan studio yang memorinya banyak sekali.
1: Banyak sekali.
2: Apalagi udah dari, ya dulu ya, kalau saya sih jujur udah dari 2011 ya.
1: Jo, coba sambil flashback, kalau kita juga tadi kan udah flashback nih. Perjalanan karir lu, zaman awal kali, pertama kali interview, bendera lu apa dulu, hotel apa? Ingat gak?
2: Dulu itu di 101 Dago.
1: 101 Dago, terus?
2: Terus lanjut lagi sama Hard Rock di GH Universal.
1: GH.
2: Lanjut lagi di Novotel.
1: Novotel.
0: Ih, banyak dia mah.
1: Kebayang gak sih lu? Makanya gue bilang juga ini
0: dia
1: kayak,
0: dia kan semua hotel Bandung ini udah dia.
1: Enggak kayak apa journey-nya
2: lagi, wow lagi.
1: Journey-nya Hard Rock dan Rockin' Live ini kayak ngebarengin journey-nya mereka juga.
0: Iya bener.
1: Betul. Ya kan dari Novotel lanjut ke
2: The Braga by Art Hotel.
1: The Braga.
2: Lanjut ke El Royal Hotel.
1: Seperti El Royal. Terus dari El ini
2: lanjut
1: terakhir
2: ke Taruna Bakti.
1: Taruna Bakti.
0: Tiba-tiba dia rubah haluan dari hotelier gitu, tiba-tiba jadi ke pendidikan.
1: Benar. Yang ini juga sebelahnya sama.
0: Aha, boleh dikenalin
1: dulu. Perjalanan
0: dulu.
1: Karirnya terbentang luas.
3: Oke, halo, selamat sore Hard Rockers.
1: Selamat sore.
3: Namaku Winda Yuliani.
0: Mirip nama kita.
3: Winda
0: dan Wina.
1: Ini Winda juga hoteliers awalnya ya.
3: Yes.
1: Memulai karir, ingat enggak pertama kali siaran di dia interview sini
3: interview
1: dulu apa?
3: Itu ini beneran
1: labelnya label benderanya
3: labelnya
1: apa?
3: Dan tahun aku kalau enggak salah itu masih zaman di Sulanjana, itu tahun 2009-an.
0: Udah lama.
3: 2009 serius lama banget zamannya Nia Elvira sama Om Yogi.
1: Oke.
3: Ya, itu kan berarti sudah ketahuan ya.
1: Benar. Zaman Ambu ya.
3: Sudah ketahuan ya gitu. Itu pertama kali benderanya Novotel Bandung juga. Terus kemudian sempat pindah ke Grand Preanger, kemudian ke Trans Hotel, kemudian ke Aston Pasteur, Hilton Bandung, dan juga terakhir sempat di Indigo.
1: Indigo terakhir. Terus sekarang akhirnya?
3: Sekarang akhirnya
1: berkarir dengan
3: public speaking trainer.
1: Jauh-jauh
0: nah,
1: ya.
0: Mbak Winda juga sama nih, maksudnya dari hotelier gitu terus tiba-tiba banting setir ke public speaking.
1: Karena keseringan
0: speaking.
1: Di interview, betul. Public speaking jadi lebih jago,
0: iya,
1: Bu.
0: Iya, benar.
3: Dan tadi benar kata Jo, ini tuh kita berdua udah gak di hotel ya, tapi ini tuh such a memorable venue, memorable station, beneran bagian dari perjalanan hidup kita ya. Jadi tanpa dikoordinasi, guys sore ini kita ke Hard Rock, hayu go.
1: Hayu gitu ya, apalagi merinding gue. Apalagi
3: serius.
1: Mereka juga memang kayak dulu sempat punya paguyuban, apa sih namanya organisasi?
3: Himpunan.
1: Paguyuban asep sedunia gak sih lu?
3: Himpunan Humas Hotel Bandung.
1: Bener, masih ada kan?
3: Masih.
1: Tapi generasinya beda.
2: Betul.
1: Iya, mereka tuh guyub gitu di situ, makanya tuh kayak
2: paguyuban.
1: Apa kompak gitu.
0: Iya. Bener, karena kan emang sebenarnya kayak kita aja gitu, kalau antara penyiar radio itu biasanya
1: bener.
0: Satu sama lain kenal. Nah, antara hotelier juga itu pasti satu sama lain tuh kenal, karena pasti muter-muter di situ-situ aja ya nggak sih Mbak Winda?
3: Dan apapun brand hotel yang kami naungi pasti selalu kerjasama sama Hard Rock.
1: Bener, Kak Mia adalah kunci.
0: Betul.
1: Tanpa beliau saya nggak akan bisa nginep di hotel-hotel bagus.
3: Iya ya. Kayak hampir keliling ini semua penyiar harus pasti pernah dinner atau nginep.
1: Kalau enggak iftar.
0: Paling
1: sering
0: iftar.
1: Iftar. Ya. Belum lagi ada Cinta Ramadan.
0: Betul.
3: Ya. Terus apa yang kalau bawa artis?
1: Drive and Jive Acoustic.
3: Iya. Yang kalian bawa artis atau siaran di tempat
1: siaran
3: di hotel kita.
0: Apalagi kalau menjelang apa namanya New Year juga. New kan Year's, pasti kan langsung apa ya tur radio gitu kan.
3: Iya,
0: untuk interview event New Year's Eve.
2: Wajib jadi salah satunya.
3: Wajib.
2: Belum promo di radio kalau nggak ke Hard Rock atau The Rock in Life.
1: The Rock in Life.
0: Gila,
1: Jo, tapi dari sekian kali lu interview, pernah punya pengalaman berkesan nggak sih barengan, either mungkin dengan penyiarnya secara personal pertemanan atau mungkin ya sama Mia herself juga ya, karena kan turn out nggak jadi cuma klien, tapi jadi teman banget, teman baik, gitu, circle.
2: Mungkin di tempat mana bener. Gitu kan, karena akhirnya jadi ada teman juga. Kita lagi hiking ketemu sama penyiar Hard Rock gitu kan. Terus juga misalnya kita mau ke hiking
1: kapan
2: ke
1: hiking daerah
2: sama Om Farhan lagi, sama Kawin yang selalu menginfluence kan. Terus juga yang paling berkesan itu menurut saya adalah program Office to Office waktu itu sama Sony Bastian dan sama penyiar lainnya, dan itu jadi memori banget, dan karena itu benar-benar impactful ya buat brand yang kita bawa, dan juga itu juga entertain juga untuk penyiar dan juga pendengarnya tuh, dan juga klien yang diajak partnership oleh office program Office to Office gitu.
1: Kayaknya karena jatuhnya kayak direct selling banget ya.
2: Iya,
1: tapi dapet banget gitu maksudnya cara direct selling tapi agak halus banget.
3: Yeah. Direct selling tapi soft gimana ya?
2: Ketemu sama customer-nya
1: langsung. End user, benar. Win, kalau lu apa sih yang
3: banyak banget? Bayangin deh 2009 udah berapa? Satu
1: dari
3: dekade
1: single
3: lebih
1: ya. Dari single menikah punya anak, pindah ke Australia, farewell tiba-tiba.
3: Tiba-tiba balik lagi.
1: Apa sih nih?
3: Sini lagi beneran. Jadi beneran kalau buat aku personally, untuk hidupku pribadi pun gitu ya, kayak Mia sama Fukin tuh hari pertama aku lahiran mereka datang bawa kue. Hari aku ulang tahun mereka datang bawa kue ke kantor gitu. Jadi untuk personally memang lebih dari hanya sebatas klien ya. Gitu untuk Fukin sama Mia itu. Untuk Hard Rock sendiri di setiap office-office itu bener ngaruh banget, dan banyak banget aku pakai jasa teman-teman penyiar Hard Rock untuk MC di kantorku, acara anniversary hotel, acara launching menu baru atau apa, itu semua tuh dibantu sama tim Hard Rock semua.
0: Gila ya, luar biasa ya.
2: Dari mulai bagian back office sampai penyiarnya, sampai programnya semua juga. Bahkan ya untuk diri kita sendiri, dengerin Good Morning Hard Rocker, apa program pagi ya kan.
3: Apalagi kita di usia yang dengerin radio.
0: Bener banget.
1: Masih ngalamin radio, plus lagunya kayak
3: salam-salam kirim lagu.
0: Iya banget. Kita tuh kan ngalamin banget era-era kejayaan radio. Dimana ngalamin juga gak sih zaman waktu radio itu kalau kita request. Kalau sekarang kan udah bisa. Nah, dulu sempat SMS, terus sempat via WhatsApp, nelfon OPP, atau datang ke radio nulis di kertas.
1: Asli.
0: Iya, sedih banget kan, gitu kayak kita tuh mengalami banget dari zaman kita keceng-kecengan via request lagu di radio.
3: Rasanya deg-degan kalau requestan kita dibacain.
1: Dibacain kayak seneng banget.
3: Lagu kita ada, diputerin.
1: Ada apanya ya, kayak ada rasa
2: surprise yang kita
1: dapat. Nama gue disebut di udara. Wah. Wow.
0: Disebut nama gue. Terus kalau misalnya kita sengaja banget main ke radionya, terus kalau kita ketemu sama penyiar tuh kayak yang ternyata gini mukanya gitu ya.
3: Kalau pas zaman kita sekarang udah tinggal via chat ya. Yang siaran siapa? Oke, gue chat. Gue mau lagu ini dong gitu. Lebih japri gitu ya.
0: Kalau zaman dulu kan kita selalu kitanya tuh kayak berimajinasi kira-kira penyiar yang lagi ngomong ini kayak gimana sih bentuknya gitu kan, sampai kita rela banget jabanin datang ke radionya. Tapi kalau zaman sekarang kan ya udah ada Instagram, ya tahu gitu ya.
1: Dan itu ya zaman-zaman dulu kalau dipikir-pikir ya, transportasi terbatas. Kebayang kalau misalnya gue mesti ke Setra Sari, effortnya kayak apa sih?
3: Dan kami niat ya.
1: Iya kan, naik angkot ledeng tuh turun. Kan jauh masuk Setra Sari, kantor lu gak ada angkot lagi.
0: Bener banget, kalau gak kita ngejar kayak apa tuh mobil radio apa kayak Obifan kayak gitu.
3: Area Dago.
0: Iya, benar-benar. Untuk request sama untuk penasaran banget pengen ketemu sama si penyiar ini. Gitu.
1: Tapi ini sebelum kita closingan sesi ini, gue pengen nanya sama teman-teman berdua ini, menurut kalian ini akan jadi end of eranya radio atau radio masih akan tetap hidup ke depannya?
3: Untuk aku sih masih akan hidup, cuma plus swifting dan updatingnya. Bagaimanapun tidak terhindarkan digitalisasi itu, kita sekarang hidup di dunia digital.
1: Benar.
3: Jadi tinggal gimana ini radio bisa swifting, bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Yang bisa swift aja gitu, mereka tinggal mengikuti perkembangan digitalisasi, jadi gak rely on radio, tapi mungkin bisa dengar di handphone atau zaman digital yang sekarang visual dengan live di berbagai platform gitu.
1: Live streaming ya.
3: Yeah, for me sih one day.
0: Gak ya, karena apalagi buat kita yang memang punya banyak banget memori tentang radio gitu kan.
1: Soalnya anak-anak sekarang gak tahu radio itu kayak apa.
0: Anak-anak sekarang kan mungkin udah dengerinnya udah langsung Spotify gitu kan. Terus banyak banget platform yang lain. Millennials masih berjaya.
3: Kita manfaatkan millennials.
0: Betul, jadi mungkin yang perlu dirangkul adalah millennials-millennials yang ingin kayak reminiscing our good old day gitu. Iya, tapi Vanco sama Mbak Winda sejujurnya masih mendengarkan radio gak sih?
3: Masih,
1: tapi di jalan
3: masih,
1: doang.
3: Masih
1: kan?
3: Di jalan.
0: Iya kan?
3: Kadang di rumah pun aku streaming di video yang video yang di channel apa? Karena kan suka ada live gitu kan. Iya.
1: Oh, masih. Karena kalau dulu memang radio menemani kehidupan kita gak sih?
0: Bener,
1: pulang sekolah, lu mau nyalain radio dengerin sambil belajar gitu kan.
0: Benar. Tapi sampai sekarang aku kalau di jalan kan pasti dengerin radio. Terus masih tetap punya perasaan happy ketika misalnya lagu kesukaan kita tuh tiba-tiba diputerin. Bukan diputerin karena kita request, tapi kan kayak lagu ini.
3: Kan beda gitu ya kan? Feelnya dengan kita search di Spotify. Bener. Kemudian dengan benarkan di radio tiba-tiba ih lagu gue diputerin.
0: Yeah. Sensasinya tuh beda. Sensasi gak
2: bener,
0: sih?
2: Spesial,
0: kan?
2: Bener.
0: Jadi aduh, hai.
3: Seru deh. Seru tuh kayak
0: rame banget.
2: Banyak cinta sama hard rock ya.
1: Anyway, hard rocker, rockstar kalau memang misalnya mau merapat ke Supratman nomor 1 boleh banget. Kita masih akan ada keseruan sampai jam 7 malam di sini. Jadi silahkan feel free to come. Nggak perlu jadinya, aduh nggak bawa makanan, nggak apa-apa. Bring yourself aja.
0: Nggak apa-apa, di sini udah banyak kok makanan.
1: Bener ya. Zo, tapi menurut lo gimana, Jo? Akan ada di ujung akhir untuk perjalanan radio si radio ini atau masih akan bertahan?
2: Yes, radio pastinya akan punya makna atau momen ya di setiap pendengarnya ya. Apalagi yang usianya millennials atau Gen X gitu kan. Dan juga tadi setuju harus bisa multi platform dan juga harus bisa adjust mau offline ataupun online. Itu pasti kita bisa merangkul generasi-generasi baru, new gen yang akan lahir terus dan akan bersaing dengan tadi ya digital music streaming platform. Itu juga radio tuh gak akan kalah sih karena penyiar-penyiarnya yang bikin betah dibanding suara-suara AI.
1: Itu sih yeah, sebenarnya.
3: One thing that I want to say adalah sisi humanis yang tidak disentuh oleh sisi digital dan radio punya itu.
1: Benar.
0: Betul. Aku
1: tapi ya itu zaman dulu ya, kita ngomong gue zaman siaran dulu kan ya masih ngemeng orang, gue masih dengerin orang ngomong, penyiar ngomong. Zaman sekarang nggak tahu, anak-anak sekarang masih mau dengerin orang ngomong.
0: Gue sih masih kalo denger relate ya kalau
3: jadi kecuali mungkin cari-cari topik ya, yang atau mungkin generasi sekarang.
1: Generasi sekarang kayak lebih ngelihat siapa sih yang lagi ngomong ya gitu kali, kalau selebgram gitu-gitu mungkin mau dengerin kali ya.
0: Mungkin ya.
1: Kalau dulu kan kita nggak kenal, kadang-kadang random lagi dengerin tiba-tiba ada yang ngomong, kok ini bahasanya gue banget gitu, suka gitu nggak sih lu?
0: Suka gitu.
1: Iya kan. Kalau sekarang nggak tahu, gue kayaknya nggak nemu anak-anak sekarang masih doyan dengerin bacot gitu. Kalau sekarang kan tipikal siaran sekarang live music, less talk, more music.
0: Bener banget. Tapi mungkin ya karena itu kan anak-anak zaman sekarang, jadi ya akhirnya pada akhirnya mungkin radio ini ya kayak akan segmented aja di umur-umur kita nih. Bener. Seperti yang tadi Vanjo Mbak Winda bilang ya, millennials masih dengerin, masih mau. Tapi mungkin untuk radio-radio tertentu, seperti mungkin radio-radio dewasa ya, gitu ya, kan.
3: Dewasa jadi, muda. Jadi menurutku kuatin aja sih di situ. Di segmen itu dikuatin karena they are still there gitu loh.
0: Iya benar.
3: Ada di sini.
0: Betul. Sebenarnya tuh segmennya masih ada. Tapi mungkin yang beratnya itu adalah untuk bertahan dan dari cuannya mungkin nggak sebanyak dulu gitu. Ayo
3: monetize-nya gitu.
1: Okay.
2: Yakin bisa radio hidup terus.
0: Walaupun hard rocknya nggak ada bener.
1: Mungkin ntar 87,7-nya udah bukan hard rock lagi, udah bukan The Rockin Live, tapi kita percaya radio masih akan tetap ada. Mungkin tidak berjaya tapi akan eksis. Win, terima kasih. Jo, terima kasih banyak ya. Thank you sudah support kita dari awal sampai akhirnya di titik nadir di titik akhir. Tapi di titik akhir ini abis ini enggak ada lagi hard rock. Lu mau ngapain? Enggak ada The Rockin Live.
0: Kalau enggak ada hard rock kita tuh pasti bakal sering banget ketemu.
1: Pasti kalau itu mah.
0: sama Vanjo juga.
1: Harus gitu kan. Itu,
0: thank you banget, sukses terus, sukses ya untuk semua karir apapun nanti next. Bener. Dari Vanjo dan juga Mbak Winda, sukses terus ya sampai kita ketemu lagi di platform lainnya.
3: Sukses terus dan thank you Adrox telah menemani kami.
2: Rockstar.
1: Terima kasih. Thank you.

0: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: It's 7.7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station.
0: Aduh,
1: bisa diperpanjang lagi nggak?
0: Bener
1: kayak
0: ya?
1: Satu atau dua jam lagi gitu. Aku belum puas nih ngomongnya.
0: Ntar kita nimbrung di jamnya Om Doy.
1: Bener, kita ganggu jamnya Om
0: Asli.
1: Doy.
0: Asli, ya? Tapi memang semenyenangkan itu ya. Kembali ke mikrofon, ngobrol.
1: Banget-banget, Cia. Kalau lu kan emang masih siaran ya.
0: Masih siaran.
1: Masih memegang apa? Mikrofon.
0: Bener.
1: Masih mengudara. Kalau gua kan emang udah lama banget. Jadi ini tuh kayak bring back my memory.
0: Iya, bener-bener. Kayak apa ya? Kalau nge-MC udah lama masih ada agak nervousnya, tapi kalau ini kalau siaran itu beda ya.
1: Beda.
0: Excitednya beda banget ya.
1: Beda banget.
0: Asli. Ini bakalan jadi momen yang dikangenin ruang siaran ini. Terus juga ya nyebutin manggil hard rockers atau mungkin rockstar juga akan jadi sesuatu yang dikangenin. Tapi gue pernah ya swifting dari radio lama.
1: Mm-hmm.
0: Lu pernah gak sih lagi siaran tiba-tiba gue bilang 99ers? Gue pernah loh.
1: Pernah.
0: Tapi
1: ada salah-salah gitu station call. Apalagi
0: station
1: kan
0: call.
1: Sebenernya
0: tapi kan kalau lu mah dari apa? Bukan Ozer dulu.
1: Mojang Bujang.
0: Agak jauh.
1: Iya bener, tapi kan sebenarnya dulu
0: di core memory lu ya, ketanam ya.
1: Iya, di dunia peradioan sebenarnya ada kayak aturan yang ketika kita berhenti dari radio sebelumnya itu tuh kayak harus ada jarak 3 bulan. Tapi gak ada tuh.
0: Gak ada, bener.
1: Yang menuruti aturan itu gitu kan.
0: Asli.
1: Jadi ketika baru berhenti, baru resign kayak mungkin sebulan kurang, itu udah mengudara di radio lain. Jadi masih nempel station call dari
0: bener,
1: radio sebelumnya.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Itu.
1: Apalagi menyebut apa yang paling susah itu adalah Farhan nomor telepon.
0: Nah, tapi kalau semenjak sekarang kan kita udah gak pernah pakai telepon nih.
1: Ya.
0: Gak pernah buka line telepon untuk jadinya ngobrol segala macam kan.
1: Ya.
0: Lebih seringnya ngundang WhatsApp. Gue gak hafal-hafal WhatsAppnya Hard Rock, to be honest.
1: Iya, tapi kan udah ada tempelan-tempelan kan.
0: Kagak ada di sini. Nih, bejar lu mah, parah. Gak pernah lu. Jadi gue tiap... Atau boleh WhatsApp ke
1: mana?
0: Yang tahu ujungnya doang 877. Awalnya gue nggak inget.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tapi kalo... itu apa ya, seru banget sih, kayak banyak banget cerita ketika siaran gitu kan. Terus gue tuh mengalami banget, jadi pas gue awal siaran mungkin ada kayak
0: lu ngalamin siaran malam nggak?
1: Ngalamin lah, tengah malam, after midnight
0: show gitu.
1: Iya, after midnight. Terus waktu itu gue siaran kayaknya mungkin zaman dulu tuh gue kayaknya nyebelin banget gitu ya. Jadi ketika gue siaran itu kayak orang-orang yang pernah gue sakiti di masa lalu. Mereka ngechat dong, SMS. Zaman dulu masih SMS. Terus dihina-hina tuh ada banget, Cak. Ada banget, gue ngalamin masa-masa gue dihina-hina pendengar. Terus dicaci maki lah. Gue ingat lo tuh dulu gini, lo gini gitu.
0: Bener.
1: Sampai dihina-hina kayak, ini tuh penyiarnya suaranya kayak penyanyi dangdut ya.
0: Terus ngalamin banget zaman-zaman SMS yang bejibun, apalagi jam request. Yang bacanya sampai pusing gue, belibet gitu, 3 jam siaran semuanya request.
1: Ya,
0: kalau enggak, kalau di Hard Rock mungkin... Nggak, dulu nggak ada requestan banyak kan, nggak ada jam khusus request, tapi biasanya topik, kalau ada topik tuh kayak brebet gitu, yang karena yang dengerinnya juga aktif zaman dulu. Kalau sekarang
1: dulu benar
0: kecenderungannya kan pendengar pasif gitu loh.
1: Iya, pokoknya gue merasakan perbedaan dari perpindahan dari radio anak muda ke radio dewasa muda, itu tuh pendengarnya benar-benar beda banget.
0: Asli,
1: jadi benar-benar pasif aja gitu. Mereka sukanya dengerin aja, dengerin kita ngomong sama dengerin lagu. Tapi kalau diajak partisipasi biasanya
0: enggak,
1: kalau
0: radio dewasa
1: tuh enggak ya,
0: males.
1: Gitu kan. Males.
0: Kadang-kadang bikin kuis aja susah banget, astagfirullahalazim.
1: Kadang harus pakai dami ya.
0: Asli. Ini kita bocorin aja, tapi emang iya, gila lu, maksud gua ada hadiahnya. Kadang-kadang kayak ini enggak ada yang ikut nih. Kalau enggak yang ikutnya tuh kayak quiz hunter gitu-gitu. Aha, kan malas ya kita,
1: iya
0: ya.
1: Iya benar. Terus dulu lu ngalamin enggak sih zaman request masih via SMS, terus kan masuk ke komputer ruang siaran
0: banyak.
1: Kan. Nah, zaman dulu tuh zaman SMS yang kata-katanya tuh disingkat-singkat,
0: asli.
1: Dicampur angka.
0: Asli.
1: Dulu tuh zaman yang kayak teksnya tuh kayak alay gitu, dan kita tuh bacanya jujur
0: pusing. Tapi ada satu momen ya gue yang ingin selalu ingat adalah zaman-zaman request, bukan di radio ini, tapi zaman-zaman radio sebelumnya gue. Itu tuh ada yang request, requestnya Roro.
1: Roro apa?
0: Ingin hilang ingatan, lo inget gak sih lagu itu?
1: Gak inget.
0: Roro kayaknya gak ada deh lagu Roro. Gue turunin terus OPP gue ngomong Rocket Rockers om. Oh iya.
1: Ih kamu kurang update
0: ya. Tapi lu juga gak tahu kan Roro.
1: Gak tahu Roro. Roro jongrak atau Roro menjut.
0: Roro ingin hilang ingatan. Apa nih? Gak ada deh kayaknya Roro. Tiba-tiba gue turun terus OPP gue yang tau Rocket Rockers om anjir lah.
1: Eh tapi zaman dulu tuh seru banget ya. Kita tuh kayak zaman kita jadi penyiar radio tuh kita jadi kayak banyak kenal musisi-musisi entah itu yang indie, yang asli, emang lokal asli. Terus juga yang musisi-musisi nasional.
0: Bahkan beberapa artis yang kita interview karena sering interaksi gitu kan. Jadi teman, berteman dengan artis gitu. Wow.
1: Terus gue masih ketemu nih, tiba-tiba gue ketemu sama dulu tuh rapper gitu lah gitu dari Bandung.
0: Jay Flow.
1: Bukan.
0: Ebit.
1: Iya, Ebit. Sekarang tuh gue suka padel sama dia.
0: Sambil nyanyi enggak sih Saha Ngarai mana Saha Imah di mana? Saha.
1: Terus tiba-tiba pas dia ketemu, terus kita akhirnya kenalan terus kayak follow-followan kan. Kayak, om aku tuh dulu kayaknya pernah di interview Om Ebit. Iya aku juga inget kan, aku juga inget sama kamu, kata dia gitu. Jadi kayak, oh ya ampun ternyata asli. Bisa. Jadi karena sekarang itu lagi kayak semua orang tuh kayaknya padel gitu kan.
0: Yeah.
1: Cuman serunya itu adalah kita kayak bisa ketemu sama orang-orang yang udah lama banget gak ketemu.
0: Asli, terus pernah bersinggungan sebentar apa gitu satu momen terus baru
1: tiba-tiba inget. Ketemu lagi di situ. Bener. Gitu kan. Jadi kayak ketemu sama orang-orang lama yang akhirnya tuh dipersatukan karena ya si padel ini.
0: Asli
1: gitu.
0: Asli. Belum lagi ya itu radio juga memang apalagi zaman kita masih belia bikin akses buat eksis kita lebih mudah ya.
1: Banget.
0: Yang gue rasain adalah ya konser sih gue mah ya kalau party mah udah pasti lah lokal segala aja tapi kalau konser kan kadang-kadang orang lain mesti beli kita mah ya
1: kita
0: aksesnya enak banget
1: ya kan?
0: Gitu bahkan sampai sekarang pun sebetulnya even di Hard Rock pun gue masih bisa mendapatkan privilege itu gitu.
1: Benar. Tapi satu hal sih soal radio gue tuh kayak gue banyak merasa banyak banget keuntungan yang gue dapatkan ketika gue menjadi penyiar radio. Gitu kan. Bukan secara privilege yang seperti tadi lu bilang konser itu mah udah pasti.
0: Udah pasti itu
1: tapi
0: mah.
1: Tapi dalam pembentukan karakter dan pribadi gue tuh itu kayak banyak banget merubah gitu loh. Dulu tuh sebenarnya jadi sebenarnya orang tuh banyak yang nyangka gue tuh ekstrovert banget. Tapi sebenarnya ekstrovert gue tuh terbentuk karena gue siaran. Karena gue siaran, jadi kayak dipaksa banget buat ketemu banyak orang, stranger. Tapi gue, jadi gimana ya, gue jadi merasa gue tuh kayak bisa tahu gimana cara menempatkan diri, gimana cara berbicara sama stranger, gimana cara, apa ya, cara untuk small talks gitu, ya, basa-basi. Dan akhirnya tuh kayak gue tuh, dulu tuh gue gak pernah bisa basa-basi sama orang yang gue gak kenal. Gue lebih memilih diem aja. Kalau gue gak kenal ya gue gak mau ngomong. Kalau gue gak kenal gue gak mau nyapa duluan gitu. Tapi semenjak gue jadi penyiar kayak itu tuh kayak terlatih dan akhirnya
0: iya kayak terbiasa, bisa karena gitu biasa itu loh.
1: Bener banget. Jadi,
0: dan satu hal juga ya itu sih kalau gue mah ya selain yang tadi juga lu bilang segala macam jejaring kita sih meluas banget.
1: Bener.
0: Ya kan maksud gue pertemanan mungkin kita nggak kenal orang itu tapi kadang-kadang ketemu cuma gue dengerin lu kok zaman dulu gitu.
1: Iya banget.
0: Ika aku dengerin tahu gitu ya nggak sih.
1: Iya banget.
0: Yang kita tuh nggak notice tapi nya mereka yang notice kita.
1: Iya. Wow.
0: Saha mana yang ada.
1: Aku golis.
0: Tapi iya tahu.
1: Kamu siapa?
0: Dan itu
1: aku
0: kadang-kadang
1: okay.
0: Nggak maksudnya itu kayak ya itu jadi kayak satu privilege juga kadang-kadang
1: benar,
0: jadi
1: benar,
0: kita
1: benar.
0: Dimudahkan loh benar. Gitu ya.
1: Iya benar-benar. Dan kalau gue sih bangga banget gue pernah jadi penyiar karena pada zaman kita menjadi penyiar kita siaran di radio
0: seleb lokal ya.
1: Aku tuh artis boh. Ya kalau sekarang kan pamornya kurang ya.
0: Bener ya udah dia. Aja gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi zaman-zaman kita tuh kayak ih gila lu penyiar radio kayak tuh kayak, wah, keren banget.
0: Karena ya susah gitu. Untuk jadi
1: asli
0: nggak gampang gitu. Kalau sekarang kan karena ada podcast segala macam ya lu ya punten-punten ya gitu. Sekarang kan kadang-kadang awalnya dari di mall gak ngomong tiba-tiba juga. Kalau dulu kan penyiar dengan MC itu kayak suatu hal yang susah gitu ya.
1: Susah banget.
0: Untuk jadi gila. Itu kalau sekarang kan kayak ya lu asal bacot dikit,
1: bener,
0: tiba-tiba nge-MC.
1: Bener, gitu. Gue di radio terdahulu gue yang pertama banget nih, gue tuh training tuh sampai kayaknya lebih dari 3 bulan baru gue bisa on air, itu pun tengah malam.
0: Mm-hmm.
1: Zaman dulu kan susah banget.
0: Iya kan ya? Midnight show dulu, iya, setahun dulu dikasih midnight show.
1: Belum berarti lagi trainingnya yang militer banget, asli, trainer-trainernya.
0: Belum lagi kalau lu kan suka ada yang ospek dulu,
1: ospek
0: apa.
1: Ospek dulu, pokoknya kayak perjuangan banget gitu. Asli. Sementara kalau sekarang tuh kayaknya lu gampang ya, gampang, gitu. Tiba-tiba bener siaran udah, maksudnya tidak dibekali dengan ilmu-ilmu. Apakah itu artikulasi,
0: smiling,
1: gitu kan,
0: voice,
1: smiling voice,
0: apa,
1: punchline gitu, bener, kan. Tapi kayak karena kita tuh masih ketemu terus nih sama teman-teman geng-geng kita yang para penyiar.
0: Bener.
1: Jadi kalau ketemu itu apa ya? Selalu ada punchline.
0: Asli, asli. Boleh ngobrol aja kayak siaran lu pakai punchline gitu ya. Nah, tapi kayaknya udah mau jam 5 kesian.
1: Enggak.
0: Lu mau lanjut sama Dodi?
1: Enggak. Aku mau di sini terus.
0: Apa sih lu yang pengen lu sampein sama hard rockers, rockstar gitu? Karena kan ini akan jadi this is our last show, this is gonna be our last on air. Sedih gak sih lu?
1: Sedih banget. Karena gue kalau misalnya
0: even lu cuma setahun gitu
1: even
0: ya.
1: Even gue cuma setahun, tapi gue lanjut menjadi hard rockers.
0: Bener.
1: Dan juga rockstar. Karena gue selalu mendengarkan radio ini. Kayak gak sih lagu-lagu 90-an, 2000-an. Itu kan kayak era gue banget tuh. Dan kayaknya gue banyak banget menemukan lagu-lagu yang kayak ini mah lagu gue banget. Dan selalu standby frekuensinya di mobil gue. Jadi gue tuh kayak sedih banget ya, semoga ya gimana dong, sebagai pendengar gue juga bingung gue harus berpindah ke frekuensi mana lagi nanti yang harus gue save di mobil gue gitu kan. Tapi ya udah,
0: yang mewakili
1: gitu
0: era kita ya,
1: iya,
0: era kejayaan kita.
1: Iya benar. Tapi terima kasih untuk Hard Rock FM, terus juga The Rocking Life juga gitu, sudah memberikan warna, memutarkan lagu-lagu kesukaan, plus juga penyiar-penyiarnya juga karena gue kenal.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Jadi punya kedekatan khusus.
1: Punya kedekatan khusus ya? Jadi gue kalau Ait sama Mas Ayu lagi siaran pagi itu kan jam gue ngantar anak sekolah kan. Jadi gue pasti dengerin mereka. Jadi suka kayak gue say hi, minta diputerin lagu. Lagu tuh masih banget
0: disapa gitu di jalan ya.
1: Bener. Terima kasih mungkin juga buat Hard Rockers dan juga rockstar yang lain juga punya banyak banget memori dengan radio ini. Ya, tapi ya udah, yang namanya memori, kenangan bagus, ya udah kita simpan aja, nantinya bisa kita jadikan kenangan.
0: Bener ya, karena tidak ada yang abadi, semuanya pasti come to an end.
1: Wow bijak sekali. Ya, cocok dengan gray hair yang
0: kan more mature, more wiser.
1: Ih, bener banget ya. Ya udah, semua kita semua juga bisa bijak ya.
0: Bener.
1: Menjalani kehidupan yang penuh aral rintangan ini.
0: Rockstar, sekali lagi terima kasih ya.
1: Thank you so much.
0: Rockers juga thank you sudah menemani perjalanan panjang Hard Rock FM The Rockin' Life. Jadi berapa sih totalnya?
1: Apanya tuh?
0: Totalnya dari pertama ada
1: 26 tahun.
0: 26
1: tahun, gila.
0: Gua ingat banget karena gua hadir di saat launching Hard Rock FM Bandung saat itu. Gua ingat saat itu belum jadi penyiar, masih kayak pendengar radio, tapi gua dapat invitation apa di mana ya dulu launchingnya ini. Siapa yang Don't Call Me Baby,
1: Madison Avenue.
0: Gue inget banget Madison Avenue di Sabuga. Gue dapat invitationnya pas launchingnya si Hard Rock FM. Terus gue sempet datang, mereka punya acara trademark itu Durung Dung Dung Party. Gue inget kantornya masih di Ponogoro yang hook jalan sekarang HDL apa sih tuh?
1: Itu loh, apa sih? Ya,
0: sebut HDL Cilaki sekarang.
1: Apa?
0: Hook jalan depan Pusdai situ. Di situ jadi partinya itu party di dalam studio, di kantor segala macam, Durung Dung Dung Party. Gua dulu sebagai bukan hard rocker sih, karena gua masih ABG banget.
1: Belum
0: masuk 99ers juga. Datang ke situ party gitu, zaman-zaman penyiarnya aja masih Panji. Gamila masih siaran tuh, bininya Panji, dan generasi awal hard rock gua masih ngikutin karena teman gua yang hard rocker zaman dulu. Jadi masih ke bawah-bawah aja. Terus sekarang ada di penghujung ini, jadi kayak tahu awalnya, sekarang tahu akhirnya. Sedih banget.
1: Sedih banget. Ini tuh kayak gue juga mau menyapa, terima kasih ya buat pendengar-pendengar aku dari zaman radio pertama yang pada dengerin juga sekarang, pada ya streaming kan? Pada pengen dengerin juga, thank you. Terus juga buat geng gue, Bu Ibu pada larang lagi pada dengerin.
0: Wow, Cinta Cha. Terus Cinta siapa? Cha.
1: Ada Adele, ada Nova, Adele, ada Andin, Duan, Ibu Andin, Putri. Ya lagi pada dengerin. Karena okay, gue dengerin gak lo?
0: Dengerin gak lo, bener.
1: Bener, thank you banget ya yang udah mendengarkan aku. Aku appreciate banget loh.
0: Ya yang pasti terima kasih sekali lagi Rockstar, Hard Rockers juga thank you. Tenang, abis ini masih akan ada Dodi 3D ya. Terus juga ada kejutan-kejutan kecil lainnya.
1: Oh, kecilnya gimana?
0: Kecil. Kalau begitu Farhan Basir signing out.
1: Wina Dimi Harja signing out.
0: Have a hard rocking day.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: Jadi sampai juga ke titik kita terakhir.
3: Everything has come to an end.
2: Wow.
3: Gila sih. Gimana rasanya? Allah. Ini kita tuh speechless, tapi karena kita penyiar dan kalian mendengarkan, jadi kita harus ngomong kan?
2: Betul.
3: Susah ya? Kan speechless.
2: Yes.
3: Tapi kan tak mungkin. Cicing, kayak kemana? Kita nggak harus ngomong kita.
2: Tapi luar biasa nih Rockstars ya, karena gue ada di bendera Under MRA Broadcast Media Bandung ini all about 11, nyaris 12 tahun.
3: 12 tahun ya.
2: Edi Brokoli.
3: Wah, ya.
2: Lo yang paling lama di sini.
3: Sampai
2: cuy.
3: Lupa sih ya. Jadi gila sejak sih. Sejak eranya, zamannya Manik Didan.
2: Ya.
3: Kan gue tuh penyiar pengganti ya, penyiar pengganti. Mostly gue siarannya di GMHR. Kadang-kadang sih di Drive and Jive kalau penyiar tetapnya berhalangan, gue ditanya juga bisa nggak, termasuk gantiin lu juga beberapa kali kan.
2: Betul.
3: Tapi yang paling yang paling sering pisan mah di GMHR ya,
2: Morning
3: Hardcore Show. Masih ini mah udah boleh kita ngomongin lagi hardrock.
2: Boleh.
3: Dari masih zaman Sulanjana masih penyiar.
2: Lo langsung Sulanjana, enggak di Diponegoro.
3: Di Diponegoro teh gua training untuk Radio Jakarta. Ini nah hanya
2: awalnya.
3: Tahun berapa sih Diponegoro?
2: Gua enggak, mana gua enggak tahu. Gua masih di radio yang sono.
3: Tapi gua pernah ngerasain siaran di situ
2: di Sulanjana, di Diponegoro.
3: Diponegoro, tapi mungkin jadi penyiar tamu mungkin ya.
2: Di
3: spesial program atau apa.
2: Iya.
3: Bininya si Panji itu masih training.
2: Gamila
3: itu masih training.
2: Yeah.
3: Siaran jam 11 malam di Diponegoro.
2: Wow.
3: Jeng juri kita mah udah pasti. Tadi kita ngomongin dunia lain di gedung ini. Bayangin di gedung di Jalan Diponegoro.
2: Ih,
3: lebih mantep.
2: Di balik Durundung Party itu hadirlah.
3: Di situ lebih mantep lagi, Om Doy.
2: Gila sih.
3: Tapi gue pernah ngerasain siaran hard rock di situ. Ke Sulanjana. Paling gue inget mah yang intensitasnya tinggi mah berarti zaman dari gue menggantikan Manik atau menggantikan Didan di Mandi. Abis itu teh
2: Mandi itu Manik Didan ya, Rockstars.
3: Abis Manik Didan selesai teh
2: itu ke
3: Decil Vivi. Decil Vivi.
2: Decil Prapanca.
3: Kadang gue gantiin Decil, kadang gue gantiin Vivi. Abis Decil Vivi
2: itu masuk ke
3: Iwan Decil.
2: Terus Iwan The Big One Decil.
3: Terus Iwan Sonai.
2: Iwan Sonai
3: di sini. Terus habis itu
2: Iwan Masayu.
3: Semuanya gue pernah gantiin.
2: Masayu Afif. Masayu Harit. Gila lu, gila sih.
3: Harit gue semuanya pernah ngerasain.
2: Ini ya, gue yakin ya. Kalau di radio yang sono, Akai itu ada patungnya nanti. Di sini tuh ya kayak Hachiko tuh patung lo.

0: This is the Rockin' Life where everyone can be rockstars. Aduh nih, call sign terakhir nih. ada Hari Surya Prakasa juga di sini, Ait. Anak pagi.
1: Ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir gue bisa
0: gantiin. Oh iya lagi, iya.
1: Atau
0: iya,
1: menjadi kan? Tandemnya dia.
0: Betul.
1: Dari zaman Manik Didan sampai zaman Ait Afif.
0: Wow.
1: Gila, iya, ya. Gua teh ada terus di hard rock.
0: Lu tuh emang saksi sejarah lagi. Parah si Edi ini.
1: Orang datang dan pergi, gua ada di situ terus.
0: Gila ya. Sebetah itu di sini, Di.
1: Karena gua
0: nyaman
1: kan
0: ya.
1: Karena kan gua enggak penyiar tetap ya.
0: Betul.
1: Penyiar
0: on call. Dia tuh ngalamin banget zaman-zaman Panji, Tike.
2: Gila itu mah pertama
0: Iwet.
1: Iya, iya dong. Gila. Pertama kali kenal.
2: Legend ini sih.
0: Legend lu lebih legend sebenarnya dibanding gua ya sebenarnya.
1: Tapi kan siapa lebih kolot di orang.
0: Iya.
2: Ya Allah.
0: Confession ya, aku udah. Di stories gue tulis. Gue itu memang pas gue 33 tahun tanpa ada jeda gue siaran.
1: Gila.
0: Jedanya cuma sebulan doang.
1: Gila tapi.
0: Itu dari
1: 33
0: tahun. Gue boleh nyebut nama radio?
2: Boleh. Boleh radio ya. Aku juga tadi udah nyebutin semua.
0: Gue tuh di 99ers 14 tahun.
1: 14 tahun
0: iya, di sini 11 tahun jadi masih rekor di
2: GGRS
0: itu 99 ERS gitu jadi
1: tapi kalau di sini tapi ada lama pisan juga berarti lama ini, juga 11 tahun ada lebih 10 tahun
2: iya.
1: Iya.
2: Dan enggak kerasa pokoknya gini gue cabut dari ya. Si Gegers itu, nanti Niners itu, ya udah gue ke Ardan, Om Doy ke
0: Hatro
2: langsung.
1: Iya.
2: Gila, 11 tahun.
1: Tapi orang di selama Hard Rock FM Bandung ada.
2: iya lagi ada.
1: Nama pisan.
2: Om Doy tapi ada jadwal tetap, program tetap.
1: Enggak.
0: Dia spesialisasinya replacer memang.
1: Iya benar.
0: Karena dia kan sibuk VJ,
2: ya,
0: MTV.
2: Sibuk di luar. Enggak,
1: buatnya banyak, ya gitu
0: lah. Harapan Jaya.
1: Kan sebagai penyiar tetap, mau itu prime pagi mau prime sore, lu komitmen lu harus paling
2: nomor 1
1: siaran dong.
0: Benar. Karena... tapi to be honest ya, biarpun komitmen sih nomor 1 ya, tapi gua tuh
1: tahun itu
0: ke MRA ini
2: okay. Best kan?
1: Best.
0: Kita bisa izin sesuka hati. Ngemsi sok mangga asal
1: lu tepi. Di situ gua masuk.
0: Nah. Rezeki Edi di situ masuk. Mang Edi bisa enggak? Kalau bisa dia siaran, kalau bisa enggak bisa.
1: Enggak apa-apa.
0: Radio lain enggak ada yang kayak gini, cuy.
1: Benar. Coba gue bisa gantiin yang enggak bisa siaran pagi misalnya Ait sama Afif enggak bisa dua-duanya.
0: Yes.
1: Gue siaran sendiri
2: sih. Itu ya. Iya, benar bisa siaran sendiri.
1: Sendiri, we, parah. Siaran.
2: Gila sih fleksibel banget
0: siap
2: sih,
0: guys. Siap out MRA Bandung. Di saat radio lain membatasi izin penyiarnya.
2: Asli.
0: Kita no limit, cuy, izinnya. Parah.
1: Tapi yang membuat kalian ada terus juga di kita ya, dan kita ada terus di kalian yang dengerin.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan
1: pas lihat itu teh pas lihat Insta story, hah? Udahan.
2: Kaget kan?
0: Udahan. Lu tahu dari stories ya?
1: Bukan. Gua kan posting.
0: Oh iya.
1: Terus semua pada nge-debit, "Ah,
0: ya, udahan." Oh iya.
1: Udahan gimana? Ganti gelombang apa gimana?
0: Enggak,
1: udahan.
0: Dan ya gua
1: udahan
0: tuh,
1: aja
0: gua tuh ya. Salut buat hard rockers dan juga rock stars. Karena even mereka tuh adalah silent listener, tapi seloyal itu loh mereka.
2: Banget Dodi.
1: Silent listener-nya teh ya ke WhatsApp yang kita kasih.
2: Yeah. Asli.
1: Ke dulu mah X masih lumayan rame dulu.
0: Yes.
1: Zaman-zaman gua masih di Sulanjana. Tapi ke DM kita masuk wae.
0: Benar. Dan mereka tuh loyal banget dengerin
2: itu
0: kita.
2: Banget.
0: Yeah. Itu
2: banget.
0: Terima kasih loh rock stars, hard rockers. Gila
1: tapi,
0: sih.
1: Tapi hari ini tidak bisa dihindarkan.
0: Yes. Seperti halnya hidup yang diibarkan sebagai roller coaster yang kadang iya, di atas kadang di bawah.
1: Benar, presidennya udah
0: diputar.
1: Benar, presidennya ganti berapa kali.
0: Betul, rupiah semakin anjlok.
1: Kena pandemi ya.
0: Semua, tapi ini mungkin ini salah satu diantaranya ya. Ini impact dari pandemi
2: and then indis ekonomi lah ya.
0: Ekonomi gitu betul. Kan ya.
1: Ya, enggak so, tahu. Gua enggak ikutan.
0: Dan besok udah berandu kita ini. Cuek aja lah gua mah. Tapi oke. Okay. Lo sebagai
1: tapi gue tuh kan pernah menjadi penyiar tetap di Jakarta,
2: Om. Iya, iya.
1: Di Iradio
0: Jakarta.
1: Si Soleh Bager.
2: Soleh Solihun.
1: Si Bager, si Soleh.
2: Oh, si Soleh.
1: Si paling Soleh.
0: Si paling Soleh. Soleh I.
2: Oh, itu Soleh I.
1: Discourse, Abi. 10 hari gak boleh siaran mabur.
0: Tapi gila sih memang ya.
1: Ya kan gue teh mau rencananya waktu gue ambil siaran pagi di radio di Jakarta cenah kieu ujug-ujug aing hirup kieu gini-gini muai.
0: Tapi lu pernah di saat itu
1: kebalik gitu.
0: Kesibukan lu tuh emang udah edan banget di.
1: Iya emang.
0: Sama band lu lagi kenceng-kenceng.
1: Sama hedon-hedonnya juga enggak
0: ada
1: udah.
0: Udah
1: lewat.
0: Udah,
1: onani itu udah lewat.
2: Baik.
0: Baiklah. Oke, itu udah lewat. Jadi akhirnya lo realize kalau hidup gua kayaknya gini-gini doang nih gitu.
1: Maksudnya enggak. Anjis, nightlife gue terlalu parah ini. Gue harus mengubah
0: Jakarta lagi hidup, ya.
1: Gue harus bangun pagi.
0: Frekuensi stadium berapa kali sih?
2: Takut. Pergi Rabu pulang Jumat.
0: Datang Jumat keluar Ahad.
1: Anjir. Enak itu ya.
0: Gila, lu kayaknya Tanah Amor, stadium, embassy, bengkel. Semuanya udah dijajal ya di Jakarta itu ya.
1: Gue harus mengubah hidup. Judulnya kayak gitu. Gue harus bangun pagi. Oke, gue ambil kerjaan siaran pagi. Yang terjadi adalah tidak tidur sampai siaran.
2: Gila.
1: Tidurnya habis siaran. Nah, karena tidak tidur itu
2: jadi
1: kondisinya kadang-kadang kan belum drop.
0: Tapi lo similar sama dia, sama Aik. Dia siaran
2: belum ember.
0: Belum ember cuy di radio itu.
2: Lama.
0: Bener.
2: Oh, gue juga.
0: Pandai banget zaman itu. Parah ya.
2: Sih. Gila
0: tapi
2: sih.
0: Tapi semua gak, ya kita ngalamin.
2: Di radio ya, bener.
1: Masih umur-umurnya.
2: Oh, asli.
0: Dan fasilitasi. Penyiar itu kayaknya full akses kemanapun ya.
1: Iya, itu.
0: Mau bener. Gigs apapun, iya, mau gampang. Event malam apapun.
1: Iya, bener banget.
0: Dan kita emang tidur itu langka banget ya gak sih?
2: Chansai,
0: produser gue. Nanti kita ngobrol on air.
1: Dia tahu tuh pasti.
0: Iya. Nanti kita ngobrol on air ya. Nanti giliran ngobrol on air kita. Giliran ngobrol on air nanti
1: versi dulu. On air nanti.
2: Oke. Chansai.
1: Di pemilik yang baru.
0: Tapi gitu bener ya. Kita tuh penyiar tuh tidur tuh adalah hal yang mahal banget.
2: Surga ya, banget sih.
1: Iya, itu gitu emang. Oh, emang gitu sih. Banget makanya. Dan tapi semuanya menyenangkan ya. Jadi gue dengan datangnya hari ini tuh kan kaget gue di WhatsApp sama Mia. Serius? Iya, oi. Oke, ya udah. Cis, langsung memori-memori itu
2: muncul. Iya, muncul.
1: Dar. MRA tuh bagian dari hidup gue ya ternyata.
2: Yes.
1: Karena dari 2005. Karena ini 2020 genep ya.
2: Yes.
1: Berarti 21 tahun ada di hidup gue. MRA.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Anjir.
1: Iya
0: sih.
1: 2005 tuh gue di Radio Jakarta.
2: Logi.
1: Radio aja umurnya baru berapa itu? 2005.
2: Iya, dia juga baru.
0: Asli. Wah,
2: iya.
0: Gokil loh.
1: 21 tahun gue bersama MRA.
0: Karena gue aja ya tanpa disadari 11 tuh 12 tahun di situ kayak sound so short, tapi ternyata gila ya gue di MRA 12 tahun. Tuh kayak
1: lama loh.
0: Lama.
1: Satu
0: dan ini lebih. Gak tau ya, ini buat gue ini MRA ini masuk ke CV gue tuh kayak I'm proud to be here gitu loh.
1: Iya dong. Wah, banget dong.
2: Asli gue juga.
0: Ini kayak pencapaian. Ini disclaimer juga buat rockstars yang lainnya biar tahu juga. Penyiar-penyiar tuh ya kayak udah lo goals akhir jadi penyiar itu di
1: MRA.
0: Grup MRA.
2: Sama.
1: Bener.
0: Grup MRA.
2: Iya.
1: Kalau kayak itu udah gelar, kalau di gelar pendidikan
2: S3
1: udah
2: ya.
1: Doktor.
2: Betul.
1: Doktoral, gelar pendidikan terakhir.
2: Yes.
1: Paripurna. Edan.
2: Setuju.
0: Setuju ya. Jadi
2: setuju.
0: Kita sama-sama mengakhiri dunia ini. Dunia ini
2: harus masih. Ah coy.
0: Dunia broadcast. Ini dengan indah.
1: Iya. Karena ya itu
0: broadcast
1: di MRA ya. Om Doi masih mau broadcasting tapi kan?
0: Gak tahu. Tergantung offering sih cuy. Gimana angkanya cocik sih ya. Gasken.
1: Iya ya, gak sih? Gimana berapa digit di belakangnya.
0: Tapi kalau ngomongin soal Eddie yang udah lama. Ini Ai termasuk baru di sini.
2: Aku baru 3 tahun.
0: Dibilang coincidence enggak, tapi dibilang karena lu tuh termasuk orang yang ketika lu keluar dari Radio A Cipaganti itu kan kayak gua mau berhenti siaran Om Doi.
2: Iya.
0: Sayang lo, ingat enggak sih lu ngomong sayang lo Ai, lu nama lu lagi di atasnya banget. Enggak, udah berhenti. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, Ait enggak kangen siaran? Enggak. Oke.
2: Okay.
0: Bulan berikutnya Ait kangen siaran?
2: Kangen.
0: Karena se-addicted itu siaran tuh ya.
1: Emang kalau udah di belakang mic mah gila, udah.
0: Ya. Even lo sebagai replacer pun kayak
1: iya, kadang-kadang gue tuh suka berharap ini kok
2: ada yang ngantin lah gitu ya.
1: Ketika rajin-rajin semua kok gak ada ya.
0: Gak ada kolingan nih.
1: Gak ada kolingan.
0: Karena buat gue tuh siaran tuh selain dapat duit Nih ya, ini penyiar tuh adalah penyiar, pekerjaan paling menyenangkan.
2: Betul.
0: Kita duduk di ruangan ber-AC yang super dingin, bisa dengerin lagu yang kita suka, nyanyi teriak-teriak. Kita bisa ngobrol dengan ngobrol sendiri atau ngobrol dengan siapapun itu.
1: Iya.
0: Dibayar gede.
1: Iya, benar.
0: Itu
2: happy sih.
0: Pekerjaan mana yang senyaman senikmat ini, iya, gitu kan?
1: Dan itu aktualisasi diri kita semua kan, para broadcaster ini.
0: Akhirnya kan kita punya side job karena rootsnya kita penyiar gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya benar. Trusted lagi kalau
2: iya,
1: penyiar.
2: Iya benar.
0: Oke, lu nge-MC di event gua. Lu sehari-hari apa? Siaran di mana? Hard Rock Rock and Love. Oke, ini kontraknya langsung tanda tangan.
1: Oh,
0: gila ya. Yeah. Luar biasa, kita masih banyak ngobrol banyak lagi Rockstar, termasuk gue bakal cari tahu tadi yang seperti kita spill sebelumnya ya, karena perusahaan kantor radio itu nggak lepas dari dunia

and Spectacular Fitness Center yang buka 24 jam dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara dan juga venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: tiger.com/bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warren Donut, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: 87,7 The Rockin' Live, your number one lifestyle and entertainment media. Until today. Nah, kalau kita tadi sedikit udah cerita soal Eddie Broccoli yang kayaknya jadi living legend di sini.
1: Iya. Last rock on air kita nih.
0: Yes. Terus Hari Surya Prakasa dengan sepak terjang Harit yang kayaknya sekarang mau beralih jadi atlet padel ya, Harit ya.
1: Wow,
0: Hairok. Oh, Hairok, eh bener. Doi Hairok sekarang.
1: Oh, Hairok.
0: Ngeri ya.
1: Pertandingan selanjutnya di Thailand kan?
2: Iya, Bangkok.
1: Di Bangkok
0: ngeri, tuh. Ngeri. Dan ini juga mereka berdua ini juga ikut membersamai kita tumbuh kembang di sini.
1: Bener, bahkan sebelum Om Doi ada.
0: Iya.
1: Dia nih.
3: Om Doi masih di tempat lain.
1: Masih di
0: Niners.
3: Udah cuek aja, udah cuek.
1: Boleh sebutin.
3: Gini, kalau Om Doi, gua dulu
0: kan zaman Sweet 17.
3: Dan zaman Sweet 17 semua teman-teman gua pakai Om Doi sama Akai.
0: Yes.
3: Itu MC Hit Kondang pada zaman.
0: Polo Nice, aduh,
3: Polo Nice ya.
0: Oke,
4: kalau tadi apa nyebutin nama Akai?
0: Uh-huh.
4: Gue dengerin dari zaman ini nggak apa-apa nih nyebutin.
0: Oh, apa-apa, oh, bebas.
4: Dari zaman MGT.
0: Oh wow.
1: Iya, benar.
0: Gila sih itu.
3: Kalau umurnya ya.
4: Ya Allah, rockers atau rockstars ya
0: sekarang. Yeah, ada Marini, ada Chef Kevin.
4: Hai, rockers.
1: Waduh.
4: Wah. Kita masih tetap manggilnya hard rockers ya.
0: Enggak apa-apa.
4: Rockstar.
1: Bebas.
3: Karena siarannya zaman-zaman hard rock.
0: Betul.
1: Iya, dari zaman hard rock ya. Dari zaman di Sulanjana ya.
0: Akai langsung nelfon loh.
4: Oh ya Allah,
0: Akai. Nanti kita todong Akai on air juga lewat telepon ya.
4: Oke.
0: Ini tapi gue salut sama Mbak Rindi ya. Tadi dia ngeliatin galeri handphone.
4: Iya.
0: Itu dari tahun 2000.
4: Jadi kita berdua, aku sama Kevin, ini kita sempat kerja di tempat yang sama.
0: Yes.
3: Sheraton Bandung udah sebutin aja.
0: Yes. Sheraton dengan Sunday Feast-nya ya.
4: Sunday Feast-nya dengan
0: Sunday Feast Brunch ya.
4: Nah, aku waktu itu dapat posisi alhamdulillah gitu kan. Nah, dari 2014 sampai sebelum aku pindah ke ibu kota. Jadi dari 2017 pertengahan itu selalu kerja sama dengan 87.7 Hard Rocks FM Bandung.
1: Iya benar.
4: Jadi pertama kali kerja sama dengan Hard Rocks FM itu di 2014.
0: Oke.
4: Okay. Pas kita launching salah satu kafe yang ada di depan.
0: Tostina.
4: Tostina yang terkenal dengan Bancino-nya itu, gue enggak tahu. Halo Mas Arif, saya orang Bandung. Benar enggak ya? Kayak gitu. Jadi
0: Bandre Cappuccino ya.
4: Betul.
0: Gue apel loh.
4: Di sana itu sejujurnya cukup sedih. Jadi aku misalnya masih di Jakarta 2 hari yang lalu terus ngelihat story-nya Om Doi. Gue pikir Om Doi yang bakal
0: iya, pamit
4: gitu kan. Nah, ternyata
3: ya pamit radionya.
4: Iya. Yeah. 24 jam yang lalu kerangkring-kerangkring nanya-nanya kayak enggak bisa. Aku harus ke studio.
0: Bandung.
4: Aku harus ke Bandung.
1: Ke Bandung.
4: Iya, keren. Aku harus ke Bandung. Kenapa nih ya rockstars nih? Karena si Rindi ini gitu tanpa melihat tempat aku kerja sebelumnya. Sejujurnya 2,5 tahun terakhir dari 2014 sampai 2017 pertengahan, Hard Rock FM Bandung itu sangat sekali ngedukung atau support profesional kerja aku gitu kan. Dan tanpa aku sadari ternyata inner child aku nih yang cita-cita pengen siaran. Itu tumbuh kembangnya di ketawa nih sih.
3: Tumbuh kembangnya itu sebenarnya impian bocil-bocil yang labil dari penyiaran.
1: Iya juga kayak sosiaran.
3: Sosiaran.
4: Jadi gue sebenarnya kan tujuannya 2 bulan sekali nih antara Iswara, Hadok FM Bandung gitu kan, Jakarta. Itu talk show soal Sheraton kan. Tapi lama-kelamaan kenapa gue jadi storytelling ala Rindi ngomongin si Sheraton gitu kan.
1: Jadi Kevin juga sama deh kayaknya.
3: Lu juga kan. Gue bener-bener ngerasain pergantian penyiar itu dari apa sih di Brokoli, Mbak Manik Laluna masih belum pakai kerudung waktu itu.
0: Wow.
3: Dan lo baru tahu ternyata Hard Rock FM Bandung itu pencetak banyak banget orang-orang sukses ya, kayak Pak Panji, Batike, iya kan, itu hebat banget sih.
0: Gamila Arif.
1: Iya,
4: benar emang.
3: Gila ya, keren-keren ya.
1: Iwet Ramadan.
3: Kang Iwet.
1: Iwet apa itu?
0: Cepat
1: di Bandung.
3: Ini ke sekolah deh.
1: Hey.
4: Jangan ngomong kata-kata kolot di sini.
3: Saya suka dengerin podcastnya sama Ari Untung kan. Ari Tulang. Ari Untung itu.
0: Sama Dave Hendrix sekarang.
3: Ya Dave Hendrix.
0: Iya. Tapi emang ya itu tadi ya, tadi kesaksian teman-teman ex-Sheraton. Memang ya, gila ya, kita tuh bukan cuma sekedar antara penyiar dengan klien, tapi
1: kliennya udah seperti
0: gila sih.
3: Udah kayak keluarga sih.
1: Udah kayak keluarga, benar-benar.
3: Dulu gue kayak dengerin Om Eddie Broccoli cuma di radio doang.
0: Yeah.
3: Dia artis, aku cuma anak SMA biasa kan.
4: kayak waktu itu Mia bilang, Rin nanti kamu talk show seraton bla bla bla hari misal hari Selasa.
0: Yes.
4: Oke, okay, kalau enggak salah itu jamnya biasanya enggak gue ngambil sore apa pagi pokoknya Decil sama Nia.
0: Iya.
4: Iya, sempat Decil sama Nia atau apa. Tapi kalau enggak salah mereka berdua tuh enggak bisa. Iya, terus nanti digantinya sama Didan sama Edi Brokoli.
0: Didan MA dan Edi Brokoli.
4: Aing deg-degan.
0: Sebagai klien Anda deg-degan.
4: Karena aku ngelihatnya bukan lupa isi kepala.
3: Karena kita ngelihatnya itu
0: figur
3: yang dimana kita menikmati dari zaman SMP SMA.
0: Biasanya di music video.
3: Music video. Iya,
0: iya.
3: Dengan santinya masih perawan kan ya.
0: Ini kan namanya cinta sama yang aneh.
4: Jujur itu ada momen dimana kayak
0: Iya.
4: Mang Edi ngomong apa, Mang Diren ngomong apa?
0: Hilang.
4: Kayak ngeliatin mereka berdua depan
0: Jiper.
4: Ngepisan SMP. Kalau misalnya Diren ingat, aku pernah minta tanda tangan ME. Terus tiba-tiba siaran bareng Didan.
0: Tiba-tiba kia-kia pisan ayo enak gitu ya.
4: Edi Brokoli yang cuma lihat di MTV. Yeah. Terus ada di beberapa film
0: anak
4: komedi.
0: Nongkrong ya, banget. Kan?
4: Iya. Tiba-tiba ada di depan.
0: Nongkrong bareng sekarang.
4: Oh iya. Kayak hilang.
0: Iya.
4: Terus bilang, tiba-tiba GM. Rin, kenapa? Iya ini mic-nya lagi rusak.
0: Blame it to the microphone.
1: GM-nya kan.
3: Buat mata-mata.
1: Kenapa diam aja lu kan?
3: Bisa gak bohong
4: soalnya. Rin, kok kamu diam aja? Iya bentar, ini lagi ada rusak BBM kan?
0: Iya,
4: bentar pak, aku lagi nambah waktu 10 menit kok. Iya, tambahin waktu 10
0: menit. Tapi itu ya, memang dibalik, mungkin rockstar atau hard rockers pada zaman ngedengerin secara audio,
1: bener.
0: Beginilah. Tapi di belakang layarnya
1: itu yang terjadi.
0: Very kompleks itu.
4: Very kompleks.
0: Wah itu edan
1: tapi,
0: aja
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi seseru edan. Itu emang.
0: Seru
4: banget.
0: So, that's why
3: kita sering ngobrol itu kalau lagi break kan, lagi ngobrol
0: habis
3: talk show terus ada waktu
0: ngobrolnya off air.
3: Terus suka ngobrol jadi lebih menarik lagi.
0: Gosip.
3: Ngomongin orang. Gosip adalah bumbu kehidupan.
0: Emburnung.
1: Ceng-cengan.
0: Embur. Tapi yang mesti menyenangkan itu ya, biarpun kalian mungkin bekerja sebagai hoteliers atau sekarang jadi chef, tapi beririsan dengan dunia broadcast emang semenyenangkan
3: seru
0: itu.
3: Banget
0: itu.
3: Seru banget.
0: Semenyenangkan itu. So,
1: benar.
0: Ya itu tadi, kita juga tadi sempat ngobrol ya. Nih, kita dengan sangat berat memang harus mengakhiri perjalanan kita ini dengan dengan segala macam good memories di belakang.
3: Aduh, the blues ini aku kaget banget sih. Aku sampai kaget pas bilang terakhir sih. Hah? Kemana ini? Gitu.
1: Sempat aku ngulang barusan di situ ngelihat keluar, ngelihatin.
0: Gila,
1: wah, Waas ini.
0: Gak akan
4: sama, sama tadi Waas tadi dari Istiqomah kesini. Anak-anak kan lagi pernah di atas kan? Lantai satu, aku ingat banget terus langsung memorizing.
1: Emang.
4: Tahu nggak dulu lantai satu? Orang pertama yang biasanya aku temuin kalau mau talk show itu siapa?
0: Suri.
3: Febi dan Suri.
4: Febi dan Suri.
0: They are a good greeter ya.
4: Iya, they are good greeter.
1: Pasti dong.
4: Kayak, pagi, nanti sebentar lagi ya. Atau apa, mereka udah nongkrong di depan.
3: Selain Suri ada, Fanny Mo lagi makan di bawah.
0: Cuanki. Cuanki is her life ya.
3: Fanny Mo lagi makan di bawah.
0: Fanny Cuanki Mok.
4: Aduh.
0: Oke, ya mungkin perjalanannya terasa cukup panjang bertahun-tahun, tapi akhirnya ketika dilihat sekarang kayak it's so short ya yang kemarin kita lewatin, tapi memorable banget semuanya,
3: good
0: memories banget.
1: Memorable.
0: Dan mungkin secara nggak langsung juga teman-teman akhirnya bisa mengasah public speaking kalian lewat talk show ini gitu, karena lewat talk show di radio ini kayak sebelumnya kan dulu mungkin susah ya kita masuk ke public speaking di mana gitu loh. Dan akhirnya mungkin ini jadi fasilitator
3: sampai kan ada guru public speaking jadi penyiar di sini.
0: Emburnung Vivino Vidi
3: number one broadcast.
0: Emburnung DJ Ari bahkan sempat mau dipinang sama kita tapi doi sibuk banget. Gilda emangnya nih, MRI ini emang Gilda.
1: Emang gila.
0: Tapi
1: emang bisa begitu.
0: Benar. Dan
1: cuma MRI sih yang bisa begitu sih.
0: Dan kita boleh sombong ya. Kita enggak pernah open recruitment.
1: Iya benar.
0: Kita tuh narik penyiar-penyiar.
4: Bahkan orang-orang di luaran sana yang tadi sebut tuh mereka kayak bersedia
0: itu.
4: Relawan lah kasarannya kayak karena ya udah 87.7.
0: Udah itu ya top of mind ya.
4: Iya, udah. Oke. Hard Rock FM atau The Rocking Start ya udah The Rocking Live.
0: Iya. Nyaman sih enggak sih, Kang?
1: Apa?
0: Di sini lebih nyaman kan?
1: Kalau enggak nyaman gua enggak mungkin berapa generasi.
0: Iya, benar.
3: Dari awal doi
0: cuy. Dari Gen milenial sampai sekarang ya.
3: Embur.
0: Udah alfa loh.
3: Embur.
0: Gua udah 4 radio, doi 1 radio di sini terus cuy. Gila enggak sih lo?
4: Tunggu. By the way ini berapa sesi nih? Bebas. Oke. Okay.
1: Santai weh.
4: Mungkin tadi kan mereka udah nanya-nanya kita, yeah. Vin. Sekarang kita yang balik nanya.
0: Boleh. Silakan jiwa menyiarkan yang tidak tersampaikan, silakan keluarkan saat ini. Silakan.
1: Ini momennya
4: enggak sih Rockstar. Jadi misalnya pengen tahu nih, yang paling lama dari Maedi sama Om Doy siapa?
0: Di mana nih? Di dunia siaran
4: tuh. Di sini.
0: Kalau di Brokoli
1: lah. Di MRA Bandung
4: dari gua. Dari Sulanjana 15.
0: Dari Diponegoro,
1: Bang. Diponegoro ya? Di Diponegoro sempat training tapi kemudian gua siarannya di Jakarta, di Radio Jakarta. Terus yang benar-benar siaran jadi penyiar penggantinya
0: Sulanjana, ya?
1: GMHR itu di Sulanjana zamannya, yeah. Siap-siap menjadi penggantinya Manik dan Didan. Nah itu tadi gue bahas di sesi awal, kalian masih hahi di luar. Jadi dari zamannya Manik Didan, terus abis itu Decil Vivi, abis itu
0: Decil Iwan,
1: abis itu Iwan
0: Sony,
1: Iwan Sony,
0: terus Iwan Masayu,
1: sampai
0: Afif,
1: sampai Harit
0: bermata satu sekarang.
1: Dajjal sudah turun.
0: Takut, sumpah takut.
1: Gue kalau paling lama gue, tapi kan memang posisinya gue mah penyiar on call, penyiar pengganti.
0: Coba panggilan doi.
4: Oke. Okay. Gimana dengan kondisi kalau misalnya sebentar lagi kan, kurang lebih dalam waktu 3 jam lagi kan?
1: Kita udahan.
4: Iya.
1: Masih nggak percaya. Jadi tadi gue pas masuk, Om Doy ini gimana ya, ini speechless. Tapi kan kita penyiar, jadi kita harus ngomong. Kan speechless kan?
0: Kalau gue mah vibesnya kayak apa coba? Kayak ulang tahun radio. Kan kayak begini kita ya, ngundang klien, makan-makan.
4: Yang biasa diakhiri, voucher mana ya?
0: Mami ya, voucher siapkan. Biasanya tuh kita setahun dua kali loh ngelayan di sini tuh. Ulang tahunnya Hard Rock sama
4: Suara.
0: Satu lagi, sama Ramadan kita pesta kostum. Iya,
3: masih pesta kostum.
0: Selalu yang menang si Harit lagi.
1: Siapa kan tukang nyogok?
0: To the max, to the max
4: abis. Ini POV-nya ya Rockstar tuh Ait lagi di belakang kita.
0: lagi ngadem.
1: Dengan mata satu.
0: Kalian aja yang cuma beberapa saat gitu ya bareng-bareng di frekuensi ini, kita yang bertahun-tahun ini kayak masih nggak napa, kayak ini beneran udahan ya, ini
1: gitu.
0: Beneran harus serap.
3: Nggak, saya beda loh. Aku beberapa kali talkshow di beberapa radio ya. Kalau di sini tuh
0: nah, iya, rumah.
3: Oke. Gue datang ke atas, golen-golen, merasakan itu, golen-goleran, ngobrol sama penyiar, sama beberapa kali aku nyaman gitu. Kalau beberapa kali itu kayak
0: kaku.
3: Diam, duduk, kita duduk nungguin dipanggil kayak lagi nunggu ganti BPJS.
4: Kayak mau diinterview.
0: Kayak berinterview kerja.
3: Kamu itu, vibes-nya.
0: Tunggu sini ya Pak, sudah ada di mana?
3: Oh boleh masuk silahkan.
0: Oh iya.
3: Oh ya udah. Oh kayak BPJS beneran. Kalau sini kan ngobrol.
1: Oh itu berkahnya ruangan kita kecil.
0: Lebih intimate, lebih hangat dan dekat.
3: Lebih intimate.
1: Ereka mana?
0: Geser dikit dia lagi, geser dikit.
1: Iya, betul. Para tamu, Anda mau kemana?
0: Iya, benar.
1: Para penyiar, Anda mau kemana? Selamat bertemu.
0: Tengah-tengah sini.
1: Iya. Silakan. Enggak bisa kemana mana
0: lu. Ada yang soek-soek itu. Emburnung.
1: Ngobrol kalian.
4: Tapi benar banget apa yang dibilang Kevin. Setiap datang ke dari mulai di Ponegoro atau misalnya kalau kami berdua adalah dari Sulanjana.
0: Supratman.
4: Tempat ini setiap kita dipanggil itu lebih kayak rumah. Kayak aku datang dari Jakarta, jauh-jauh kesini, bukan jauh, maksudnya kayak memang ingin bertemu kalian kan, kayak ingin berkayak
0: ngobrol.
4: Terima kasih loh. Kalau aku sih pengen kayak mengucapkan apresiasi sebanyak-banyaknya karena si Rindi ini bisa seperti ini salah satunya berkat bantuan kalian gitu kan.
0: Wow, kayak, thank you.
4: Om Doy, aku tuh masih merinding dari kemana yang lah.
0: Iya,
3: tapi menurut kalian lebih nyaman di mana sih? Aku sih jujur lebih nyaman Sulanjana sih tempatnya, kayak lebih homey gitu loh.
1: Betul.
3: Dengan sofanya di bawah, terus naik ke atas udah kayak kosan membeli yang aneh-aneh.
0: Dengan tangga
3: sempit.
0: Mau batagor tinggal ke depan, mau cuan, mau potong rambut tinggal ke bawah, mau mabok tinggal ke sebelah.
3: Boleh dia kena cuanki.
0: Gue ini awal gue siaran kan di Sulanjana ya.
4: Iya.
0: Sore pula 5 jam loh gue siaran. Gue kaya banget. Gue kaya banget pada saat itu ya 5 jam. Tuh mas ya. Duh haus. Biru gas. Gila, emang ada gila. Iya, tinggal ke bawah bisa nganjuk cuy. Bisa potong gaji. Gila kan. Parah sih.
4: Dan kalau udah beres talk show dulu, misalnya sore talk show, jujur aku malas banget balik lagi ke kantor.
0: kayak udah
4: steady di sana stay, ya, gitu. Stay aja gitu kan, kayak menyenangkan.
3: Semagis itu memang.
0: Ruangannya enak sih, ruangannya enak. Ruang meeting itu yang kecil itu yang suka artis-artis pada nunggu kan situ ya. Kadang-kadang sih ya, ini mau datang nih artis ini, gua kan sibuk ya kalau datang. Lu buang fans kan. Sampai JKT48 itu ada loh di Tulanjana. Kaget-kaget gue.
3: Iya emang semenyenangkan itu emang.
1: Dan memang para bintang tamu apa yang lagi promo apa segala macam itu kalau dipanggil MRA tuh memang beda sih Om Doy.
0: Betul. Mereka mau ya.
3: Mereka menawarkan diri mungkin.
1: Diri,
0: kita pernah lihat broadcast berapa kali di Sheraton sampai bawa cashnya AADC yang susah dibawa kemana-mana kita bisa bawa.
4: Aku ada
0: Nicola Saputra,
1: Budian.
3: Tapi Drive Jeff bakal tetap ada dong.
0: Drive Jeff kayaknya nggak akan ada di
1: mana? Itu IB-nya punya siapa nggak boleh.
3: Tapi saya dua kan, dua radio jadi satu.
0: Oh, di sebelah maksudnya.
3: Iya.
0: Tanya ke sebelah mungkin.
4: Ya. We'll see, Kevin. We'll see.
3: Tolong hotel-hotel segera di booking.
0: Extend di sini gitu ya.
3: Extend di sini ya.
0: Revenge tetap ada. Doni panggilan. Ya, semoga ya.
1: Semoga ya.
0: Whatever we will be lah ya.
1: Iya kan, itu mah IP ya jadinya. Betul, bisa jadi pindahkan ya.
4: Iya, jadi ini aku sempat nulis
0: Wow.
4: Tadi ya.
0: Jadi sebagai penulis ya, Mbak Rindi ini kan.
3: Dia biasa dagang mobil mahal sekarang.
0: Burno. Yang mau beli Bentley, yang mau beli Bentley hubungi Vivi Hapsari Putri ya.
4: Hapsari Putri atau
0: Ait mau beli ganti mobil kan Ait rencananya?
4: Ait, Bentley Ait. Jadi ini testimonial si Rindi nih.
0: Oke oke oke oke.
4: Jadi dari Sulanjana nomor 15 hingga Supratman, bagi aku kalian akan selalu menjadi 87.7 Hard Rock FM Bandung. Keep the rocking life wherever life takes all of you. Terima kasih untuk setiap lagu, setiap cerita, setiap tawa, setiap siaran, dan setiap kenangan yang Hard Rock selalu buat untuk kami semua.
0: Sumpah sedih.
4: Peluk satu persatu. Aduh, aku pengen nangis. Pokoknya teman-teman Hard Rockers, teman-teman Rockstars, kita akan selalu ada buat kalian semua.
0: Aduh. Sedih sih sumpah.
3: Susah emang kalau Marco mahal.
0: Marco mahal lebih mahal ya. Oh gila sih.
1: Rindi.
0: Wah sumpah.
1: Bermakna banget ya.
3: Tapi gua enggak kebayang sih dia cuma sebagai tamu, kita cuma siaran doang sini sebagai klien ya. Gimana kalian perasaannya loh?
0: Gila sih campur aduk.
3: Benar enggak sih?
4: Aku nih dia kan udah pengen nangis.
3: Gua pengen nanya ke Om Roy, dirimu abis ini kemana? Karena gua like gue pengen tau lu kemana juga biar keep in touch gitu loh.
0: Iya. Tenang ada sosial media sekarang.
1: Ada medsos.
3: Tinggal di stalking-stalking aja. Tentu gue di hide.
0: Tenang, Nesa Bakery akan selalu ada kan. Wah, terima kasih Mbak Rindi.
1: Terima
0: kasih Kevin. Thank you for the last words tadi Mbak Rindi.
3: Kirain gue sih ini mau ngasih voucher Bentley 20 juta.
0: Amin.
1: Gak berasa 20 juta.
0: Oke, okay, kita buka WhatsApp.
4: Tadi harga apa itu?
0: Quiz sore hari ini satu unit Bentley. Gila.
3: Gak, lu gak bawa merchandise Bentley gitu kesini? Atau mehong, pos cuy. Gitu atau Rolls
0: kan. Even merchandise-nya pun mehong.
3: Iya makanya lu bawa kayak merchandise-nya tinggal bilang kan buat klien.
4: Gak usah dibilang-bilang, tunggu aja. Gak usah dibilang-bilang Rockstars.
3: Tata dikasih kunci.
0: Amin. Aduh. Gila sih.
1: Itu tadi makanya speechless tapi harus ngomong.
4: Speechless tapi harus ngomong. Ini udah jam 17.
3: Enggak, untungnya udah keseringan di Hard Rock. Jadi lancar aja gitu ngomongnya. Sebenarnya ngeloncer gitu loh.
4: Iya.
0: Skrup lepas gitu ya. Oke. Ada mau sampein lagi mungkin buat Kevin. Rockstars Kevin, yang selalu membersamai
3: juga teman-teman. Buat Hard Rockers semua, thank you so much sudah support kita. Walaupun aku sudah lama jarang kesini, tapi masih ada.
0: Gak aleh, Rockers hadir
3: boleh
0: terus.
3: Boleh. Terus aja dengerin Iswara karena yang pasti kita bakal lihat terus di sana juga.
0: Ya,
3: mungkin Hard Rock hilang, lahirlah Iswara menjadi lebih baik.
0: Amin. Pindah ke 105,1 aja ya. Jangan ke yang lain.
3: Jangan ke yang lain. Udah ke situ aja ya. Jangan spread ke situ lain. Jangan.
4: Ini banyak juga nih ternyata teman-teman dari hotelier juga yang dengerin. Iya, dengerin.
0: Wow.
4: Dan buat ya pokoknya adalah banyak teman-teman juga di sini yang hey, say hello semua dan mungkin buat teman-teman juga yang lagi dengar kayak testimonial dari aku yang tadi. Karena buat aku pribadi The Rockstar atau TRL atau Hard Rock FM itu bukan hanya sekedar media partner, tetapi bagian dari cerita, bagian dari cerita hidup aku dan mungkin teman-teman hotelier juga dan lainnya yang memang patut kita kenang dan apa ya, selalu disyukuri aja sih.
1: Yes.
4: Selalu bersyukur 87.7 The Rocking Life atau Hard Rock FM Bandung yang kalian kenal itu pernah hadir di hidup kita.
1: Yes, benar itu sih.
3: Tapi momen paling seru tuh kalau di Live and Jam sih, kayak sih Kang
1: Ibu lagi. Ah, gua mah seru
4: sih apa aja. Gue semuanya seru. Live and Jam
3: tuh gua serunya kadang kumpul udah beres Live and Jam kita yang makan gitu loh. Makan buffet gratis.
0: Ember.
4: Apalagi kalau ada hotel atau restoran yang mereka bawa makanan.
3: Betul. Nah, itu paling the best sih.
1: Benar. Makanya pakai banget tuh.
3: Benar. Terus kadang-kadang ya kalau artisnya itu suka mau foto dong.
0: Jalur ordal ya.
3: Jalur ordal kan. Shortcut. Ordal itu nyata bukan hanya di politik sayang.
4: Ups.
0: Dari hari ini sebelum kita dengerin sebelum kita akan masuk ke azan maghrib.
1: Iya.
0: Ada mau sampaikan bareng ini
4: buat udah tadi semua.
0: Tapi buat audionya, buat pendengarnya, buat hard rockers atau rockstarsnya nih.
4: Sama tadi seperti apa yang Kevin bilang 87.7 mungkin secara jaringannya siarannya Hard Rock FM atau The Rocking Life memang sudah tidak ada, tapi jangan khawatir karena di 11.105.1 Iswara FM akan selalu nemenin kalian semua.
3: Tapi kenangannya sama spiritnya pasti ada kok.
1: Betul. Pasti, ya, pasti.
0: Lagu barat pun bakal ada di sebelah kok.
4: Betul.
3: Terus kan? Boleh. Gua pengen nanya ke Simi ya. Masa aku dari Indonesia terus enggak bisa barat, bisa barat.
1: Gitu. Banyak, Kevin.
0: Terima kasih banyak.
1: Luar biasa kebersamaan kita, luar biasa.
4: Luar biasa.
0: Nanti kita bertemu dimanapun di luaran, nggak perlu nunggu
4: yang perlu MC nih teman-teman rockstar. Jangan lupa ya, ada Om Eddie Brokoli sama Om Doi.
3: Om Doi masih bisa untuk Sweet 17 kok.
0: Ait apa lagi
3: hit soalnya.
1: Terima kasih banyak Kevin, Rindy, makasih banyak.
0: Thank you. Sehat-sehat semuanya.
4: Thank you, Rockstars.
0: Kita break dulu sebentar, karena waktunya kita untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Drive and Jive bakal segera kembali, Rockstars. Cruising
2: on Drive and Jive. This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
2: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahuan the Rhythm Service featuring Saung Ang.

0: podcast itu Rockin' Life where goodbye, everyone can be a rock star.
1: My friend.
0: Ya harus goodbye memang ya.
1: Harus goodbye banget.
0: Yeah. Gimana atuh?
1: Ya gimana atuh ya udah.
0: Ya udah lah.
1: Gimana
0: ya
1: lagi?
0: Karena pintu rezeki enggak akan tertutup.
1: Asik. Ya, setiap ada pertemuan,
0: asik,
1: pasti ada
0: kemesraan ini.
1: Dan
0: so Mang Edi mau ngapain ke depan nanti Mang Edi?
1: Apa?
0: Mau ngapain ke depan nanti?
1: Wah, gue pasti akan merindukan.
0: Iya, iya, iya.
1: WhatsApp-nya Fukin. Perpanjangan kontrak. Iya, iya,
0: iya. Lanjut. Tidak akan pernah lanjut.
1: Ya, tidak akan terjadi lagi itu.
0: Tanpa naik terasa, gini ya gitu kan. Iya kan.
1: Tanpa terasa itu terjadi lebih dari satu dekade berarti.
0: Dulu ya.
1: Dua dekade berarti.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, 20 tahun berarti gue di WhatsApp mungkin sama dulunya bukan sama Fukin deh.
0: Punten Hachiko, MN. Hachiko lewat ya Hachiko. Nanti ke Kang Farhan tolong siapin area sini satu buat patung Mang Edi di sini ya. Kalau di 99ers patung Akai, kalau sini patung Edi.
1: Jadi terima kasih buat semua yang sudah bareng-bareng dengan Hard Rock di yes, dari zaman Sulanjana.
0: Betul.
1: Bahkan di Ponegoro ya.
0: Uh-huh.
1: Sampai Supratman terus sama Hard Rockers berarti
0: yes,
1: sudah menemani dan ditemani selama 2 dekade. Wah gila wow sih. Buat gua sih akan jadi kehilangan yang sangat besar. Yes,
0: betul. Iya betul, lo nggak stripping tiap hari siaran tapi lo tuh bisa ngerasa banget
1: iya,
0: ya.
1: Iya iya. Dan pastikan di mobil gue yang di
0: itu
1: radionya yang
0: itu. Nah itu.
1: Itu
0: pengakuan juga
1: kan
0: buat
1: 87,7
0: semua.
1: Kan.
0: Itu nomor channel nomor 1
1: dan nggak pernah diganti.
0: Iya iya iya.
1: Nggak
0: iya,
1: pernah pindah-pindah juga.
0: Yes. Besok mah dihapus aja channel itu.
1: Bisa di bisa diblok nggak sih?
0: Jahat.
1: Om Doi nuhun ya.
0: Sami-sami.
1: Hard Rock.
0: Kita ketemu di luar sana nanti ya.
1: Benar. The Rockin Live Bandung dan semuanya.
0: Oh iya, ini last word. Pamitnya versi Eddie Brokoli.
1: Versi gue sih ini tidak akan pernah tergantikan ya. 21 tahun kebersamaan gue. Hmm. Yang pasti sih 21 tahun.
0: Yes.
1: Dua dekade
0: kayak bioskop deh. Ya, kayak bioskop.
1: Dua dekade. Mm-hmm. Sementara umur gue juga kali duanya lebih dikit gitu kan. Berarti setengah hidup
0: gue
1: dong.
0: Tuhan gue ternyata ya.
1: Iya dong.
0: Gue gak nerima. Gue gak nerima. Di sini gue gak nerima.
1: Gue ambil 50 kok.
0: Oh sama lah
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kan ya. Sama om.
0: Iya kita seangkatan
1: lah.
0: Beda dikit.
1: Berarti kan hampir setengah hidup gue tuh bersama MRA Media.
0: Betul.
1: Ya, gue pertama kali jadi penyiar tetap di Jakarta di iRadio itu yes, kan 2005 om Doi.
0: Betul.
1: 2005 itu berarti umur gue 28 tahun.
0: Oh, wow.
1: Kela.
0: Iya. Iya segitulah ya. Lo kenal stadium tuh di umur segitu.
1: Dibahas lagi. Jadi MRA Media, iRadio, Hard Rock FM Bandung, yes, Hard Rock FM Jakarta, Sarina Tamrin yang udah berubah itu bagian dari hidup gue dan ternyata this is goodbye.
0: Yes.
1: Ya. Yeah. Terima kasih buat kebersamaannya. Yeah.
0: Thank you Eddie Brokoli.
1: Thank you dan saatnya kamu ngobrol sama produser-produser.
0: Yes, alright.
1: Ya, yeah, abisin.
0: See you on top Eddie Brokoli.
1: Dadah. Thank you Hard Rockers.
0: Belum selesai Rockstars, Hard Rockers karena di balik gua di Drive and Jive, gua sempat ada di bawah naungan seorang program director bernama Farhan Basir. Bahkan gua kenal dia sebelum dia siaran, sebelum dia jadi penyiar di 99ers, sebelum dia bergabung bareng-bareng sama
2: benar,
0: kita di MRA.
2: Benar.
0: Kayak Bedol Desa ya, si geng Brinka ini semuanya akhirnya ngumpulnya di Hard Rock.
2: Benar,
0: di Rockin' Live tuh kayak gila ya sih. Attach, gue manggil dia attach ya.
2: Dari pendengar, jadi gitu, teman kerja,
0: yes,
2: jadi veteran sekarang.
0: Lo tuh tiba-tiba masuk ke Hard Rock pada saat itu, terus mengatasi berapa kepala yang kayaknya beda-beda di umur asli, yang sudah tidak remaja lagi itu kan luar biasa ya.
2: Tapi menurut gue challenging karena sebetulnya agak kalau zaman 99ers kan memang jadi penyiar doang.
0: Betul. Udah
2: gitu ya, ngehandle-nya klien.
0: Penyiaran oh, PR waktu itu di sana ya.
2: Hmm. Kalau di sini
0: PR-an maksudnya.
2: Jangan gelisah sama Pak Budi. Izin. Kalau di sini kan masuk jadi PD terus penyiarannya teh senior.
0: Benar.
2: Seleb semua teh ya,
0: gini
2: minder ya.
0: Parah.
2: Terus kita bingung teh sempat bingung ini gimana ya memanage orang-orang ini gitu yeah, karena yeah, kan yeah, gue teh kayak ngerasa aduh anak baru lah sementara
0: sisi insecure lo keluar
2: ada banget gitu ya. Belum lagi ya anak baru di Hard Rocknya
0: yeah, yeah, yeah,
2: gitu. Tapi ya turns out menyenangkan sampai akhirnya kan Dari pas gua masuk memang ada beberapa yang cabut.
0: Benar.
2: Akhirnya gua manggil rekan sejawat lah.
0: Yeah.
2: Yang gua rekrut itu Putih sama
0: Mas Ayu.
2: Bener.
0: Putih dari Ardan, Mas Ayu dari Os.
2: Benar.
0: Ini bebas banget siaran hari ini ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Karena besok channel ini hilangkan dari radio kalian ya.
3: Kalau gitu gua isi nomor 1.
2: Terus ya udah. Produsernya Abi udah masuk belum sih saat itu? Abi duluan ya dibanding gue ya?
0: Iya, Abi duluan, Abi Ardianda.
2: Abi dulu terus baru Chansai.
0: Nitno.
2: Ngajakin Chansai. Tapi Chansai udah gak gue ya produser.
3: Masih
2: aku bidinya.
0: Di ujung ini ya.
3: Di ujung
0: pemimpinan ya.
2: Tapi 2 tahun jadi PD lumayan sih ya, seru gitu ya. Kan
0: cukup stres ya.
2: Cukup. Belum lagi kayak wow, kerjanya lagi itu kan lumayan lagi banyak.
0: Ih, parah.
2: Event banyak.
0: Parah.
2: Klien juga ya. banyak.
0: Iklan. Talk show banyak.
2: Ngorderin bikin skrip, spot.
0: Ad libs.
2: Belum lagi live klien broadcast. Tercinta, astagfirullahaladzim, Domino's Pizza, terima kasih. Ah gila itu pak klien Pang Edana.
3: Wow. Thank you Domino.
2: Kan udah skrip berkali-kali. Beres skrip tag berkali-kali.
0: Luar biasa.
2: Gila sih itu kalau.
0: Tapi yang masih bertahan sekarang banyak banget.
2: Iya, banyak
0: banget.
2: Kalau hotel
0: termasuk kan Jensi Cookies diantaranya ya. Jensi Cookies.
2: Oke, tapi seru sih.
0: Iya, karena lo masuk ke sini tiba-tiba jadi PD tuh kayak first experience ngadepin orang-orang yang sudah berumur dengan segala macam habitnya beda-beda.
2: Betul,
0: terus ya, segmennya juga berubah dari radio sebelum gitu kita.
2: Kayak beda sama perusahaan sebelumnya kan, kalau perusahaan sebelumnya bosnya tuh ada ya.
0: Iya.
2: Di kantor gitu. Yeah. Kalau ini mah kan di atas bos ada bos lagi.
0: Tapi enggak di sini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Reda itu tuh ngadepinnya.
0: Sabar ya.
2: Bener.
0: Udah enggak lagi kan sekarang udah enggak liur ya. Liur ya. Sama yang lain sekarang mah ya. Tapi besok mau berangkat ke Paris.
2: Wow.
0: 2 minggu loh. Amsterdam dulu ke Paris.
2: Nyusulin itu, nyusulin Pak Prabowo World Tour.
0: Bener-bener, coba dipantau ya.
3: Ngeri.
0: Luar biasa. Radio ini boleh tutup, liburan tetap kencang.
2: Wow.
0: Luar biasa ya. Oke, Farhan Bashir, luar biasa. Semoga kasih, nanti kita bisa ketemu lagi ya.
2: Kayaknya memang saat itu juga karena jalan gue lebih gampang masuk Hard Rock juga karena kan beberapa teman-teman termasuk Om Doi,
0: udah duluan
2: terus
0: Iwan,
2: masuk duluan. Jadi jalur orang dalam itu memang
0: penting
2: ya, makanya perbanyak link
0: bener,
2: jadinya lebih mudah segala macam.
0: Embur
2: kan saya juga kalau nggak ada gua nggak akan masuk sih.
3: Oh iya,
0: benar.
2: Benar.
0: Iya, member get member di sini mah. Heeh, benar. Heeh. Iba Brinka bedol desa ka dia kabe kan si Brinka oge.
2: Sini deh Mas Ayu,
0: sini. Oke. Okay.
2: Karena menurut gua dia yang paling riskan pas mau diajak join.
0: Karena
2: secara usia kan belum masuk.
0: Oh iya,
2: iya.
0: Ya, tapi kan? Dari segi bentuk tubuh masuk.
2: Dari bentuk tubuh tampilan
0: bude-bude.
2: Bener.
0: Tapi dari usia sebenarnya jauh dari segmen kan? Kita ya.
2: Kamu kalau
3: makasih ya, Farhan ya. Kalau enggak ada Farhan waktu itu aku beres siaran aku kemana?
0: Siapa yang mau menampung aku? Makan banyak.
2: Bener.
0: Ya kan?
2: Makan banyak.
0: Nafas boros.
2: Bener.
0: Biarpun mungil tapi lega, tapi dia boros loh.
2: Ya udah pokoknya terima kasih ya Rockers ya, Rockstar ya, thank you.
0: Aduh, tetap ya. Oke. Okay. Gue punya minta waktu dulu ke produser ya. Ini produser tercinta gue. Sebenarnya awal masuk tuh ada Bambi yang pertama kali handle gue, Bambi Prima ya, Bambi Prima.
3: Bambi.
0: Terus dari situ kita ke
3: Abi
0: Ardian.
2: Uti.
0: Aku nggak ngalamin. Gue nggak ngalamin. Gue langsung Bambi loh.
3: Kayak Edi.
0: Betul, Cialis kayak Edi. Oke, terus dari situ Abi Ardian.
4: Ada Putih, Eki, baru
3: Eki ya.
0: Eki yang mana ya?
4: Yang cowok cuma 3 bulan.
0: Oh, gue enggak ngalamin kayaknya. Gue enggak ngalamin deh kayaknya. Kayak gue mana nih Bambi. Iya, Bambi, dari Bambi gue ke Abi Ardianda, kemudian ke Need Not Vodka, asik. Brandnya tetap nempel dan kemudian ke Chansai Cilok Kriwil asik. Oke, untuk Agung terakhir. Dari yang paling lama dulu Need Not. Berapa tahun di sini Need Not?
5: Setahun lebih lah, hampir 2 tahun.
0: Di sela-sela kesibukan sebagai anak SBM, iya, waktu betul. Itu ya.
2: Owner brand terkenal,
0: Bu. Siapa yang
2: lo rockstar hard rockers kalau lo tahu jam tangan merek Wodka. Inilah dia founder, CEO, owner, apalagi coba. Kenapa sih Nitnot? Lo teh anak SBM, sibuknya luar biasa, punya brand. Kenapa kepikiran jadi produser pada saat itu?
5: Jujur itu yang ditanya nama HRD waktu pas ngedaftar. Kamu ngapain sih?
2: Busita.
5: Bukan, waktu itu Firdan.
2: Oh, masih Firdan.
5: Iya, ditanya.
2: Kemarin Mr. Bean.
5: Iya. Taunya aku masuk, dia resign.
2: Iya, benar. Oke, kenapa? Gue penasaran, kenapa Not?
5: Ditanya kan, kenapa sih anak SBM mau masuk sini gitu,
2: yeah,
5: kan? Jujur jawabannya emang mimpi dari kecil sih. Pengen kerja di radio. Dan spesifiknya pengen hard rock.
2: Emang sespesifik itu lo pengen di Hard Rock itu, FM?
5: Ya. Setelah dispil gaji apa segala macam bodo amat, yang penting mau kerja di Hard Rock.
2: Eh tapi paling gede gaji di kita loh, di iya Bandung.
3: Loh. Betul loh.
2: Betul loh. Dengan segala macam tunjangan-tunjangan yang ada loh. Iya kan? Oke, jadi emang sespesifik itu. Ucapan spesifik adalah doa itu terbukti di sini.
5: Dan aku udah ngedengerin Om Dwi dari aku SMP.
2: Oh,
5: terus
2: wow,
5: kayak pas kebagian produserin.
3: Sorry, kamu bukan legend, kamu manula.
2: Embur. Sorry, lansia. Gue punya taman di Ponegoro, taman lansia.
5: Dari Radio 99ers, ingat banget.
2: Iya, iya, iya.
5: Terus pas kasih tahu, iya kamu nanti bakal produserin acara sore, Drive and Jive. Penyiarnya udah di 3D, tau gak ya? Ya tau lah.
2: Ya si Etama gak sekolot lah.
5: Gila, terus jujur. Ampe udah lama kok kerja di sini setahunan pun kalau ngeliat Om Doi bawain siaran tuh masih suka starstruck. Sama fans itu.
2: Jujur sama.
5: Starstruck banget.
2: Parah. Terus ya itu kan lo cita-cita pengen kerja di Hard Rock FM and then
5: menjawab dream
2: you can prove it gitu kan. Akhirnya lo terjun biarpun cuma setahun sekian gitu kan ya. Apa sih yang lo dapet dari pengalaman lo bekerja sebagai produser di Hard Rock FM?
3: BPJS kah? BPJS
2: itu
3: benar.
2: Radio lain nggak ada BPJS cuy, tunjangan nggak ada cuy.
5: Makan siang gratis kalau lagi DNJ, Dodi ngajak jalan.
2: Iya, atau live broadcast ya, broadcast. Makan enak di hotel, yeah. Atau kalau liputan nginep ya kita nginep di hotel.
5: Vacation.
2: Foto sama artis shortcut, betul.
5: Terus kenal sama Om Doi sih.
2: Wow.
5: Itu precious.
2: My pleasure loh.
5: Sampai pas nikah juga MC-nya.
2: Wow. Bersamai luar biasa ya.
5: Love you Om Doi.
2: Wah, thank you loh Nitnot. Karena ini ya ketika gue dapat kabar gantinya Abi siapa? Nitnot anak SBM.
5: Tadi
2: lo anak SBM mau kerja, yakin nih. Gue sempet yang kayak ini anak udah banyak duit, nggak mungkin ngapain gitu, ngapain nggak akan nyari duit pasti dia kan, biar sini gajinya gede gitu kan. Ini luar biasa gitu karena gue salah ngejudge karena ternyata Nitnot ini wanita tangguh. Mungkin kalau di zaman dulu ada sebutan wanita alpha in the positive way, dia adalah orangnya. Karena sampai sekarang Wodka ini luar biasa. Wodka luar biasa Nitnot.
5: Sampai ditanya sama mama, kamu kenapa sih tiap hari kerjanya sampai malam terus? Emang siaran sampai malam, Mama?
2: Dan tadi tuh harus pulang ya udah selesai siaran kayak ngobrol, kemana yuk, HP, nongkrong yuk gitu kan. Iya, benar. Seseru gitu memang kita ya. Well, anyway, thank you Nitnot. Even though cuma setahun sekian tapi
5: tetap
2: your contribute itu luar biasa.
6: Mamanya nggak diinterview.
2: Ini lagi nemenin.
6: Itu neneknya.
2: Kemana-mana tapi nggak mama. Embur. Dijaga cina anaking biar nggak salah ngomong cina.
6: Walaupun sudah gimana, orang tua tidak pernah dilupakan.
2: Embur, inilah contohnya ya anak yang berbakti cuy. Ya, oke. Nitno selesai.
6: Om Dwi, aku tuh pengen ngutarain deh.
2: Apa tuh?
6: Laki banget hari ini.
2: Dari kurban belum cukur, males.
5: Jujur males.
2: Jujur males. Harus punya istri kali ya biar punya kurangnya.
3: Mama
2: minta berkah.
5: Mama, aku baru pulang haji.
6: Jangan pintar ya, oke burung. Laporannya mending kia dari.
2: Kini kumah maksudnya. Oke, Nitnot mengemban tugas selesai setahun sekian. Hadirlah Farhan ini langsung menarik. Om Doi, siapa produser yang kira cocok? Kita tuh ya selalu hobi narik SDM dari radio tetangga kan. Karena kita gak pernah buka lowongan kan. Jadi kita narik siapa kira-kira. Ada sesosok figur di Jalan Cipaganti nih, kata Farhan. Ya kayaknya cocok banget nih, dia kayaknya tahan banting banget nih kayaknya nih. Wah, gue setuju akhirnya ketika nama Chandra Mareta a.k.a. Chansai. Kita tarik dari
6: Tapi
2: api ya?
3: Api.
0: Api. Kok api sih dia?
2: Api.
0: Serius?
2: Komika.
0: Bukan komika dia. Api mah urban.
2: Emangnya sebenarnya
0: api mah minuman yang memabukan. Oke, seorang komika stand up comedy. Anjir, Bidal Cil. Jadi produser di Ardan Radio, akhirnya kita sabot ke sini. Cansai.
2: Dulu tuh lu masih gawe ya?
3: Masih.
0: Dibajak. Dan emang kita masih bajak, ngebajak kan? Oke, Cansai, ketika ditelepon sama Farhan Bashir disuruh datang ke Hard Rock FM.
3: Itu kayaknya
0: masih inget gak?
3: Aku belum resign banget. Terus udah
0: Pak Arifin, maaf ya Pak Arifin.
3: Udah dipanggil ke Urban. Terus tiba-tiba dia nelfon kayak, ngapain? Udah kesini aja. Ya udah deh.
0: Langsung di tanda tangan.
3: Iya, langsung tanda tangan.
0: Oh, wow.
3: Karena menurut aku ini brand radio, brand radio yang satu visi misi lah sama betul hidup aku.
2: Dan seperti itu. Andai tahu enggak?
0: Apa tuh?
2: Dan saya itu teman balapan gua kalau pagi-pagi.
3: Betul.
0: Jadi sekarang.
2: Oh, di siaran.
0: Oh, di sini.
2: Di siaran ke Hadrok tuh di Solanjana. Si Yekar kegeberan di Ponorogo. Woi, sore. Eh, jangan kenaon. Om, aku kesiangan.
3: Siarannya pagi iya, juga ya sama
0: iya.
3: Ya.
0: Oh iya. Wow, wow. Terus kenapa lo mengiyakan? Ya selain tadi ya, mungkin sesuai dengan segmen lo atau segala macam, tapi apa sih yang bikin lo akhirnya memutuskan kayak inilah Hard Rock FM ini emang tempat yang berlabuh gue di dunia broadcast terakhir ya? Setelah itu gak ada lagi kan?
3: Setelah itu ada sih, cuma gak lama.
0: Oke.
3: Yang Hard Rock sama Arden tuh yang paling lama.
0: Iya.
3: Yang aku bikin memutuskan di sini adalah kayaknya bantu loncatan aku masa remaja udah beres. Terus mau
0: sesuai dengan umur berjalan. Betul. Ya.
3: Terus kayak ke radio mana lagi ya? Kan sempat ada dua tawaran kan. Cuma yang satu segmennya masih muda banget, sama gitu kan. Ini kayaknya yang lebih dewasa dan gaul kayaknya ini deh.
0: Asik. Dan kayak seperti yang gue bilang tadi sama Ait sama Eddie Brokoli juga, karena orang kerja di broadcast itu goalsnya pasti MRA Group bukan? Setelah itu kayak udah aja nggak ada lagi gitu. Maaf ya ada tetangga. Ya nggak bener nggak sih? Final goals itu kayak MRA aja udah, kayak udah topnya gitu kan ya?
5: MRA kan M-nya mapan kan?
0: Wow, mapan. R-nya rich. A-nya amin. Oke, kalau Need Not gue liat ya, gue sebagai penyiar yang diproduksi kalian bertiga dari sekian banyak produser. Ini tuh termasuk aman ya Bu Sita sebagai HRD ya. Cansa ini paling sering diomelin kayaknya sama Bu Sita. Oke, contoh kecil. Hal apa yang sering bikin lo diomelin, Cun?
3: Yang paling sering diomelin adalah
0: terlambat hadir.
3: Iya, terlambat. Terus udah gitu di jam kerja malah nge-gym.
0: Karena tuh obsesnya masih, wah gue harus body harus edan.
3: Okay,
0: kerja gitu kan. Di MRA.
3: Duit ada gitu kan.
0: Bener setuju gue.
3: Iya kan, duit ada.
0: Penampilan harus okay.
3: Linknya okay. Terus kayak ini jam masih jam 12 nge-gym gitu.
0: Iya bener.
3: Terus tiba-tiba di mana? Lagi nge-gym.
0: In between di jam kerja nge-gym lo Rockstars. Tapi bener sih. Karena ya itu tadi MRA tuh emang lifestyle and entertainment.
3: Betul.
0: Kita tuh kan kayak corongnya gitu. Kita kan jadi kayak semacam menekinnya, iya betul. Jadi sebenarnya nggak boleh dimarahin ya?
3: Iya harusnya ya, harusnya. Iya.
0: Tapi kita pernah ngalamin juga gym gratis loh di sini ya.
3: Iya.
0: Wow gila sih.
3: Itu.
0: Sampai akhirnya lo sekarang jadi entrepreneur.
3: Entrepreneur.
0: Kuliah kelar.
3: Iya waktu itu juga di sini kan.
0: Iya. Terseok-seok ya antara kuliah, antara nyusun tugas akhir, tapi ya, jadi produser juga tuh gila sih Chan. Kalau tadi gue lihat Nitok ini luar biasa, anak SBM yang kayaknya udah nggak perlu duit, tapi dia masih mau belajar. Kalau lo adalah wanita tangguh di versi lo. Gue
2: salut.
0: Nyokap lo juga pasti bangga punya lo Chan, luar biasa. Karena gue ngeliat banget lo dari mulai di Ardan ya.
3: Jadi bocil ya.
0: Tomboy parah. Kucel parah gitu kan ya. Di sini doi wah.
2: Glowing.
0: Belum lagi ya. Gua mau siaran nih opening ya. Dia depan gue gitu kan ya. Terus gue set of air dak dak matiin mic. Om Doi, aku lagi dekat sama si ini sekarang. Wow. Tiba-tiba suatu hari gue parkir mobil. Ini ada mobil Mercy siapa nih?
2: Doi dong. Produser radio mana yang pakai Mercy?
5: Saking mapannya MRA.
2: Parah not.
3: Gaji MRA tuh.
2: Parah not. Produser mobil lebih bagus dibanding penyiarnya tuh. Di mana? Harkat martabat gua sebagai penyiarnya. Hilang hancur.
7: Amin. Hancur. Mapan rich. Amin.
2: Astaga keren.
7: Astaga kena prank. Astaga kena prank.
5: Astaga kok dadakan.
2: Oke, oke, Chan. Akhirnya apa yang lo dapat setelah lo bekerja berapa tahun di sini?
3: 4 tahun.
2: Kan lo sempat keluar dan masuk lagi kan? Eh, iya enggak sih?
3: Iya,
2: iya kan.
3: Kena layoff ya waktu
2: itu. Layoff terus di calling lagi ya, gitu kan. Lagi. Itu kan kayak change never came twice ketika lo di layoff tapi akhirnya di calling lagi tuh kayak heeh. Berarti kan lo terpilih gitu lo, Chan. Yeah. Di balik drama lo yang luar biasa, diomelin sama HRD, dapat SP, diomelin Om Fukin. Bandel, bandel, bandel cuy. Parah. Parah not. Parah.
3: Mana berantem sama traffic ya?
7: Boy, boy. Hah?
2: Siapa?
7: Boy sini, boy. Boy sini.
2: Gua
3: enggak tahu loh. Serius? Berantem, bukan berantem itu kayak
5: tapi memperdebatkan.
3: Memperdebatkan sesuatu. Terus belum lagi sama marketing ya, kalau dadakan
2: buntreng. Tuh buntreng. Kenapa gitu sih dadakan terus sih orderannya gitu kan?
7: Kayaknya semua produser sama marketing.
5: Benar, tapi aku ngedumel dalam hati.
2: Iya, enggak berani. Oke, jadi apa yang lu dapat lu kerja di under MRA ini?
3: Yang aku dapat
2: selain pengalaman ya, link pasti.
3: Linknya itu banyak banget.
2: Wow. Mercy.
5: Mercy.
7: Gym gratis.
2: Benar.
3: Gym gratis. Pokoknya banyak pengalaman di sini yang bikin aku kerjanya sekarang tuh
2: lebih
3: gampang,
2: teratur.
3: Lebih gampang.
5: Okay. Okay. Itu benar sih.
3: Iya kan? Iya. Kayak terstruktur banget.
2: Iya.
3: Terus udah gitu kayak mau kerja sama-sama siapapun gampang karena link dari sini kan bener. Banyak
2: dan public speaking lu terasa juga di
3: betul
2: sini
3: banget.
2: Secara langsung ya biar bermuka penyiar
5: kreativitas juga
2: iya benar
3: betul
2: benar terutama di akhir bulan ya
5: iya.
2: Karena udah royal di awal bulan gajinya gede akhir bulan pusing gitu kan
7: manfaatin ya sisa-sisa
2: pokoknya dan berarti nih ciri-cirinya akhir bulan apa coba produser tuh Om Doy liputan di mana yuk
3: Ya, waktu zaman belum TikTok ya,
2: iya,
3: ya.
2: Iya.
3: Kita nge-review bener,
2: parah,
3: gitu.
2: Parah itu bener, sih ya.
3: Bener. Yang aku dapetin banyak banget. Terus mungkin kayaknya besok aku harus ganti pin HP ya, karena pin HP aku masih 877.
2: Segitunya.
3: Pride, luar biasa. Nih kalau
7: no aing,
3: kalau nggak percaya ya.
2: Jangan dong segitu ya dong.
3: Nih.
2: Oke, Caca lu naik gaji di perusahaan lo sekarang tapi ya.
3: Gimana sih ini?
7: Lama.
2: Aduh, luar biasa.
3: Nih, lihat ya nih. 877.
2: Bener lagi?
5: Real dong.
2: Aku juga segitunya loh.
5: Ya lo enggak aja gak segitunya 14 tahun loh.
2: Cuman nomor aja di belakangnya dari sebelumnya. Oke. Ini luar biasa ya Chan ya.
3: Terima kasih Om Doi pengalamannya. Jadi
2: luar biasa.
3: Partner bisnis juga sekarang.
2: Yes bener.
3: Terima kasih banyak.
2: Semoga rezeki kita panjang terus ya Chan.
3: Amin. Semoga Om Doi punya radio sendiri ya.
5: Amin.
2: Jangan.
5: Tapi pusing ya.
2: Indonesia ekonomi radio kayaknya udah gak oke deh. Wow.
3: Mungkin
5: public speaking school.
3: Iya betul.
2: Aduh Mbak Vivi, Ari, sorry, enggak kok.
3: MC wedding kali ya.
2: Ah, itu boleh lah ya.
7: Wedding organizer.
5: Iya betul. MC andalan presiden kita juga. Amin ya. Siapa tahu ke Paris terus.
2: Amin. Thank you Chan.
3: Terima kasih Om Doi.
2: Luar biasa Chan saya. Thank you so much.
5: Banyak Om Doi.
3: Sudah menemani perjalanan hidup aku. Menuju dewasa.
2: Oke, Chan Sai Silam akhirnya langsung ke Agung ya?
7: Ada kosong dulu beberapa bulan.
2: Oh iya, akhirnya dihandle oleh Om Gusti sebagai music director dan segala macam sampai akhirnya Agung yang berawal dari operator akhirnya dapat promote untuk offering ngisi produser. Agung.
7: Yes, Om Doi.
2: Dari tahun berapa Agung di Hard Rock FM Bandung, Gung?
7: Dari Hard Rocknya jadi operator dulu dari tahun 2009.
2: Oh, wow. Jadi
7: 2009. Wow.
2: Pas gue masuk lo jadi operator ya, bener ya. Oke. Terus akhirnya bertahun-tahun di operator dan chance akhirnya datang. Akhirnya jadi produser di Drive and Jive ya, di sore-sore, Gung.
7: 2022 itu.
2: Ini ini lebih, lu lebih edan lagi ya, karena dari operator lu belajar banyak di operator, jadi produser yang lu enggak pernah jadi produser sebelumnya, lu akhirnya terjun ke produser. Berarti MRA ini ngedidik lu begitu luar biasa ya, Gung.
7: Betul, betul. Kebetulan gue masuk ke apa lingkup produser tuh di saat kantor lagi gonjang-ganjing ya.
2: Oh iya.
7: Tinggal sama produser sebelumnya.
2: Iya, iya, iya.
7: Kekosongan. Banyak, kalau nggak salah ada beberapa layoff juga gitu.
2: Iya,
7: jadi
2: ya,
7: pas
2: ya.
7: Gue dipromot sama Koko Fukin juga, apa ya, jadi nggak ada kayak training dulu kayak yang sebelumnya.
2: Oh iya, benar, benar.
7: Gue benar-benar meraba-raba
2: sendiri gitu. Karena tongkat estafetnya nggak ada ya, ya sebelumnya.
7: Tapi untungnya karena dari operator kan berdekatan banget. Betul. Sama produser sama penyiar
2: on air,
7: ya, ya. Ya udahlah, ngulik sendiri ibaratnya.
2: Benar,
7: gitu.
2: Benar. Untungnya dia hobi juga ya. Terus apa sih, Gung, kendala apa yang lo sempat temuin ketika switch dari operator ke produser, Gung?
7: Kreativitas sih sebenarnya.
2: Oke. Okay.
7: Kreativitas sih.
2: Itu
7: benar harus di
2: kalau mobil pakai nos itu kayaknya ya.
7: Jadi ibaratnya kalau kayak seniman tuh kan butuh waktu, butuh chill gitu. Sementara kalau misalnya kayak klien gitu butuh cepat gitu kan.
2: Nah.
7: Ya, ya you know lah seperti iya, apa. Apalagi iya, marketing iya. Kita kan harus
2: wow.
7: Ada
2: gas
7: gitu
2: gas.
7: Juga gitu.
2: Ya, ya,
7: tapi ya untungnya itu yang mendewasakan juga sih.
2: Benar.
7: Tanggung jawab akhirnya pada saat
2: benar.
7: Mengerjakan sesuatu di samping kreativitas yang kita punya juga harus yes. On time gitu.
2: Betul. Wah, luar biasa sih, Gung. Operator dengan segala macam suka dukanya. Oh, betul, liburnya yang paling random kan?
7: Betul, di shift ada 3 shift.
2: Tanggal merah kadang tetap masuk gitu yeah. Kan ya. Terus akhirnya lo harus beradaptasi lagi dengan jabatan baru, dengan job desk baru. Mm-hmm. Yang klep tangan doang gitu yang nggak ada waktu apa-apa, lo harus bisa gitu kan ya, tanpa tanpa lo training, tanpa lo dibimbing sama produser sebelumnya. Ini yang bikin lo akhirnya harus jadi fast learner di sini ya.
7: Shout out juga tuh Ibu Sita yang udah mempromosikan saya.
2: Oh iya iya iya.
7: Waktu itu kan ada tawaran dari Koko terus lewat Bu Sita. Ibu Sita juga ya, saya lobby-lobby lah, Bu, bisalah Bu. Aku udah 10 tahun lebih loh, Bu. Kenapa enggak naik-naik gitu? Kenapa ngasihnya ke orang lain mulu gitu? Akhirnya ya karena enggak ada lagi jadi saya yang naik. Betul kan kok, kok kalau lagi dengerin bener kan,
2: lagi
7: bener
2: dia,
7: kan?
2: Lagi travel dia, bentar lagi nyampe kayaknya. Kilometer 110. Iya, iya mau kesini dia tadi ngomong.
7: Ya shoutout juga buat teman-teman operator karena ya, waktunya itu.
2: Bener.
7: Apa namanya? Yang ajaib lah. Saya juga sempat sakit karena waktu shift.
2: Iya. Bener.
7: Beberapa.
2: Lumayan tuh bener. Tapi gue bener sih gue. Seperti gue bilang tadi sama Eddie sama Ait. Gue tuh secinta ini sama MRA kenapa? Karena kita semua punya sepakat siaran dengan eksis yang paling longgar tuh cuma di sini.
5: Iya.
7: Betul.
2: Di sini tuh membebaskan. Oke, okay, karena kalian adalah MC, ayo kalian kembangkan lo jadi MC di mana-mana. Siaran tetap dijalanin sebisa mungkin, kalau ada replacer ya replacer, kalau nggak ada ya taping aja. Gak menyulitkan. Memang nih ngerepotin si operator akhirnya. So terima kasih buat jajaran operator
7: semua dari produksi, zaman angkatan awal.
2: Produser yang tiba-tiba gue besok taping. Oke, okay, bikin skrip.
5: Iya, bikin skrip.
2: Tapi emang gila sih ini, emang gila.
5: Ya?
2: Iya.
7: Betul.
2: Segila ini emang gitu. Kita luar biasa sih. So terima kasih Nitno, Chansai, Agung, Bambi, sama-sama. Abi Ardianda, thank you for being a producer for me.
5: Eki
2: gak ngalamin aku.
7: Gak ngalamin.
5: Terima kasih Om Doi.
2: Sama-sama, it's an honor loh. Luar biasa kalian ini, luar biasa. Semoga apapun yang kalian kerjakan sekarang ini dengan bisnis kalian masing-masing, kalian ini tiga-tiga punya bisnis loh. Agung juga punya bisnis kan.
7: Amin, amin. Meneruskan usaha orang tua.
2: Iya, ini luar biasa banget. Jadi kayaknya lulusan ini tuh emang gak ada yang sia-sia ilmu yang di sini, karena ya
7: harus dong, namanya kan MRA
2: Mapan Rich. Amin. Thank you bangsa produser gua. Satu lagi yang gua sempat ingat sampai sekarang adalah gue tuh pas pertama kali masuk ke MRA ya, si Kofok itu bilang, Dot, lo mau tau peruntungan lo di masa depan nggak? Gue langsung dong, gue sebagai anak baru di sini, gue pengen tahu cocok kan tempat ini buat gue. Terus in the same time, gue ingat banget 2014 gue masuk di sini akhir, gue tuh lagi punya problem cinta yang luar biasa complicated. Wow, akhirnya tempat curhat gue pada saat itu adalah Cialex. Gue tuh langsung curhat. Gue tuh baru kenal sama dia pada saat itu, tapi gue tuh langsung seterbuka itu loh Mas Ayu sama dia.
3: Ci, kenapa sih Ci tidak meramal kita dari awal tahun, Ci?
5: Jangan salah.
2: Udah ada spill sebenarnya.
7: Ada kisi-kisi ya.
5: Gue udah kasih kisi-kisi.
2: Cuma gak nyampe ke telinga kita, cuy.
5: Cuma gak nyampe. Lu tau gak?
8: jadi kan gue mungkin salah seorang narasumber yang membersamai kalian
2: terlama.
8: Semua sama lah kayak betul. kayak Om Edi gitu,
2: yes,
8: kan
2: betul.
8: Jadi Hachiko lewat
2: Hachiko lewat,
8: gila lah gue ya. Dari zaman semua drama anak MRA ada di gue
2: karena cuaca kecil Alex semuanya
8: semua di gue dan satu hal gue saat itu bukan ngerasa sebagai narasumber aja tapi gue udah ngerasa sebagai keluarga
2: part of betul.
8: Karena bondingnya tuh kuat banget.
2: Bener.
8: Gitu dan sama tuh tadi yang dibilangin gue banyak belajar juga dari si MRA ini karena pertama kali gue siaran itu di Hard Rock kan waktu itu masih Mandi.
2: Oke, Manik Didan.
8: Yes, Manik Didan. Terus dari Manik Didan gue transisi lah ke Sore, Drive and Jive sama Maya.
2: Oh, Yogi Maya.
8: Maya Yogi. Terus abis itu sempat ngalamin juga sama Nia Elvira.
2: Yes, Yogi gitu kan? Nia.
8: Terus kita sempat barengan juga.
2: Yes, Dodi Nia.
8: Yes, terus abis itu gue sempat berhenti karena gue berhenti saat itu. Gue pikir gue udah ada bosen gitu loh, apalagi yang harus diulik gitu kan. Eh tapi ternyata kangen gitu. Terus tapi gue tidak mencari. Tiba-tiba gue dicari.
2: Yes. Karena gift ini langka. Gift yang dipunyai Cialis ini langka.
8: Wadai.
2: Oh, wadai.
8: Kayak Agung. Oh, wadai. Siapa yang mau? Lex, tapi segini Lex. Enggak apa-apa.
2: Segitu cintanya lo gitu sampai dia okay, no worries gitu ya.
8: Enggak apa-apa. Terus benar juga kata siapa tadi
2: Chansai.
8: Linknya di sini tuh gede banget.
2: Bener.
8: Gitu. Dari sini juga gue banyak nerima job untuk ngisi event besar
2: betul,
8: gitu.
2: Betul.
8: Dan zaman dulu waktu di Hard Rock itu ada program O2O.
2: Office to office.
8: Yes, itu gue ikut
2: kemanapun visit
8: si office-nya. Dan dari situ si office-nya banyak yang kontak gue gitu. Ih, gue seneng banget. Jadi Hard Rock itu bukan sekedar radio buat gue gitu betul. Kan. Tapi ya sedih sih ya. Sekarang udah akhirnya besok udah nggak ada lagi.
2: Sedih banget kalau
8: bisa diblok supaya nggak ada yang beli. Udah nggak usah.
2: Bener juga sih.
8: Ya kan?
2: Yang ngebeli kenapa nggak bisa sama kita juga sih?
3: Itu kok cuman itu
2: frekuensi
3: gitu aja. Sayanya nggak butuh.
2: Jadi mungkin di zaman itu ya, mungkin zaman Cialis masuk ini kan belum musim platform-platform yang kayak sekarang ini. Jadi itu kayak semacam platformnya yang Cialis punya.
8: Iya, terus gue tuh ngerasa sedih tapi at the same time gue juga bangga.
2: Mixed feeling ya.
8: Bangganya kenapa? Karena gue membersamai perjalanan cerita dari Hard Rockers.
2: Betul.
8: Banyak loh, ada beberapa sekarang yang masih in touch sama gue dan sekarang mereka tuh udah boleh bangga dikit ya. Jadi dia sekarang ada di luar ikut suaminya yang pokoknya kedutaan gitulah gitu.
2: Okay,
8: dan gue merasa gue ada di saat mereka lagi galau-galaunya dan gue bersamai mereka. Seneng banget tuh.
2: Luar biasa sih ya.
8: Terima kasih loh.
2: Yes, thank you so much for your
8: TRL.
2: Contribution di Hatok FM. Tapi jangan khawatir Rockstars. Kalaupun lo kangen dengan Cialis masih ada di sebelah di Iswara.
8: No, gue juga di sebelah per Januari kemarin sudah.
2: Oh iya, gue pikir masih loh.
8: Udah enggak.
2: Jadi independen sekarang.
8: Iya.
2: Just only visit di Instagram.
8: Iya. Karena balik lagi sama kayak yang lain. Akhirnya gue harus mengembangkan bisnis gue sendiri gitu.
2: Oh wow. Memang pada saatnya kita harus memutuskan.
8: Iya.
2: Decided to most important to our life gitu kan ya gitu. Maupun ya apapun itu gitu kan ya. Jadi
3: tapi
2: kayak,
3: kan kita gak memutuskan, kita diputuskan.
2: Nah, kita diputuskan. Kita tuh lagi patah hati-patah hatinya cuy.
8: Gue pun potek hati gue.
2: Iya kan?
8: Tadi gue tuh agak ragu gitu ya. Gue datang jangan ya. Gue dari mulai pagi tuh pas dengerin Mas Ayu. Terus habis itu mandi. Dengerin mandi. Terus gue bilang, ih pertama kali gue siaran nih di mandi nih.
2: Iya.
8: Terus kalau nggak datang, kayaknya gue bakalan nyesel, nggak bakalan kesini. Akhirnya gue memutuskan untuk datang kesini jam 5:30 tadi gue baru datang.
3: Sedih ya,
2: tapi ya itu gue tuh happy karena itu ya, gue tuh masuk, gue udah meninggalkan, berarti gue udah meninggalkan 4
8: stasiun radio.
2: Tapi ini tuh beda case dengan 3 radio sebelumnya.
3: Karena enggak siap.
2: Benar.
3: Kalau yang lain itu kita persiapkan.
2: Karena kalau 3 yang lain gue yang cabut.
3: Iya kan?
2: Gue yang cabut, benar-benar gue cabut hari ini, gue cabut gitu kan. Jadi kayak oh ini rasanya patah hati, oh ini rasanya ditinggalkan, oh ini rasanya gue lagi cinta, gue masih cinta, gue masih bisa mengeksplor dia, tapi gue tiba-tiba ditinggalin gitu aja, oh gini rasanya ternyata ya, mungkin kayak karma juga kali buat gue ya sebenarnya gitu kan. Oh,
3: karena selama ini lo meninggalkan
2: iya,
3: ya.
2: Tapi akhirnya gue seneng karena ternyata banyak orang di sini yang ketika gue tanya kayak sekarang ini ya kalian-kalian ini semuanya meninggalkan kesan kenangan baik.
3: Bener,
2: gak tiba-tiba
3: bener.
2: Ya gue happy lah keluar dari sini,
3: enggak ada.
2: Mau itu cuma setahun, mau itu yang kayak gue 11 tahun, lo berapa tahun masanya?
3: Gue 10. Gak nyangka ya? Kan sama gue juga kaget. Sampai di Didat
2: station terlama lo ya.
3: Iya. Sampai tadi pagi cuma 6 tahun.
2: Oh, wow.
3: Didan aja tadi pagi udah datang. Lo berapa lama sih di sini? 3 tahun ya? Hah, 10 sembarang.
2: Gila.
8: Tapi bener lo, kita tuh ya gue nih ya, ini yang berasa buat gue sebagai seorang gue hanya narasumber doang, tapi bondingnya yes. tuh
3: kuat banget,
8: kuat banget.
2: Benar. Kuat karena banget. Mungkin ya seiring dengan usia kita di perusahaan ini tuh usia kita di mana kita tuh kayak lebih menghargai pekerjaan, yes, lebih dewasa, sebenernya. Lebih mature. Kemungkinan sebelum kita masih yang gue main, gue segala macam ya radio tuh sekedar radio
8: tapi
2: gitu.
8: Tapi gue merasakan itu dari zaman gue masih belum menikah, sampai akhirnya sudah menikah dan anak gue sekarang sudah remaja. Gue udah tetap ada di sini, yeah, gitu
2: yeah,
8: kan.
2: Yeah, yeah,
8: gila,
2: yeah.
8: Terima kasih loh kalian udah menerima gue.
2: Thank you, Ci Alex. Luar biasa.
8: Gila, ya. Terima kasih ya.
2: Sama-sama,
8: kita bakalan kangen banget sih, kita.
2: Ya.
3: Pasti.
2: Semoga kita bisa saling menyapa minimal di sosial media, menyaksikan langkah-langkah kita di depan sana itu seperti apa. Dan masih banyak waktu untuk bisa ketemu kok, masih bisa kreatif untuk ketemu gitu kan ya pastinya ya. Ci Alex, ada yang mau sampaikan buat hard rockers dan juga rockstars?
8: Yes. Yang tadi gue udah bilang. Gue sedih tapi gue bangga karena gue membersamai perjalanan hard rockers.
2: Kalian semua. Semoga ya hard rockers, rockstar, siapapun di antara kalian yang mungkin pernah cerita sama Ci Alex, pernah menggalau bersama, itu menjadikan momen-momen indah yang sekarang tuh lo tinggal lagi menikmati hasil baiknya gitu ya Ci Alex ya. Luar biasa. Alexandria. Thank you. Kita masih di Drive and Jive Rockstars. Kita kasih lagu dulu sebentar, nanti gua bakal balik lagi. Entah siapa yang bakal kita todong, Mas Ayu masih ada di sini kan?
3: Kita closing nanti semuanya ya.
2: Yos, betul.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Driving you home and jiving you up.
1: It's Drive and Jive
0: only on The Rockin' Life.

0: This is 87.7, your number one lifestyle and entertainment media rockstars. Tepat jam 7, tanggal 29 Mei 2026, 25 tahun, 87.7, mengudara di kota Bandung, akhirnya harus mengakhiri seluruh perjalanan dari mulai Diponegoro, Sulanjana, kemudian Supratman Bandung. 11 tahun udah di driving jam. Dipercaya juga untuk mengakhiri semua perjalanan dari Hard Rock FM Bandung to The Rockin' Life, dan sekarang selesai semuanya. Barengan sama teman-teman di sini, semuanya kita kumpul untuk ucapin terima kasih buat Hard Rockers dan juga Rockstars yang selalu membersamai kita, yang aktif di WhatsApp ataupun itu, ataupun yang cuma dengerin kita, yang begitu setia luar biasa. Terima kasih banyak, karena hari-hari yang begitu luar biasa kita bareng-bareng dari mulai sehat walafiat, ketemu dengan COVID-19, dan di situasi sekarang yang harus membuat kita menyelesaikan dan menjalankan hidup kita masing-masing dengan segala macam cita-cita yang masih dijalankan ataupun yang harus diperjuangkan Rockstars dan juga Hard Rockers. Terima kasih atas nama MRA Broadcast Media Bandung, 87.7 FM pamit dari telinga kalian. Kita ketemu lagi di kesuksesan kita masing-masing ya. Teman-teman, ini susah banget, tapi kita harus jalankan. Boleh kita sama-sama melakukan closing statement untuk The Rockin' Life Bandung. Ait. Mas Ayu, Farhan, Eddie Brokoli, siapa lagi ya?
1: Putih
0: Anika Sasti di Bali, atas nama Ijal Fatur, Ocha, Afif Akbar, Decil Prapanca. Sudah, kita semua pamit Rockstars. Terakhir dari kami, kita sama-sama, yuk.
2: The Rockin' Life.

best music in Jakarta, Bandung, and Bali. TRL.